0: Kotak penalti dari Brazil. Masih Samir El Morabet bersiap-siap melakukan tendangan sudut dengan kaki kirinya. Samir El Morabet, bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja tadi oleh Marquinhos. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. James Dean Talbi, siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Masih kita nantikan. Talbi lempar bola memasuki kotak penalti dari Brazil, dihalau saja bola. Ada Matheus Cunha yang berhasil merebut bola. Masih Matheus Cunha, terjatuh Matheus Cunha. Bola berhasil dicuri oleh Talbi tadi. Masih Samir El Morabet kali ini menguasai bola. Pemain dengan nomor punggung 24, Ainohi kali ini pindahkan bola maksudnya ke kanan, namun bola berhasil dicuri. Penguasaan yang tidak begitu akurat tadi dari Vinicius Junior. Bola kembali berhasil dicuri oleh James Dean Talbi tadi. Masih Maroko kali ini menguasai bola. Kali ini pindahkan bola jauh ke belakang kepada kiper Yassin Bono. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Rahimi, namun ada Gabriel, Fabinho dan Marquinhos tadi yang sudah melakukan penjagaan ketat. Nampaknya terjadi pelanggaran.
1: Ya, Fabinho tadi tampaknya melanggar pemain Maroko dan ini menjadi kesempatan emas bagi timnas Maroko karena bola ataupun akan terjadi tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter dari garis Mister Brazil. Dan menariknya, Bung Estul, dalam kedua tim ini sudah semuanya mengganti atau menggunakan pergantian pemain ya untuk memaksimalkan potensi serangan yang ada. Dan sampai saat ini memang keduanya masih terbilang sama-sama kuat ini, Bung.
2: Iya, menurut saya yang efektif jujur berhasil ya dari pergantian pemain ini. Terbukti dari catat statistik bagaimana mereka menciptakan peluang. Dan ini menurut saya Brazil lebih efektif.
1: El Morabet sudah melakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpannya tadi terlalu dekat ataupun lebih dekat kepada kiper dari Brazil, Alisson. Dan kali ini Alisson melakukan tendangan jauh dan kembali tidak ada yang dituju. Kiper dari Maroko, Ismail Bonu, sudah siap-siap dia. Kali ini tendangan jauh sudah melewati garis tengah. Siapakah yang akan dituju? Ada Rahimi tadi di sini. Rahimi mengontrol bola dengan sundulan. Ternyata berhasil disapu tadi oleh pemain Brasil. Jatuh kembali lagi ke kaki para pemain Maroko. Kali ini ada El Amrabat. El Amrabat kembali ke belakang. Kembali kepada Issa Diop. Issa Diop tadi menipu Rapinha yang hendak mengambil bola dari kakinya. Kali ini masih pemain Maroko. Dengan sabar pemain Maroko melakukan serangan. Jatuh lagi bola di kaki ataupun berhasil di pemain Brazil. Nah, kali ini tadi sempat Vinicius Junior hendak melakukan serangan. Bola kembali dipotong tadi oleh pemain Maroko. Dan saat ini ada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi kepada El Buadi tampaknya. Buadi berikan lagi kembali kepada Achraf Hakimi. Achraf Hakimi menyerang dari sisi kiri pertahanan Brazil. Disapu saja. Ah, serangan gol. Ah, sayang sekali tidak.
0: Hampir saja.
1: Dua kali kiper dari Brazil, Alisson, melakukan penyelamatan gemilang. Pertama tendangan dari Amrabat tampaknya, Bu. Bung Erik ya. Nomor punggung 24.
0: Nel El Ainohi.
1: El Ainohi dan kemudian
0: bola rebound
1: tadi saja. Sempat disapu tadi. Ya, oleh
0: beruntung main masih ya. Sigap ya, Bung Rosi.
2: Iya, yang pasti ini penyelamatan pertama ya. Karena ya, di babak kedua ini dia belum pernah melakukan penyelamatan dan ini save pertama.
0: Iya, baik. Tendangan sudut akan dilakukan oleh kapten dari Maroko, Achraf Hakimi. Masih bersiap-siap Achraf Hakimi. Di dalam kotak penalti dari Brazil terjadi duel-duel yang dilakukan oleh pemain Brazil dan Maroko. Ada satu pemain dari Maroko yang terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Maroko. Kirimkan umpan crossing, dihalau saja. Bola kembali jatuh di kaki Amrabat. Terjadi perebutan bola. Kali ini Yasmin Talbi kirimkan bola jauh ke belakang. kepada Yasin Bono, kiper dari Maroko, kirimkan bola ke depan kepada Buadin. Buadin kembalikan bola kepada Yasin Bono. Yasin Bono kali ini melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Amrabat di sana. Masih kita nantikan. Oh, James Din Talbi nampaknya. Masih Yasin Bono kali ini, kiper dari Maroko. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, Bung Rosi dan Bung Estu, bersamaan dengan momen tersebut berakhir pertandingan babak yang kedua antara Brasil menghadapi Maroko. Skor 1-1, Bung Estu. Apakah pantas didapat di laga kali ini, Bu?
2: Kalau dilihat dari secara permainan, menurut saya pantas, terutama ini fair-fairan. Di babak pertama Maroko menguasai keadaan, di babak kedua Brasil berani keadaan. Cuma ceritanya gol hanya terjadi di babak pertama. Tetapi babak pertama Brasil diserang habis-habisan. Babak pertama Maroko melakukan serangan yang sangat sporadis, energik dengan balik. Tapi di babak kedua, efektivitas pergantian pemain yang dilakukan Don Carlo menunjukkan bahwa Brasil mampu mengubah permainan. Mereka lebih elegan, lebih ke Brasil yang sebenarnya diinginkan seperti itu. Mereka mampu mengganti rapinya, lebih hidup secara permainan. Dan menurut saya ini hal yang menjadi pelajaran bagi Brasil, bahwa lini tengah mereka kalah dari Maroko di babak pertama, tetapi di babak kedua, terlepas dari ada Fabinho di situ, tetapi pergantian strategi, terutama masuknya Matheus Cunha, dia menjadi pemain yang lebih ke belakang, menjadi free roll, lalu menempatkan rapinya sebagai pemain nomor 9, cukup efektif walaupun tidak terjadi gol. Tetapi memang Brazil dengan segala pengalamannya, mereka mampu belajar dari mungkin kekalahan di 2023 ketika mereka kalah 2-1. Walaupun dua pemain yang mencetak gol dari Maroko tidak ada dalam squad ini, tapi salah satunya belajar dari itu, termasuk belajar dari pertandingan di babak pertama tadi, Brazil mampu mengamankan posisi. Tapi kalau Brazil dengan cara bermain seperti ini, ya masih tidak terlalu, masih akan mengerikan lah istilahnya seperti itu, untuk bisa jadi pertandingan selanjutnya. Walaupun secara lawan mungkin Maroko ini yang paling berat di grupnya.
0: Ya, baik. Jika kita lihat tadi memang pergantian yang sebenarnya cukup sukses tadi di lapangan tengah. Setelah lapangan tengah di babak pertama tadi kurang begitu berkembang, namun setelah masuknya Fabinho, lapangan tengah dari Brasil lebih dominan. Dan terbukti beberapa kali Fabinho ini bermain cukup efektif, bahkan harus bekerja keras sampai berdarah tadi mulutnya, Bung Estu, ya.
2: Yeah.
0: Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh Brasil nih? Karena hasil 1-1 yang didapat oleh Brasil sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini, karena di pertandingan-pertandingan selanjutnya Brasil juga kan masih harus mendapatkan hasil maksimal. Ini apa yang harus dilakukan Don Carlo di pertandingan selanjutnya?
2: Yang fakti efektivitas lini serang mereka yang belum terlihat, terutama di peran sebagai kalau saya tidak melihat Igor sebagai tim pemain yang tidak bermain bagus, dia cukup baik sebenarnya, cuma justru yang diperankan sebagai rapinya yang belum maksimal. Vini masih terlalu ego, beberapa kali dia menguasai bola lebih terlalu lama dan momentumnya hilang. Itu menurut saya yang juga harus diperbaiki. Walaupun dia mencetak gol penyama, tetapi secara overall permainan Vini masih terlalu sering menguasai bola, tidak melihat tempat, mengumpankan teman yang lain. Itu juga jadi pembelajaran. Tetapi memang lini tengah, peran Fabinho sejauh ini cukup bagus. Casemiro mungkin dengan pengalamannya, tetapi ternyata dia tidak terlalu efektif. Satu lagi fullback mereka, Roger Ibanez, ternyata ketika digantikan oleh Danilo lebih baik secara permainan. Tidak hanya sekedar bertahan, tapi juga ketika membantu serangan. Walaupun Danilo di babak kedua tidak terlalu terlihat seperti Ibanez dalam melakukan serangan, tapi Danilo cukup efektif di posisi fullback mereka. Yang pasti setiap permainan ketika lini tengah mereka tidak maksimal, ini bisa menjadi malapetaka. Dan ternyata Brasil belajar dengan baik untuk babak kedua dengan memasukkan pemain yang efektif, Danilo, Fabinho terutama. Ini menurut menurut saya jadi hal yang penting bagi Brazil. Dua pertandingan lagi, masih ada dua pertandingan lagi, dan Maroko juga masih ada dua pertandingan lagi. Dua tim ini bermain imbang, sama-sama dapat poin satu, dan masih ada perjuangan lagi. Itu yang harus dipikirkan untuk selanjutnya.
0: Untuk barisan pertahanan, Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Karena tadi di babak yang pertama, gol yang tercipta oleh pemain Maroko tadi, karena
2: Ismail Saibari ya.
0: Iya, Ismail Saibari tadi bermain cukup baik atau berlari cukup kencang, dan nampaknya kewalahan tadi dua back dari Brazil.
2: Yang pasti dengan peran jangkar memotong serangan itu yang paling penting di posisi ini, dan dua back mereka tadi memang agak terlambat menutup, satu terlalu maju, satu terlalu ke belakang. Jadi ketika Ismail Saibari dengan kecepatannya berada di posisi tengah, dia dengan mudah. Tetapi poinnya adalah bagaimana menutup serangan sebelum sampai sepertiga pertahanan mereka. Itu yang menurut saya yang paling penting. Dan pelajarannya adalah memang Casemiro off the hari ini, Fabinho cukup baik, dan itu menurut saya jadi bagian penting dari perubahan Brazil. Sedangkan Maroko, mereka di babak kedua tidak bermain seagresif babak pertama, dan itu menurut saya jadi catatan Maroko. Kalau mereka tidak konsisten, mereka bisa jadi tidak akan bisa memaksimalkan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Babak pertama sangat bagus, babak kedua sedikit menurun, walaupun di 10 menit terakhir mereka terus menggempur pertahanan Brazil, tetapi tidak sekonsisten di babak pertama.
0: Jadi di pertandingan selanjutnya chemistry ini harus lebih terbangun lagi antara Gabriel dan Marquinhos ya.
2: Betul sekali. Yang pasti antara Gabriel Marquinhos dan juga pemain yang ditempatkan sebagai jangkar, itu yang paling penting.
0: Ya, baik. Kali ini di sisi Maroko ini tadi Brahim Diaz sebenarnya tampil cukup baik ya, tapi cukup mengagetkan juga tadi dia di babak yang kedua ini. Anda melihat seperti apa penampilan dari Brahim Diaz dan penggantinya tadi, Bung Istu?
2: Sebenarnya Brahim Diaz, Onahi, Elkanos itu cukup bermain cukup bagus di babak pertama ya. Tetapi memang saya tidak tahu kenapa dua pemain atau bahkan tiga pemain ini yang di belakang Ismail Saibari itu diganti semua. Ini menurut saya juga agak gambling untuk dari pelatih ini. Tetapi memang kita tidak tahu keputusannya seperti apa. Tapi yang pasti mengganti tiga pemain tengah, tiga pemain yang berada di belakang striker dalam waktu yang bersamaan ini agak riskan, dan ini membuat serangan dari Maroko tidak terlalu efektif lagi. Karena tiga pemain langsung diganti, dan menurut saya agak-agak membingungkan, sedikit membingungkan ya, kenapa tiga orang harus diganti semua gitu. Kan padahal tiga-tiganya menurut saya kalaupun diganti salah satu masih oke, Elkonanos diganti masih oke. Tetapi kalau untuk Brahim Diaz dan Onahi, menurut saya Onahi ini juga cukup bermain cukup baik sih sejauh ini, tetapi kenapa harus diganti? Kalau Brahim Diaz memang agak aneh sih saya pergantian ini.
0: Iya, baik. Selain itu juga ini di barisan pertahanan dari Maroko tadi ada dua blunder yang nyaris saja berbuah gol, tapi sayang ataupun masih beruntung Maroko karena blunder yang dilakukan oleh Kapten Achraf Hakimi dan Issa Diop tadi tidak berbuah gol. Anda melihat seperti apa penampilan dari barisan pertahanan dari Maroko?
2: Maroko sempat terpancing ya, sempat terpancing permainan Brazil yang mendelay bola. Mereka mencoba memancing lawan, dan itu terjadi dua kesalahan, walaupun yang satu Issa Diop tadi cukup fatal ya, sebenarnya hampir fatal ya. Tetapi memang itu peran dua pemain tengah jangkar, yaitu di Adebodadi dan El Ainoi. Kenapa salah satu ini tidak diganti? Justru pemain depannya diganti, padahal pemain depannya bermain lebih baik. Jadi persoalan babak pertama dari Brazil adalah jangkar mereka tidak efektif. Di babak kedua justru penyakit itu menimpa Maroko, dan tidak ada perubahan di lini itu.
0: Oke, Bung Estu, kalau Anda melihat siapa yang layak jadi man of the match? Kalau saya melihat tadi penampilan Yassin Bono tadi yang berhasil menahan beberapa tendangan dari Brazil tadi. Kalau Anda berpendapat siapa yang layak menjadi man of the match pada pertandingan pagi hari ini?
2: Terlepas dari dia bermain sangat dia bermain sedikit ego dan sering kali kehilangan momentum, Vini menjadi salah satu pemain yang menurut saya cukup baik lah, cukup layak jadi pemain terbaik atau pemain of the match pertandingan ini. Kenapa? Karena Vini mampu menjadi pembeda, mampu menghidupkan lagi semangat timnya. Bahkan di babak kedua peran dia cukup baik untuk menjadi beberapa kali menjadi free roll timnya, dan itu membuka ruang. Dan menurut saya Vini cukup baik, tapi pertandingan selanjutnya dia harus lebih mengefektifkan peran dia. Itu aja sih.
0: Ya baik, terima kasih Bung Estu Santoso atas komentarnya pada pertandingan pagi hari ini yang mempertemukan antara Brazil menghadapi Maroko yang berkesudahan dengan skor sama kuat 1-1. Dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana Anda berada saat ini, kita akhiri laporan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di grup C antara Brazil menghadapi Maroko. Saya Erik Hamzah dan Bung Rosian Anwar serta Bung Estu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kini kita kembalikan kepada Bung Rudi Zen.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dengan Pro 1 di mana pun Anda berada, telah kita ikuti bersama pertandingan Brasil versus Maroko. Dengarkan terus mendengar ya program Pesta Bola Dunia 2026. Untuk siaran langsung pertandingan berikutnya dapat Anda ikuti pada Senin 15 Juni 2026. Pendengar di studio sudah pukul 9 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, Pro 1 RRI Fakfa akan menyiarkan jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Bethel Fakfa.
3: Tindakan memberi ini merupakan bagian yang tidak bisa dilepas pisahkan dari ajaran dan juga semangat kehidupan Kristiani. Melalui bacaan di saat ini, kita diajak untuk memahami dan menghayati prinsip-prinsip rohani yang mengutamakan Tuhan dalam tindakan kita memberi. Selain itu, bacaan di saat ini memberikan motivasi kepada kita setiap orang percaya untuk mewujudkan pemberian yang sejati sebagai tanggung jawab dan juga penghayatan iman kita kepada Tuhan. Seringkali kita menganggap bahwa memberi adalah sebuah beban dan bukan sekedar kewajiban. Namun yang sebenarnya adalah memberi adalah tanda syukur dan bentuk penghormatan tertinggi kita kepada Allah yang merupakan sumber dari segala berkat. Sebab memberi dengan sukacita adalah wujud iman kita bahwa Tuhan sanggup memberkati dan mencukupkan kita dengan segala keperluan kita dalam hidup. Dan juga Paulus berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, sebab Allah mampu sanggup memberikan kasih karunia dan berkatnya dalam kehidupan setiap kita. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kitab Amsal ini adalah salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama yang dimana berisikan kumpulan nasihat, pengajaran dan juga prinsip kehidupan untuk membentuk karakter umat kepunyaan Tuhan agar mampu menjalani kehidupannya dalam hikmat Tuhan. Kitab Amsal ini sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo sekitar tahun 900 sampai 950 sebelum Masehi atau pada abad yang ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini juga mencangkup perkataan-perkataan orang-orang bijak pada saat itu. Yang dimana kitab Amsal ini ditulis pada masa keemasan dan kemakmuran dari bangsa Israel, yang bertujuan yang dinyatakan dalam pasal yang pertama mengenai pengajaran tentang hidup, cara hidup di dalam Tuhan dan cara hidup yang benar dan takut akan Tuhan, serta dalam membentuk karakter yang bertanggung jawab, bijaksana dan juga kejujuran. Kitab Amsal ini berakar dari kata Ibrani Mashal yang berarti perumpamaan, ucapan bijak dan nasihat atau peribahasa berhikmat. Amsal pasal 3 di saat ini berisikan nasihat, pengajaran dan didikan yang disampaikan oleh seorang ayah kepada anaknya mengenai cara hidup yang benar dan pentingnya hidup yang takut akan Tuhan. Dan juga menjauhi segala kejahatan serta bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui nasihat tersebut ditegaskan bahwa Tuhan menjanjikan berkat berupa umur yang panjang, damai sejahtera dan kehidupan yang diberkati bagi mereka yang hidup dalam ketaatan Tuhan. Oleh karena itu, hikmat yang sejati bersumber dari ketaatan kepada firman Tuhan, ketergantungan penuh kepadanya, serta sikap hidup yang takut akan Tuhan. Hikmat dalam kitab Amsal ini tidak berbicara saja mengenai pengetahuan, tetapi bagaimana kemampuan dalam mengambil keputusan dalam kehidupan yang praktis, keputusan yang benar. Termasuk di dalamnya ada perkataan, relasi dalam keluarga, dan juga pengelolaan keuangan. Persekutuan jemaat yang terkasih, bacaan kita di saat ini dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 menekankan tentang menghormati Tuhan dengan kekayaan dan memberikan kepadanya yang pertama dan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Itu merupakan suatu tindakan menghormati dan merupakan iman kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Kata muliakanlah berasal dari bahasa Ibrani yaitu kabet, dari akar kata kerja, kata kabat yang artinya menghormati. Jadi kabet artinya hormatilah. Ini merupakan kata kerja, kata perintah, dan juga merupakan wujud dari pengakuan bahwa Tuhanlah adalah sumber dan pemilik segala sesuatu ada dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-10 tentang janji berkat penyediaan Tuhan yang bagi mereka yang menghormati Tuhan dengan harta dan hasil pertama dari segala penghasilan. Mengapa salah satu cara memuliakan Tuhan dengan harta? Karena harta merupakan berkat Tuhan yang paling melekat di dalam kehidupan setiap kita. Artinya ketika seseorang memuliakan Tuhan dengan harta dan semua yang dimilikinya, Tuhan berjanji untuk menjamin kecukupan hidupnya dalam ia menjalani setiap hari-hari hidupnya. Kata lumbung berbicara tentang persediaan, sedangkan kata bejana pemerahan berbicara tentang hasil usaha dan akan dilimpahi dengan meluapnya mendapat kelebihan. Gambaran tentang lumbung yang penuh dan bejana yang meluap melambangkan janji kelimpahan atau pemeliharaan Tuhan dan berkat yang melimpah, tidak hanya materi tetapi juga kecukupan untuk kehidupan, kedamaian, dan kelanjutan hidup. Persekutuan jemaat yang terkasih, kehidupan bangsa Israel pada saat itu, kekayaan seperti gandum, minyak, dan ternak, dan persediaan rumah tangga merupakan tanda kesejahteraan, kerja keras, dan pengelolaan yang baik. Harta yang indah merujuk pada kekayaan atau barang yang disimpan dan dijaga dengan baik, sedangkan gandum, minyak, dan ternak itu digunakan untuk memasak, penerangan, pengobatan, dan juga kegiatan peribadahan. Hal tersebut melambangkan kelimpahan dan kesejahteraan. Oleh sebab itu, di saat itu, di zaman bangsa Israel, orang bijak dipandang sebagai pribadi yang mampu merencanakan, menyimpan, dan menggunakan setiap berkat dengan baik dan benar. Sedangkan orang bodoh adalah mereka yang hidup tanpa pengendalian diri dan mereka yang hidup dengan menghamburkan apa yang ada pada mereka. Hal ini bukan berarti orang bijak selalu kaya akan materi, tetapi mereka adalah orang-orang yang mampu mengelola apa yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari bangsa Israel kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang dengan hikmat Tuhan kita dapat mengelola kehidupan keluarga dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Salah satu aspek penting dalam kehidupan keluarga adalah pengelolaan keuangan, yang dimana ketika kita mengelola keuangan kita, mengelola kehidupan kita dengan baik, maka kita mampu menjaga kestabilan ekonomi kita, kita mampu memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan hidup kita, dan yang paling penting kita dapat menghindari permasalahan, persoalan keuangan yang dapat menimbulkan tekanan dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan keluarga kita. Mengelola keuangan pribadi adalah keterampilan yang penting yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Kita sebagai orang Kristen di saat ini tidak hanya dipanggil untuk bekerja, tidak hanya dipanggil untuk memenuhi kebutuhan hidup kita saja, tetapi kita juga harus mampu mengelola keuangan dengan bijak, mengelola kehidupan kita dengan baik. Oleh sebab itu, kita diperlukan sikap disiplin, pengendalian diri, perencanaan yang baik, agar setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita dapat menggunakan itu secara tepat. Kalau kita mau pikirkan dan jabarkan ini dalam sebuah kalimat atau pengkataan, semua ini terasa sangat mudah dan terlihat gampang untuk dijalani. Tetapi realita kehidupan kita sekarang nyatanya tidak semudah itu. Perkembangan zaman di saat ini membuat kebutuhan hidup kita juga meningkat, yang seakan-akan menuntut kita untuk selalu ada dan selalu bisa. Dan juga kehidupan kita di saat ini dibarengi dengan ketimpangan-ketimpangan nilai kehidupan sosial, dibarengi dengan krisis ekonomi, krisis identitas, dan krisis-krisis yang lainnya. Banyak sekali tuntutan duniawi yang terkadang membuat kita menjadi orang yang tidak mampu atau tidak dapat melihat dan memilih mana yang menjadi kebutuhan kita dan mana yang menjadi keinginan kita. Tuntutan dunia sekarang membuat kita terkadang menjadi orang yang tidak mau kalah, seperti contoh ketika kita melihat orang lain memiliki sesuatu dan kita juga akan mengingini atau akan memaksakan kehidupan kita untuk memiliki hal tersebut tanpa kita melihat itu sebenarnya kebutuhan atau hanya keinginan kita saja. Kita juga kadang menjadi orang yang termakan gengsi, yang dimana kita terpaksa dan kita harus selalu terlihat ada, sehingga kita tidak sadari bahwa itu kita hanya memaksakan kehendak kita saja. Dalam hal ini, ketika kita tidak memiliki pengendalian diri yang baik, maka akan berdampak dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga dan rumah tangga kita, karena kita akan selalu membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain. Padahal kehidupan kita, proses kita, setiap musim, tantangan yang ada dalam kehidupan setiap kita itu berbeda-beda. Tanpa kita sadari, kehidupan seperti inilah yang merenggut sukacita hidup kita dan membuat kita menjadi orang yang tidak bisa bersyukur. Persekutuan jemaat yang terkasih, kenyataan hidup seperti ini juga berdampak pada kita dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita kepada Tuhan Allah dalam hal memberi. Memberi persembahan syukur, persepuluhan, memberi pelayanan kasih atau diakonia. Karena kita terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi, sehingga kita seringkali mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Hal ini bukan sekedar persoalan uang, tetapi berkaitan dengan tanggung jawab kita, keteladanan kita, ketaatan iman kita kepada Tuhan. Kita harus sadari semua bahwa kita adalah orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengelola berkat-Nya dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 2 pasal 2 ayat yang ke-26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi salah satu cara kita mewujudkan keimanan kita dengan memberi persembahan syukur atau persembahan persepuluhan. Terkadang karena tuntutan

orang-orang yang meminjamkan uang kepada kita. Tetapi apakah kita pernah khawatir atau kita pernah takut ketika kita tidak memberi persembahan syukur atau persembahan persepuluhan kepada Tuhan? Padahal kedua hal ini sama-sama termasuk kewajiban dalam kehidupan kita. Kemudian ketika kita berhasil membayar atau melunasi tagihan-tagihan tersebut, kita merasa bersyukur, kita merasa bersuka cita karena itu bisa terbayarkan. Tetapi apakah perasaan yang sama muncul ketika kita memberikan persembahan syukur kita dan persembahan persepuluhan, bahkan persembahan hidup kita kepada Tuhan? Atau malah sebaliknya kita merasa khawatir akan kekurangan dan kita bersungut akan orang-orang yang mengelola pemberian kita? Persekutuan jemaat yang terkasih, Tuhan tidak pernah mengatakan Tuhan membutuhkan persembahan yang kita berikan. Yohanes mengatakan pada Mazmur 50 ayat yang ke-12, jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan seisinya. Ini pernyataan tegas mengenai kedaulatan Allah, bahwa Tuhan Allah lah sang pemilik kehidupan ini. Bahkan ketetapan Tuhan dalam pemberian persepuluhan pun itu bukan bagi Tuhan, melainkan untuk memperlengkapi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang dipilihnya untuk melakukan pelayanan kepadanya melalui umatnya, seperti pendeta, penatua, diaken, dan semua orang yang terlibat di dalam lembaga gerejanya, yang ditunjang dengan pemberian persembahan umat Tuhan kepada Tuhan. Hal ini dinyatakan jelas di dalam Ulangan pasal yang ke-8 tentang penghasilan imam-imam dan orang Lewi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Tuhan Allah mau kita menjadi umat kepunyaannya yang taat, rendah hati, dan pahami betul mengenai kehidupan memanusiakan manusia, di mana kita hidup berdampingan dengan orang lain dan kita tidak merasa lebih satu dengan yang lain, atau kita tidak menjatuhkan dan merendahkan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri, karena semua yang ada pada kita itu punya Tuhan. Tuhan Allah tidak akan berkekurangan jika kita tidak memberi. Tetapi Tuhan Allah mau kita menyadari sungguh bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa, dan tanpa Tuhan kita bukan manusia yang bisa melakukan segala sesuatu, dan tanpa Tuhan kita adalah manusia yang tidak berdaya. Segala bentuk pemberian persembahan ataupun hidup kita kepada Tuhan itu merupakan komitmen masing-masing kita dengan Tuhan. Tetapi marilah kita bertanya kembali, apakah kita sudah memberikan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki? Sebab dengan nyata Tuhan telah menetapkan cara memberi yang benar. Apakah kita sudah memberi dengan kerendahan hati kita, dan kita mengakui bahwa seluruh yang ada dalam kehidupan kita itu adalah milik Tuhan? Apakah kita sudah memberi dengan kejujuran, kerelaan hati, dengan segenap hati, dan dengan sukacita? Ataukah kita memberi disertai dengan sungutan dan kecurigaan? Ataukah kita memberi demi untuk kepentingan kita agar kita terlihat paling rohani, paling rajin memberi, dan yang paling banyak? Jawabannya ada dalam hati setiap nurani kita. Karena apalah arti jika kita tidak pernah absen dalam memberi, kita rajin dalam memberi, tetapi itu tidak sesuai dengan ketetapan Tuhan Allah? Mari kita belajar dari bangsa Israel. Di zaman dulu juga terjadi banyak ketimpangan nilai-nilai kehidupan, banyak terjadi krisis di mana-mana, bahkan kecurangan-kecurangan dalam perbendaharaan juga itu terjadi. Tetapi karena ketaatan dan keyakinan mereka kepada Tuhan, mereka tetap memberi dengan sukacita dan dengan kerelaan hati mereka. Dan mereka yang melakukan kecurangan itu mendapat hukumannya sendiri berasal daripada Tuhan. Untuk itu janganlah kita menghukum diri kita sendiri dengan tidak memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, karena ketika hukuman yang sebenarnya datang daripada Tuhan, itu akan jauh lebih menyakitkan bagi kehidupan kita. Dalam hal memberi ini, kita mengingat-ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 23.

0: 3. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi dalam kita menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban dalam hal memberi, persembahan syukur dan persepuluhan, marilah kita lakukan itu tanpa melihat manusia siapapun yang mengelolanya. Tetapi kitalah yang perlu mengelola kehidupan kita dengan bijak, agar kita mampu melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Dan mari kita belajar juga dari orang-orang di Makedonia yang dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kemurahan hati. Mereka walau dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang menderita, tetapi mereka tetap memiliki kemurahan hati untuk memberi, karena mereka menyadari sungguh bahwa Tuhan Allah juga pemberi dan pengasih yang murah hati. Persekutuan jemaat yang terkasih, kita semua adalah pengelola berkat Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Melalui kelebihan diri kita dalam satu bidang, melalui pekerjaan kita, kehidupan kita, juga pelayanan kita, pemberian kita kepada Tuhan bukan soal jumlah, bukan juga soal uang, tetapi soal hati kita, soal diri kita, dan kehidupan kita. Jangan takut berkekurangan dan jangan merasa terbebani ketika kita hendak melakukan pemberian kepada Tuhan Allah, karena Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang akan memelihara dan memperlengkapi serta mencukupkan kita dengan berkat anugerahnya. Tugas kewajiban kita hanya memberi sesuai dengan ketetapan Allah, selebihnya biarlah itu menjadi hak Tuhan. Sebab tidak ada satu orang pun yang daripada kita di saat ini yang berhak untuk menghakimi pekerjaan dan ketetapan Tuhan Allah. Tuhan menolong dan memampukan kita melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Selaku tanda kesiapan, jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa
1: dan kepada Yesus Kristus anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dengan Roh Kudus, yang terdiri dari kemenangan dan Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan pada hari yang ketiga. Dan akan datang bersama untuk menghakimi orang ini. Aku percaya kepada Kudus, percaya Kudus, persekutuan orang Kudus, mampu menghasilkan kebangkitan lagi dan hidup yang kekal.

Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, ungkapan syukur kami kembalikan kepadamu untuk kasih setia penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami sampai dengan hari ini boleh ada dengan sehat, kuat, dan tidak kurang suatu apapun. Kami ada sebagaimana kami ada, kami yakin, kami percaya, walaupun kehidupan kami tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi Tuhan tetaplah membersamai kami dalam hari-hari hidup kami. Kami merasakan berkat yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena kami, para umat kepunyaanmu, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di rumahmu yang kudus ini. Di saat ini Tuhan Allah, kami menyatukan hati kami, berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja atas kebijakan-kebijakan yang ada. Tetapi biarlah Tuhan, kami semua boleh selalu hidup berpegang teguh dan berpengharapan hanya pada Tuhan. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan, kami yakin, kami percaya dengan segala sesuatu boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Dan ajarilah kami semua untuk dapat memahami segala kehendak-Mu melalui realita hidup kami di saat ini. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami semua, terlebih khusus di tanah Fakfak ini ya Tuhan. Bagi pemerintahan Fakfak, Tuhan berkati dalam mereka, atas tanggung jawab mereka, agar setiap pekerjaan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat itu guna kesejahteraan kami bersama. Kami berdoa juga lembaga gereja kami, Sinode GPI Papua dan seluruh klasis, juga jemaat yang ada di kota maupun di pedalaman. Tuhan, lembaga ini, Tuhan sebagai kepala lembaga gereja kami, Tuhan berkati para hamba dalam lembaga ini, dan kami persekutuan umat kepunyaan Tuhan, berilah kami hikmat kebijaksanaan agar kami boleh hidup dalam persekutuan lembaga gereja ini. Kami dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh saling mengasihi, menopang, membantu satu dengan yang lain, agar apapun yang kami lakukan dan kerjakan itu benar-benar demi kehormatan dan kemuliaan. Terkhususnya ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat GPI Papua Betel Fakfak, mulai dari ketua majelis jemaat penatua diaken, vikaris dan badan-badan pembantu, pengurus-pengurus sektor, dan seluruh anggota jemaat. Kami para pelayan-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani umat kepunyaan-Mu di jemaat ini, dengan segala keterbatasan kami, kami menyerahkan segala pelayanan kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat melakukan pelayanan ini seturut dengan kehendak-Mu. Bapa berkati keluarga yang ada di dalam jemaat ini, mulai dari keluarga yang pertama sampai pada keluarga yang terakhir. Bapa berkati setiap rumah-rumah, jadikanlah semua rumah sebagai rumah doa-Mu dan rumah saluran berkat-Mu. Bapa tamingi setiap tentara balas sorgawi, agar setiap rumah kami boleh dijauhkan dari segala hal yang bukan berasal daripada-Mu. Kami berdoa menyerahkan setiap gumul hidup keluarga kami. Jadikanlah kami keluarga-keluarga yang selalu hidup berpegang dan berpengharapan penuh pada janji-janji-Mu dalam kami menapaki setiap musim kehidupan kami. Bapa berkati mulai dari bayi dalam kandungan sampai pada orang tua lanjut usia. Bapa berkati dan sertai setiap proses tumbuh kembang anak-anak. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan tumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan takut. Mereka ikan SD, SMP, SMA sampai pada perguruan tinggi. Biarlah mereka boleh menjadi anak pintar, cerdas, kreatif, juga menjadi anak-anak yang mempunyai masa depan yang indah.
Kami juga bersyukur ya atas kegiatan ulang dan ujian akhir semester kami lewati. Itu semua boleh terlewati dengan baik, kuat dan hebatnya kami, tetapi karena tuntunan dan pertolongan daripada Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa masa depan kami sungguh ada dan pasti di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-cita kami, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Bahwa berkati juga kami dalam pekerjaan, dan yang masih bergumul dengan lowongan pekerjaan, biarlah dalam kami menjalani tugas tanggung jawab pekerjaan kami, kami boleh tekuni seturut dengan kehendak-Mu. Apapun yang tubuh kami kerjakan, Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan buat berhasil. Bagi kami yang masih terus berusaha dan menantikan pekerjaan, Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan. Tuhan beri kesabaran, kekuatan, kasih sukacita dan semangat yang daripada-Mu, agar dalam penantian kami, kami boleh terus berpengharapan hanya pada rancangan-rancangan terbaik daripada Tuhan. Ya Tuhan, doa kami juga menyertai para orang tua kami. Tuhan berkati setiap orang tua kami dalam tugas tanggung jawab panggilan pekerjaan pelayanan mereka. Sebagai orang tua, sebagai suami, istri, mama, papa, saudara-saudari, rekan kerja, dan rekan pelayan, berikanlah mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, umur panjang, semangat serta hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai wakil Allah di dunia ini, boleh mereka lakukan dengan segala baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Doa kami juga bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, para oma dan opa kami ya Tuhan, biarlah dalam masa tua mereka, Tuhan selalu menyertai dan menopang kehidupan mereka. Tuhan beri kuat sehat umur panjang, serta kebahagiaan dan kedamaian, agar mereka boleh terus menjadi kekuatan dan sumber, juga teladan bagi kami anak-anak. Kami juga berdoa bagi keluarga sanak saudara kami yang berada bersama-sama dengan kami di saat ini, maupun yang terpisah jauh daripada kami, yang karena tugas tanggung jawab yang mereka harus lakukan, Tuhan yang lebih mengetahui seluruh kehidupan mereka, dan biarlah pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan boleh selalu membersamai kehidupan mereka sampai pada nanti saatnya. Hanya karena kasih Tuhan kami dapat dipertemukan dan dipersatukan kembali untuk hidup dalam kebersamaan yang damai. Ya Bapa, ya Tuhan Allah kami, yang selalu setia menopang kami, biarlah Tuhan jauhkan kami semua dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, niat jahat orang, hal-hal yang bukan daripada-Mu, serta maut kecelakaan sekalipun. Tuhan jauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh pergumulan kehidupan masing-masing kami, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bila Tuhan mau melihat itu, dan Tuhan mau menjawab seturut dengan waktu dan kehendak terbaik menurut Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami berdoa untuk anggota jemaat yang sedang dalam keadaan lemah tubuh dan sakit, mereka yang sakit di rumah ataupun yang dirawat di rumah sakit. Bapa jamah bagian tubuh mereka yang lemah dan sakit, setiap makanan, minuman, obat-obatan, biarlah apa yang mereka konsumsi guna kesembuhan mereka, Bapa berkati. Tenaga medis dan keluarga sanak saudara yang turut merawat mereka, Tuhan berkati. Biarlah melalui semua proses pemulihan yang dijalankan, di situ ada campur tangan Tuhan dan lawatan Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan kesembuhan secara penuh yang berasal daripada Tuhan. Dan di situ ada ungkapan syukur yang dikembalikan kepada-Mu. Ya Bapa, doa kami juga menyertai bagi anggota jemaat yang berbahagia dan bersuka cita atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Biarlah dalam pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kehidupan pribadi dan keluarga ini, berkat cinta kasih sayang Tuhan boleh selalu menjadi bagian dalam setiap musim kehidupan yang mereka jalani.
Doa kami juga menyertai para anak-anak Tuhan dan semua yang tergabung dalam kegiatan Vespa Rawi, terkhususnya anggota Vespa Rawi Kabupaten Fakfak. Tuhan berkati setiap proses latihan mereka, persiapan mereka. Tuhan berkati setiap pita suara dan seluruh tubuh mereka. Tuhan beri kesehatan, kekuatan, semangat yang terbaik daripada-Mu, agar mereka mampu menjalani setiap proses persiapan mereka sampai nanti mereka boleh berikan yang terbaik. Dan biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami semua yang hadir di dalam ibadah di saat ini, mulai dari hamba-Mu yang memimpin ibadah, para majelis jemaat, jemaat yang bertugas, tim multimedia, kantoria pemain musik Tua Gama, dan seluruh umat-Mu, Tuhan yang akan menyempurnakan pelayanan dan ibadah yang kami laksanakan di saat ini. Tuhan berkati kehidupan setiap kami dengan tugas tanggung jawab kami. Setelah ini kami akan kembali pada kehidupan kami masing-masing dan melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Biarlah berkat dan penyertaan yang daripada Tuhan boleh senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi saksi-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas firman Allah yang telah kami baca dan renungkan bersama. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat menjadi pedoman bagi kami dalam menjalani setiap kumul hidup kami masing-masing. Jadikanlah kami pelaku firman-Mu, agar melalui kehidupan kami orang-orang dapat melihat kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Ini kami umat kepunyaan-Mu dengan seluruh syafaat kami. Hanya kepada Tuhan Sang Juru Selamat hidup kami, Sang Pemilik kehidupan kami, kami berdoa dan berseru. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami ya Tuhan, yang kadang melukai hati sesama kami dan juga melukai hati Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu dan kami layak untuk menerima setiap berkat yang berasal daripada-Mu. Kami akan mengakhiri syafaat kami ini dengan doa sempurna yang telah Tuhan ajarkan kepada kami dengan berkata demikian. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kerajaan-Mu seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kami kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa di dunia sampai selama-lamanya. Amin.

Jemaat sebelum memberikan persembahan syukur kita, dengarlah ajakan untuk memberi. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.

0: Wasyukurnya kita tak bersuka Allah berkasnya.
1: Thank you.

Yes, you are not the truth.

0: Jemaat, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.
1: Untuk pengutusan dan berkat jemaat, saya undang berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan.

Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.

0: るわけとか、なんかちょっと、
1: Shalom dan selamat siang. Sesuai dengan waktu jemaat tadi pagi, di hari ini kita akan ada dalam aksi 5 menit untuk menunjang pelayanan dalam jemaat. Mari Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang ingin memberi, kami persilakan.

Just one more.

atas nama majelis jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudari yang telah memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hasil 5 menit ini akan dilihat, dapat dilihat pada warta jemaat tanggal 21 Juni. Untuk pejabat tangan persekutuan dimohon bangkit berdiri.

Pendengar Prosa tadi, manapun Anda berada, telah kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Bethel Fakfak. Saya Fanti masih temani Anda pendengar ya di Fakfak siang ini kebersamaan kita hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur untuk edisi Minggu 14 Juni 2026. Temani suasana akhir pekan Anda, berbagai pilihan informasi dan juga lagu-lagu hiburan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nantinya pada pukul 11 kami juga hadirkan cek fakta untuk Anda.

0: Meskipun banyak makanan kekinian yang bermunculan, kue putu tetap eksis dan bertahan sebagai salah satu jajanan tradisional yang dicintai masyarakat. Cita rasanya yang khas dan aroma pandan yang menggoda membuatnya jadi favorit sampai saat ini. Kue putu menawarkan tekstur lembut tepung beras dengan perpaduan rasa gurih dari kelapa parut dan manis dari gula merah yang lumer di dalamnya, menciptakan sensasi rasa yang unik dan menarik. Pembuatannya yang dikukus dalam wadah bambu dan mengeluarkan suara khas saat matang juga menjadi daya tarik tersendiri. Lalu, seperti apa asal-usul dan fakta unik di balik kue tradisional berwarna hijau ini? Nah, menurut sejarah, kue putu merupakan kue tradisional yang berasal dari Tiongkok. Kue ini diketahui sudah ada sejak 1200 tahun lalu, sejak dinasti Ming. Sebelum dikenal dengan nama kue putu, kue ini bernama Xian Ru Xiaolong, yaitu kue tepung beras berisi kacang hijau lembut dan dimasak di dalam cetakan bambu. Kemudian namanya berubah menjadi yang kita kenal sampai saat ini. Mulai disebut sebagai kue putu setelah diambil dari teks sastra lama Serat Centini yang ditulis tahun 1814 pada masa Kerajaan Mataram. Di dalam naskah tersebut, kata putu muncul saat Ki Bai Panurta meminta santrinya menyediakan hidangan pagi. Dari hidangan tersebut terdapat putu sebagai makanan pembuka atau camilan. Di naskah Centini juga disebutkan Nyai Daya dan Nyai Sumbaling tengah menyiapkan kudapan setelah sholat subuh. Selain itu dihidangkan juga kue-kue lain seperti gemblong, serabi, jadah, jenang, dan masih banyak lagi. Penamaan kue putu yang kita kenal saat ini ternyata memiliki dua pengertian yang populer di masyarakat. Pertama, kue putu dinamakan demikian karena berasal dari bahasa Jawa putu yang berarti bundar atau lingkaran, merujuk pada bentuk cetakan bambu yang digunakan untuk mengukus kue putu. Ada pula yang beranggapan bahwa kue putu merupakan singkatan dari pencari uang tenaga uap yang kemudian inisial masing-masing huruf dijadikan satu membentuk kata putu. Hal ini merujuk pada kebiasaan penjual kue putu yang menggunakan uap panas untuk mengukus kue, di mana penjual kue putu seringkali menggunakan alat pengukus yang mengeluarkan suara khas yang unik. Bukan sekedar camilan, kue putu juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner Indonesia yang keberadaannya patut dilestarikan. Kue putu disebut memiliki makna budaya yang dalam, mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kesabaran, dan keseimbangan hidup. Kue putu biasanya disajikan dalam berbagai acara tradisional, perayaan hari besar, dan upacara adat, sehingga semakin memperkuat peran kue ini dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia.
1: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
2: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
1: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
2: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
1: Ah, sok tahu kali pun kau.
2: Begini. Kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join. Terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia enggak mau. Dan kau lihat akunnya. Nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
1: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
2: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
3: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada minggu ini ya. Perkirawan BMKG Afif mengatakan, untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh dan Pangkal Pinang berawan, Medan, Jambi, dan Palembang hujan disertai petir, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan, sedangkan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas sedang. Pendengar, untuk wilayah Jawa, Serang, Jakarta, dan Bandung hujan dengan intensitas ringan, sementara Semarang dan Yogyakarta berawan tebal, Surabaya udara kabur. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar hujan dengan intensitas ringan, Mataram udara kabur, dan Kupang berawan. Wilayah Kalimantan, pendengar, Pontianak dan Samarinda berawan tebal, Palangkaraya dan Banjarmasin berawan, sementara Tanjung Selor hujan disertai petir. Beralih ke wilayah Sulawesi, Mamuju, Palu, dan Manado diperkirakan hujan dengan intensitas ringan, sementara Makassar dan Gorontalo berawan tebal dan Kendari berkabut. Untuk wilayah Maluku dan Papua, pendengar, diperkirakan Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Manokwari berawan tebal, sementara Nabire berkabut, Jayapura dan Merauke berawan. Itulah pendengarnya info perkiraan cuaca untuk ibu kota provinsi se-Indonesia untuk hari ini 14 Juni 2026.

squid adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya

herbisida yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

Jerapa, si pemilik lidah panjang yang unik. Meski sering terlihat anggun dan tenang di padang savana, jerapa menyimpan fakta menarik yang belum banyak diketahui orang. Salah satu keunikan dari hewan bertubuh tinggi ini adalah lidahnya yang sangat panjang. Jika biasanya kita mengenal jerapa karena lehernya yang menjulang tinggi, ternyata mereka juga memiliki lidah yang bisa mencapai panjang hingga 50 cm. Ukuran ini tergolong luar biasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan hewan mamalia herbivora lainnya, lidah panjang jerapa bukan hanya sekedar hiasan atau keunikan. Organ ini memainkan peran penting dalam proses makan. Saat mencari makanan, jerapa akan menjulurkan lidahnya untuk meraih daun-daun segar di pucuk pohon yang sulit dijangkau. Lidah mereka sangat lentur dan kuat, sehingga membungkus cabang kecil atau daun.

Masih di Prasatera Refakva, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan kembali ya pilihan informasi untuk Anda pendengar. Informasi kali ini tentang izin BPOM 0 rupiah untuk usaha kecil. Pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM membebaskan biaya pendaftaran izin edar bagi pelaku usaha mikro dan kecil UMK pangan olahan dalam negeri mulai 26 Mei 2026 lalu. Nah, kebijakan ini untuk mendorong daya saing produk lokal. Pendengar, adapun kriteria UMK, yaitu produsen dalam negeri yang memproduksi pangan olahan sendiri, terdaftar dalam sistem sebagai usaha mikro dan kecil. Apabila sesuai kriteria, tarif Rp0 otomatis dikenakan ketika registrasi produk. Untuk cara mendapatkan izin edar, yaitu dengan membuka laman resmi registrasi pangan BPOM atau EBPOM melalui e.datarek.pom.go.id, pilih opsi registrasi baru dan buat akun perusahaan. Tunggu email verifikasi dan persetujuan akun oleh unggah dokumen persyaratan ya, seperti nomor induk berusaha, kemudian tunggu email verifikasi dan persetujuan akun oleh BPOM. Nah, manfaatnya untuk UMK yaitu mengurangi beban pelaku usaha dalam mengurus izin edar produk, memberikan kepastian makanan atau minuman telah diuji keamanannya dan layak konsumsi, serta membuka peluang produk UMK masuk ke pasar yang lebih luas bahkan hingga ekspor. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah mendukung UMK bermitra dengan perusahaan besar dan menjadi pemasok resmi. Pendengar, adapun data dari BPOM per Maret 2026, produsen pangan olahan yang terdaftar BPOM, usaha yang termasuk usaha UMKM sebesar 82% atau 12.438.

0: Edisi Lo Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Lo Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar Haiti dan Skotlandia akan menjalani pertemuan perdana saat tampil pada grup C Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung pada hari ini ya, di Amerika Serikat, di stadium di Gillette Stadium. Pendengar, laga ini menjadi momen bersejarah bagi kedua negara di panggung dunia sebab Haiti dan Skotlandia belum pernah saling berhadapan dalam pertandingan resmi maupun persahabatan. Meski belum memiliki catatan pertemuan langsung, kedua tim datang dengan modal berbeda. Skotlandia lebih unggul pengalaman, sedangkan Haiti mengandalkan semangat sebagai tim kejutan. Skotlandia kembali tampil di putaran final setelah absen sejak Piala Dunia 1998 dan kesempatan ini menjadi momentum penting untuk mengakhiri penantian panjang. Di sisi lain, Haiti juga menjalani penampilan kedua sepanjang sejarah Piala Dunia. Sebelumnya, mereka tampil pada edisi 1974 di Jerman Barat. Ya, pendengar, Haiti menunjukkan perkembangan positif menjelang putaran final Piala Dunia 2026. Mereka meraih 2 kemenangan dari 5 pertandingan terakhir di berbagai ajang. Kemenangan terbesar diraih saat menghancurkan Selandia Baru dengan skor 4 gol tanpa balas. Hasil ini memperlihatkan peningkatan efektivitas serangan Haiti. Meski demikian, Haiti juga menelan 2 kekalahan dalam periode tersebut. Kekalahan terakhir terjadi saat menghadapi Peru dengan skor 1-2. Sementara itu, pendengar, Skotlandia datang dengan catatan performa yang lebih konsisten. Mereka meraih 3 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Produktivitas gol juga menjadi salah satu kekuatan utama, yang mana Skotlandia mencetak 12 gol dalam 5 pertandingan terakhirnya. Pendengar, secara peringkat FIFA, Skotlandia berada di posisi lebih baik dibanding Haiti. Selain itu, mayoritas pemain Skotlandia berkompetisi pada level tertinggi Eropa. Namun, Haiti juga tetap berpeluang ya untuk memberikan kejutan pada pertandingan pembuka. Motivasi besar dan status tanpa beban dapat menjadi keuntungan tersendiri. Karena itu, pendengar, duel perdana kedua negara diperkirakan berlangsung menarik dan terbuka. Hasil pertandingan juga berpotensi mempengaruhi persaingan grup C selanjutnya. Dapatkan terus, pendengar ya, updatean informasi seputar Piala Dunia 2026 hanya bersama kami di Pro 1 RRI Fak Fak. Anda juga bisa mengupdate melalui rri.co.id.

Dunia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Beredar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang menyatakan PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor hanya boleh membeli maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya boleh Rp50.000 per transaksi. Pendengar, seperti yang diberitakan Kompas.com berjudul "Benarkah Pembelian Pertalite Kini Dibatasi Rp50.000 per Transaksi?" Penjelasan dari Pertamina bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite baik untuk roda 2 maupun roda 4. Masyarakat dipastikan masih bisa membeli Pertalite seperti biasa tanpa adanya pembatasan. Selain itu ditegaskan juga bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun mesin tertentu. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: Mood adalah keadaan emosi atau perasaan yang kita rasakan dalam jangka waktu tertentu. Mood dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik, lingkungan, situasi, hormon, dan pengalaman masa lalu. Mood yang baik biasanya terkait dengan perasaan senang, bahagia, optimis, dan tenang. Sedangkan mood yang buruk biasanya terkait dengan perasaan sedih, cemas, marah, atau kesal. Mood yang stabil dan seimbang penting untuk kesehatan mental dan emosional kita. Jika mood kita sering berubah-ubah atau cenderung negatif, kita mungkin mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi atau kecemasan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga mood penting. Menjaga kesehatan mental, mood yang positif dapat membantu mengurangi stres dan cemas serta meningkatkan rasa bahagia dan kepuasan hidup. Meningkatkan produktivitas. Ketika mood kita positif, kita cenderung lebih fokus dan bersemangat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja kita. Meningkatkan hubungan sosial. Mood yang baik dapat membantu kita berinteraksi dengan orang lain dengan lebih positif dan optimis. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas hubungan sosial kita dengan orang lain. Meningkatkan kesehatan fisik. Mood yang positif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dengan membantu menurunkan tekanan darah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Membantu mengatasi masalah. Ketika kita memiliki mood yang baik, kita cenderung lebih mudah menyelesaikan masalah dan menemukan solusi yang lebih kreatif dan efektif. Nah, untuk menjaga mood yang positif, beberapa tips yang dapat dilakukan adalah berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu meningkatkan endorfin atau hormon bahagia di dalam tubuh, sehingga dapat membantu meningkatkan mood. Beristirahat yang cukup. Kurang tidur atau istirahat dapat mempengaruhi mood kita dan membuat kita menjadi mudah merasa lelah dan lesu. Berinteraksi dengan orang yang positif. Berinteraksi dengan orang yang positif dan optimis dapat membantu kita merasa lebih bahagia dan optimis. Berusaha untuk mengatasi stres. Stres dapat mempengaruhi mood kita secara negatif. Oleh karena itu, penting untuk belajar mengelola stres dengan cara yang sehat, seperti meditasi, yoga, atau melakukan aktivitas yang menenangkan. Melakukan aktivitas yang disukai. Melakukan aktivitas yang disukai seperti menonton film, mendengarkan musik, atau membaca buku favorit dapat membantu meningkatkan mood dan memberikan rasa bahagia. Jadi, pastikan ya untuk menjaga sebuah mood agar kita selalu bisa mengerjakan sesuatu secara maksimal dan optimal setiap harinya.
1: Kawan, mengenai uang itu biasa saja kan?
2: Kawan, sekarang itu tuh kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
1: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
2: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
1: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal .
2: Makanya, kita harus tahu dia pun ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang . Kalau benang pengaman tera jelas atau tera ada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
1: Oke, sip.

Selamat siang, kami sapa Anda pendengar yang baru monitor siaran kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baiknya ada di seputaran kota Fakfak ataupun Anda yang saat ini streaming melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, hari ini kita berada di hari ke-14 ya, di bulan Juni. Nah, tanggal 14 Juni diperingati sebagai sejumlah momen penting di berbagai negara. Salah satu yang paling dikenal adalah Hari Donor Darah Sedunia. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengapresiasi para pendonor darah sukarela di seluruh dunia. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya donor. Nah, pendengar, Hari Donor Darah Sedunia ditetapkan resmi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang disahkan dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia ke-58 pada Mei 2005. Tanggal 14 Juni dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Karl Landsteiner, yang merupakan ilmuwan yang menemukan sistem golongan darah ABO. Penemuan ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan transfusi darah modern. Temuan ini membantu meningkatkan keselamatan dan keberhasilan proses transfusi darah. Melalui peringatan ini, berbagai negara menggelar kampanye donor darah sukarela yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan darah yang aman bagi pasien. Selain Hari Donor Darah Sedunia, tanggal 14 Juni juga diperingati sebagai Hari Mandi Internasional. Wah, ternyata ya, mandi juga ada hari khususnya nih, ada peringatannya. Jadi peringatan unik ini pendengar mengajak masyarakat untuk meluangkan waktu relaksasi dan juga perawatan diri. Hari Mandi Internasional sering dikaitkan dengan kisah ilmuwan Yunani kuno Archimedes. Ia disebut menemukan prinsip perpindahan volume saat berendam di bak mandi. Pendengar, peringatan ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas mandi sehari-hari, tapi juga mendorong rasa ingin tahu dan semangat belajar melalui sains yang sederhana. Pendengar, di sisi lain, Hari Mandi Internasional juga menjadi pengingat pentingnya akses air bersih, sebab masih banyak masyarakat dunia yang kesulitan memperoleh air dengan layak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Timnas Indonesia U19 menutup perjalanan di ajang Piala AFF U19 dengan meraih posisi ketiga setelah skuad Garuda Nusantara mengalahkan Kamboja 1-0 di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada Sabtu 13 Juni 2026. Pendengar, gol kemenangan Indonesia dicetak Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62 ya. Pemain belia Persija Jakarta ini memanfaatkan umpan balik sepak pojok Isfandiar Abdillah. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto mengatakan dirinya bersyukur atas hasil tersebut. Menurutnya para pemain menunjukkan usaha maksimal sepanjang pertandingan berlangsung. Meski begitu, Nova menegaskan tim masih membutuhkan banyak pembenahan. Ia mengaku akan terus mengevaluasi sebagai persiapan menuju agenda berikutnya. Pendengar, Timnas U19 gagal mempertahankan gelar juara yang diraih pada 2024. Langkah Timnas terhenti setelah kalah 0-1 dari Australia pada babak semifinal. Garuda Nusantara selanjutnya akan tampil pada kualifikasi Piala Asia U20 di Laos. Anak-anak asuhan Nova Arianto ini tergabung di grup H bersama dengan Malaysia, Laos, dan Australia. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Malaysia pada pertandingan perdana pada 31 Agustus mendatang. Setelah itu akan menghadapi tuan rumah Laos pada 3 September 2026 dan Australia pada 6 September 2026. Juara grup akan lolos langsung ke putaran final Piala Asia U20. Selain itu, pendengar, 7 runner-up terbaik juga berhasil.

Siangga yang menceritakan tentang seekor burung cendrawasih yang sedang memakan jantung pohon pisang, yang mana pencipta lagu ini sangat terpesona dan mengagumi keindahan burung cendrawasih dan menginspirasinya sehingga terciptalah lagu Jesiangga. Ternyata, selain lagu Jesiangga, masih ada sederetan lagu daerah Fak-Fak yang

0: ia ciptakan. Di antaranya, Paupak Nana Hanen yang menceritakan tentang keindahan kota Fak-Fak di waktu malam. Lagu daerah Fak-Fak Tiri bercerita tentang keunikan masing-masing daerah dengan hasil buminya. Fak-Fak dengan buah pala, Ambon Seram dengan cengkeh, dan kebersamaan bersama pulau lain. Namun, sebenarnya, siapakah pencipta lagu-lagu daerah Fak-Fak tersebut yang begitu populer di masyarakat Kabupaten Fak-Fak?
1: Lagu daerah Fak-Fak, Jesyangga saya tahu. Dan juga lagu dari Fak-Fak Tiri saya tahu. Hanya penciptanya saya tidak tahu.
2: Tahu toh, Jesyangga sama Fak-Fak Tiri. Saya tidak tahu kalau penciptanya.
3: Kalau lagu daerah Fak-Fak, Jesyangga ini saya tahu. Dan lagu Fak-Fak Tiri. Cumannya penciptanya ini yang saya tidak tahu sama sekali.
0: Ternyata pencipta lagu daerah ini tak sepopuler lagu-lagu yang ia ciptakan. Seperti lagu Jesyangga telah dipopulerkan oleh Rio Grammer sebagai pop Papua. Selain itu, lagu Jesyangga dan Fak-Fak Tiri pernah dibawakan oleh Miristika Choir Kabupaten Fak-Fak tahun 2014 pada Festival Paduan Suara World Choir Games Riga di Latvia. Pada saat festival tersebut menyambut silver medal. Irama lagu Jesyangga juga pernah digunakan sebagai musik pembuka pada siaran berita RRI Fak-Fak. Ya, ia adalah Jen Hendrik Iba, putra asli Fak-Fak yang lahir 30 Agustus 1942 di salah satu kampung yang bernama Kampung Kayauni, Distrik Kayauni, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Beliau merupakan anak pertama dari 14 bersaudara, menikah dengan Antonita Patiran dan dikaruniai 8 orang anak. Selain pandai bernyanyi, beliau juga fasih berbahasa Inggris dan tentunya bahasa daerah Fak-Fak, yakni bahasa Iha dan bahasa Indonesia. Nah, seperti apa sosok Bapak Jen Hendrik Iba bagi Ibu Antonita Patiran, istri dari Bapak Jen Hendrik Iba?
4: Jadi Bapak ini suka karang-karang lagu juga, bukan hanya begitu-begitu. Ada punya pikiran yang ini, tiba-tiba lagu dia masuk begitu. Jadi suka, ya Bapak itu senang sekali untuk lagu-lagu ini, karang lagu tuh Bapak ini. Ya jadi baru itu juga Bapak ini tidak begitu lihat tempat yang bagaimana apa, baru biasa karang begitu Bapak ini. Bapak tidak suka orang yang bukan keras-keras ke apa, tidak pernah. Bapak itu hanya ya lemah lembut. Orang suka karang-karang lagu itu tidak pernah, hidupnya kasar tuh. Sudah sejak mungkin pernah Bapak kuliah di apa Japura apa, selesai itu udah kembali dari sana, itu sudah ya tahun 1973 begitu Pak. Ya Bapak suka karang-karang lagu, sudah selesai dari kuliah di Japura apa nih SMA sekolah guru ini tuh, selesai dari situ sudah. Dan Bapak suka karang-karang lagu dengan bahasa apa begitu. Jadi sampai di sini orang perlu ini sudah datang di Bapak. Bahasa ini juga yang Bapak yang suka cipta ini dengan bahasa-bahasa. Jadi orang senang datang kasih tahu Bapak supaya jadi mana punya buku lagi ada. Senang untuk suka karang lagu. Jadi karang lagu ini juga Bapak mesti dia punya waktu bagaimana baru Bapak suka karang-karang. Ya yang tenang-tenang baca sendiri, macam duduk-duduk pikiran-pikiran itu suara ya sudah baca langsung karang-karang lagu begitu.
0: Ya, Jen Hendrik Iba merupakan seorang pencipta lagu daerah Kabupaten Fak-Fak. Walaupun namanya tak setenar lagu-lagu yang ia ciptakan, yang diawali dengan lagu anak-anak, bahkan beliau juga menciptakan lagu rohani dalam bahasa daerah. Kecintaan beliau terhadap lagu daerah dibuktikan dengan melahirkan 6 buah lagu yang sudah dipatenkan. Selain itu, beliau pernah menjadi bagian dari tim penyusun kamus bahasa daerah Fak-Fak. Dimanapun kita berada, tentunya rasa rindu akan kota Fak-Fak dapat terobati hanya lewat sebuah lagu daerah. Bapak Jen Hendrik Iba mengajak dan membawa kita menyelusuri keindahan alam kota Pala Fak-Fak dan mempesona dengan

0: 1.
1: Dengan harga emas antam yang dipasarkan melalui logam mulia bertahan di level yang sama pada perdagangan hari Minggu ini. Terlihat tidak ada perubahan harga setelah logam mulia tersebut mencatat kenaikan pada perdagangan sehari sebelumnya. Berdasarkan pembaruan data logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram tetap berada di posisi Rp2.711.000. Berarti sama seperti harga pada perdagangan Sabtu kemarin. Pergerakan yang cenderung datar ini terjadi setelah harga emas antam menguat Rp2.000 per gram sehari sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan harga logam mulia masih berada dalam fase konsolidasi pada akhir pekan. Masyarakat yang ingin berinvestasi emas dapat memilih berbagai ukuran emas antam yang tersedia. Ya pada produk ini dipasarkan mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Pendengar, 53 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa, saya Rifanti saatnya pamit ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya setelah saya bertugas. Nantinya Anda ditemani rekan Siti Nur Aisyah di lanjutan fak-fak. Ya, di lanjutan fak-fak siang ini hingga sore nanti, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati suasana akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Selamat siang, saya Rifanti pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

hanya cantik, batu safir biru alias blue safir juga punya pesona mewah yang membuat siapa saja yang melihatnya terpesona. Namun di balik kilaunya, blue safir ternyata punya banyak fakta menarik yang bikin batu ini makin istimewa. Meskipun biasanya dikenal berwarna biru, safir sebenarnya hadir dalam berbagai warna seperti pelangi. Warna-warnanya bisa bervariasi mulai dari ungu, hijau, kuning, orange, pink, ungu muda hingga warna-warna campuran. Safir dengan warna selain biru disebut fanjis. Namun, ada satu pengecualian, yaitu kalau warnanya merah, batu itu bukan disebut safir, melainkan ruby. Safir tidak hanya cantik dan mewah, tapi juga punya makna simbolis yang kuat, khususnya dalam dunia kerajaan. Dulu, para raja di Eropa percaya kalau safir bisa jadi jimat perlindungan di medan perang. Tak heran juga kalau batu ini akhirnya menjadi simbol cinta kerajaan. Safir juga sudah populer sejak berabad-abad lalu loh. Dahulu, bangsa Yunani kuno mengenakan safir saat mencari petunjuk dari peramal. Selain itu, safir juga termasuk batu mulia paling tangguh setelah berlian. Batu ini punya tingkat kekerasan 9 di skala Mohs, hanya satu tingkat di bawah berlian. Jadi safir tak cuma cantik, tapi juga kuat dan tahan lama.

Selamat siang Kota Fakfak, selamat siang para pendengar. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Senang rasanya Siti Nuraisa kembali hadir jumpai Anda di hari Minggu 14 Juni 2026 menggantikan rekan Rifanti yang telah temani Anda ya sedari subuh pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Lanjutan Fak-Fak siang ini dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah, kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya, hingga penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Liza Neirasari, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk satu pengumuman dari Panitia Peringatan Agama Islam Masuk Tanah Papua, ditujukan kepada masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya. Dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua, panitia akan mengadakan lomba pidato. Dengan alur dan syarat pendaftaran, pendaftaran gratis, pendaftaran mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni, maksimal 18 tahun, 1 Agustus 2026. Technical Meeting 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Pelaksanaan lomba pada hari Jumat 10 Juli 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fak-Fak. Kategori lomba, tema lomba pidato, jejak syiar Islam di Tanah Papua, harmoni Islam dan budaya Papua, masuknya agama Islam di Fak-Fak, akulturasi budaya Papua dan nilai-nilai Islam. Durasi 7 sampai 15 menit pidato. Kriteria penilaian, materi dan sistematika, penghayatan dan retorika, lafaz dan kefasihan. Juara pemenang umum, juara 1 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 2, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 3, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Informasi dan narahubung, Febi Triantoro Jarkasih SHIMH di 0813-4488-1140. Kamin Sukahar MPD 0852-5403-5006. Total hadiah jutaan rupiah. Pendaftaran gratis. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kera-kera atau sasi pala dalam masyarakat petani pala di Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kearifan lokal yang bertujuan untuk melindungi kualitas pala agar tidak menurun karena terjadinya panen muda. Lambang kera-kera diwujudkan dalam bentuk dahan kayu atau dedaunan yang dibungkus oleh kain merah lalu ditancapkan dalam tanah sehingga berdiri tegak. Kera-kera dilakukan beberapa bulan sebelum panen raya dan dicabut pada saat panen dimulai. Dengan dicabutnya kera-kera, masyarakat petani pala sudah bisa memulai panen pala. Tetapi sebaliknya, jika kera-kera belum dibuka, masyarakat petani pala tidak diperbolehkan memanen pala sekalipun itu kebun pala.

0: 1.
1: Mendengar, tradisi pantang larang merupakan salah satu warisan budaya yang masih hidup dalam masyarakat Melayu hingga saat ini. Pantang larang adalah berbagai aturan, nasihat atau larangan yang diwariskan secara turun-temurun dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun sering dikaitkan dengan kepercayaan masyarakat masa lampau, hakikatnya tradisi ini mengandung nilai-nilai pendidikan, etika, dan kearifan lokal yang penting bagi kehidupan sosial. Dalam perspektif antropologi budaya, pantang larang dipahami sebagai bagian dari sistem budaya yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Antropologi memandang budaya bukan hanya berupa karya seni, tetapi nilai, norma, adat istiadat, dan cara berpikir yang diwariskan untuk generasi berikutnya. Pantang larang merupakan salah satu instrumen budaya yang digunakan masyarakat Melayu untuk menjaga keteraturan sosial dan membentuk karakter individu. Masyarakat Melayu sejak dahulu dikenal menjunjung tinggi nilai kesopanan, penghormatan kepada orang tua, serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut banyak tercermin dalam berbagai pantang larang, misalnya larangan duduk di depan pintu karena dipercaya menghalangi rezeki. Secara antropologis, larangan ini sebenarnya mengajarkan etika dan tata krama agar seseorang tidak menghalangi jalan keluar masuk orang lain. Contoh lainnya adalah larangan makan sambil berdiri atau berbicara kasar kepada orang yang lebih tua. Pantang larang semacam ini berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter yang mengajarkan sikap hormat, disiplin, dan kesantunan. Dengan demikian, pantang larang tidak sekedar aturan tanpa makna, melainkan sarana pewarisan nilai budaya yang efektif dalam kehidupan masyarakat.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Liza Neirasari, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Lagu-lagu daerah dari berbagai penyanyi hiasi ruang dengar Anda ya di suasana siang hari ini. Satu lagu yang baru saja berlalu dari Doel Sumbang AI membawa kita pada pukul 12.47 menit waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang merupakan para pecinta sepak bola Piala Dunia. Nah, ini informasi ya tentang pertandingan antara Qatar versus Swiss dalam fase grup B dengan skor ataupun hasil 1-1. Kemudian fase grup C antara Brasil dan Maroko dengan hasil 1-1. Dan ini masih dalam fase grup C antara Haiti dan Skotlandia dengan hasil 0-1. Ya, pertandingan-pertandingan tersebut ya berlangsung pada pagi tadi dan nanti pada jam 1 siang waktu Indonesia Timur dalam fase grup D akan saling berhadapan Australia versus Turki. Kemudian pada esok ya Senin 15 Juni 2026 kami akan menyiarkan langsung jalannya pertandingan grup E antara Jerman versus Curaçao pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Kemudian pada pukul 5 waktu Indonesia Timur dalam fase grup F akan saling berhadapan Belanda versus Jepang. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui update dan informasi lainnya tentang pertandingan Piala Dunia 2026, Anda bisa baca selengkapnya ya melalui laman resmi rri.co.id atau mendengarkan Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan tak lupa juga kami informasikan kepada pendengar sehubungan dengan pelaksanaan program Pesta Bola 2020, Pesta Bola Dunia 2026, kami informasikan bahwa selama berlangsungnya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026, program religi pagi yang waktunya bertepatan dengan jadwal pertandingan tidak disiarkan sebagaimana biasanya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti sajian rohani tersebut, Anda dapat menyimak kembali pada pukul 19.30 atau jam setengah 8 malam waktu Indonesia Timur melalui mimbar agama. Ya, pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, kita dengarkan kembali pilihan lagu daerah berikut ini.

adalah ansambel musik tradisional yang berasal dari Indonesia, khususnya Jawa, Bali, dan beberapa daerah lainnya. Gamelan terdiri dari berbagai instrumen perkusi seperti gong, saron, gender, gendang, dan lainnya yang dimainkan bersama untuk menghasilkan musik yang khas. Kata gamelan berasal dari bahasa Jawa, gamel yang berarti memukul atau menabuh, dan akhiran an yang membentuk kata benda. Gamelan diyakini telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan memiliki akar sejarah yang panjang. Gamelan digunakan dalam berbagai upacara adat, pertunjukan tari, dan juga sebagai musik pengiring dalam pementasan wayang. Gamelan menggunakan tangga nada pentatonis, yaitu sistem tangga nada diantaranya dari 5 nada. Ada 2 jenis tangga nada dalam gamelan, yaitu slendro, tangga nada dengan interval yang lebih lebar, dan pelog, tangga nada dengan interval yang lebih rapat. Gamelan memiliki nilai spiritual dan filosofis, yaitu mencerminkan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026, di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisian grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad Yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Grant Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remy Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Gurih! Bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Oh, masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol! Guri! Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisian grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brasil.
1: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

Prasantya, dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya, Lilian Adea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya. Saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satu pun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023. Dari Jakarta.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Rafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 asis dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan, atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar untuk Anda para pecinta irama dangdut dari Sabang sampai Merauke. Kita jumpa di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini Minggu 14 Juni 2026 dengan satu lagu janji. Lagu yang dinyanyikan oleh Siti Nurhaliza. Merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Arafik ya. Mudah-mudahan bisa terhibur adanya. Jalur telepon, SMS dan WhatsApp di 0811-495-9490 dengan 3 penelpon, 3 lagu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang kembali Bang Darwin. Selama sekali terdengar suara Bagaimana nih?
1: Baru 3 bulan, apalagi 7 tahun.
0: Baru 3 bulan katanya ya.
1: Okay. Oh, sudah lupa padaku.
0: Kita kira Bung Darwin yang selupa kita orang begitu. Karena kan selama terikutan gabung
1: Terade,
0: alhamdulillah.
1: Pantau saja.
0: Kakak dong pantau, diam-diam pantau.
1: Kakak dong pantau. Ini RRI di melodinya di RRI, oh, kakak dong pantau.
0: Mantap. Oke, silakan Bang Darwin, lagunya nih. Ada Zaskia Gotik, Bang Jono, Dayu Age, Taba, Yulia Citra, Pesta Mudukaku, Cita-cita Ta, Bahagia Itu Sederhana, Mansur S, Katanya, Elvi Sukayasih, Tujuh Sumur, Megi Z, Senyum dan Air Mata, Tiga Kembang, Kegagalan Cinta, Dina Novita, Toel Toel, Hamdan ATT, Bekas Pacar, Fahmi Sahab, Kopi Dangdut, Macica Mokhtar, Ilalang, Ria Amelia, Kasih Sekejap. Yang mana?
1: Hamdan ATT, Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar, oke. Okay. Salamnya buat siapa?
1: Bekas nano-nano aja, kalau memang lagi pantau.
0: Salamnya buat siapa Bang Darwin?
1: Lagi ini tema spesial yang buat Pro Satu yang lagi pantau piala dunia. Buat Bung Putra Kenya, buat Mbak Christine, buat Bung Marston Lee, Mbak Ayu Masohi, Mbak Dinda di Bogor, yang punya nama Lumi sana juga, Mbak Dili yang punya Sebrang yang lagi pantau, Mei yang punya Rebuang, Ani yang punya TTA juga, Nur Jair juga, Ami juga, Rosna juga satu jalan terawas itu, semuanya yang lagi pantau.
0: Iya.
1: Yang punya ujung KPR sana yang sudah menghilang, sudah tidak masuk RRI lagi. Ibu Jara yang punya Palu, Bang Andi Diskira yang punya Lampung.
0: Iya.
1: Bagaimana dengan Spanyol? Kita punya Spanyol belum main ini.
0: Okay.
1: Ya, semuanya yang lagi pantau, spesialnya buat Mbak Christine. Kalau Mbak Christine masuk, bilang saja Bung Darwin suruh komunikasi.
0: Oh,
1: ya,
0: Mbak Ida. Bunda Christine di toli-toli ya?
1: Okay. Iya.
0: Oke, baik.
1: Selamat siang, salam Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Bang Luhut. Halo.
2: Halo, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Cakep, Dangdut adalah kita. Bang Luhut di Tapanuli, betul ya?
2: Iya betul.
0: Betul, ya, tidak salah. Iya. Lagunya yang mana nih Bang?
2: Lagunya. Request ada di playlist.
0: Suaranya kurang jelas, Bang Luhut. Diperbesar dikit dong suaranya.
2: Oh ya, lagunya apa aja tadi?
0: Oh lagunya. Ini ada Zaskia Gotik, Bang Jono, Dayu Age, Tabah, Yulia Citra, Pesta Mudukaku, Cita-cita Ta, Bahagia Itu Sederhana.
2: Yang itu dari Tabah ya.
0: Yang mana?
2: Tabah. Tabah nomor 2.
0: Tabah. Oke, okay. Salamnya.
2: Iya. Itu saja. Salamnya buat Mbak Aisyah ya. Oke, okay, betul. Selamat betul ya sampai tuntas. Terus salamnya spesialnya untuk saya yang sedang berulang tahun hari ini. Terus ada juga di Kristi, Ibu Matanya, Bunda Ina, Bunda Ina,

0: Ya, enggak kita semua perlu tak dulu di teman dan juga tapi dia itu jadi jadi Pak Widi, Pak Ahmad Nurwan, Bang Lintas Pratama, Bang Atif, dan juga Mbak Rani dan semuanya
1: lagi
0: selamat hari minggu semuanya. Selamat siang, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Horas, Bang Luhuti Tapanuli. Dari Tapanuli kita akan hias Bang Hadi, halo.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita, ke Aisyah.
1: Dangdut adalah kita. Silakan, lagunya siapa Bang Hadi?
2: Gimana kakak?
1: Lagunya mau yang mana nih?
2: Saya nggak mau monitor loh ini kak.
1: Oh, ada Cita-Cita ta, ada Zaskia Gotik Bang Jono, Yulia Citra Pesta Mudukaku, Cita-Cita ta Bahagia Itu Sederhana, Mansur S Katanya, Elvi Sukaisih Tujuh Sumur, Megi Z Senyum dan Air Mata, Tiga Kembang Kegagalan Cinta, Dina Novita Toel Toel, Fahmi Sahab Kopi Dangdut, Macica Ilalang, Ria Amelia Kasih Sekejap. Yang mana?
2: Tujuh sumur aja, Lin.
1: Tujuh sumur, oke. Okay. Lanjut, salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama buat Kak Alisa, semoga bertugas, semoga berjalan, Kak, ya.
1: Amin.
2: Ada Bang Putra Tengah, ada Bang Bintang Pratama, ada juga Mala di Seboga, ada Esti juga di Seboga, ya. Ada Sari di Ganjar Masin, ada juga Rina di Asambua, ada Bu Farida dan Bu Nico. Satu lagi soal Freddy, satu lagi dan semuanya aja.
1: Oke, okay, semuanya tanpa terkecuali.
2: Kurang ini namanya apa itu, namanya kurang saya ini.
1: Iya,
2: apa?
1: Alangkah baiknya semuanya ya, A sampai Z tanpa terkecuali.
2: Iya, dari A sampai Z aja.
1: Iya.
2: Oke, okay, baik saya ya. Terima kasih banyak ya.
1: Oke, okay, kembali kasih.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Oke, okay, kita dengarkan dulu tiga lagu berikut ini.

0: kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus.

0: 57 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya sapa kembali penelpon yang sudah gabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, iya Bang Putra Tenga di Fak-Fak. Silakan Bang Putra.
1: Lagunya Cita-Cita Tasanya.
0: Cita-Cita Ta, bahagia itu sederhana. Asik. Salamnya buat siapa Bang?
1: Oke, Aisyah sama juga. Ya selalu Bang Garin Dadu juga, ada Bang Hadi. Selamat ulang tahun Bang Luhut.
0: Oh, Bang Luhut ulang tahun ya.
1: Iya, selamat ya. Ada juga Bang Ray, ada juga Bunda Natalia, ada juga Ibu Anjalo, ada juga Bunda Ern, juga Bapak Pisa, Pak Dinaidi, ada juga Bang Ucan, juga Mas Irwan, juga ada Bang Irman, ada Pak Nasun, Ibu Pali dan Bintang Prata, Mas Ria, juga ada Om Botak, Pak Sabar, Bang Upa, Mbak Lili, juga Bang Gonda, Freddy Nutri, Bang Iwan di Rosemary, semua-semua saja, tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Ya, selalu selamat siang, dan juga selalu oke. Terima kasih Mbak Isa.
0: Oke.
1: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang kembali untuk Bang Putra Tenga. Berikutnya yang sudah gabung lagi, halo. Halo, selamat siang. Halo, halo di Parigi Motong, ada Ibu Mas Lia, halo.
2: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum,
0: Aisyah. Iya, waalaikumsalam, Ibu Mas Lia.
2: Halo,
0: Pro Dangdut. Okay. Lagunya ada lagu dari Zaskia Gotik, Bang Jono, Yulia Citra, Pesta Mudukaku, Mansur S Katanya, Megi Z Senyum dan Air Mata, Tiga Kembang Kegagalan Cinta, Dina Novita Toel Toel, Fahmi Sahab Kopi Dangdut, Macica Mukhtar Ilalang, Ria Amelia Kasih Sekejap. Mau yang mana?
2: Toel Toel.
0: Toel Toel. Oke, salamnya buat siapa nih?
2: Salamnya buat Putra Tenga, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bang Lei, Bang Luhut, Nasrun, Bintang Pratama, Ibu Ria di Jakarta.
0: Terus?
2: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, semua tanpa terkecuali ya. Baik.
2: Iya. Ucapan salam kompak dan buat Mbak Aisyah. Salam saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Ibu Mas Lia. Dan sebelum saya putarkan lagu ataupun menerima telepon Anda, saatnya kita... Saatnya kami hadirkan Cek Fakta, tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur.
3: Saatnya Cek Fakta.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim akan terjadinya pemadaman listrik secara global di seluruh dunia mulai 18 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari comdigi.go.id, tidak ditemukan prediksi resmi, temuan ilmiah dan teknis tentang pemadaman listrik global selama 9 hari tersebut. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya catatan dari organisasi internasional, perusahaan sektor energi, pemerintah atau lembaga penelitian mengenai protokol global yang melibatkan pemadaman listrik. Di samping itu, pemadaman listrik secara global, secara teknis tidak mungkin terjadi. Sebab jaringan listrik di bumi tidak disatukan oleh satu tombol yang bisa dimatikan secara bersamaan. Selama ini, jaringan listrik dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin. Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia, sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa Kanal Informasi dan Inspirasi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau gabung lagi langsung saja di 0811 495 9490. Lagu-lagu yang masih tersisa ada Zaskia Gotik, Bang Jono, Yulia Citra, Pesta Mudukaku, Mansur S, Katanya, Megi Z, Senyum dan Air Mata, Tiga Kembang, Kegagalan Cinta, Fahmi Sahab, Kopi Dangdut, Macica Mokhtar, Ilalang, Ria Amelia, Kasih Sekejap. Sambil menanti partisipasi pendengar ya, ini ada informasi untuk Anda. Sehubungan dengan pelaksanaan program Pesta Bola Dunia 2026, kami informasikan bahwa selama berlangsungnya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026, program religi pagi yang waktunya bertepatan dengan jadwal pertandingan tidak disiarkan sebagaimana biasanya. Nah, Anda dapat ikuti sajian rohani tersebut, dapat Anda simak pada pukul 19.30 malam waktu Indonesia Timur melalui acara Mimbar Agama. Oke, sudah ada yang gabung, saya sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Aisyah.
0: Iya, siang kembali, Mbak Rani di Ternate. Betul
1: iya.
0: Ya? Oke, silakan iya. Mbak Rani, mau pilih lagunya siapa siang ini?
1: Lagunya kayaknya saya dengar Pesta Mudukaku ya.
0: Iya, ada, itu ya.
1: Nah, iya, Rani mau request supaya Rani tahu lirisnya seperti apa.
0: Oke. Salamnya buat siapa, Kakak Rani?
1: Oke, pertama-tama buat Mbak Aisyah lagi beraktivitas, semoga beraktivitas. Mm-hmm. Nah, semoga selalu akur dengan orang yang sayang di rumah, insya Allah, amin.
0: Amin.
1: Juga yang udah pada lewat, salam semuanya ya, semoga selalu sehat, tanpa sakit. Juga ada Bang Junet di Andong sana, di Ternate ada Bang Atus, di... lalu ada Bintang Protopo, Ibu Farida juga, ada Bang Nasrun juga, di bawah-bawah ada Bang Yul, mm-hmm. ada Bang Uca, ada Bang Yunus. Tak terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum. Okay. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aisyah.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih untuk Kakak Rani di Ternate dengan satu lagu yang dipilih dari Yulia Citra, Pestamu Dukaku.

0: Baru saja kita dengarkan ya suara dari Yulia Citra, Pesta Mudukaku, pilihan lagu dari Kakak Rani di Ternate yang tadinya sudah gabung di jalur telepon 0811-495-9490.
1: Selamat siang Dangdut, Dangdut adalah kita adekku sayang.
0: Dangdut adalah kita, halo Bunda Ima.
1: Ketemu hai Ade Aisyah.
0: Iya Bun, keduluan Bang Putra Tenga tadi.
1: Ya?
0: Keduluan Bang Putra Tenga, tadi sudah ikutan
1: gabung. Aduh, berarti Bunda terlambat.
0: Iya.
1: Biar tidak apa-apa, pasti ada salam buat Bunda toh.
0: Okay.
1: Atau bisa... dia lupa, aduh dia lupa istrinya kah? Istri lewat udara. Ada Aisyah.
0: Bun, lagu apa ada Aisyah? Lagunya ya? Ada Zaskia Gotik, Bang Jono, Mansur S katanya, Maggie Z, Senyum dan Air Mata.
1: Senyum dan Air Mata.
0: Senyum dan Air Mata.
1: Iya, kadang kita senyum, hari ini kita senyum, mungkin sebentar kita
0: iya.
1: Kita sudah punya air mata lagi.
0: Betul, Bun.
1: Iya, karena itu senyum dan air mata selalu sejalan ya. Orang
0: sejalan.
1: Bilang seia sekata.
0: Asik.
1: Tidak bisa kita hindari dari senyum dan air mata.
0: Betul.
1: Ya, salam-salamnya ya. Pertama tentunya buat Ade Aisyah bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Terus buat suamiku tersayang, Bapak Putra Tenga. Selamat siang Bapak Putra, suami yang tersayang yang paling belum. Yang paling disayang tanpa suaranya hidup hampa. Dan buat semua teman-teman ya yang sudah pada gabung, selamat siang, salam sehat. Dan buat Ade Aisyah, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Bunda kembalikan di studio.
0: Oke,
1: dadah sayang cantik.
0: Iya, dadah juga Bunda sayang.
1: Okay.
0: Sudah gabung ya bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di belakangnya Bunda Ima ada Bunda Christine. Halo Bu.
2: Halo, selamat siang Mbak Isa. Dangdut adalah kita. Aduh, saya baru pulang Mbak Isa.
0: Oh, baru pulang jalan-jalan ya Bun ya.
2: Ah, dari gereja ada Iba. Apa ada kalau orang sini bilang pengucapan syukur Mbak Isa, lagi lelang-lelang barang-barang gitu.
0: Oh gitu, selamat berhari Minggu ya Bun ya.
2: Amin, makasih Mbak Isa.
0: Iya, tadi ada pesan dari Bang Darwin, katanya komunikasi, jangan lupa.
2: Oh iya, sip. Bung Darwin ya sudah ada komunikasi.
0: Tadi masuk perdana Bun.
2: Saya baru tahu kalau Putra Tengah ini sudah ada yang baru kan.
0: Saya juga tidak tahu Bun.
2: Apa
0: saya,
2: Mbak Isa?
0: Saya tidak tahu, Bun. Langsung kita ke lagu ya, Bun ya.
2: Oke, lagu.
0: Ada Zaskia Gotik, Bang Jono. Yang mana? Yang mana,
2: Bang
0: Bun?
2: Bang Jono aja.
0: Atau Mansur S atau Tiga Kembang?
2: Oh, Tiga Kembang.
0: Iya.
2: Terus apa lagi, Mbak Isa?
0: Tiga Kembang ini ada Ike Nurjana, ada Cici Faramida kalau tidak salah ya. Terus ada Christina. Kemungkinan seperti
2: atau
0: itu.
2: Atau Ike Nurjana aja Mbak Isa.
0: Iya, ini tergabung dalam Tiga Kembang, Bun. Mau?
2: Oh, iya, tiga sama-sama Mbak Isa. Iya.
0: Jadi yang mana nih, Bun? Tiga Kembang atau Zaskia Gotik?
2: Bingung
0: kan?
2: Tiga Kembang aja ya Mbak Isa. Tiga Kembang.
0: Oke, baik. Salamnya buat siapa, Bun?
2: Oke. Salam yang pertama ya, ada Ibu Utri bersama Pak Predi ya, selamat siang. Ada Bang Cut, ada Bang Bintang Pratama, Pak Mali, Pak Nasar, Ibu Maslia juga ya. Ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anies, Pak Retno, Nurca Elbu Rosna, ada Ayu Dimasohi, Ayu Cendana, Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat ya. Ada Kang Ahmad Irwan, ada Bung Darwin juga ya. Ada juga Pak Jerry, Bang Ruhut, Pak Windy, Putra Tengah ya, Bang Lai, Pak Saban, Pak Abu Syukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Ibu Ani di Kota Mobagu, ada ya Pak Andi, apa ya Kakak Winata ya, ada di Kalitalia Bu, ada juga Purnama Sari, Bunda Ima dan semua sudah yang lagi monitor. Mbak Isa, sukses selalu ya sampai siaran, doa terbaik buat Mbak Isa dan keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Makasih Mbak Isa, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, doa dan ucapan yang sama juga ya untuk Bunda Christine. Selamat siang Pak Nasrun.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipilih-pilih.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan dipilih-pilih lagunya.
3: Mau lagu yang mana?
0: Oh, Mansur S. Katanya.
3: Iya.
0: Kata siapa Pak Nasrin? Iya.
3: Pokoknya katanya.
0: Oh, pokoknya katanya. Oke, okay. Salam buat siapa?
3: Pertama-tama Maestra sahabat juga selalu bersemoga bermanya. Ada Kepertinga, ada Nida juga, Cinta Naya, ada Selami juga di Obar Senarang. Ya, Bu Kristin dan ya Rahim, Bapak Sopi, Gai Neman, Freddy Putri, semuanya tanpa kecuali sama terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam. Kembali kasih ya untuk Pak Nasrun. Kita dengarkan dulu ada Maggie Z, disusul Tiga Kembang dan Mansur S.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah-tampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa

39 menit berlalu ya dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Teruntuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami atau yang mau ikutan gabung lagi, silakan langsung di 0811495-9490. Tersisa Zaskia Gotik Bang Jono, Fahmi Sahab Kopi Dangdut, Macica Mokhtar Ilalang, Ria Amelia Kasih Sekejap.

Teruntuk pendengar yang tadi sempat menelpon ya pada saat lagu, mungkin bisa dicoba kembali hubungi kami di nomor yang sama. Siapa tahu Anda ingin pilih lagu atau ingin salam-salam ya. Kita masih bersama di Pro Dangdut hingga menuju pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Lagu-lagu dangdut yang sudah diputar atas pilihan para pendengar, mudah-mudahan ada bahagia dan masih tetap stay tune di 94,9 FM.

Ya, pendengar jangan lewatkan ya pertandingan Piala Dunia 2026 untuk esok hari Senin 15 Juni 2026 fase grup E akan saling berhadapan Jerman versus Curaçao pada pukul 2 waktu Indonesia Timur di Stadion Houston. Kemudian pada pukul 5 waktu Indonesia Timur dalam fase grup F akan saling berhadapan Belanda versus Jepang bertempat di Stadion Dallas. Kemudian pada pukul 8 waktu Indonesia Timur, Pantai Gading versus Ekuador fase grup E bertempat di Stadion Philadelphia. Pada pukul 11 waktu Indonesia Timur, Swedia versus Tunisia fase grup F bertempat di Stadion Monterrey. Untuk Anda ya, para pecinta sepak bola Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan untuk menyaksikan pertandingan tersebut. Dan ada juga di esok pada pukul 2 dan pukul 5 waktu Indonesia Timur akan kami siarkan langsung ya, yang kami relay dari Pro 3 Jakarta.

Sambil menanti partisipasi para pendengar yang ingin gabung lagi bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita dengarkan kembali pilihan lagu dangdut berikut ini, Bang Jono dari Zaskia Gotik.

ya, hampir semua lambung kapal bisa berwarna merah. Ya, hal ini bukan karena merah menjadi suatu kepercayaan tertentu, melainkan ada penjelasan ilmiah mengapa merah dipilih menjadi warna cat lambung kapal. Bagian lambung kapal tentu selalu terendam di dalam air. Untuk melindunginya dari karat, lambung kapal dilapisi dengan cat khusus berbahan tembaga dan biosida. Nah, kandungan tembaga ini membuat cat yang berwarna merah. Cat ini sudah digunakan sejak dahulu kapal masih terbuat dari kayu. Cat merah tersebut juga mampu melapisi lambung kapal dari menempelnya hewan-hewan laut yang bisa merusak badan kapal. Sebenarnya, teknologi terkini sudah bisa membuat cat dicampur dengan warna lain. Namun warna merah sudah dianggap menjadi tradisi di laut, sehingga warna merah dipertahankan untuk melapisi lambung kapal. Pada bagian samping kapal biasanya diberi garis-garis pengukur untuk menunjukkan jika kapal sudah kelebihan muatan. Garis biasanya akan digambar di antara warna merah dan warna di atasnya. Secara tidak langsung, cat merah juga menjadi tanda untuk melihat jika kapal sudah kelebihan muatan. Jika kapal kelebihan muatan,

Dari pukul 14 waktu Indonesia Timur, kita berada di putaran terakhir Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Langsung saja di 0811-495-9490. Masih tersisa dua lagu ya. Ada Fahmi Sahab, Kopi Dangdut. Kemudian Ria Amelia, Kasih Sekejap. Untuk Bung Tajudin ya, tadi sempat menelpon, bisa diulangi lagi Bung Tajudin di Minahasa. Dan juga untuk para pendengar lainnya.

0: Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aisyah.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Uchan. Bareng sama siapa di telpon? Sendiri kah?
1: Sendiri.
0: Selain
1: Mbak
0: kita
1: Aisyah
0: berdua, oh sendiri.
1: Iya, kita hanya berdua saja Mbak Aisyah.
0: Kita hanya
1: ini
0: berdua bersama pendengar lainnya. Oke, Bung, Bang Uchan, ini karena keterbatasan waktu, lagunya mau yang mana? Fahmi Sahab Kopi Dangdut atau Ria Amelia Kasih Sekejap?
1: Yang ketiga saya tadi tuh.
0: Yang ini ada dua lagu, Fahmi Sahab, kemudian oh, Ria Amelia, mau yang mana?
1: Oh iya, itu yang Fahmi Sahab saja.
0: Fahmi Sahab Kopi Dangdut. Oke, lanjut. Salamnya buat siapa? Ya.
1: Buat Mbak Esa bersama propurnya. Selamat bertugas, sehat, sukses, murah seluruh rezekinya ya.
0: Amin.
1: Ada Bung Putra Tenga di Papua, semoga selalu. Ada Bung Junaidi, ada Bung Putu, ada Bu Bintang Pratama, ada Mbak Rani di Ternate, saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Hadi, ada Bung Irman, ada Bang Andi di Batam, ada Sari di Banjarmasin, ada Bung Benijo, ada Bung Dael, ada Ibu Ani. Dan buat semua pendengar RRI Pro 1 Fakta, salam iya tersahabat untuk dari Ucan untuk Mbak Aisyah. Terima kasih banyak atas waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Kembali kasih ya untuk Bang Ucan di Bau-Bau dan merupakan penelpon terakhir. Terima kasih untuk partisipasi para pendengar yang sudah gabung ya di Pro Dangdut hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Lagu terakhir dari Fahmi Sahab dengan Kopi Dangdut.

0: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk pendengar semua tanpa terkecuali yang masih setia dengarkan kami. Pukul 15.05 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan musik informasi untuk Anda hingga menuju pada pukul 16.30 ruang layanan masyarakat. Dan jangan lewatkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di hari ini ya, 14 Juni 2026, kita peringati sebagai Hari Donor Darah Sedunia, yang diperingati di berbagai negara termasuk Indonesia. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah dalam menyelamatkan nyawa. Hari Donor Darah Sedunia merupakan kampanye kesehatan global. Kegiatan ini diinisiasi oleh WHO bersama International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies pada 2004. Tujuan utama peringatan tersebut adalah mendorong masyarakat menjadi pendonor darah sukarela. Selain itu, peringatan ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pendonor yang telah membantu menyelamatkan banyak nyawa. Tanggal 14 Juni dipilih bukan tanpa alasan. Hari tersebut bertepatan dengan hari kelahiran Karl Landsteiner, ilmuwan asal Austria yang menemukan sistem golongan darah ABO. Penemuan tersebut pendengar menjadi tonggak penting dalam dunia kedokteran modern. Sistem golongan darah ABO hingga kini menjadi dasar utama dalam prosedur transfusi darah di seluruh dunia. Setahun setelah kampanye pertama digelar, tepatnya pada tahun 2005, World Health Assembly menetapkan 14 Juni sebagai Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap tahun. Nah, sejak saat itu berbagai negara rutin menggelar kampanye donor darah dan edukasi kesehatan. Pada tahun 2026 ini, tema Hari Donor Darah Sedunia adalah Setetes Kemanusiaan, Donorkan Darah, Selamatkan Nyawa. Tema ini menekankan bahwa satu kantong darah dapat memberikan harapan hidup bagi banyak pasien. Selamat Hari Donor Darah Sedunia, 14 Juni 2026.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

tepat lewat lagu mereka berjudul Sendiri, membawa kita pada pukul 15.21 menit waktu Indonesia Timur. Siapa tahu ada di antara pendengar yang lagi dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak dengan kesendirian. Iya, jangan merasa sepi ya, karena kami masih hadir temani Anda dengan berbagai pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Nah, untuk Anda yang berdomisili di daerah Fak-Fak ya, ini Panitia Peringatan Agama Islam Masuk Tanah Papua akan melaksanakan berbagai lomba dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Mari kita dukung dan sukseskan berbagai agenda kegiatan tersebut. Nah, untuk berbagai lomba, ini salah satunya adalah lomba pidato dengan alur dan syarat pendaftaran yang pasti pendaftarannya gratis. Kemudian pendaftaran mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 20 Juni 2026, maksimal 18 tahun yaitu pada 1 Agustus 2026. Kemudian untuk technical meeting pada tanggal 25 Juni 2026 bertempat di Masjid Agung Baitul Makmur. Untuk pelaksanaan lomba pidato pada hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai bertempat di RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fak-Fak. Juara pemenang, juara umum masing-masing, baik itu juara 1, 2, dan 3, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Kemudian untuk kategori lomba, tema lomba pidato ini temanya ada 4. Yang pertama adalah jejak syiar Islam di tanah Papua. Kemudian yang kedua, harmoni Islam dan budaya Papua. Yang ketiga, masuknya agama Islam di Fak-Fak. Dan yang keempat, akulturasi budaya Papua dan nilai-nilai Islam. Durasi 7 sampai 15 menit pidato. Adapun kriteria penilaian diantaranya materi dan sistematika, penghayatan dan retorika, lafaz dan kefasihan. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, ataupun ingin mengikuti lomba pidato dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua, Anda bisa menghubungi nomor HP Febi Triantoro Jarkasih SHIMH di 0813 4488 1140. Kamin Sukahar MPD di 0852-5403-5006. Total hadiahnya jutaan rupiah dan ingat pendaftaran gratis. Segera ya daftarkan diri Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun ingin berpartisipasi dalam pelaksanaan lomba pidato.

0: Asal mula teka-teki silang TTS. Teka-teki silang atau TTS adalah permainan kata yang sangat populer di seluruh dunia, terutama di surat kabar, majalah, dan kini secara digital. Teka-teki silang merupakan serangkaian ruang-ruang kosong berbentuk kotak berwarna hitam dan putih. Permainan ini ditemukan oleh Arthur Wynne, wartawan Amerika kelahiran Inggris yang bekerja di media New York World. Penemuannya itu dipicu ketika koran tempatnya bekerja memintanya membuat sebuah permainan untuk dimuat di koran terbitan mereka. Wynne kemudian dapat ide dari permainan yang sering ia temui saat masa kanak-kanak, yakni kotak ajaib Magic Squares yang merupakan permainan kata-kata yang mengharuskan pemain menyusun kata agar sama mendatar dan menurun hingga membentuk kotak. Permainan tersebut lalu ia ubah menjadi teka-teki silang dan dimuat pertama kali di harian New York World edisi 21 Desember 1913. TTS pertama waktu itu dibuat dengan pola ketupat yang sederhana dan sangat mudah diisi atau dimainkan. Karena kesederhanaan dan kemudahan itu pula yang kemudian menjadikan banyak orang langsung menyukainya. Kesuksesan TTS itu pun segera diikuti oleh berbagai media lain. Hingga kemudian Arthur Wynne menerbitkan buku teka-teki silang pertamanya pada 1924. Kemudian pada tahun 1942, New York Times, koran ternama di Amerika, membuat standar untuk TTS meliputi bentuk dan panjang kata minimal yang digunakan. Standar baru itulah yang menjadikan permainan TTS semakin menarik dan digemari.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti.

0: Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di Tepi Barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Dilansir dari rri.co.id, data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA pada Kamis 11 Juni 2026. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Selain itu, ratusan warga lainnya kehilangan tempat tinggal setelah rumah mereka dibongkar oleh otoritas Israel. Pada pekan lalu saja, lebih dari 30 warga Palestina mengalami luka-luka akibat serangan pemukim. Serangan tersebut juga menyebabkan kerusakan besar pada properti, infrastruktur penting, serta berbagai sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Menurut OCHA, rata-rata terjadi 6 serangan pemukim setiap hari yang mengakibatkan korban atau kerusakan properti. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan catatan tahunan sebelumnya. Di tengah situasi tersebut, berbagai organisasi kemanusiaan terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Info jelasnya ya, dan informasi lainnya bisa Anda baca melalui rri.co.id.

hangat-hangatnya suasana sore Anda, Programa 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan program 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: fac.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perubahan besar dalam format kompetisi. FIFA secara resmi menambah jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuka peluang lebih luas bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia. Dampaknya langsung terasa pada jumlah pertandingan. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 laga, maka edisi 2026 akan melonjak drastis menjadi 104 pertandingan, menjadikannya turnamen paling panjang dan padat dalam sejarah. Format baru ini membagi peserta ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Selain itu, akan ada tambahan fase gugur, yakni babak 32 besar sebelum tim-tim melaju ke tahap selanjutnya hingga final. Laga puncak dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli di New Jersey, setelah turnamen berjalan selama 39 hari. Durasi ini lebih panjang sekitar 10 hari dibanding edisi sebelumnya, menandai era baru Piala Dunia yang lebih besar, lebih inklusif, dan tentu saja lebih kompetitif.

Pendengar, karakter koleksi populer Labubu resmi merambah dunia sepak bola melalui kerjasama eksklusif antara Pop Mart dan FIFA. Kolaborasi tersebut menghadirkan lini produk khusus bertema Piala Dunia 2026 yang menampilkan karakter Labubu dalam berbagai desain bernuansa sepak bola. Koleksi bertajuk The Monsters X FIFA itu menghadirkan beragam produk untuk para penggemar dan kolektor, mulai dari gantungan kunci, pembuka botol, tas gantung mini, hingga boneka Labubu yang mengenakan seragam sepak bola dan membawa trofi Piala Dunia. Mendengar, Labubu merupakan karakter yang diciptakan seniman Hong Kong, Ka Sing Lung, pada tahun 2015. Karakter ini dikenal memiliki tampilan unik dengan gigi tajam dan ekspresi khas yang memadukan kesan lucu sekaligus misterius. Popularitas Labubu meningkat pesat sepanjang 2025. Karakter tersebut tidak hanya menjadi incaran para kolektor, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari budaya pop global. Awalnya, Labubu hadir sebagai bagian dari lini mainan kejutan atau blind box yang diproduksi Pop Mart. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, popularitasnya terus berkembang hingga menjadi salah satu produk koleksi paling diminati di berbagai negara.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nova, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mace-mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
1: Nah, untuk pace-mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
2: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
2: Pace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
1: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

5 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pilihan lagu masih kami hadirkan, temani ruang dengar Anda. Jangan lewatkan ruang layanan masyarakat pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur. Nah, pendengar, Timnas Jerman akan memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi debutan Curaçao pada laga pertama Grup E. Pertandingan akan berlangsung ya di Alstom Stadium pada Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat atau pukul 02 waktu Indonesia Timur. Di atas kertas, Jerman jauh lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Pendengar, Jerman juga datang dengan modal yang meyakinkan. Pasukan Julian Nagelsmann menyapu bersih 5 laga uji coba terakhir dengan kemenangan atas Amerika Serikat, Finlandia, Ghana, Swiss, dan Slovakia. Meski demikian, Curaçao berpotensi menghadirkan kejutan dalam debut bersejarah mereka di Piala Dunia. Tim berjuluk The Blue Wave itu menjadi negara terkecil yang berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sejarah mencatat beberapa tim debutan pernah mengejutkan unggulan pada laga pembuka Piala Dunia. Senegal pernah mengalahkan Prancis pada 2002. Kamerun menundukkan Argentina pada tahun 1990. Sementara Aljazair mengalahkan Jerman Barat 1982. Curaçao juga memiliki sosok berpengalaman di kursi pelatih. Dick Advocaat akan mencatat sejarah sebagai pelatih tertua yang pernah memimpin tim di Piala Dunia dengan usia 78 tahun. Pelatih asal Belanda itu bukan nama asing di ajang sepak bola terbesar dunia. Ia pernah menangani Belanda pada Piala Dunia 1994 dan Korea Selatan pada edisi 2006. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui perkiraan susunan pemain antara Jerman versus Curaçao, Anda bisa baca selengkapnya ya melalui laman resmi rri.co.id. Dan pertandingan tersebut akan kami siarkan langsung untuk Anda, tentunya di esok Senin 15 Juni 2026 pukul 02 waktu Indonesia Timur.

0: bendera Indonesia, sangsaka merah putih pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

Pendengar Kementerian Kesehatan Kemenkes mendorong masyarakat rutin beraktivitas fisik sejak usia muda. Langkah ini penting untuk menjaga kesehatan hingga lanjut usia. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, Imran Pambudi, menekankan pentingnya olahraga rutin. Aktivitas fisik membantu menjaga kebugaran dan kemandirian lansia. Menurutnya, jalan kaki menjadi olahraga paling mudah dilakukan. Aktivitas tersebut efektif menjaga kondisi tubuh tetap bugar. Ia menjelaskan, olahraga secara sederhana dapat memberikan manfaat besar. Kebiasaan itu membantu mencegah penurunan fungsi tubuh saat menua. Selain jalan kaki, ia menganjurkan latihan kekuatan otot. Latihan tersebut penting untuk menjaga massa otot tubuh. Latihan beban tidak harus menggunakan alat berat, yang terpenting adalah menjaga kekuatan dan massa otot. Ia juga menyoroti pentingnya olahraga yang melibatkan interaksi sosial. Aktivitas bersama dinilai bermanfaat bagi kesehatan mental. Contohnya, tenis sebagai olahraga yang mendukung kebugaran. Interaksi saat berolahraga membantu menjaga semangat dan kualitas hidup. Selain itu, kegiatan menari juga dianjurkan bagi masyarakat. Aktivitas tersebut melatih koordinasi tubuh sekaligus memperluas pergaulan. Kemenkes berharap masyarakat menerapkan gaya hidup aktif sejak dini. Kegiatan tersebut membantu menciptakan lansia yang sehat dan produktif.

0: Sisa uang kegiatan ibu-ibu ini masih banyak. Lebih baik sambil sadiki. Ah, lagian juga dong kan tara tahu mo.
1: Eh, Mace, wadah buat apa itu?
0: Eh, Pace, kau bikin kaget saja. Tarada, sada hitung uang sisa kegiatan kemarin. Kebetulan lebih, jadi samu ambil sadiki saja, Pace.
1: Eh, Mace, itu bukan kopuhat, itu namanya korupsi.
0: Tapi sadiki saja, mo.
1: Jangan coba-coba, Mace. Mau banyak kah, sedikit kah, korupsi itu tidak baik. Bisa merugikan diri sendiri dan juga orang banyak. Memangnya kau mau masuk penjara kah?
0: Eh, siapa juga mau? Kalau begitu, jangan lay, eh.
2: Stop korupsi. Kita lawan korupsi, beranikan diri untuk beraksi.

0: Aduh. Tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh, tunggu sudah, bapak cek.
0: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sapu listrik padam.
0: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin, dan saya bukan Jake. Buat Pak Jemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Selamat sore pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat hari ini Minggu 14 Juni 2026 berisikan satu pengumuman dari Panitia Peringatan Agama Islam Masuk Tanah Papua. Pengumuman ditujukan kepada masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman, Panitia Peringatan Agama Islam Masuk Tanah Papua akan melaksanakan lomba pidato dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Lomba pidato dengan alur dan syarat pendaftaran sebagai berikut. Pendaftaran gratis, pendaftaran mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni 2026. Maksimal 18 tahun pada 1 Agustus 2026. Technical meeting 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Pelaksanaan lomba pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fak-Fak. Juara pemenang umum, juara 1 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara 2 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara 3 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Adapun kategori lomba, tema lomba pidato Jejak Syiar Islam di Tanah Papua, Harmoni Islam dan Budaya Papua, Masuknya Agama Islam di Fak-Fak, Akulturasi Budaya Papua dan Nilai-Nilai Islam. Durasi 7-15 menit pidato. Kriteria penilaian, materi dan sistematika, penghayatan dan retorika, lafaz dan kefasihan. Informasi dan narahubung, Febi Triantoro Jarkasih SHI MH di 0813-4488-1140. Kamin Sukahar MPD 0852-5403-5006. Total hadiah jutaan rupiah, pendaftaran gratis. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Dan sekian Ruang Layanan Masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas. Mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai

Mendengar seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia sebagai kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya donor darah. Peringatan ini juga menjadi ajakan ya untuk memperkuat semangat kemanusiaan melalui aksi nyata membantu sesama. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah Setetes Kemanusiaan Donorkan Darah, Selamatkan Nyawa. Ini menegaskan bahwa setiap donor darah dapat memberikan harapan bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan besar. Berbagai aksi sederhana dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung kampanye kemanusiaan tersebut. Nah, ini ada beberapa sejumlah kegiatan yang dapat dilakukan untuk merayakan Hari Donor Darah Sedunia. Yang pertama adalah mendonorkan darah. Donor darah menjadi bentuk partisipasi paling langsung dalam peringatan ini. Satu kali donor dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang menjalani pengobatan maupun tindakan medis tertentu. Yang kedua, menjadi relawan donor darah. Tidak semua orang memenuhi syarat sebagai pendonor, tetapi mereka tetap dapat berkontribusi sebagai relawan pada kegiatan donor darah. Tugasnya membantu proses registrasi peserta, edukasi kesehatan hingga pendampingan kegiatan donor darah. Yang ketiga, membagikan kampanye di media sosial. Media sosial dapat dimanfaatkan ya untuk menyebarkan informasi mengenai donor darah. Poster edukasi, infografis maupun pengalaman donor darah dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang keempat, mengikuti seminar dan webinar kesehatan. Banyak organisasi kesehatan menggelar seminar maupun webinar saat Hari Donor Darah Sedunia. Kegiatan tersebut membahas manfaat donor darah serta pentingnya menjaga ketersediaan stok darah nasional. Kemudian yang terakhir, mengajak keluarga dan teman berdonor. Mengajak orang terdekat menjadi pendonor sukarela juga dapat menjadi bentuk dukungan nyata. Semakin banyak pendonor aktif, semakin besar pula peluang terpenuhinya kebutuhan darah masyarakat. Pendengar, untuk diketahui, Hari Donor Darah Sedunia menjadi pengingat bahwa aksi kemanusiaan dapat dimulai dari hal sederhana. Melalui donor darah maupun kegiatan pendukung lainnya, masyarakat dapat turut membantu menyelamatkan nyawa dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi Buku, Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian, esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

89 MHz Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang. Faktanya, klaim yang menyebut program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG. Salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.

0: kami terhubung dengan siaran RRI di mana saja. Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kawan nih, kau lihat itu, Berto dulu kerja biasa-biasa saja. Tapi sekarang, sebisa buka usaha sendiri.
1: Itu lagi, saya dengar dia itu rajin investasi dari dulu. Jadi dia puang tak putar terus, bukan habis begitu saja.
0: Hah? Investasi? Kasihan, saya ini juga baru kerja. Uang juga pas-pasan, bagaimana bisa investasi?
1: Kawan nih, investasi itu bukan cuma buat orang yang banyak uang saja, oh. Kita bisa mulai dari yang kecil juga.
0: Serius ini? Tapi saya takut tuh salah pilih tempat, nanti kena tipu lagi.
1: Makanya, kita juga harus hati-hati. Cek dulu apakah terdaftar di otoritas jasa keuangan atau tidak. Pokoknya jangan asal percaya yang janji-janji untung besar itu. Investasi bukan soal seberapa besar uang yang kita miliki, tapi seberapa bijak kita mempersiapkan masa depan. Investasikan waktumu, pengetahuanmu, dan danamu untuk masa depan.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Lagu-lagu hiburan ya, silahkan dengar Anda ya di suasana sore hari ini. Salah satu lagu yang baru saja berlalu dari grup musik The Massive, Cinta Ini Membunuhku. Kami punya informasi ya tentang The Massive. The Massive bersama Antara Suara resmi membuka pre-registration The Massive Asia Home Run 2026 mulai tanggal 10 hingga 17 Juni 2026. Program tersebut mengajak penggemar menjadi bagian perjalanan baru The Massive menuju sejumlah kota di Asia. Melalui pre-registration, penggemar berkesempatan memperoleh akses lebih awal terhadap informasi penjualan tiket tour. Peserta juga akan menerima pembaruan terkait tour serta berbagai benefit eksklusif mendatang. The Massive Asia Home Run merupakan rangkaian tour regional yang digelar di 5 kota Asia. Tour tersebut akan berlangsung di Kuala Lumpur, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan Indonesia sepanjang bulan September hingga November 2026.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah. Fenomena bernama El Nino dan La Nina tentu sudah tidak asing lagi kan? Kalau dilihat dari namanya yang mirip, El Nino dan La Nina seperti dua peristiwa yang kembar dan saling berhubungan. Ya, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca, yakni perubahan suhu permukaan air laut. Namun, keduanya tetap berbeda. El Nino adalah fenomena meningkatnya suhu Samudra Pasifik bagian timur, sementara La Nina menurunnya suhu. Pada saat terjadinya El Nino, air permukaan laut yang lebih hangat bergeser dari bagian barat Samudra Pasifik ke arah timur. Sedangkan pada saat La Nina, air yang suhunya panas adalah Samudra Pasifik bagian barat, sehingga ia bergeser dari bagian timur ke arah barat. El Nino dan La Nina sama-sama mempengaruhi perubahan cuaca dan pola hujan. Bedanya hanya pada El Nino menyebabkan musim hujan di timur, sementara La Nina menyebabkan musim hujan di barat. Lalu, apa sih dampak terjadinya El Nino dan La Nina? Saat El Nino terjadi, curah hujan di Indonesia menjadi rendah. Hal ini membuat musim kemarau menjadi lebih lama. Berkebalikan dengan El Nino, La Nina membuat curah hujan di Indonesia meningkat sehingga terjadi musim hujan lebih lama. Nah, kekeringan akibat El Nino maupun banjir akibat La Nina bisa merebak berbagai penyakit. Curah hujan yang tinggi karena La Nina juga membuat udara lebih lembab dan dingin. Hal ini berpotensi terkena flu, DBD, hingga ISPA. Selain itu, El Nino dan La Nina juga bisa membuat produksi pertanian menjadi rugi karena adanya gagal panen. Sebaliknya, La Nina membuat Indonesia kelebihan air. Nah, curah hujan yang tinggi juga memicu peningkatan hama dan banjir. Sederhananya, El Nino itu identik dengan cuaca kering dan La Nina identik dengan cuaca basah yang terjadi di Indonesia.

Angin puting beliung merupakan salah satu fenomena alam yang kerap merugikan manusia karena daya merusaknya. Angin yang membentuk pusaran memanjang dan bergerak tanpa arah itu bisa menghancurkan dan menerbangkan apa saja yang dilewatinya, termasuk pemukiman warga, pohon-pohon besar, juga kendaraan yang ada di areal terbuka. Bencana puting beliung kerap terjadi di saat peralihan musim. Puting beliung muncul sebagai bagian dari proses pertumbuhan awan hujan yang terbentuk akibat terjadinya pemanasan yang intensif. Kedatangan puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer dengan skala lokal. Lalu, untuk menyelamatkan diri dari amukan angin ini, apa yang harus kita lakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana? Disebutkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Nah, sebelum bencana, mengingat puting beliung sulit diprediksi, maka ada baiknya mempersiapkan diri sejak awal dengan cara membangun rumah atau bangunan yang kokoh dan tahan terhadap terpaan angin dengan kekuatan cukup tinggi. BNPB mengingatkan penting juga untuk mempelajari tentang bencana ini dan memahami cara-cara penyelamatannya. Terakhir, peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa menunjukkan akan terjadi angin puting beliung. Misalnya, udara terasa panas dan langit terlihat mendung hingga sore hari. Saat bencana terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Jika sudah, segera masuk ke dalam rumah, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela. Lalu matikan semua aliran listrik untuk mencegah terjadinya korsleting yang bisa memicu kebakaran. Kemudian, apabila terlihat ada potensi terjadi petir, segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki. Jangan bertiarap di atas tanah. Bagi yang berada di luar rumah, BNPB menyarankan agar menghindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin dan bukan tempat perlindungan yang baik. Apabila sedang dalam perjalanan, sebisa mungkin berhenti dan mencari tempat berlindung yang aman. Setelah bencana, jika angin sudah reda dan bencana sudah berlalu, segera periksakan keselamatan orang-orang terdekat. Apabila ada dari orang sekitar yang ditemukan dalam kondisi terluka atau membutuhkan pertolongan, segera berikan bantuan darurat. Selanjutnya, periksa segala sambungan, baik listrik, gas, dan sebagainya. Jika ada kerusakan, segera lapor ke pihak yang berwenang. Terakhir, jika sedang dalam perjalanan, Anda bisa kembali melanjutkannya.

Pendengar, kami ingatkan kembali ya terkait pertandingan Piala Dunia 2026 di esok hari pada Senin 15 Juni 2026 akan saling berhadapan di fase grup E, Jerman versus Curaçao pada pukul 2 waktu Indonesia Timur bertempat di Stadion Auston. Kemudian pada pukul 5 waktu Indonesia Timur akan saling berhadapan Belanda versus Jepang dalam fase grup F bertempat di Stadion Dallas. Terkait dengan penyelenggaraan ataupun pertandingan, kedua pertandingan tersebut ya akan kami siarkan langsung untuk Anda yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Dan bagi Anda yang ingin mengupdate informasi tentang Piala Dunia 2026, Anda bisa akses melalui laman resmi rri.co.id. Dan pendengar, tidak hanya informasi seputar Piala Dunia, kami juga punya updatean informasi dari cabang olahraga lain. Terkait Institut Perbanas Jakarta memastikan tiket untuk berlaga di Asia University Basketball League 2027. Hal ini dipastikan setelah tim basket perguruan tinggi tersebut menjuarai Campus League Basketball Season 1 2026. Tim Putra Perbanas merebut gelar perdana kompetisi antar kampus tersebut usai mengalahkan Universitas Kristen Satya Wacana dengan skor 47-45. Partai final antara kedua tim berlangsung di UPH Basketball Court Tangerang Banten pada Sabtu kemarin, 13 Juni 2026. Pertandingan berjalan ketat hingga harus ditentukan melalui babak tambahan. Pelatih Perbanas Zulfah Rizal mengatakan perjuangan anak-anak asuhannya menjadi faktor utama keberhasilan tersebut. Ia pun menambahkan kemenangan ini juga membuktikan kekuatan mental anak-anak Perbanas. Pendengar, Campus League Basketball Season 1 2026 mulai bergulir sejak April melalui fase regional. Pertandingan digelar di Surabaya, Yogyakarta, Samarinda, Bandung, dan Jakarta sebelum ditutup di Tangerang pada tanggal 7 hingga 13 Juni 2026.

0: Aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

adalah sosok yang seolah menolak tunduk pada waktu. Dalam dunia sepak bola yang identik dengan kecepatan, kekuatan, fisik, dan regenerasi pemain muda, Zouf berdiri sebagai pengecualian yang mengagumkan, tenang, tangguh, dan tak tergoyahkan. Bahkan di usia yang tak lagi muda untuk seorang atlet profesional. Lahir pada tahun 1942 di Italia, perjalanan Zouf menuju puncak tidaklah instan. Ia membangun reputasinya perlahan, mengasah refleks, posisi, dan kepemimpinan di bawah Mister Gawang. Namun, dunia benar-benar menyaksikan kehebatannya saat ia memimpin tim nasional Italia di ajang FIFA World Cup 1982 di Spanyol. Ya, di usia 40 tahun, usia yang begitu banyak pemain sudah menjadi masa pensiun, Zouf justru mencatat sejarah. Ia menjadi kapten sekaligus penjaga gawang tertua yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Dalam turnamen itu, ia bukan sekedar pemain senior, melainkan pilar utama pertahanan Italia. Ketika tekanan datang bertubi-tubi, Zouf tetap berdiri dengan ketenangan luar biasa, membaca arah bola dengan insting yang terasa oleh pengalaman puluhan tahun. Momen yang paling dikenal adalah saat ia melakukan penyelamatan krusial di pertandingan melawan Brazil, salah satu tim paling berbahaya saat itu. Tangkapan terakhirnya terhadap sundulan keras menjadi simbol keteguhan dan fokusnya. Itu bukan sekedar penyelamatan, itu adalah pernyataan bahwa usia bukan batas bagi kehebatan. Bersama rekan-rekannya seperti Paolo Rossi yang menjadi bintang di lini depan, Zouf memimpin Italia hingga meraih kemenangan di final melawan Jerman Barat. Saat peluit panjang berbunyi, dunia menyaksikan seorang legenda mengangkat trofi dengan penuh kebanggaan. Sebuah gambaran tentang dedikasi, disiplin, dan cinta pada permainan. Kisah Dino Zouf bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah cerita tentang ketekunan, tentang bagaimana pengalaman bisa menjadi kekuatan terbesar, dan tentang keyakinan bahwa puncak prestasi tidak mengenal batas usia. Ia membuktikan bahwa dalam olahraga dan dalam hidup, ketenangan, kerja keras, dan karakter seringkali lebih menentukan daripada sekedar angka di kartu identitas.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapi dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satu.

0: 101.
1: 53 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama kami, tak terasa begitu cepat waktu berputar. Kita harus pisah ya di edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026, dengan berbagai segmen yang telah saya hadirkan sejak awal jumpa kita pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Saya Siti Nuraisa pamit mundur. Selanjutnya rekan Juleka Waulat akan temani Anda dari pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Timur. Mendatang kami hadirkan zona religi dan teruntuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berdomisili di daerah Fak-Fak sekitarnya. Azan maghrib untuk hari ini pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Waulat kembali bersama Anda. Edisi hari ini Minggu tanggal 14 Juni 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak Sore hingga tutup siaran nanti. Setelah sebelumnya Anda bersama rekan saya Siti Nur Aisyah temani ruang dengar Anda dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik, kebersamaan kita di Zona Petang, satu lagu religi sudah temani ruang dengar Anda sore hari ini pendengar. Dan mendatang kami ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Quran, diikuti dengan sholawat tarhim dan juga azan maghrib pada pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji.
2: Mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, dan bahwa Allah apabila menyayangi atau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya, dan bagi siapa saja ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, dan barang siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Prokustato RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita nikmati persembahan lagu-lagu religi dalam zona petang sore hari ini, menemani Anda kaum muslimin muslimah yang telah selesai menunaikan ibadah sholat maghrib ya, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat isya secara berjamaah. Anda masih bersama kami di Prokustato RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baik, mendatang kita di Fak-fak sore ini ada pilihan lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu hiburan kami pilihkan teman di ruang dengar Anda menuju ke pukul 19 atau di jam 7 malam saat nantinya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian suara redaksi Minggu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan.

0: terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak seluruh elemen masyarakat, terkhusus generasi muda, untuk terus meningkatkan kewaspadaan dari bahaya kejahatan dunia digital. Menurutnya, kejahatan digital yang kerap menyasar generasi muda harus menjadi atensi seluruh elemen masyarakat karena mewujudkan ruang digital yang aman perlu peran dan kontribusi semua individu. Oleh karena itu, mantan Ketua Komisi 1 DPR RI itu mengajak generasi muda untuk lebih bijak dan cerdas menggunakan internet di era perkembangan teknologi saat ini. Dikatakan, konten media sosial dapat mempengaruhi cara pandang dan perilaku manusia jika tidak dimanfaatkan dengan cermat dan juga bijak. Dalam meningkatkan kewaspadaan kejahatan digital, Mutia mengatakan, kementerian yang dipimpinnya akan memperkuat literasi digital masyarakat dengan berbagai upaya. Literasi digital salah satu tugas Kemkomdigi menurunkan dan mencegah kejahatan digital. Demikian informasi pendengar kami kutip dari laman kantor Berita Antara mengenai menemani kebersamaan kita di sore hari ini untuk fak-fak malam ini. Kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan penyampaian suara redaksi Minggu pada pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan legenda sepak bola.

Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak selanjutnya menantikan tanda waktu pukul 19 saat disampaikan suara redaksi Minggu.

saya, Budi Rasidi, akan mengetengahkan peristiwa aktual dalam sepekan silam, Minggu 14 Juni 2026 diantaranya, Nur Widayati kampanyekan pengurangan sampah rumah tangga di Fakfak, 6 armada dioptimalkan layani pengangkutan sampah di 3 distrik, distrik minta PLT Sanggram kawal aspirasi warga maksimal, RRI Fakfak dukung sosialisasi peringatan Islam masuk di Papua, kuota terbatas MTs Negeri Fakfak terima 192 siswa, penerimaan BLT Kampung Tanama tahun ini bertambah, dan di akhir kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini, Minggu 14 Juni 2026 yang disampaikan petugas.

0: Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fak-Fak, Nur Widayati Samandahlan, mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah melalui pemanfaatan bank sampah dan kebiasaan memilah sampah dari rumah tangga. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dipusatkan di ruang terbuka hijau RTH Ma'ruf Amin Kabupaten Fak-Fak. Dalam kesempatan tersebut, Nur Widayati mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Fak-Fak telah memiliki bank sampah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menukarkan berbagai jenis sampah bernilai ekonomi menjadi uang. Menurutnya, keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi dalam mengurangi volume sampah yang terus meningkat. Ia menjelaskan botol plastik menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fak-Fak. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler saat beraktivitas di luar rumah.
1: Kita ini sekarang sudah ada bank sampah. Seperti ini, botol-botol bekas, sebenarnya bank sampah sudah menerima untuk dijadikan uang. Jadi kalau adik-adik misalnya melihat botol-botol ini di jalanan, bisa diambil untuk dijadikan uang. Karena botol-botol ini adalah penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fak-Fak juga. Dan biasakan untuk membawa tumbler kemana-mana sekarang. Dan kalau yang mama lihat, kalau orang duduk-duduk nongkrong di sepanjang RTH, pasti kalau bubar nongkrong ada sampah, jejak sampah yang ditinggalkan. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kembali kepada diri masing-masing. Biasakan sekarang untuk memilah sampah juga di rumah tangga. Seperti minyak jelantah, yang di rumah sering membuang minyak jelantah, mulai sekarang dikumpulkan, setorkan ke bank sampah, akan dijadikan uang itu. Termasuk juga karton, kertas buku-buku dan sebagainya. Jadi mulai sekarang biasakan untuk memilah sampah di rumah tangga. Sampah terbanyak itu dihasilkan dari sampah rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga sudah bisa memilah sampah mana yang bisa di-store ke bank sampah dan sampah mana yang tidak bisa di-store ke bank sampah, nanti sampah itu akan mulai lama-lama akan mengecil. Dan kalau bisa mungkin Kabupaten Fak-Fak ini tidak lagi mempunyai TPA karena semua sampah bisa dikelola lagi, didaur ulang lagi. Masalah sampah ini kita kembali ke diri kita masing-masing. Buanglah sampah pada tempatnya karena sampah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita semua tidak bisa merubah sifat dan karakter seseorang. Dan semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, Fak-Fak semakin bersih dan masyarakatnya semakin bisa membuang sampah pada tempatnya dan sadar bahwa kebersihan itu adalah milik bersama. Dan semoga dukungan dari OPD-OPD terkait bisa mendukung program-program seperti ini.

0: Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR WKP Kabupaten Fakfak menetapkan jam operasional pengangkutan sampah di 3 distrik wilayah perkotaan sebagai upaya meningkatkan kebersihan lingkungan dan efektivitas pelayanan persampahan kepada masyarakat. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR WKP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan, kebijakan tersebut telah mulai diberlakukan beberapa hari lalu. Menurutnya, penetapan jadwal operasional dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan waktu pembuangan sampah dengan jadwal pengangkutan yang telah ditentukan. Ia menjelaskan pada rentang waktu tersebut, petugas kebersihan akan melakukan kegiatan pengangkutan sampah di sejumlah titik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sampah yang telah dibuang waktu dapat segera diangkat sehingga tidak menumpuk dan mengganggu kebersihan kota.
1: Ini memang benar, pada beberapa hari lalu kami sudah membuat jam operasional untuk pengangkutan sampah. Yang mana harapan kami bahwa sebelum jam operasional, yaitu dari jam 5.15 sampai jam 9, ini dengan harapan masyarakat pada jam-jam tertentu sudah dapat membuang sampah pada TPS maupun pada sisi kiri kanan jalan gitu. Karena di jam-jam itulah yang petugas kami melakukan operasional pengangkutan sampah. Di luar dari jam itu, tentunya kami hanya bisa menyarankan kepada warga masyarakat untuk dapat membuang sampahnya pada TPS yang tersedia atau bisa dapat menumpuk pada pekarangan rumah. Tidak diperkenankan untuk diletakkan di sisi kiri kanan jalan.

0: Pemerintah Distrik Fafak Timur berharap pelaksana tugas PLTK Kampung Sanggram yang baru dapat segera menjalankan tugasnya dengan baik. Harapan tersebut terutama berkaitan dengan pengawalan aspirasi masyarakat menjelang pelaksanaan musyawarah tingkat kampung dan tingkat distrik. Hal itu disampaikan Sekretaris Distrik Fafak Timur Munawir Rengen saat diwawancarai RRI di Pemda Fafak pada Kamis 11 Juni 2006. Menurutnya peran PLTK Kampung sangat penting dalam memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Ia menjelaskan berbagai usulan masyarakat nantinya akan dibahas melalui forum musyawarah kampung. Hasil pembahasan tersebut kemudian akan dibawa ke tingkat distrik sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan. Ia berharap PLT Kepala Kampung Sanggram mampu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, setiap kebutuhan dan persoalan warga dapat teridentifikasi serta ditindaklanjuti secara tepat. Selain mengawal aspirasi masyarakat, PLT Kepala Kampung juga diharapkan dapat memastikan jalannya roda pemerintahan kampung tetap berjalan normal. Stabilitas pemerintahan dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan. Sekretaris Distrik juga menekankan pentingnya percepatan tahapan pemilihan kepala kampung definitif di Kampung Sanggram. Menurutnya, proses tersebut perlu segera direspon agar masyarakat dapat memiliki pemimpin definitif sesuai mekanisme yang berlaku.
1: Harapan kami dari distrik, saya selaku Sekretaris Distrik Fafak Timur, kepada pelaksana tugas Kepala Kampung Sanggram yang baru untuk mengawal dan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Kampung Sanggram, dan tentunya PLT Kepala Kampung Sanggram merespon cepat untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Sanggram yang baru nanti.

0: Panitia peringatan ke-660 tahun masuknya Islam di Tanah Papua melakukan sosialisasi bersama Kepala LPPR Rifakfak dan Ketua Tim Pemberitaan LPPR Rifakfak pada Senin 8 Juni 2026 di LPPR Rifakfak. Pertemuan tersebut berlangsung sebagai upaya memperkuat publikasi berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangkaian peringatan bersejarah tersebut. Ketua Panitia Peringatan ke-666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua, Wahidin Puarada, memaparkan sejumlah agenda yang telah disiapkan panitia. Berbagai kegiatan sosial, keagamaan dan perlombaan akan digelar untuk memeriahkan peringatan tersebut. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan pentingnya dukungan media untuk menjangkau masyarakat secara luas. Menurutnya, keterlibatan media sangat menentukan keberhasilan sosialisasi kegiatan.
1: Mendiskusikan dan kita sepakat bahwa sosialisasi itu sangat penting. Karena kalau tidak banyak orang dengar informasi kegiatan itu, ya pasti tidak banyak orang yang datang. Jadi saya bilang sama teman-teman, kita buat semacam tagline itu, kegiatan ini harus menjadi semesta pembicaraan orang sefak-fak. Jadi jangan ada, kalau semesta pembicaraan semua orang bicara karena mereka sudah dengar dari siapa saja, lihat-lihat. Jadi itulah.

0: Saudara, Madrasa Tsanawiyah Negeri Fakfak telah melaksanakan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2026-2027 sejak Maret 2026. Pelaksanaan lebih awal tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan keterbatasan daya tampung serta mengantisipasi tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di MTs Negeri Fakfak. Kepala MTs Negeri Fakfak, Laboisi, mengatakan kebijakan penerimaan lebih awal diberikan oleh kantor wilayah Kementerian Agama kepada madrasah yang memiliki potensi jumlah pendaftar cukup besar. Dengan demikian, proses seleksi dapat dilakukan secara lebih tertib sebelum jadwal reguler PPDB dimulai. Ia menjelaskan alasan utama pelaksanaan PPDB lebih awal adalah keterbatasan ruang belajar dan jumlah rombongan belajar atau rombel yang tersedia di sekolah tersebut. Kondisi itu membuat pihak sekolah harus melakukan pengaturan penerimaan peserta didik secara lebih terukur.
1: Mengenai penerimaan siswa baru atau PPDB untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak, ini kami sudah laksanakan sejak bulan Maret 2026. Kami MTs Negeri Fakfak, kami melaksanakan duluan penerimaan siswa baru itu karena beberapa alasan. Yang pertama itu adalah keterbatasan kuota, keterbatasan rombel, ruang belajar yang ada di MTs Negeri Fakfak. Sehingga kami, ya dari Kanwil, Kementerian Agama, diberikan ruang bagi madrasah-madrasah yang artinya bahwa ada potensi ya jumlah siswa itu akan banyak, maka diberikan standar pelayanan itu penerimaan siswa baru bisa dimulai sebelum waktu reguler penerimaan siswa baru. Oleh karena itu MTs Negeri Fakfak kami sudah mulai laksanakan itu bulan Maret 2026 setelah lebaran itu melalui jalur prestasi. Jalur prestasi ini kita seleksi dari siswa-siswa berprestasi tingkat SD maupun di madrasah ibtidaiyah. Sebelum kami masuk di situ, kami sosialisasikan dahulu di setiap sekolah satuan pendidikan dasar, baik itu di SD maupun di madrasah di sekitaran MTs Negeri Fakfak ini, kami sudah sosialisasi kunjungi sekolah-sekolah. Kita menginformasikan kepada guru-guru SD maupun MI lewat anak-anaknya, lewat gurunya, dan juga untuk disampaikan kepada orang tuanya bahwa Madrasah Tsanawiyah Negeri Fakfak itu sudah menerima lebih awal, yaitu bulan Maret ya 2026.

0: pemerintah Kampung Tanama memastikan jumlah penerima bantuan langsung tunai BLT pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan jumlah penerima BLT tahun ini mencapai 50 orang. Angka tersebut bertambah dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 46 penerima manfaat. Keterangan itu disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama baru-baru ini. Menurutnya, penambahan jumlah penerima dilakukan sesuai hasil pendataan yang dilakukan pemerintah kampung. Ia menjelaskan penetapan penerima BLT mengacu pada kriteria yang telah ditentukan. Pemerintah kampung berupaya memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Kelompok penerima manfaat terdiri dari warga lanjut usia, masyarakat yang menderita sakit menahun, serta para janda yang memiliki banyak tanggungan dan harus memenuhi kebutuhan keluarga seorang diri. Data tersebut telah melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
1: Kalau untuk Kampung Tanama, KPM BLT untuk tahun 2026 ada perubahan. Kalau di tahun 2025 ada sejumlah 46 penerima, tetapi di tahun 2026 ini sudah bertambah menjadi 50 KPM. Nah, dari 50 penerima itu terdiri dari orang yang sakit menahun, lansia, dan janda yang memang dia punya tanggungan banyak. Begitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Hafiz Logo, perkester dan tugas akan menginformasikan perkiraan cuaca pada hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026 sebagai berikut. Untuk pagi hari, siang hari, malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan di seluruh wilayah Fakfak. Untuk suhu udara yaitu berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga barat daya. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur, mencapai 2,3 meter, dan surut terjadi pada pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Timur, mencapai 0,1 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram Meteorologi Fakfak. Saya Hafiz Agung, pegawai Meteorologi, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian surat redaksi edisi kali ini, atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi, pukul 19.31 waktu Indonesia Timur. Baik, mendatang kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Buddha.

Sebelumnya, terimalah salam kasih dalam nama Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Namo Amitabha. Bapa Ibu, Saudara Saudari Sedama, marilah kita memanjatkan keagungan Buddha dengan bersama-sama mengucapkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Edik piso Bhagawa arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anutaro purisak dhamma sarati satta dewa manusanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna oleh upayanya sendiri, sempurna pengetahuan dan tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengenal segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut dimuliakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada hari ini izinkan saya menyampaikan mimbar agama Buddha dengan tema Perenungan terhadap Buddha Nusati atau Sifat-sifat Luhur dari Sang Buddha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, di tengah arus kehidupan modern yang serba cepat, penuh dengan tekanan, kecemasan, dan ketidakpastian, batin kita seringkali terombang-ambing bagaikan perahu kecil di tengah badai samudra. Kapanpun batin merasa lelah, kehilangan arah, atau diliputi oleh bayang-bayang ketakutan, Sang Buddha telah mewariskan segala sebuah pelita pelindung yang bisa kita nyalakan di dalam diri kita sendiri. Pelita itu adalah ingatan dan kesadaran yang mendalam terhadap sifat-sifat mulia dari Guru Agung kita. Perenungan terhadap Sang Buddha bukanlah sebuah bentuk pemujaan buta terhadap sosok fisik masa lalu, melainkan sebuah penyelarasan frekuensi batin kita dengan kualitas-kualitas pencerahan yang mutlak. Ketika kita merenungkan Sang Buddha, kita sesungguhnya sedang mengundang energi kesucian, kebijaksanaan, dan cinta kasih tanpa batas ke dalam ruang kesadaran kita sendiri. Ketika kita merenungkan Sang Buddha, kita memulai dengan mengingat bahwa beliau adalah Arahang, yang artinya yang maha suci. Beliau telah menghancurkan seluruh belenggu kekotoran batin, menyingkirkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin hingga ke akar-akarnya. Tidak ada lagi jejak kekotoran yang tersisa di dalam batin beliau, baik saat berada di tengah keramaian maupun dalam kesendirian. Mengingat kesucian ini memberikan kita inspirasi bahwa manusia memiliki potensi tak terbatas untuk membebaskan diri dari penderitaan. Lebih jauh lagi, kita merenungkan bahwa beliau adalah sama Sambuddha yang telah mencapai penerangan sempurna oleh upaya beliau sendiri, tanpa bimbingan guru manapun di alam semesta ini yang menunjukkan jalan pembebasan mutlak kepadanya. Beliau menebus kebenaran hakiki melalui kegigihan dan keteguhan hati yang luar biasa. Keluhuran ini kita akan kekuatan kemandirian spiritual bahwa keselamatan dan kedamaian tidak tergantung pada identitas di luar kehidupan kita, melainkan pada kehidupan batin kita sendiri. Beliau juga dalam Wijacarana Sampanna

dalam perilaku. Sang Buddha melangkah di jalan yang indah dan mulia sebagai Sugato yang telah mencapai menempuh jalan terang dan tiba di tujuan yang damai, yaitu Nibbana. Beliau tidak hanya sekedar berjalan, tetapi meninggalkan jejak-jejak Dhamma yang sangat jelas agar kita, anak-anak spiritualnya, tidak tersesat dalam kegelapan samsara. Pemahamannya yang tanpa batas menjadikan beliau Loka Widu, yang artinya pengenal segenap alam. Beliau memahami hukum-hukum alam semesta, baik dalam fisik maupun dalam pikiran dari semua makhluk secara paripurna. Dengan pemahaman tersebut, beliau mengetahui persis apa yang menjadi akar penderitaan dan bagaimana cara memotongnya. Dalam membimbing makhluk-makhluk yang tersesat, Sang Buddha adalah Anuttaro Purisa Dhamma Sarati, yang artinya pembimbing manusia tiada taranya. Beliau memiliki metode yang paling tepat untuk menjinakkan batin-batin yang liar, keras kepala, dan diliputi kesombongan. Terkadang beliau menggunakan kelembutan, terkadang beliau menggunakan ketegasan, namun semuanya selalu dilandasi oleh welas asih yang murni. Tidak mengherankan jika beliau dihormati sebagai Sata Dewa Manusanang, yang artinya guru para dewa dan manusia. Ajaran kasih dan kebijaksanaan beliau melampaui batas spesies dan alam keberadaan, memberikan kesejukan bagi dewa di surga maupun manusia di bumi. Beliau adalah Buddha, yang artinya yang sadar dan bangkit dari tidur panjang ketidaktahuan, serta membangunkan makhluk lain agar turut menyadari hakikat realitas. Dan akhirnya beliau adalah Bhagava, yang artinya yang patut dimuliakan, yang membawa berkah dan kedamaian bagi seluruh alam semesta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, ketika kita secara konsisten merenungkan kesembilan sifat agung ini, sebuah transformasi psikologis yang luar biasa akan terjadi di dalam batin kita. Rasa takut yang mencekam perlahan-lahan akan tergantikan oleh keyakinan yang kokoh. Kegelisahan akan mereda dan digantikan oleh piti atau kegiuran batin yang luhur. Batin yang dipenuhi oleh ingatan akan kesucian Sang Buddha tidak akan memiliki ruang bagi munculnya pikiran-pikiran buruk. Ibarat air jernih yang terus-menerus mengalir ke dalam wadah yang keruh. Perenungan ini akan membersihkan batin kita, menjadikan tenang, damai, dan siap untuk mengembangkan meditasi ke tingkat yang lebih dalam. Jadikanlah perenungan terhadap Sang Buddha sebagai sahabat keseharian kita. Saat Anda terbangun di pagi hari, saat menghadapi kesulitan di tempat kerja, maupun saat merebahkan tubuh di malam hari, hadirkanlah wajah kedamaian beliau di dalam dada Anda. Dengan demikian, kita sesungguhnya tidak pernah jauh dari Sang Buddha. Karena siapapun yang melihat Dhamma dan merenungkan keluhurannya, ialah sesungguhnya melihat Sang Buddha. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, praktik perenungan terhadap Sang Buddha atau Buddha Nusati sesungguhnya adalah sebuah pelampung pelindung sekaligus sauh bagi batin kita di tengah lautan kehidupan yang penuh dengan dinamika. Mengingat dan meresapi kesembilan sifat agung beliau bukanlah sekedar ritual penghormatan seremonial, melainkan sebuah metode yang sangat praktis dan mendalam untuk menumbuhkan keyakinan, mengusir ketakutan, serta membersihkan pikiran dari akar-akar kebatinan. Ketika kita harus menjaga dan merawat kesadaran akan sifat-sifat luhur ini, kita secara aktif sedang membangun pondasi mental yang tangguh, teguh, dan damai. Hal ini memampukan kita untuk melangkah di jalan Dhamma dengan penuh kemantapan hati, menuju kebebasan sejati, tidak peduli seberat apapun rintangan duniawi yang sedang kita hadapi.

Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, akhir kata, marilah kita senantiasa menghidupkan dan merawat cahaya pencerahan Sang Buddha di dalam renung sanubari kita masing-masing, membiarkannya terus terang, menerangi setiap langkah, pikiran, ucapan, dan perbuatan kita sehari-hari. Semoga perenungan luhur ini senantiasa mengantarkan kita semua pada kedamaian yang sejati dan kebahagiaan yang tertinggi. Sabbesatta bhavantu sukhitatta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui...
1: Dengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama Buddha untuk edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. 49 menit dari pukul 19 malam hari ini. Selamat malam, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, ataupun Anda yang baru saja monitor siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Pendengar, di pukul 20 Anda dapat ikuti drama radio. Setelah itu nanti saya ajak Anda, kita ada di Ngobras, obrolan komunitas di Fak-Fak malam ini, menghadirkan narasumber NSTR Cup 2 bersama dengan Presiden NSTR Haji Yahya Irianto Sarwa dan SHI MH, kemudian Arifin Rumalolas selaku Ketua Panitia, dan juga Syukur A. Rumalolas ST selaku manajer dan juga sekretaris NSTR. Seperti apa obrolan kita malam hari ini? Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Dan nanti kami juga akan live di live TikTok untuk malam hari ini. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana. Stay tune bersama kami di 94,9 MHz. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya baik, pendengar pukul 20 waktu Indonesia Timur, baik mendatang saya ajak Anda, kita ikuti drama radio malam hari ini berjudul Salah Paham.

0: gimana bro? Sudah ada info lowongan pekerjaan?
1: Belum ada sih, tapi coba bawa saja surat lamaranmu ke kantor.
0: Pusing aku cari kerjaan. Sudah coba ke berbagai tempat, tapi tak ada panggilan.
1: Ya mau gimana lagi, kadang cari kerjaan juga untung-untungan sih. Tapi kalau ada info lowongan pekerjaan, nanti aku info ke kamu. Kamu tenang aja.
0: Mau tenang gimana kalau kebutuhan hidup terus meningkat? Sekarang semua serba mahal, sementara penghasilan dari ngojek tak seberapa.
2: Asik banget ya, pagi-pagi sudah ngumpul, ngopi, belum pada berangkat kerja nih.
1: Hari ini Faris libur kerja, Bu.
2: Oh, libur. Rian, jangan lupa besok bayar uang kos ya, jangan sampai nunggak lagi.
0: Iya, Bu, akan saya usahakan.
2: Jangan cuma diusahakan dong, karena hidup itu harus jelas, Rian. Kalau kamu tidak bisa bayar lagi bulan ini, kan masih banyak yang mau ngekos di sini. Jadi ingat, besok dibayar ya.
0: Iya, Bu.
3: Ada apa sih, Bang? Tadi katanya mau kerja, kok balik lagi?
0: Tadi di depan Abang ketemu Bu Ratna. Besok kita disuruh bayar uang kos yang nunggak 2 bulan. Tapi uang dari mana coba? Abang pusing.
3: Tenang Bang, aku ada simpanan sedikit kok, bisa buat nutup bulan ini.
0: Serius? Uang dari mana?
3: Simpananku lah Bang. Pokoknya Abang tidak usah khawatir. Untuk bayar uang kos besok, pakai uang simpananku dulu.
0: Maaf ya sayang, karena kerjaan Abang yang tidak jelas begini, kamu jadi ikutan susah.
3: Bang, kita akan jalanin sama-sama. Jadi Abang jangan patah semangat ya. Yang jelas, Siska akan selalu setia mendampingi Abang. Apapun keadaannya, kita lewati bersama ya Bang. Insya Allah, pasti ada rezeki kalau kita tetap berusaha.
0: Kamu doain Abang ya. Abang mau masukkan lamaran kerja di kantornya Faris. Ya Allah, semoga kali ini ada kabar baik. Riz, tadi siang aku sudah bawa lamaran ke kantormu. Semoga segera ada panggilan ya.
1: Rian, santai sedikit lah. Semua kan pasti ada prosesnya. Tenang saja, kalau ada lowongan nanti juga dipanggil untuk wawancara.
0: Kalau orang lain mungkin bisa santai, Riz. Tapi aku bagaimana bisa santai? Kerjaan saja tidak jelas, hutang numpuk. Pusing banget aku.
1: Ya, tapi kadang hidup itu aneh ya. Banyak kejutannya yang kita tidak sangka-sangka.
0: Maksudnya?
1: Aku mau bilang sesuatu sama kamu, Rian. Tapi kamu jangan marah ya. Ini tentang istrimu.
0: Siska? Ada apa dengan Siska?
1: Kamu sadar tidak kalau Siska selalu bisa menutupi kebutuhan kalian? Kamu sendiri yang cerita kan?
0: Iya, tapi maksud kamu apa, Faris?
1: Orang-orang di kos bilang sering melihat istrimu keluar malam. Aku juga pernah lihat Siska keluar malam saat kamu tidak di kos. Katanya sih ada kerja tambahan, tapi entahlah.
0: Kamu dari mana?
3: Loh, Abang sudah pulang.
0: Jawab. Kamu dari mana malam-malam begini, Siska?
3: Aku cuma keluar sebentar kok, Bang.
0: Dari mana uang yang kamu kasih kemarin? Orang-orang bilang sering lihat kamu keluar malam. Kamu kemana, Siska? Jawab. Jangan diam saja.
3: Dengarkan aku dulu, Bang. Aku bisa jelaskan. Aku tidak mau buat Abang tambah pikiran.
0: Justru kelakuan kamu bikin aku tambah frustasi sekarang. Apa kamu jual diri demi aku?
3: Astagfirullah. Abang, jangan sembarangan bicara.
0: Lalu apa kalau nggak jual diri? Gadai diri. Jawab, Siska. Jawab.
3: Baiklah, kalau itu yang Abang mau. Siska akan jujur.
0: Memang lebih baik kamu jujur sekarang. Sekalipun itu menyakitkan untuk didengar.
3: Apa yang Abang dan orang-orang pikirkan tentang aku, itu tidak benar. Aku sering keluar malam karena aku kerja, Bang.
0: Ternyata benar, kan? Abang sangat kecewa, Siska.
3: Aku belum selesai bicara, Bang. Aku memang kerja malam. Tapi...
0: Tapi apa? Semua orang bicara buruk tentang kamu, Siska.
3: Sebenarnya, aku ikut membantu mengajar les bahasa Inggris untuk anak-anak di panti asuhan. Mereka cuma punya waktu di malam hari.
0: Apa? Les di panti asuhan? Jangan mengada-ngada, Siska. Apa kamu tidak punya alasan yang lain?
3: Tapi itu memang benar, Bang. Aku tidak mencari alasan.
0: Lalu kalau benar, uangnya dari mana?
3: Ada donatur yang bayar guru les. Salah satunya, ya aku. Maaf ya, Bang. Aku tidak cerita. Karena aku takut Abang merasa rendah kalau aku bisa bantu keuangan keluarga kita. Kalau Abang masih belum percaya, kita bisa ke panti asuhan itu sekarang juga.
0: Astaga, Siska. Maaf ya. Abang sudah menuduh kamu yang tidak-tidak.
3: Maafkan Siska juga ya, Bang, karena tidak jujur sejak awal. Ya, seandainya Siska terbuka, pasti tidak akan ada kesalahpahaman di antara kita, Bang. Tapi, Abang tidak keberatan kan kalau Siska mengajar anak-anak di panti asuhan?
0: Tentu tidaklah, Siska. Justru Abang berterima kasih sama kamu karena sudah membantu keuangan keluarga kita. Mulai besok biar Abang yang antar kamu ngajar ya. Dan Abang janji, Abang akan berusaha lebih keras lagi.
2: Demikian drama radio Salah Paham, persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Baik, terima kasih pendengar Rotary yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan, kita bersama di Ngobras malam hari ini, obrolan komunitas. Sedang hadir di studio ada narasumber dari NSTR Cup. Mereka NSTR ya, teman-teman dari NSTR. Mereka sudah hadir malam hari ini, kita langsung aja berkenalan dengan personil mereka. Ini ada, saya sapa dulu, Haji Yahya Irwanto Sarwadan SHIMH selaku Presiden NSTR. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Pak Presiden?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, baik. Kemudian saya ke sebelah kiri saya, ini ada Syukur Aromalola selaku manajer sekretaris NSTR. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat kak.
0: Ketemu lagi kita ya.
2: Iya kak. Mudah-mudahan tidak bosan kak.
0: Kita tidak bosan ngomongin. Oke. Kemudian di samping kanan saya ada, ini wajah baru nih.
2: Iya.
0: Arifin Rumalola selaku ketua panitia. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Yeah. Oke, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Fakfa malam hari ini, dan kita juga live malam hari ini menggunakan Facebook ya, menggunakan Facebook dan juga di live TikTok. Jadi untuk teman-teman malam hari ini kita bersama di obrolan komunitas bersama dengan teman-teman dari NSTR. Oke ya, seperti apa obrolan kita? Kita langsung aja gebrakan apa yang mereka bawa malam hari ini. Kita langsung ke Pak Presidennya dulu nih. Nah, setelah sukses dengan kegiatan sebelumnya, apa nih yang menjadi mungkin sekedar evaluasi ataupun pembaruan yang mungkin disiapkan untuk NSTR Cup kedua nantinya? Silakan.
4: Oke, okay, baik. Terima kasih. Jadi, langsung saja, setiap penyelenggaraan itu kita pengen ada output yang harus dicapai. Kalau di NSTR Cup pertama, output yang ingin kita capai adalah membuat standar turnamen yang berkualitas di Kabupaten Fakfa.
0: Okay.
4: Dan alhamdulillah, memang masih ada beberapa evaluasi, tapi secara umum dinilai sukses, baik dari kita maupun dari masyarakat pecinta futsal.
0: Yep.
4: Nah, kemudian di NSTR Cup 2 ini, gebrakan ataupun output sendiri yang ingin kita capai bahwa kita ingin, apa namanya, yang pemain-pemain yang sudah terjaring, kita kan setiap turnamen itu pasti menginginkan mendapatkan, mencari bibit-bibit futsal di Kabupaten Fakfa. Nah,
0: okay,
4: sekarang ketika bibit-bibitnya itu sudah kita dapat, terus mau diapain nih bibit-bibit ini? Nah, makanya untuk futsal NSTR Cup 2 di tahun 2026 ini, alhamdulillah teman-teman kemarin sudah berkomunikasi dengan salah satu tim futsal pro di Indonesia, Black Steel. Alhamdulillah nanti pemain terbaik usia 23 di turnamen NSTR Cup 2 ini akan dikirim untuk trial.
0: Okay.
4: Magang di Black Steel.
0: Wow.
4: Nah, itu mungkin yang menjadi gebrakan kedua di NSTR Cup kedua ini.
0: Hmm, itu gebrakannya. Oke. Okay. Ya. Itu tadi dari Presiden ya.
2: Iya.
0: Ke ini dulu nih, ke manajernya. Ini selaku sekretaris juga ya. Silakan.
2: Iya, betul.
4: Iya.
2: Iya. Gebrakan-gebrakan tentu pasti kita siapkan. Mungkin kali ini dari sisi pertandingan ini mungkin bukan gebrakan ya, tapi hal-hal yang perlu kita siapkan mengikuti tadi apa yang Pak Presiden sampaikan, mungkin dari aturan pertandingan. Aturan pertandingan ini mungkin nanti lebih detailnya mungkin nanti akan disampaikan juga dari Pak Ketua Panitia. Saya menjelaskan mungkin singkat saja. Jadi untuk pertandingan kali ini, biasanya yang dua kali kita lakukan sebelumnya itu kita buka secara umum. Jadi tim-tim bahkan dari luar Kabupaten Fakfak juga ikut mendaftar.
0: Oh,
2: okay. Ya, cuman karena kali ini kita berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa kita ada kaitannya dengan tim dari luar, bukan, kerjasama dengan Black Steel, tim Futsal Pro Indonesia.
0: Yeah.
2: Makanya kali ini kita diminta untuk kalau bisa lokalnya. lebih mengutamakan lokalnya. Makanya kali ini kita bikin
0: lokal ya?
2: Iya. Iya. Okay. Jadi tim-tim yang ada ini kita memaksimalkan untuk tim lokal, dan pemainnya kita maksimalkan untuk pemain lokal. Kurang lebih seperti itu, Kak.
0: Oke, okay. Baik. Saya ke Bung Arifin.
4: Ya, siap. Arifin.
0: Bung Arifin.
2: Ini kayaknya panjang ini, Kak.
3: Sebenarnya mau panjang, cuma sudah di kasih apa ya
2: poin-poinnya
3: tadi
2: ya,
3: sama Pak Presiden langsung dan juga sama mungkin saya berbicara dari kapasitas selaku ketua panitia ya.
0: Okay.
3: Ya sebelumnya saya alhamdulillah dan terima kasih ini diberikan tugas apa tanggung jawab yang kedua ini ya, ketua panitia yang kedua. Sebelumnya di Nester Cup 1 saya juga ketua panitia.
0: Okay, Nester
3: ke kedua iya kedua. Dipercayakan lagi untuk mengemban tugas ini bersama Pak Sekretaris Syukur Mawas tentunya. Nah, terkait dengan gebrakan tadi memang benar yang disampaikan oleh Pak Presiden. Jadi kita ini sebenarnya kita ini kan Nesterin kan klub futsal ya. Kita melihat ada sebuah situasi waktu itu ya, sebuah situasi stagnan ya futsal di Kabupaten Pakpak, sehingga kita rembuk terus gimana kalau kita bikin NSTR Cup. Nah itu maka itulah tercetus NSTR Cup 1. Nah okay. Di NSTR Cup 1 tadi seperti dijelaskan Pak Sekretaris, kita bebaskan. Nah tapi di NSTR Cup 2 ini ya kita harus ada pembeda gitu.
0: Okay.
3: Dan kita bukan yang sekedar menyelenggarakan hiburan, tetapi dari hiburan itu menghasilkan apa gitu. Tentunya buat okay. Kabupaten Pakpak futsalnya yeah. Seperti itu.
0: Mm-hmm.
3: Nah, gebrakannya tadi ada pemain terbaik U23. Kemudian di NSTR Cup kedua ini kita ada tema khusus ya. Kita temanya adalah futsal dan inspirasi.
0: Oh.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Jadi ada futsalnya, ada inspirasinya. Nah, inspirasinya apa? Inspirasinya itu ya kita menghadirkan pemain futsal profesional untuk memberikan motivasi ya kepada pemain-pemain lokal kita di Pakpak ini, sehingga mereka punya semangat gitu, punya apa namanya role model lah gitu, mereka yeah. bisa oh iya ternyata kita main futsal bukan hanya sekedar main-main aja, bisa sampai profesional gitu. Seperti itu mungkin.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Ya.
0: Oke. Okay. Itu tadi mungkin sekedar ini ya cerita dari evaluasi dan juga pengalian ya, pembaruan yang disiapkan untuk NSTR Cup kedua nanti.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. Lalu ke Pak Presiden lagi nih. Bagaimana kesiapan panitia sejauh ini dalam menyelenggarakan NSTR Cup kedua, mulai dari regulasi, kemudian dari venue, kemudian perangkat pertandingan, wasit, dan lain-lainnya?
2: Wow, ini kayak berat ini.
4: Sebenarnya pertanyaan ini bukan ke saya.
0: Oh iya.
4: Secara garis besar,
0: garis besar aja deh,
4: yang
0: Pak.
4: Saya amati sejauh ini memang panitia telah melakukan persiapan-persiapan. Teknisnya itu nanti mereka yang tahu.
0: Okay.
4: Saya hanya dikasih laporan sekian persen ininya sampai di sini.
0: Okay.
4: Jadi untuk yang saya ketahui untuk klub-klub ini kan berdasarkan undangan, kita yeah. tidak buka sembarangan, kita berdasarkan undangan itu sudah kita sepakati hanya 52 tim saja yang nanti mengikuti turnamen NSTR Cup 2.
0: Okay.
4: Nah, kemudian memang undangan yang saya ketahui itu disebar itu lebih dari 52.
0: Okay.
4: Jadi poinnya itu 52 tim yang mendaftar pertama itu yang diakomodir. Jadi kalau sudah 52 tim sudah daftar, kita tutup. Jadi yang setelah 52 tim mau masuk sudah selesai.
0: Oh,
4: sudah nggak bisa.
0: Nggak
4: bisa,
0: ya?
4: Langsung di close.
0: Oke.
4: Okay. Karena kalau ya? Karena pertimbangannya kemarin kalau tambah satu berarti kita tambah hari ya, dua hari lagi main. Padahal cuma satu klub itu, tapi tambahnya dua hari main.
0: Okay,
4: itu mungkin ada satu dari segi pendaftaran, kemudian dari segi venue itu mungkin nanti Pak Sekretaris Panitia yang sampaikan untuk aturan-aturan turnamen. Alhamdulillah kemarin sudah di kita sekarang kan artinya sudah punya pengalaman di NSTR Cup 1. Jadi untuk aturannya tidak jauh beda dari yang satu, cuma ada beberapa perubahan kaitannya dengan mengakomodir kerjasama kita dengan Black Steel itu.
0: Oke, okay. Baik. Saya langsung ke ini aja.
2: Siap. Iya, Kak. Menyambung tadi dari Pak Presiden berkaitan dengan venue, Kak. Ya, memang venue kita di Fak-Fak ini satu-satunya yang mungkin memenuhi, ya, betul ya, Bang, ya? Ya. Yang mungkin betul-betul memenuhi itu hanya gedung olahraga, Kak. GOR. Okay. Kerapangit jawab itu. Nah, itu pembicaraan awal kita sudah sesuaikan, paling tinggal kami finalisasi saja. Kemudian berkaitan dengan tim-tim tadi yang mungkin dijelaskan oleh Pak Presiden, sebenarnya kami juga sudah mengirim undangan ke Angkasawan.
0: Oh.
2: Ya. Ya. Angkasawan itu sudah, Kak. Tinggal menunggu feedback baliknya. Iya. Iya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Kak, berkaitan dengan tim-tim. Nah, kemudian tadi mungkin sudah sempat disinggung juga dengan berkaitan dengan inspirasi. Jadi kegiatan kali ini memang kita ada futsalnya, ada inspirasinya. Nah, berkaitan inspirasi ini, kita juga sudah kerjasama dengan Poltek, alhamdulillah. Kita difasilitasi gedung dari Poltek. Nanti tinggal kegiatan-kegiatan, gebrakan-gebrakan kali ini dari sisi kegiatan mungkin agak berbeda dari sebelumnya. Nanti mungkin insya Allah pada saat pembukaan mungkin akan tidak kita lakukan di GOR-nya, okay. Tapi nanti kita akan buat berbeda. Kita akan lakukan mungkin pembukaan di Poltek itu sendiri. Mungkin seperti itu, Kak.
0: Jadi open ceremony-nya itu nanti berbeda, ya?
2: Iya, berbeda dari yang ada. Nah, detailnya itu nanti Pak Ketua yang jelaskan.
0: Full of surprise nih, STR kedua. Ini ada sama Bung Arifin, silahkan.
3: Sebenarnya, iya, sebenarnya Ketua Panitia ini enak ya, cuma perintah-perintah sekretaris yang mainkan ya. Jadi terkait dengan tadi disinggung terkait dengan persiapan ya, ya sebenarnya persiapan yang perlu dan sangat penting sekali untuk kita dahulukan itu adalah terkait dengan perizinan-perizinan, persyaratan administrasi gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah dari awal, karena persiapan kita itu udah dari bulan Januari sebenarnya. Kita persiapan dari Januari, yang kita siapkan duluan itu administrasinya terkait dengan perizinannya dari Polres, kemudian juga rekomendasi ya dari AFK yang kita dapatkan itu dari AFP ya, Asosiasi Futsal Provinsi Papua Barat. Nah, itu yang kita selesaikan. Alhamdulillah sudah selesai, sehingga kita buka pendaftaran gitu. Jadi sistem kita itu yang selalu dibilang oleh Pak Presiden, kalau administrasinya belum lengkap, jangan buka pendaftaran
0: ya,
3: dulu.
0: Jangan buka pendaftaran.
3: Iya. Okay. Itu ultimatum beliau ya kepada kami panitia. Alhamdulillah kita laksanakan itu semua berjalan dengan lancar. Jadi kita udah punya izin semuanya. Jadi kita udah buka pendaftaran secara resmi. Nah, kemudian terkait dengan aturan secara teknis, aturan tetap kita mengacu kepada aturan terbaru, law of the game. Kemudian selain itu aturan pertandingannya, selain itu kita punya, tentu kita selaku penyelenggara tentu kita punya aturan turnamennya. Nah, itu yang kita atur terkait dengan
2: regulasi
3: terkait dengan tim-timnya. Kemudian termasuk di dalamnya tadi kerjasama dengan Black Steel itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau terkait dengan aturan, kita hanya dua itu sih, mengacu pada law of the game, kemudian kita ada aturan turnamennya. Kemudian terkait dengan apa lagi ya tadi ya, venue-nya
0: ya, mungkin perangkat pertandingannya seperti
3: perangkat wasit. Pertandingan, oh iya benar. Wasit ini kita ya nggak apa-apa, saya ambil semua. Saya baru hadir. Ya, terkait dengan wasit ini salah satu perangkat dan unsur pertandingan penting ini ya, dalam event apalagi pertandingan, jalannya pertandingan itu seperti apa, tentu itu tergantung dari wasit ya. Dan kita punya pengalaman sebelumnya di NSTR Cup 1 itu, kita kolaborasikan ya wasit dari, kita ada pakai wasit dari luar Fak-Fak, yaitu dari Manokwari. Yang kita waktu itu kita bersurat ke AFP, kemudian mereka mengirimkan kita dua wasit,
4: tiga
3: wasit dari AFP, dan itu sangat membantu sekali dan sangat memberikan warna baru terkait dengan perwasitan atau penyelenggaraan pertandingan di Kabupaten Pakpak. Dan tentu di NSTR Cup kedua ini kita akan menghadirkan wasit dari luar juga, ya. Yang jelas kita tetap mengakomodir wasit-wasit lokal kita, karena wasit-wasit lokal kita juga ini saya lihat udah mulai apa ya,
4: sudah mulai
3: mengasah diri,
4: upgrade lah
3: gitu. Yeah. Ada wasit lokal kita beberapa kemarin baru selesai ngambil lisensi di Jakarta, okay. Itu alhamdulillah salah satu poin plusnya seperti itu.
0: Oke, okay. Baik. Ini ada yang kita sambil ini ya baca komentar dari teman-teman semuanya.
3: Oh, boleh, silakan.
0: Kita di live TikTok malam hari ini dari Mogep 21 katanya NSTR terbaik. Salam buat tiga narasumber.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa ini ya? Aklin Wali katanya NSTR sah.
3: Orang dalam ini.
0: Oke, baik teman-teman. Kalau boleh tahu kapan pelaksanaan NSTR Cup? Jadi udah bukan ini lagi ya, bukan
3: wacana,
0: wacana lagi, tapi sudah ada.
2: Ya, sudah.
0: Sudah ada jadwalnya.
4: Kemarin masih.
0: Kemarin kan masih
2: tanda tanya.
0: Masih clue. Oke, ada yang bilang pertengahan. Ini mau dijawab sama siapa nih, Pak Presidennya atau siapa yang mau jawab? Silakan.
4: Baik, jadi teman-teman bersepakat karena ini kembali lagi seperti yang disampaikan Pak Ketua Panitia berkaitan dengan izin.
0: Ya.
4: Itu kita insya Allah kita mulai di tanggal 8 Juli kita
0: pembukaan.
4: Insya Allah sampai 31 Juli. Karena sekali lagi kita komunikasi dengan pihak keamanan. Kaitannya jangan sampai bulan Agustus lah, karena di bulan Agustus itu full banyak kegiatan di bulan Agustus, okay. Jadi biar ya kita sama-sama saling bekerja sama juga dengan teman-teman. jadi itu tadi ya saya sampaikan ke teman-teman, kalau memang izin itu belum ada, jangan coba-coba untuk jadi yang kita podcast kemarin kan izinnya belum ada
0: izinnya,
4: jadi kita nggak berani menyebutkan tanggal dan
0: betul
4: sebagainya.
0: Tapi sekarang sudah ada izin,
4: sudah.
0: Semuanya udah beres ya.
4: Jadi nanti di tanggal 8 Juli kita pembukaan. Tadi sudah disinggung Pak Sekretaris di mana, di Poltek. Kemudian kita penutupan di tanggal 31. Berkaitan dengan wasit dari luar tadi, ini kali ini memang saya menantang lagi ke panitia, bisa nggak wasitnya kalau kemarin Manokwari sekarang levelnya nasional lah, kalau bisa AFC. Itu nanti dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Nanti jawab oleh panitia. Langsung nih.
2: Iya kak. Aduh, ini cukup berat ini kak. Iya. Jadi menjawab berkaitan dengan wasit tadi kak, ya. Alhamdulillah untuk yang pertama berkaitan dengan Manokwari kemarin, jadi kami wasit itu ada dua kak. Memang wasit yang pernah kita ajak kerjasama itu dari Manokwari. Nah dari Manokwari ini kita sudah komunikasi, tinggal finalisasi nanti kira-kira berapa orang yang bisa datang.
0: Ya.
2: Kemudian yang berkaitan dengan tantangan Pak Presiden tadi, nah ini sebenarnya sudah kami komunikasikan juga, mudah-mudahan final dengan segala macamnya sudah final, mudah-mudahan nanti bisa datang lebih awal lah,
0: okay.
2: Untuk memimpin pertandingan di Kabupaten Pakpak. Amin. Bukan ini tergantung bapak berdua yang di samping ini. Kalau bapak berdua aman ya kita jalan.
0: Oke, okay. Baik. Bu Arifin ada mau ditambahkan terkait dengan ini tadi.
3: Terkait dengan wasit ya. Baik, yang jelas memang kita dari panitia juga punya harapan besar ya, harapan besar bahwa pertandingan yang dilaksanakan oleh NSTR ini bukan hanya kita menghasilkan bibit-bibit kemudian penyelenggaraan pertandingan, tapi dari segi perwasitannya juga gitu. Apabila ada wasit-wasit yang punya lisensi AFC yang udah biasa mimpin Pro Liga, ketika mereka bisa dihadirkan ke sini, itu tentu pasti akan memberikan suasana ya, memberikan warna, memberikan edukasi ya secara tidak langsung ya kepada baik masyarakat futsal Pakpak, terlebih kepada wasit-wasit lokal kita. Secara tidak langsung mereka bisa
2: berkolaborasi.
3: Ya. Kita berharap seperti itu. Selama ini sejauh ini kita tetap melakukan komunikasi dengan para wasit-wasit. Doakan sajalah mudah-mudahan bisa terlaksana lah.
0: Iya ya. Jadi menghadirkan nantinya tanggal 8 lebih ini lagi ya dari NSTR Cup.
2: Amin.
0: Oke. Okay.
2: Yang penting Angkasawan ikut kan.
0: Nanti saya confirm besok nih ke teman-teman Angkasawan. Mesti ngasih support lagi dong.
2: Siap.
0: Oke, ini katanya dari Ambon bisa mendaftar?
3: Ini
0: gimana nih?
3: Sudah.
0: Syukur, gimana? Jawab aja. Ada satu pertanyaan dari Ambon bisa mendaftar katanya.
2: Iya, jadi izin kak. Memang berkaitan dengan regulasi tadi yang sudah sampaikan. Ya. Karena memang kami kali ini ada kerjasama dengan klub Liga Pro yang tadi sudah kami sampaikan di awal, memang makanya membatasi kak, membatasi bahwa yang wajib bermain itu, yang wajib mendaftar itu hanya klub-klub lokal di Kabupaten Pakpak.
0: Oh, okay.
2: Jadi sebenarnya bukan cuma dari Ambon kak, memang dari Sorong itu beberapa kali teman-teman di Sorong juga sudah sering tanya,
3: Kaimana.
2: Bahkan Kaimana juga sudah sering tanya, dan jawaban kami memang tetap sama. Kali ini yang kami peruntukkan untuk klub lokal karena berkaitan dengan kerjasama kita itu.
0: Kerjasama dengan
2: itu. Artinya untuk mencari bibit-bibit lokal kita. Seperti itu kak.
3: NSTR Cup 3 ya.
2: Insya Allah mudah-mudahan NSTR Cup 3 kita. Yang penting RRI bisa sponsor kak.
0: Oke, baik. Jadi lebih dikhususkan untuk tim-tim lokal ya, karena bertanding pada NSTR Cup 2 nanti ya pada tanggal.
2: Siap
0: ya. Oke, baik. Jadi teman-teman mohon maaf tadi sudah lebih jelas ya bahwa tadi sudah disinggung oleh Pak Sekretaris bahwa NSTR Cup yang kedua ini lebih dikhususkan kepada grup-grup lokal yang akan bertanding nantinya ya. Oke, baik. Katanya sih berharap nanti NSTR Cup 3 justru ya.
2: Amin, insya Allah.
0: Insya Allah. Oke, ini katanya Pak Presiden makin gemoy.
3: Siapa itu? Aduh, parah.
0: Oke, baik teman-teman, kita lanjut lagi nih. Mungkin bisa dijelaskan kalau misalnya antusias dari tim-tim yang mendapat undangan langsung untuk mengikuti kegiatan NSTR Cup ini. Silakan.
3: NSTR Cup kedua ini.
0: Kedua ini ya. Silakan.
3: Kalau antusias tim-tim ya, teman-teman di Kabupaten Pakpak ini sebenarnya jauh sebelum kita
0: melaksanakan
3: itu, nanya-nanya terus mereka. Okay. Kalau ketemu kita sering tanya, kapan gitu. Jadi antusiasnya sangat luar biasa. Nah, sampai dengan hari ini kita buka pendaftaran per tanggal 6 kemarin itu saya konfirmasi ke Pak Sekretaris ini ya, udah
2: 20-an
3: ya, udah 20-an klub yang mendaftar gitu ya, pastikan untuk mengikuti
0: ya. Ya,
3: jadi responnya sangat baik sekali ya.
0: Okay.
3: Mungkin ya tidak jumawa sih, tapi ya mungkin karena mereka percaya sama kita pelaksanaan futsal yang dilaksanakan oleh NSTR itu benar-benar kita laksanakan dengan benar-benar dengan hati gitu ya. Jadi apa yang kita bikin aturan itu yang kita terapkan gitu. Komitmen gitu. Mungkin itu salah satunya gitu.
0: Mungkin dari semua tim-tim yang diundang ini, adakah kriteria khusus bagi klub-klub yang diundang nantinya untuk bertanding di NSTR Cup 2 ini?
3: Kriteria khusus
0: ya.
3: Kalau untuk tim yang kita undang yang spesial tentunya yang kemarin juara di NSTR Cup 1 yaitu Undister ya. Undister itu mereka kita langsung daftarkan sebagai tim pertama dan free administrasi. Mereka yang kemarin juara ya. Dan itu mereka penghargaan buat mereka.
0: Buat mereka ya. Baik.
3: Nah mungkin salah satunya itu, yeah. Yang lainnya nanti disampaikan oleh Pak Sekretaris gitu. Kita bagi-bagi tuh, sebaiknya sendiri.
0: Oke, silakan silakan.
2: Baik Kak, selain dari tadi yang Andi Stel, memang kriteria kita terutama yang ikut dua pertandingan kita.
0: Okay.
2: Dua pertandingan kita, baik NSTR Cup 1 maupun kerjasama kita dengan PHB kemarin yang Muharram Cup. Kemudian selain itu, ada beberapa tim juga yang kita ambil dari pertandingan terakhir yang Bupati Cup kemarin, Kak. Mm-hmm. Mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu.
0: Oke, okay. Baik. Lalu sejauh ini mungkin semua tim-tim yang ikut sudah berapa tim yang terdaftar nih semuanya?
2: Iya. Yeah. Tadi yang mungkin sudah disampaikan juga sama Pak Ketua, sampai tadi kurang lebih sudah sekitar 20 tim, Kak.
0: 20 tim?
2: Iya, okay. Kurang lebih.
0: Batas waktu pendaftarannya?
2: Batas waktu insya Allah sampai tanggal 20, Kak.
0: Sampai tanggal 20 Juni?
2: Juni.
0: Oke, tanggal 20 Juni. Sampai yeah. Sejauh ini sudah ada 20 tim, ya?
2: Iya, yeah, betul.
0: Sudah ada 20 tim, oke. Okay.
2: Siap.
0: Jadi, batasnya tim untuk NSTR Cup 2 ini berapa jumlahnya?
2: Kalau kuota yang kita kuota buka kurang lebih sekitar 52. Ya, undangan tadi yang sudah kita sebar kurang lebih sekitar 60-an, tinggal menunggu feedback balik dari teman-teman.
0: Ya.
2: Okay. Jadi memang sejauh ini apa ya, mau dibilang respon dari teman-teman itu sangat baik. Cuma memang ada beberapa kegiatan yang seperti yang di Kaimana yang kemarin yang sudah kita sampaikan. Jadi teman-teman pemilik klub ini lebih banyak fokus masih di pertandingan Kaimana.
0: Ya, pertandingan Kaimana.
2: Ya, betul.
0: Masih berlangsung.
2: Ya, okay. Jadi kami masih menunggu konfirm baliknya.
0: Oke, okay. Jadi sampai sekarang masih menunggu konfirm ya. Balik ya.
2: Betul, Kak. Okay. Siap.
0: Baik, kita masih di ngobrol semalam hari ini bersama dengan teman-teman dari NS Tengara Cup. Kemudian kita berbicara benefit nih. Mungkin bisa diceritakan benefit apa yang nanti diperoleh oleh para pemenang, nantinya di NS Tengara Cup 2 ini.
4: Baik, kalau NS Tengara Cup 1 itu benefit yang didapatkan tetap kita total di NSTR Cup 1 itu 64 ya.
2: Iya,
4: sekitar 64 juta. Hmm. Itu terdiri dari mereka punya apa?
3: Piala bergilir.
4: Piala bergilir tetap. Piala bergilir sudah tadi itu.
0: Okay.
4: Apa namanya? Hadiahnya itu loh, hadiah. Hmm. Kemudian untuk di NSTR Cup 2 ini kayaknya dari panitia meningkatkan menjadi sekitar 90.
0: Which?
4: Dari 64 naik ke 90.
0: Masya.
4: Tetap yang didapatkan medali
2: piala tetap
4: medali piala tetap sama uang itu uang pembinaan
0: ya.
4: Iya. Okay. Sama plus itu yang usia 23.
0: Usia 23 nanti ya. Akan
2: siap
0: collapse sama Black Steel.
2: Iya, wow. Insyaallah.
0: Wow. Okay.
4: Jadi untuk tahun ini kita panitia agak meningkatkan benefitnya.
0: Nah, benefitnya ditingkatkan ya. Dari NSTR Cup 1 ya. Okay. Teman-teman silakan ikutan ya. Pokoknya ditunggu nih
2: konfirmasinya.
0: Klub-klub futsal yang ada di Kota Fak-Fak nih. Oke, okay. Nah kita

0: apa namanya untuk suksesnya kegiatan ini, okay. Kita mungkin nanti ke pelayanan ya, pelayanan kepada tim-tim, kemudian masyarakat Papua gitu, ada satu apa kenyamanan gitu yang yang kita bisa berikan kepada masyarakat Papua gitu, termasuk tim-tim yang bertanding gitu, yeah. Nah itu seperti misalnya di venue di GOR itu nanti kita ada apa namanya perubahan-perubahan apa namanya
1: pintu masuk
0: ya, pintu masuk, nah, akses masuknya, akses masuk keluarnya ya. Gitu, kemudian tata apa namanya ruang di dalam nanti apa ruang gantinya untuk para pemain. Nah itu nanti tetap nanti kita lakukan perubahan-perubahan, artinya itu semua kita berikan, kita buat untuk berikan kenyamanan ya buat para tim-tim gitu yang mengikuti seperti itu. Nah kalau saya sementara itu sih strateginya, nanti bisa ditambahkan oleh Pak Sekretaris, kita
2: berbagi peran, berbagi peran. Nah, itu
1: siap.
2: Oke, Bung Arifin, silakan Mas Syukur.
1: Ya. Baik, Kak, berkaitan dengan persiapan-persiapan tadi, strategi-strateginya, mungkin tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Panitia. Mungkin dari saya tambahan biar agar berjalan dengan lancar dan baik, dari sisi keamanannya juga sudah kita koordinasi terhadap teman-teman di keamanan, berkaitan dengan mungkin misalnya dari ini juga sudah kita terapkan sebelumnya di Mister Cup 1 dan pertandingan terakhir kami, berkaitan dengan CCTV di dalam gedung olahraganya sendiri, itu satu. Kemudian kedua, jaring yang untuk di mana jaring pengaman untuk pemain juga. Jadi tidak langsung kontak secara langsung antara penonton dengan pemain. Nah, itu yang mungkin salah satu yang penting juga berkaitan dengan keamanan di dalam itu, Kak.
2: Baik.
1: Nah, paling itu.
2: Baik, teman-teman dari NSTR Cup, futsal ini salah satu olahraga yang paling diminati khusus di FAK-FAK ya.
1: Betul.
2: Kalau kita lihat. Nah, kalau misalnya ini tim-tim NSTR Cup kedua ini khusus untuk pemain laki-laki, kenapa tidak dilibatkan yang perempuan? Karena di Kaimana, kalau salah ya,
1: di
2: Kaimana kan perempuan diikut sertakan untuk futsal ini. Ini kenapa nih teman-teman dari NSTR Cup tidak disertakan tim-tim futsal wanita?
0: Biasanya disebut Galanita.
2: Galanita. Iya. Pak Presidennya deh, Pak Presidennya.
1: Kayaknya bukan tidak tapi belum ya.
2: Belum ya.
3: Baik, terima kasih. Mulai dari selesainya NSTR Cup 1 itu memang di akunnya NSTR itu selalu ada yang DM kenapa enggak dibuat yang perempuan. Yang perempuan. Nah, memang untuk saat ini kami masih fokus ke yang laki-laki dulu.
2: Okay.
3: Tapi tidak menutup kemungkinan kedepannya pasti yang Galanita ya tadi ya. Galanita itu pasti akan dipikirkan lagi oleh teman-teman. Memang untuk saat ini fokus dari kita di NSTR itu khususnya di NSTR Kabla memang lagi-lagi kembali ke kerjasama dengan Black Steel itu. Jadi seandainya kalau Black Steel cari yang perempuan, pasti kita juga buat yang perempuan. jadi tidak menutup kemungkinan di NSTR Cup 3, nah ini nanti saya dibilang menantang lagi kepada teman-teman. Tidak menutup kemungkinan nanti di NSTR 3, karena jadi teman-teman ini gini loh, NSTR Cup 2 ini sudah dibicarakan dari tahun lalu. Jadi kita sambil ngomong-ngomong NSTR Cup 2 sudah ada planning untuk NSTR Cup 3. Jadi NSTR Cup 3 nanti kita buat seperti ini loh. Kita pertemuan terakhir kemarin saya bilang nantilah kita bahas itu. Terus sama Pak Sekretaris, Bang, bukannya waktu NSTR Cup 2 juga kita bahas pada saat ini. Oke, kita lanjut. Jadi tetap latihan saja, insya Allah nanti tidak berjanji, tapi nanti insya Allah di NSTR Cup 3 kalau ruang itu ada diberikan kesempatan nanti kita akan buat juga.
2: Jadi teman-teman dari Galanita untuk sementara ditahan dulu jadi untuk tahun ini NSTR Cup 2 nya diperuntukkan untuk tim-tim

0: laki-laki ya, cewek nanti nyusul ya, maksudnya ya, feedbacknya nanti ada. Oke, nah teman-teman, selain yang tadi sudah dibicarakan panjang lebar, apakah nanti akan melibatkan juga teman-teman dari UMKM, karena memang UMKM lagi naik daun nih saat ini, mungkin seperti apa? Syukur pas.
1: Iya. Baik, memang sejauh ini fokus kami masih dari sisi pertandingannya. Untuk UMKM memang kami belum mengarah ke sana. Yang pertama mungkin kami berpikir berkaitan dengan parkiran. Karena sejauh ini sepengamatan kami, kalau area parkir kita gunakan lagi nanti akan menghambat. Jadi biasanya kalau parkir digunakan untuk UMKM itu rata-rata orang parkir keluar. Sementara parkiran kita secara normal saja itu sudah tidak cukup sebenarnya. Ya, okay. Paling seperti itu sih, Kak. Sementara memang sementara belum. Iya, ya, belum okay. Seperti itu.
0: Baik. Nah, teman-teman dari NSTR, mungkin selain mencari juara nih untuk yang NSTR Cup kedua ini, mungkin nilai apa yang ingin ditanamkan oleh NSTR melalui turnamen ini kepada para pemain dan juga generasi muda yang ada di FAK-FAK? Silakan mungkin dari Pak Presiden dulu
2: nih. Nilai-nilai yang ingin kita tanam selain tentu yang pertama pasti nilai sportivitas itu yang harus kita terapkan, kita harapkan dari setiap pemain, official, penonton itu harus mempunyai itu, sikap sportivitas, karena sebaik apapun kita bermain, tetapi kalau kita tidak mempunyai sportivitas yang bagus, itu pasti nilainya buruk. Nah, ini saya teringat lagi kembali ke kerjasama lagi dengan Black Steel itu lagi.
0: Okay.
2: Memang yang mereka memang skill itu pastilah, tapi yang lebih utama itu adalah sportivitas, attitude-nya lebih harus bagus. Itu yang menjadi prasyarat dari ini. Saya sudah spill lagi nih.
1: Siap.
2: Sudah spill ini apa?
0: Tipis-tipis.
2: Kriteria penilaian. Jadi memang yang pertama itu harus sportivitas. Jadi kita tidak ingin turnamen yang kita bangga-banggakan. Artinya gini, kita kan selalu menginginkan ada turnamen di FAK-FAK. Nah sekarang itu turnamennya sudah ada nih. Mari kita jaga dengan penuh jiwa sportivitas. Nilai sportivitas harus tetap ditanamkan dalam setiap klub itu, baik pemainnya, ofisialnya, maupun khususnya penontonnya juga. Ya. Perselisihan di dalam lapangan itu pasti terjadi.
0: Okay.
2: Namanya permainan pasti terjadi. Yeah. Tapi bagaimana ketika kita saling menghormati, respect antara sesama pemain di lapangan, sesama manajer, ofisial, penonton, insya Allah kualitas turnamen kita itu akan semakin baik.
0: Baik.
2: Ya,
0: okay. Baik. Syukur ada yang mau ditambahkan sebelum saya ke Bung Arifin. Silakan.
1: Iya. Sorry, apa tadi pertanyaannya?
0: Nilai. Nilai apa yang ingin ditanamkan oleh NSTR nih?
1: Jadi sebenarnya kami ini, NSTR ini, apa ya kalau mau dibilang ya? Yang kami inginkan sebenarnya, yang coba kami bangun sekarang adalah bagaimana biar FAK-FAK ini tidak, apa ya istilahnya ya, tidak... biar ada pertandingan secara terus-menerus, setiap tahun minimal ada terus, itu satu. Ketika ada pertandingan, harapan kami adalah sportivitas dari pemain itu terus meningkat. Kenapa di tahun sebelumnya itu, sebelum kami bikin itu, beberapa kali pertandingan itu, beberapa tahun itu tidak ada pertandingan. Karena memang itu, khawatir orang dari pihak keamanan itu sangat khawatir berkaitan dengan sportivitas tim dan pemain. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kami bersama teman-teman ini, awalnya kami sempat ragu, bisa atau tidak, karena wanti-wanti tuh. Yeah. Ini kalau kita bikin, kira-kira terjadi clash atau tidak di dalam lapangan. Itu pasti khawatir, khawatir itu pasti ada di dalam teman-teman panitia. Nah makanya tema kami waktu NSTR Cup 1 itu adalah sportivitas tim, pemain, pelatih, dan ofisial, kurang lebih seperti itu. Nah itu yang kami tekankan sekali di NSTR Cup 1. Selain itu, kami juga termasuk penyelenggara yang nekat-nekat, Kak. Betul. Iya. Kenapa mau dibilang nekat, Kak? Karena waktu NSTR Cup 1, kami ini termasuk nekat mendatangkan wasit dari Manokwari, walaupun nggak ada uang. Dan sekali datang itu bukan cuma satu orang kak, tapi tiga sekaligus. Iya, okay. Justru itu makanya saya bilang, itu juga termasuk nekat.
0: Sebelumnya dari NSTR cuma satu aja.
1: Tidak, kami waktu NSTR Cup 1 itu malah belum ada kepikiran untuk datangkan. Jadi di awal-awal pertandingan itu
2: belum ada.
1: Kami belum ada kepikiran untuk datangkan wasit.
0: Wasit
1: dari luar. Tapi seiring berjalannya waktu, kami lihat nih, artinya sudah kami bangun nih sportivitas tim, pemain dan pelatih misalnya ofisial. Tapi kalau perangkat pertandingannya mungkin dari sisi kami masih kurang, misalnya wasit kita juga di FAFA kan terbatas.
0: Betul.
1: Artinya mungkin hanya kami kemarin waktu itu. Kalau sekarang kan memang sudah semakin sudah terbuka dari itu tahun kemarin. Nah, jadi di waktu itu karena saking terbatasnya kita dari wasit, akhirnya Pak Presiden ultimatum, wah ini kayaknya coba kita komunikasi untuk wasit dari luar. Dan alhamdulillah itu jalan itu kayak tiba-tiba dibuka saja gitu kak. Komunikasi dengan ini tak jadi besok tiba. Sudah langsung tiba. Betul, dan langsung mimpin pertandingan. Dan alhamdulillah berjalan sampai selesai dengan baik. Nah, jadi harapan kami di NSTR Cup 1 itu alhamdulillah terbentuk. Makanya di NSTR Cup 2 ini kami mungkin naik lagi satu tingkatan. Satu tingkatan itu berkaitan dengan bagaimana kita bicara futsalnya itu sendiri. Kemudian ada nilai yang kita ingin bahwa bukan cuma kita dari lokal saja yang sampaikan itu, tapi ada yang orang datang dari luar yang mungkin sudah punya pengalaman lebih, betul, yang menyampaikan bahwa kalau kamu jadi main profesional itu mungkin kurang lebih seperti ini, seperti ini. Nah, paling itu sih kak yang sementara kita pikirkan, supaya teman-teman ini ketika mungkin, ini kan kita hanya membuka jalan, kita hanya membuka jalan. Ketika teman-teman sudah bisa training di sana, lolos ke pemain pro atau tidaknya itu berarti bergantung dengan teman-teman itu sendiri.
0: Ya, betul.
1: Betul. Mungkin kurang lebih seperti itu sementara kak.
0: Syukur, terima kasih. Sisi ketua panitianya Bung Arifin, ya, silakan nih. Kita kalau berbicara tadi kalau dari sisi presiden, kemudian dari sekretaris, silakan ketua ketua panitia Bung Arifin. Mungkin nilai-nilai yang ingin ditanamkan oleh para pemain dan juga generasi muda dalam kegiatan ini.
2: Kalau bicara nilai-nilai yang ditanamkan oleh kepada pemain-pemain, kebetulan saya juga apa ya, mungkin kita semua ya, saya termasuk
1: legend.
2: Pemain futsal juga termasuk pemain futsal mantan. Sekarang udah ya istilahnya gantung sepatu
1: karena ketua panitia ya kan? Dipaksa gantung sepatu.
2: Iya. Jadi terkait dengan itu, hal yang ingin kita capai itu sebenarnya sesuai dengan tema kita ya di NSTR Cup kedua ini, yaitu futsal dan inspirasi. Nah, salah satunya itu kita dengan event ini kita bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak muda di Kabupaten Papak yang punya talenta futsal ini. Nah, kalau kita sudah NSTR sudah siapkan wadah ini. Nah, teman-teman adik-adik ini gimana kalian? Kalian harus maju gitu kan? Nah, untuk itu kita insya Allah besok kita datangkan salah satu pemain profesional dari profesional Liga Indonesia ya. Nah, dan itu nanti beliau nanti kita jadikan sebagai narasumber untuk memberikan motivasi kepada adik-adik, kepada tim-tim yang bertanding gitu, yang mengikuti NSTR Cup. Bukan hanya itu aja, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Papak yang terutama adik-adik kita yang punya bakat gitu. Nah, artinya berikan semangat kepada mereka bahwa ini sekarang ruang sudah terbuka, sudah tidak kayak zaman kita dulu. Kita ya paling sejago apapun ya kita main di lokal saja. Tapi kalau sekarang jalan udah dibuka ini, yang penting teman-teman serius aja gitu, serius dan semangat berusaha gitu. Ini kita sudah bantu ini ada jalannya. Kita berikan motivasi, kemudian bukan hanya motivasi, kita sediakan juga tadi itu jalannya untuk ke Pro Liga itu. Ini betul. Luar biasa loh, ini susah gitu kan.
0: Betul.
2: Zaman kita dulu itu susah gitu. Nah, ini tinggal kamu masuk saja itu
3: terus ya sudah, itu kita serahkan nasibnya, kau sendiri tentukan.
0: Betul.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Kau mau jadi pemain tetap di Black Steel, silahkan. Kalau kau tidak mau jadi pemain tetap, nah itu nasibnya ada pada dirimu sendiri. Gitu. Nah, selain itu kita juga yang kita harapkan kontinuitas pelaksanaan pertandingan event ya, dari tahun ke tahun yang kita coba laksanakan, insya Allah nanti tahun ini Leicester Cup kedua, besok nanti Leicester Cup ketiga. Yang kita harapkan adalah bahwa adik-adik kita ini mereka selalu terus mengasah diri biar tidak terkontaminasi dengan kegiatan-kegiatan negatif, misalnya yang mungkin miras kah atau apa. Jadi mereka, saya mau jaga saya punya kondisi tubuh biar Leicester Cup ketiga itu saya bisa ikut, biar nanti di situ saya mungkin bisa dibawa ke mana kah, mana begitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang kita capai.
0: Baik, terima kasih Bung Arifin.
3: Baik.
0: Kemudian saya ini ada yang komen juga, futsal dan inspirasi. Kemudian ada yang bertanya juga di live TikTok malam hari ini, ya, sudah tenggelam nih kayaknya. Ini at Rizky belum ada bro, tapi NSTR menciptakan tiang hebat seperti Rio Ranyaan dan lain-lain. Tanya gitu. Gimana? Ada yang mau dijawab nih?
2: Ya baik.
0: Rizky katanya belum ada, tapi NSTR menciptakan tiang hebat seperti Rio Ranyaan dan lain-lain. Tanya.
2: Ya. Baik, silakan. Itu mungkin berkaitan dengan pembinaan. Jadi memang satu, jadi awal-awal itu NSTR melakukan pembinaannya rutin. Jadi teman-teman yang memang merasa, ini salah satunya yang tadi disebutkan Rio itu, dia pengen apa ya, pengen tidak hanya sekedar bermain futsal, tapi dia mau cara bermain futsal yang benar itu seperti apa. Jadi mungkin dia melihat teman-teman di NSTR ini menawarkan hal itu, kemudian dia bergabung dengan NSTR dan mengikuti program-program yang sudah dibuat oleh NSTR. Jadi itu memang alhamdulillahnya memang ada, seperti kemarin juga sudah ada beberapa teman-teman yang sudah main juga di klub-klub lain selain di NSTR. Itu yang menjadi apa namanya, satu nilai plus bahwa NSTR tidak hanya berhasil dalam bidang penyelenggaraan sebuah turnamen, tapi dia juga sudah bisa membuktikan bahwa ada sih hasil binaannya yang sudah bisa berbicara di Kabupaten Pak-Pak itu.
0: Gitu. Baik. Benar kan keperluan kita, tapi sayang sekali kita dibatasi waktu. Mungkin teman-teman bisa kasih pesan untuk tim-tim peserta dan juga masyarakat yang akan menyaksikan pelaksanaan NSTR Cup kedua. Silakan, mulai dari Pak Presiden.
2: Iya, silakan. Untuk tim-tim yang sudah diundang oleh teman-teman panitia NSTR Cup 2, saya hanya ingin mengatakan bahwa mari sama-sama kita menjadi bagian dari sejarah pelaksanaan NSTR Cup 2. Karena sesungguhnya rugi kalau tidak mengikuti NSTR Cup 2. Banyak hal-hal positif, banyak hal-hal yang positif yang akan diberikan oleh teman-teman panitia. Dan kemudian yang kedua, marilah kita jaga persaudaraan futsal di Kabupaten Fakfak ini. Semoga futsal seperti slogannya, futsal Fakfak jaya jaya jaya.
0: Baik, terima kasih. Kemudian saya ke Syukur, silakan.
1: Baik, paling dari saya untuk tim-tim futsal yang sudah kami undang, persiapkan pemain terbaikmu, terutama sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian yang paling penting, cepat daftar sudah.
0: Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Oke, Bu Arifin, silakan.
3: Ya, baik. Kalau dari saya, selaku ketua panitia, kami ya, sama panitia, menyatakan siap melaksanakan turnamen futsal NSTR Cup yang kedua. Kita sudah siapkan semuanya, maka persiapkan tim-tim teman-teman semua, sama-sama kita laksanakan, ramaikan NSTR Cup kedua. ada hal-hal menarik tentunya yang pasti akan terjadi di Enester Cup kedua ini.
0: Yang pasti kuota terbatas. Kuota
2: terbatas. Jadi kalau sebelum tanggal penutupan 20 itu, ya, sebelum tanggal 20 kalau sudah 52 terdaftar berarti sudah di close.
0: Sudah close.
2: Tidak sampai tanggal 20 lagi.
0: Oke. Baik, teman-teman, untuk menjaga kondusivitas pertandingan, terutama yang berkaitan dengan penonton, kemudian ada yang istilahnya sering baku ganggu nih, bagaimana nih menyikapinya nih?
2: Jadi saya langsung aja.
1: Siap, silakan. Ya, silakan.
2: Jadi memang pengalaman di Enester Cup 1 itu, kita dari panitia selalu melakukan mapping. Oh, ini karena apa pertandingan ini potensi supporternya. Ya. Maka dari awal itu sudah kita komunikasikan dengan pihak keamanan.
0: Okay.
2: Sehingga supporternya itu dari awal memang sudah dipisah. Setelah dipisah, kalau memang di dalam lapangan itu tensinya tetap tinggi, maka ketika keluarnya itu sudah diatur. Yang ini keluar duluan, kemudian yang ini keluar duluan. Okay. Jadi memang sampai segitu teman-teman harus apa, saya kasih tahu ke teman-teman panitia. Dan kita, oh, ini potensi tim ini dengan tim ini pasti ini. Supporternya, basis supporternya banyak dan memang ngeri-ngeri.
0: Ini tensi pertandingan udah mulai ini nih.
1: Ya,
0: supporter udah mulai ini ya.
2: Okay. Jadi itu sudah komunikasikan dengan teman-teman keamanan untuk sama-sama kita
0: gagah. Oke. Okay. Hmm.
3: Betul. Ya. Saya tambahkan.
1: Oh, silakan.
3: Karena geser ke sana agak keren.
1: Iya, langsung geser ke kanan.
3: Ya. Jadi yang disampaikan Pak Presiden tadi benar ya, dan itu sangat penting sekali saya pikir kita sampaikan di sini ya, bahwa yang ingin kita ciptakan adalah bukan hanya keamanan tapi juga kenyamanan buat pemain, tim, ofisial, bahkan penonton seperti itu. Jadi kita punya aturan ini, saya pikir teman-teman sudah tahu ya, kita sudah terapkan di Enester Cup 1 dan kita akan terapkan Enester Cup 2 lagi, yaitu kita menjaga keamanan dan kenyamanan betul-betul. Jadi misalnya gini, orang mabuk itu kita tidak perbolehkan masuk, itu langsung di cut di luar gitu, jadi dia nggak boleh masuk. Kemudian ada juga memang yang nakal gitu, masuk nggak bawa
0: masuk
3: belum mabuk, nanti di dalam dulu baru ya baru mulai siram gitu. Kita ada CCTV, kita biasanya pantau di titik-titik mana mereka mulai siram, nah itu kita
0: lakukan
3: keamanan dan itu langsung dikeluarkan. Dan mereka kita keluarkan, uang tiketnya kita kembalikan. Nah begitupun yang rusuh gitu, penonton yang memang tidak miras, tidak mabuk tapi mereka rusuh, nah itu kita keluarkan gitu, kita keluarkan dari gor dan kita kembalikan uang apa tiketnya
0: tiket.
3: Jadi itu kita berusaha untuk memberikan
2: kenyamanan.
3: Bukan keamanan, tapi bukan hanya keamanan tapi juga kenyamanan untuk seluruh pihak gitu yang menyaksikan.
0: Baik.
3: Seperti itu.
0: Terima kasih kehadiran semuanya, Pak Haji Yahya Irianto Sarwadan, kemudian Syukur dan juga Bu Arifin.
3: Siap.
0: Terima kasih sudah hadir.
3: Sama-sama.
0: Teman-teman dari Enester Cup, mudah-mudahan sukses pelaksanaannya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Jadi, kalau misalnya Black Steel-nya itu nanti kita undang boleh di sini ya, untuk sekalian kita ngobrol atau
3: ya,
0: nanti tim pemain
1: ya,
0: nanti
1: ya,
2: inspirasinya ya.
0: Ya, nanti dikomunikasikan. Sekali lagi teman-teman, terima kasih yang sudah nonton di live TikTok juga di Facebook Pro 1. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri kebersamaan kita di Ngobras malam hari ini. Selanjutnya kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.
4: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
5: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
6: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
5: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
7: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
5: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
4: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
8: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
9: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sept dalam keterangan pers di Jakarta.
10: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Nah, yang ketiga temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
9: Sementara itu di kesempatan terpisah Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
11: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
9: Kendati demikian, dan mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dan menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat atau 10 Juni yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
12: Nah, lama-lama kesel juga nih, antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
13: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
14: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin, kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
13: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
12: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa, ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
13: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bolole, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
16: Tanah Suci Arab Saudi mendengar bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang dikasih. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram. Sehingga mulai dari tempat itu dia harus tinggal pandangan dan pandangan dalam ibadah haji. Kita hati haji Indonesia akan menggelar Abdul Aziz melakukan mitok di Bir Ali. Berikut keterangan Abdul Aziz.
17: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah. Sekaligus sebelum berangkat ke Mekah, kita ambil mikot di Bir Ali ini. Mikot untuk umroh.
16: Dan dengar, Masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat, menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Sumatera untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
19: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
20: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kalau terdelapan Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jamaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
3: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke Debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
20: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke kualifikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi. Catatan besar kami adalah pemain untuk jalan terbang pemain. Dan kedua juga masalah training camp, pastinya selain kita akan komunikasi dengan PSSI, karena sekali masalah fisikal menjadi, menurut saya menjadi catatan yang sangat-sangat besar buat saya.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under 19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada pertandingan ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under 19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca cerita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur. Dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Selamat malam pendengar kami, sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Untuk pendengar juga yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital, terima kasih kebersamaan Anda bersama kami di edisi hari ini Ahad 14 Juni 2026. Baik, mendatang kita nikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya hingga nanti jelang pukul 22 atau di jam 10 malam saat saya temani Anda nanti di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

hewan kecil dengan bulu super lembut. Cincilia namanya. Cincilia adalah hewan kecil yang berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Dikenal karena bulunya sangat lembut. Cincilia telah menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak negara. Mereka memiliki banyak keunikan yang membuat mereka sangat menarik. Baik sebagai hewan peliharaan maupun objek penelitian. Cincilia atau nama lain Cincilia lanigera adalah mamalia kecil dari keluarga Cincilidae yang secara alami ditemukan di pegunungan Andes di negara-negara seperti Chile, Peru, Bolivia, dan Argentina. Cincilia memiliki tubuh kecil, beratnya bisa mencapai 400 hingga 800 gram dan panjang tubuhnya sekitar 25 hingga 38 cm. Belum termasuk ekor. Meskipun Cincilia memiliki ukuran tubuh kecil, hewan ini dikenal dengan keindahan dan kelembutan bulunya yang luar biasa. Bulu mereka sangat tebal dengan lebih dari 50 rambut tumbuh dari satu folikel rambut yang memberikan tekstur sangat halus dan lembut. Tetapi juga menjadi alasan mengapa hewan ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selain itu, hewan ini tidak bisa mandi air seperti kebanyakan hewan lainnya. Sebagai gantinya, mereka mandi dengan menggunakan debu halus yang berfungsi untuk membersihkan bulu mereka dari kotoran dan minyak. Debu mandi Cincilia ini terbuat dari bahan vulkanik yang bisa menyerap minyak dan kelembapan, menjaga bulu mereka tetap kering dan bebas kotoran. Cincilia adalah hewan nokturnal yang berasal atau berarti mereka bisa lebih aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Salah satu keunikan Cincilia adalah umur panjangnya dengan perawatan yang baik tentunya. Cincilia dapat hidup hingga 15 tahun, bahkan beberapa individu dapat mencapai usia 20 tahun. Hal ini menjadikan pilihan hewan peliharaan yang dapat menemani pemiliknya dalam waktu yang lama.

0: Baik pendengar, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan juga budaya. Pendengar, Komite Seni Budaya Nusantara KSBN mengingatkan pentingnya menjaga bahasa daerah di Indonesia. Upaya tersebut diperlukan untuk mencegah hilangnya identitas budaya lokal. Ketua Umum DPP KSBN Mayjen TNI Purnawirawan Hendarji Supanji mengatakan, Indonesia memiliki sekitar 800 bahasa daerah. Kekayaan tersebut harus dipertahankan melalui penggunaan aktif di masyarakat. Hal ini dikatakan Hendarji ketika berbicara bersama Pro 3 RRI. Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan organisasi. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga warisan budaya daerahnya. Hendarji menilai promosi budaya perlu dilakukan secara aktif oleh masyarakat. Langkah itu penting agar budaya Indonesia tidak mudah diklaim oleh pihak lain. Ia menambahkan, KSBN akan mengajak daerah menghidupkan kembali penggunaan bahasa lokal. Upaya itu menjadi bagian dari agenda pelestarian budaya nasional. Pendengar RRI menyampaikan kekhawatirannya terhadap kondisi bahasa daerah. Ia menilai jumlah penutur beberapa bahasa lokal terus berkurang. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu? Pernahkah kamu mendengar dingi so, bayi so? Dingi so atau dalam bahasa lokal disebut bayi so, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingi so, bayi so, hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingi sombaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingi sombaiso?
2: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Baik pendengar, saatnya saya temani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya malam hari ini. Oke, perdana ada Pak Junaidi di Ambon. Assalamualaikum, selamat malam Pak Junaidi. Apa kabar?
1: Sehat walafiat. Hati kita.
0: Bapak bilang siapa ini? Ini sama hatinya lagi cuti. Kenapa Pak? Silakan.
1: Ita kalau itu
0: Silakan Pak, silakan Pak Junaidi.
1: Siapa?
0: Sama Eka Pak, silakan.
1: Eka. Oh, fak-fak ini.
0: Ini sebenarnya mau masuk di mana Pak? Di sini di fak-fak.
1: Oh, kalau itu sudah masuk, sudah tidak apa-apa. Ini Eka kah?
0: Oke, silakan.
1: Oke, terima kasih ya semoga. Bagaimana apa lagu apa ini?
0: Ini ada lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara juga malam hari ini. Silakan, Pak.
1: Lagu sudah siap.
0: Ya, lagunya sudah disiapkan sudah disiapkan lagunya.
1: Oh, begitu. Terima kasih Eka dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, bersama keluarga, bersama nyapa juga, ada kita punya Ani ketemu Bagu Manado, ada Putra Tina juga di sana, ada Lili juga, ada Ibu Els di Tondano Manado, ada Eko Bungrei, ada siapa lagi, Luhut, ada Ucang sama Yunus di Bopau, selamat malam orang percaya, ada Nasrun juga di Sulawesi Tengah, ada Ibu Mas Nia juga di sana di Permon. Selamat malam, selamat siaran. Lalu kemudian ada Bintang Pratama juga ya. Terima kasih salamnya. Terima kasih salam persia juga ya. Semua sudah dan begitu kali mereka. Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Junaidi di Ambon ya. Oke, saya ke penelpon berikut, ada Luhut di Tapanuli Utara. Selamat malam Bang Luhut.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, baik Kak.
0: Iya, selamat malam juga. Apa kabar Bang Luhut?
2: Ini gituan kabar baik, terlihat ini hujannya sudah mulai reda.
0: Oh, hujan di sana ya Bang Luhut ya?
2: Iya, hujan tadi sore cuma tidak terlalu deras.
0: Oh gitu, oke, syukur deh kalau sudah hujan di sana ya, Bang Luhut ya. Oke, silakan.
2: Lagunya apa tadi?
0: Lagunya pokoknya sudah saya siapkan malam hari ini, lagu-lagunya, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara. Ini mau dengar lagu apa? Lagu Indonesia apa lagu mancanegara?
2: Indonesia saja lah.
0: Indonesia aja, boleh. Silakan, nanti saya siapkan lagunya.
2: Oke, salamnya buat baiknya, nggak berdua sampai tuntas.
0: Terima kasih Bang Luhut. Ini Piala Dunia jagokan siapa?
2: Oh, dukungan yang Piala Dunia. Kalau aku sih Portugal.
0: Eis, kok bisa sama kita?
2: Waduh, sama kita.
0: Sama kita ya? Oh, kini kalau gitu. Kenapa bisa ini jagokan Portugal?
2: Portugal karena aku juga sama Portugal.
0: Oh begitu ya, squadnya ya?
2: Iya betul.
0: Oh, oke deh, squadnya juga ya. Oke, baik deh kalau gitu. Silakan Bang Luhut juga. Ya, kenapa?
2: Baiknya juga Portugal ya?
0: Iya, sama. Kita timnya main nanti hari Kamis ya?
2: Hari Kamis? Oke, mudah-mudahan bisa menang.
0: Amin, semoga bisa menang ya. Oke deh, kalau gitu.
2: Silakan. Salamnya, salamnya, terus buat Pak Dini, Pak Ed, Pak Freddy, Bu Putri, Bu Lili, Ibu Christine, Ibu Natalia, Bunda Ina, dan Bunda El, Pak Widi, Ibu Yati, Pak Muhammad Firwan, Bang Minta Pratama, Pak Rani, Pak Hati, terus ada Bang Dei, adalah yang mendengarkan dengan ada malam. Baik, baiklah, bertiga sampai tuntas. Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat malam juga Bang Luhut ya, Horas. Oke deh, terima kasih buat Bang Luhut di Tapanuli Utara ya, sudah bergabung. Kemudian ada Rani di Ternate. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rani. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Semoga juga di sana hal yang
0: sama
3: ya.
0: Alhamdulillah, sehat juga kita di sini. Silakan, Mbak Rani.
3: Lagu yang Indonesia.
0: Lagu Indonesia aja. Oke deh, saya siapkan ya lagunya. Silakan Mbak Rani.
3: Pertama-tama buat Mbak Eka selamat beraktivitas. Semoga kembali, semoga selalu orang rumah, insya Allah, amin.
0: Amin.
3: Terus saya ya, terima kasih atas sapaannya. Ada juga yang punya Ambon, Pak Junaidin. Terus juga di Ternate Bung Atus, juga di bawah-bawah ada Bang Ucan, Bang Zul, ada Bang Yunus, di Palu ada Bintang Pratama, juga ada Pak Nasrun, ada Bunda El juga, ada buat bunda-bunda semuanya ya, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rani Ternate ya. Kemudian ada Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Eka.
0: Tajudin, apa kabar?
4: Sembuh dari batuk nih Mbak Eka.
0: Oh, alhamdulillah kalau udah sembuh ya.
4: Ya dari proses... baru dari kemarin sih sembuhnya.
0: Oh, dari kemarin sembuhnya ya, alhamdulillah. Berarti udah bisa ini ya, udah bisa. Suka makan apa sih, Tajudin?
4: Kenapa?
0: Suka makan apa biasanya?
4: Banyak.
0: Banyak ya? Kalau SS kayak gitu suka?
4: Ayam, perkedel kentang.
0: SS kayak gitu suka gak?
4: Daging sapi.
0: Uish. Kalau SS kayak gitu suka gak? Suka doyan SS.
4: Apa?
0: Doyan S.
4: S, air S.
0: Iya.
4: Suka, cuma nggak boleh banyak, nanti batuk-batuk.
0: Oh gitu, oke deh Pan.
4: Iya.
0: Oke deh, silakan.
4: Iya, salam buat Ibu Ani, buat semuanya aja deh. Baik, apa kabar?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah. Tajudin, kamu suka bola nggak?
4: Sudah makan.
0: Kenapa? Alhamdulillah sudah, tadi sudah makan udah tadi jam 9 pas berita. Kamu suka bola nggak? Suka
4: tadi
0: bola
4: apa?
0: Kamu suka bola nggak?
4: Kurang sih Mbak.
0: Kurang suka. Kamu lebih suka apa sih?
4: Suka musik Mbak Eka.
0: Oh, kamu lebih suka musik ya. Oh, oke deh.
4: Ya musik. Kalau Mbak Eka mau nanya lagu dari tahun 60-an sampai sekarang, pasti aku tahu.
0: Wih, seru dong kalau kayak gini. Seru.
4: Ya,
0: okay,
4: jadi
0: seru.
4: Meskipun belum lahir pada saat itu, lahir anak 90-an, tapi tahu lagu-lagu Oma Opa gitu.
0: Oh gitu, wow. Sound interesting. Suka, saya suka anak-anak muda yang punya
4: dengerin radio, soalnya Mbak Eka dari 2005, dari umur 8 tahun udah dengerin radio.
0: Tapi oh,
4: bukan
0: gitu.
4: Streaming, sih, radio analog.
0: Analog ya, oke, baik. Saya suka anak-anak muda yang punya punya wawasan tentang musik tuh seru banget ya. Kalau jadi kita ngomong ngobrol tuh jadi nyambung kayak gitu.
4: Ya, udah kurang lebih berapa ya? 21 tahun dengerin radio Mbak Eka dari 2005 kan?
0: 2005 sampai sekarang ya. Oke.
4: Iya.
0: Jarang loh, misalnya anak-anak muda, jarang loh anak-anak muda tuh masih suka denger radio karena mereka lebih ke, apalagi sekarang kan gadget tuh scroll media sosial lain-lain tuh udah banyak ya.
4: Iya.
0: Dan kalau ke musik mungkin
4: ya, terus satu lagi Mbak Eka, aku bisa dibilang kayak pengamat radio juga Mbak Eka.
0: Oh, oke, pengamat radio.
4: Ya, pengamat radio itu maksudnya harus tahu tata cara untuk siaran, kayak penyiarnya harus gimana sama misalkan mengedal narasumber gitu sama pendengar.
0: Oke, okay, I see. Baik.
4: Harus dipelajari itu Mbak Eka.
0: Oke, okay, keren dong kalau kayak gitu ya.
4: Iya.
0: Baik, seru. Nanti kawan-kawan kita
4: jadi,
0: bisa
4: Eka,
0: bisa keep in touch lagi
4: kesehatan.
0: Ya. Oke, okay, thank you.
4: Iya. Sampai ketemu lagi besok Mbak Eka, besok
0: baik,
4: siang
0: sampai
4: kan?
0: Ketemu. Iya, insyaallah ketemu lagi kita
4: makasih,
0: besok.
4: Makasih Mbak Eka. Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya untuk Tajudin. Kemudian ada siapa lagi yang pengen ikutan? Mohon maaf tadi ya. Teman-teman yang mau ikutan malam hari ini, saya sudah siapkan lagu ya, tinggal di request aja. Ada Bunda di Toli-Toli. Selamat malam Bunda cantik, apa kabar?
4: Selamat malam Mbak Eka, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Live. Kabar baik-baik sayang.
0: Oke deh kalau gitu Bunda.
4: Mbak Eka gimana ini?
0: Kabar saya juga baik, Bunda sehat.
4: Amin.
0: Bunda,
4: amin, amin.
0: Sepak bola nih ya. Apa dukung apa? Dukung tim mana?
4: Saya enggak Prancis.
0: Aduh, apa Bunda Prancis?
4: Iya.
0: Oh Prancis. Oke dong, baik. Seru nih kita sama Bunda. Sampai
4: Prancis.
0: Jadi jagokan Prancis dong ya. Oke deh.
4: Iya.
0: Oke, baik.
4: Baiknya lagu apa?
0: Lagunya ada lagu Indonesia, terus ada lagu-lagu mancanegara nih Bunda malam hari ini. Sudah saya siapkan pokoknya lagu-lagunya. Nanti kita
4: ya, sudah nanti. Oh jadi lagunya biar aja nanti Mbak Eka pilihkan.
0: Oh nanti
4: ya,
0: saya pilihkan ya. Oke okay, baik Bunda ya. Siap.
4: Oke ya.
0: Silakan
4: salam
0: Bunda.
4: Salam aja buat yang pertama buat Ibu Utri Pak Fredia ya. Ada ya. Juga Bang Jud, ada Ibu Mas Lia ya. Ada Bang Le Putra Tengah, Kang Ahmad Irwan, Bu Ali, ada Pak Ang Luhut, Pak Widi. Bang Luhut katanya ulang tahun hari ini Mbak Eka.
0: Oh, Bang Luhut ulang
4: selamat
0: tahun.
4: Ulang
0: aduh,
4: tahunnya,
0: Bang selamat Luhut, ulang tahun aja. Bang Luhut.
4: Oh, panjang umur ya Bang Luhut. Sehat
0: amin,
4: selalu.
0: Amin, sehat selalu. Oke.
4: Okay. Dan buat semua-semua sudah Mbak Eka ya.
0: Oke, okay, baik Bunda. Dan sampai
4: kesehatan terus sekali. Buat Mbak Eka tetap semangat.
0: Terima kasih. Sudah
4: selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Eka dan keluarga.
0: Doa terbaik juga buat
4: makasih,
0: Bunda.
4: Makasih Mbak Eka.
0: Iya Bunda.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke deh, terima kasih buat Bunda Christine Toli-Toli yang sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kemudian ada Bunda Ima Momire, selamat malam Ruang
5: Halo,
0: Rindu.
5: Halo, selamat malam Ade Eka, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam Bunda Ima, apa kabar?
5: Kabarnya Bunda, puji Tuhan baik dan sehat. Cuaca juga selalu dalam keadaan yang sehat juga.
0: Oh, oke, mantap. Silakan Bunda Ima. Ah, saya pengen tanya nih, Bunda Ima jagokan tim mana di Piala Dunia 2026?
5: Piala Dunia?
0: Iya, jagokan tim mana?
5: Kalau Bunda selalu mendukung apa ya? Jepang.
0: Wih, luar biasa ya. Asyik ya nih jadi pilihan Bunda Ima. Kenapa pilih Jepang, Bunda?
5: Ya, kenapa? Ya memang sudah masuk apa ya, dorang masuk Piala Dunia tuh. Jadi kalau bukan Jepang, salah satunya Brasil.
0: Oh, salah satunya Brasil. Jadi oke baik. Oke, antara Jepang dan Brasil ya.
5: Iya, kalau memang Brasil memang dari dulu Bunda apa ya,
0: favoritkan.
5: Favorit kan memang yang masih masa Ronaldo itu memang Bunda selalu berhasil.
0: Oh begitu, oke deh. Baik.
5: Iya. Jadi
0: untuk 2026 ini juga ini ya?
5: 2026 ini lagunya juga Ruang Rindu yang disiapkan apa deh?
0: Bunda, pokoknya lagunya sudah saya siapkan malam hari ini. Ada lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara sudah siap malam hari ini. Tinggal
5: Indonesia.
0: Oke deh, baik silakan Bunda Ima.
5: Ya lagu yang judul-judulnya dulu Ade Eka.
0: Lagu-lagunya sudah di playlist di sini Bunda. Lagu-lagu Indonesia ada lagunya Yuni Syara Mengapa Tidak Maaf, kemudian The Mercies Pergi Tanpa Berita, kemudian Titi Dwi Janti Jangan Berhenti Mencintaiku, ada
5: Mengapa Tiada Maaf.
0: Oke, lagu-lagunya sudah disiapkan. Silakan.
5: Oke, salamnya.
0: Salamnya silakan.
5: Salamnya. Kalau lagunya tadi judulnya Mengapa Tiada Maaf.
0: Iya. Yeah.
5: Oke, dan salamnya pertama buat Ade Eka bersama operatornya dengan ucapan selamat malam, selamat bertugas dan semoga sehat selalu untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya, tetap semangat, Tuhan memberkati. Dan buat teman-teman yang ada di Pak-Pak ya, ada Bunda Lili, ada Bunda Ani, ada Bang Darwin, ada Bapak Yoga, terus ada Bang Lei, ada Bunda Wigati, Oma Deva, Bunda Utri, Bunda Wanusu, Bang Nasrun, Bang Luhut, Bintang Pratama. Selamat malam semua, semoga tetap terhibur. Dan lebih spesial suamiku tersayang Papa Putra Tengah, salam sehat, salam sayang, dan semoga selalu diberikan kesehatan buat Adik Eka. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam kembali buat Bunda Ima di Maumere yang sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya, menemani Anda malam hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, saya ke penelpon berikut, ada Bang Putra Tenga. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Eka.
0: Apa kabar, Bang Putra? Sehat ya?
1: Baik, kabarnya sehat. Alhamdulillah, Mbak Eka.
0: Oke deh kalau gitu. Dini hari nanti siapa yang dijagokan antara tim yang akan bertanding, Jerman versus Curaçao, Bang Putra?
1: Ini lawannya Jerman ini mau coba-coba, bisa kah tidak? Ini Jerman ini.
0: Oh, Jerman, oke. Okay. Kalau nah, Belanda emang dan Jepang gimana?
1: Nah, ini juga nih, Belanda dan Jepang ini juga. Ini kalau mau lihat dari, ya, permain performa mereka ya hampir rata-rata, tapi kayaknya Belanda, karena ya kita punya Belanda ini kan termasuk juga kita punya darah-darah dan bagian daripada Maluku juga ada di Belanda, jadi harus bagaimanapun kita ada di Belanda.
0: Oh gitu ya. Oke, okay, nah, baik. Gitu. Kayaknya ya.
1: Kalau mau tahan ini kayaknya Prancis ini nanti jagoannya.
0: Oh, jagoan, tapi jagoannya nah, sama Bunda Christine, jagoannya Prancis ya?
1: Iya.
0: Oh, gitu. Oke, okay, kita tadi lihat aja nanti.
1: Baik, ke Portugal ya?
0: Kalau saya Portugal, kalau saya Portugal, nah, ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, betul.
1: Ya kan itu dia punya seni-seni Piala Dunia itu kan begitu.
0: Seni, ya itu dia, nah, seni Piala Dunia itu kayak gitu kan. Masing-masing dengan jagoan-jagoannya kan. Karena mungkin dilihat dari ya. Oke, okay, kita lihat aja nanti. Oke, okay, silakan Bang Putra.
1: Dari apa ini, Mantas aja. Salah satu dari Mantas.
0: Oh siap, baik, nanti saya pilihkan. Okay. Silakan Bang Putra.
1: Iya, salamnya Bunda Natalia, juga Bang Lei. Over lagi pagi ini dibayang-bayang pagi Ahmad Irwan juga ada Bang Luhut Jana selamat berulang tahun berdiri di tengah lapangan, ada Bintang Pratama dan juga Pak Junedi, Pak Freddy dan Ibu Tri. Oke, Pak Sabar dan semua-semua di kopi saya semuanya
0: baik. Tantu Bang
1: saja,
0: Putra,
1: nah, semoga jadi berulang
0: ya.
1: Selamat menyaksikan. Nah, oke, baiklah.
0: Baik, terima kasih.
1: Lama-lama, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Selamat malam.
1: Dan juga untuk yang baru lewat tadi.
0: Oke deh, baik-baik. Terima kasih buat Putra Tenga yang sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Baik pendengar, kita break dulu, kita nikmati lagu-lagu yang saya hadirkan spesial deh untuk semuanya yang sudah pada ikutan malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya, malam hari ini.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Baik, mendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selepas tadi kita nikmati ada dua lagu ya. Buat semuanya yang sudah pada ikutan malam hari ini di jalur telepon di 0811-495-9490. Ada Pak Junaidi di Ambon, kemudian ada Bang Luhut di Tapanuli Utara, ada Mbak Rani di Ternate, kemudian Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara, ada Bunda Christine Toli-Toli, kemudian Bunda Imo Maumere, dan juga Bang Putra Tenga. Semoga sudah bisa dinikmati lagu-lagu yang sudah saya hadirkan, temani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Oke, saya buka lagi di jalur telepon di 0811-495-9490 untuk Anda yang pengen ikutan. Ada Pak Nasrun. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun, apa kabar, Pak?
1: Ya, alhamdulillah baik, sehat walafiat.
0: Silakan.
1: Apa lagunya ini, Mbak?
0: Oke, lagunya di sini sudah saya siapkan, Pak Nasrun. Tinggal di.
1: Saya itu buat Bang. Bang Victor saya ini.
0: Ya, lagunya Pak sudah saya siapkan, Pak, lagunya. Sudah saya siapkan. Bapak tinggal request tinggal salam-salam aja. Silakan.
1: Oh ya, oke. Pertama-tama Mbak kayak saya juga.
0: Terima kasih.
1: Kerana dalamnya lahir terutama menuju dia harus naran di air masuki Mbak Anies.
0: Oke, terima kasih kembali.

Oke, baik, pendengar, itu tadi Pak Nasrun yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, sudah bergabung malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan jadwal pertandingan ya Piala Dunia dini hari.

Stadion Houston, kemudian Belanda versus Jepang akan berlangsung di Stadion Dallas ya. Jadi untuk Anda pastikan Anda tetap mengikuti siaran Pro 3 Jakarta untuk mendapatkan informasi, ataupun Anda bisa mendengar secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Akan menghadirkan pertandingan pertama Jerman melawan Curaçao, dan nanti pertandingan kedua ada Belanda melawan Jepang. Anda bisa mengikutinya langsung di Pro 3 RRI Jakarta. Dan nanti selesai siaran ini ya, selesai kami off, Anda tetap bisa terhubung ataupun tetap bisa mendengarkan siaran Pro 3 Jakarta, yaitu pertandingan Piala Dunia 2026.

Oke, baik pendengar, kalau belum ada, kita nikmati dulu lagu-lagu yang sudah saya siapkan temani ruang dengar Anda malam hari ini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini, Minggu tanggal 14 Juni 2026.

0: Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.
1: Lagi rame, ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

Saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Baik, pendengar, terima kasih untuk semua yang sudah pada ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari ini. Dan tak terasa pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita untuk Ruang Rindu. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang sudah berinteraksi di jalur telepon di 0811-495-9490. Baik pendengar, kita nikmati dua lagu terakhir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Menuju ke pukul 23, masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita di Fak-Fak malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Segmen terakhir kita Fakfak malam ini temani Anda. Masih pilihan ulung hiburan dan juga informasi kami hadirkan menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar malam hari ini yang masih stay tune bersama Pro 1 RRI Fakfak, terima kasih kebersamaan Anda. Yang saat ini mungkin lagi ada yang sudah pada mau beristirahat ya. Ada juga yang segini masih pada nongkrong ya, mau nonton pertandingan sepak bola pastinya ya. Kami informasikan lagi untuk Anda, jangan lewatkan pertandingan dini hari nanti antara Jerman versus Curaçao yang akan berlangsung di bertanding di Stadion Houston, kemudian nanti pada pukul 3 dini hari atau di sini jam 5 antara Belanda versus Jepang ya. Dan ini akan dipertandingkan di Dallas. Jadi pastinya untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1, Anda dapat mengikuti siaran Pro 3 Jakarta yang akan menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 dini hari nanti antara Jerman versus Curaçao dan juga pertandingan antara Belanda versus Jepang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah kamu apa itu Point Nemo? Point Nemo adalah titik di Samudra Pasifik yang paling jauh dari daratan manapun, atau disebut juga Oceanic Pole Inaccessibility. Lokasinya di Samudra Pasifik Selatan, sekitar 2.688 km dari daratan terdekat. Tempat ini begitu terpencil, bahkan stasiun luar angkasa seringkali lebih dekat ke kita dibanding manusia terdekat ke Point Nemo.

0: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.

Kira-kira kita sambil update informasi dari ajang pertandingan Piala Dunia, pendengar. Nama Memphis Depay kembali mencuri perhatian menjelang kiprahnya bersama timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Striker kelahiran tahun 1994 itu dikenal sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam generasinya. Memphis Depay memulai perjalanan sepak bolanya di klub kampung halaman Double V Moerdijk saat ia masih belia. Bakatnya menonjol hingga menarik perhatian klub Sparta Rotterdam saat berusia 9 tahun. Bersama Sparta Rotterdam, Memphis memperkuat sejumlah tim kelompok usia dan terus berkembang. Tiba di usia 12 tahun, ia bergabung dengan PSV Eindhoven untuk melanjutkan pembinaan karirnya. Perkembangannya di PSV berlangsung sangat cepat dan konsisten dari level ke level. Ia sukses menembus seluruh jenjang akademi sampai mendekati tim utama. Debut profesional Memphis terjadi pada 21 September 2011 dalam ajang KNVB Cup saat menghadapi WVSB, pemain berusia 17 tahun itu langsung mencetak 2 gol. Beberapa bulan kemudian, Memphis menjalani debut Eredivisie melawan Feyenoord pada Februari 2012. Gol pertamanya di kompetisi tersebut lahir sebulan kemudian saat menghadapi SC Heerenveen. Karirnya bersama PSV mencapai puncaknya pada musim 2014-2015. Memphis mengantar PSV meraih gelar Liga sekaligus menjadi top skor Eredivisie. Penampilan impresif itu membuat klub Manchester United merekrutnya menjelang musim 2015-2016. Sayangnya, periode bersama klub Inggris tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Kebangkitannya dimulai setelah pindah ke Olympique Lyon pada 2017. Di Prancis, Memphis mencetak 63 gol dari 139 penampilan hingga 2021. Performa gemilangnya bersama Lyon menarik minat FC Barcelona pada Juni 2021. Kemudian ia bergabung dengan rival sang juara La Liga, Atletico Madrid pada Januari 2023. Petualangan berikutnya membawa Memphis ke Brasil pada September 2024. Ia menandatangani kontrak 2 tahun bersama Sport Club Corinthians Paulista. Dampaknya langsung terasa ketika Corinthians berhasil menghindari ancaman degradasi Brasileirão. Setelah itu klub juga menjuarai Paulista Championship dan mengakhiri puasa trofi selama 6 tahun. Kesuksesan Corinthians berlanjut pada ajang Copa do Brasil musim berikutnya. Memphis berperan penting saat klub meraih gelar keempat dalam sejarah kompetisi tersebut. Tercuma jago di lapangan, Memphis ternyata aktif menekuni dunia musik sebagai seorang rapper. Ia merilis sejumlah lagu termasuk album Hafiz Tapper pada 2020. Karir musiknya terus berkembang seiring perjalanan sepak bolanya di berbagai negara. Pada 2025, ia kembali merilis EP berjudul Volando Com As Favelas yang mendapat perhatian publik. Pendengar, itu tadi sekilas ya, salah satu pemain dari timnas Belanda yang juga jago nge-rap, yaitu Memphis Depay, sudah saya hadirkan menemani kebersamaan kita di Serba Serbi Piala Dunia 2026.

Gangguan tidur yang tidak segera diatasi akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti penurunan daya tahan tubuh dan depresi. Adapun jenis gangguan tidur yaitu insomnia, kesulitan untuk tidur atau susah tidur setelah terbangun, dan hipersomnia atau tidur berlebihan dan selalu mengantuk di siang hari. Penyebab gangguan tidur adalah kenyamanan ruang tidur, masalah psikologi atau kesehatan, dan gaya hidup. Berikut tips mengatasi gangguan tidur. Yang pertama, hindari tidur siang setelah pukul 15 dan lebih dari 1 jam. Lakukan relaksasi seperti mandi air hangat atau mendengarkan musik yang menenangkan. Kurangi juga waktu penggunaan gawai atau televisi, matikan 1 jam sebelum waktu tidur. Atur jadwal tidur agar waktu tidur tidak berubah-ubah. Hindari juga mengkonsumsi alkohol dan merokok. Lakukan aktivitas fisik atau berolahraga agar otot rileks. Yang terakhir, konsultasi ke psikiater apabila masih mengalami gangguan tidur. Itulah tips mengatasi gangguan tidur.

Baik, mendengar ada miliknya salah satu single dari Payung Teduh dengan untuk perempuan yang sudah membawa kita ke pukul 23 lebih 45 menit. Mudah-mudahan bisa menemani ruang dengar Anda malam hari ini yang lagi monitor Pro 1 ya. Ada yang lagi dikangenin, ada yang flashback ke masa-masa lalu, kemudian ada yang saat ini mungkin lagi di tempat tidur, terus denger lagu-lagu yang kami hadirkan. Mudah-mudahan bisa menemani Anda yang saat ini tengah beristirahat ataupun lagi bersantai sambil monitor Pro 1 RRI Fak-Fak ya. Oke deh. Baik, mendengar dari tadi juga saya terhubung dengan salah satu teman yang udah dibilang sudah cukup lama juga kita gak pernah keep in touch, saking mungkin dengan sibuk dengan kesibukan masing-masing. Terus kayak gitu, tadi gak sengaja sih ya, gak sengaja itu kepencet. Memang tadi ada buat story di WhatsApp, terus kepencet, terus udah tiba-tiba langsung ngobrol sampai jam segini. Yang tadinya mau pergi ke suatu tempat jadi mager, gak bisa kemana-mana ya. Oke deh, selamat malam aja, selamat menikmati suasana istirahat Anda malam hari ini yang lagi di Kota Pahlawan Surabaya ya. Malam hari ini yang lagi monitor menggunakan aplikasi RRI Digital, sehat selalu, mudah-mudahan kondisinya lebih pulih ya, segera pulih ya. Seperti biasa, kondisinya tetap stabil ya setelah menjalani operasi. Saya baru tahu kronologi ceritanya. Duh, oke deh, diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan mudah-mudahan hari-harinya kedepannya lebih full of love, of course. Oke deh, dan juga untuk pendengar malam hari ini, buat siapa tadi yang kangen suara, kangen suara Ci. Oke deh. Oh baik, dari Kalimantan Barat ya. Oke, yang ada di Kalimantan Barat juga selamat malam ya. Terima kasih sudah stay tune di Pro 1 RRI Fak-Fak malam hari ini. Mudah-mudahan tidurnya nyenyak ya. Oke. Baik, saya mohon maaf, saya baru balas WA-nya karena memang baru lihat ya kalau ada WA masuk malam hari ini. Dan baik, kita nikmati kembali lagu-lagu temani ruang dengar Anda. Nggak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita. Dan sekali lagi kami informasikan untuk Anda pendengar, jangan lewatkan nanti setelah Pro 1 off ya siarannya, Anda bisa ikuti siaran Pro 3. Dan saat lagi Anda dapat mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan tim Jerman melawan Curaçao, dan juga nanti dini hari ada tim Belanda melawan Jepang. Samurai biru Jepang ya. Oke, ini seru nih pertandingannya. Sayang banget kalau dilewatkan ya. Jadi untuk Anda yang mungkin gak bisa nonton, Anda bisa mendengarkan secara langsung jalannya pertandingan nih di Pro 3 RRI Jakarta. Jadi pastikan untuk Anda yang belum mempunyai aplikasi RRI Digital, buluan di download aplikasi RRI Digitalnya. Setelah itu nantinya Anda tinggal buka aplikasinya RRI Digital, Anda bisa cari RRI Fak-Fak ya, Pro 1 pastinya. Dan setelah itu kalau Anda pengen mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, Anda bisa stay tune di Pro 3 RRI Jakarta.

Mereka orang ini dia kolaborasi dari mantan suami istri Sofia Latjuba dan juga Indra Lesmana dengan salah satu lagu lawas mereka, membawa kita ke pukul 23:53 waktu Indonesia Timur. Lagu terakhir kita di Fak-Fak malam ini, edisi Ahad 14 Juni 2026. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jelaika Waulat mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sekali lagi kami informasikan, selepas ini Anda dapat ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 langsung di Pro 3 RRI Jakarta. Bila Taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat dari gangguan lisan. Seorang muslim sejati adalah bila kaum muslimin merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Ahad 14 Juni tahun 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada pukul 12. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, ikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

0: kalangan sebagian besar itu adalah pendukung dari Amerika Serikat. Tuan rumah bisa bermain enjoy sekali lagi ya. Secara teknis memang di atas kertas Amerika Serikat memang unggul ya, karena ada beberapa pemain yang tampil di Eropa, kemudian di kompetisi di domestik di Amerika Serikat juga kompetitif ya. Ini memperlihatkan kalau memang Amerika Serikat baik secara teknis maupun non teknis, mereka memang dipersiapkan untuk menang dan mereka mampu mengambil kemenangan itu.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Ari? Ya,
0: boleh, silakan ya.
1: Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Feel the heat in the night now. Heartbeat to the drum sound. Ya, ini menariknya juga kalau kita lihat ya, bagaimana kalau di grup B ini kan sudah rampung ya memainkan laga pertamanya, dan semua ini memiliki satu ya, poin satu, dan tapi Swiss bisa memimpin ini, Bung Ari.
0: Iya, kalau dilihat dari skor pertandingan, dua pertandingan awal di grup B ya, itu memberatkan skornya itulah sama 1-1 ya. Tapi yang menarik di sini adalah Kanada sebagai salah satu tuan rumah. Mereka dari tiga tuan rumah, hanya mereka yang tidak mampu memaksimalkan kondisi sebagai tuan rumah untuk memetik kemenangan di pertandingan pertama. Ini dari catatan yang untuk dua pertandingan ke depan mereka harus membenahinya. Tapi secara persaingan di grup B ini memang ketat ya. Kita lihat ada Swiss, ada Kanada, ada Qatar, ada Bosnia di situ. Dan semua pertandingan di pertandingan pertama itu berakhir dengan skor 1-1. Ini memperlihatkan Kanada Bosnia sebagai debutan di Piala Dunia juga mereka mampu memperlihatkan kapasitasnya bermain di level internasional untuk kali pertama ya. Begitu juga dengan Qatar, kita lihat Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia kemarin, mereka tidak mampu, bahkan untuk mencetak gol pun tidak mampu, tapi di Piala Dunia kali ini mereka bisa mengambil gol, satu gol lewat Muhaib ya, di menit-menit terakhir bahkan.
1: Ada pendengar sudah tersambung, ada Burya di Tebet. Selamat malam, salam olahraga,
2: salam
1: Burya.
2: Salam olahraga.
1: Jaya. Gimana?
2: Ini bahas apa dengan Bang Lupan?
1: Bung Ari DP.
2: Bung Ari DP. Salam olahraga ya. Olahraga. Ini nanti lawan mana ya dini hari ini, kayak jam-jam mantuk ini terbaik, tapi jam 2 ya Bang Lukman ya, benar ya?
1: Jam 12 ada nanti, pukul 00.
2: Swedia sama Tunisia kalau nggak salah ya, berikutnya Spanyol lawan Tanjung Verde, begitu ya kalau nggak salah. Mantap banget ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti berjalannya dengan lawan-lawan ini, inginnya sih menang, tapi jagoannya pasti menang ya, pilih siapa itu aja nanti Bang Lukman sekarang. Semoga bahwa mainannya ini jangan, ya ini bagus sih mainnya, nggak kayak Indonesia ya, memang menarik. Itu saja Bung Lukman,
1: Bung Ari, DP ya.
2: Baik. Salam olahraga, jaya.
1: Untuk pukul 00 waktu Indonesia Barat ya, akan ada laga Jerman versus Curaçao, dan di pukul 3 nanti akan ada Belanda versus Jepang. Kita dari Tebet, kita ke Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
3: Ya, selamat malam, jaya.
1: Bung Ari, ini biasanya Pak Andi ini luar biasa nih kalau ini prediksi ini, ini agak tepat ini biasanya dia kalau prediksi skor-skornya ini.
3: Prediksi itu bukan karena apa, Bukman, ya karena berdasarkan hasil pantauan selama uji coba gitu ya, atau laga persahabatan. Jadi ya, cuman sejauh ini belum ada kejutan berarti gitu ya, tim-tim unggulan gitu masih bisa bernapas lega gitu ya, dengan hasil hari kemarin atau hari ini gitu ya. Cuman untuk laga nanti saya rasa di grup A ini Jerman bisa mengatasi Curaçao, tim debutan Piala Dunia ini gitu ya. Cuman yang menarik, nah jangan sampai istilahnya sangat disayangkan kalau sampai dilewatkan gitu jam tayangnya antara tim samurai biru Jepang versus tim oranye Belanda gitu ya. Cuman yang perlu diwaspadai oleh barisan timnas Belanda ini yang dikawal oleh Virgil van Dijk yang bermain di Liverpool Liga Inggris. Ini timnas Jepang ini ada pemainnya yang berlaga di era divisi di Belanda gitu ya. Ayase Oida ini musim ini didombatkan sebagai top skor gitu ya. Yeah. Nah, ini perlu diwaspadai gitu oleh barisan belakang timnas Belanda nanti. Jadi prediksi saya ini Bung Lukman, Bung Hari, saya kira Jepang bisa mengungguli Belanda gitu ya.
1: Baik.
3: Saya kira itu aja Bung Lukman ya.
1: Baik, terima kasih. Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Silakan Bung Hari.
0: Iya, kalau kita lihat ya Jerman dulu, Jerman lawan Surajau ya. Iya, ya, kita lihat tadi ada Brasil yang permainannya mampu 1-1 melawan Maroko. Ini memperlihatkan kalau ya di atas kertas memang Jerman lebih unggul dalam segala hal ya, baik dari segi teknis, pengalaman maupun kekompakan bermain. Tetapi kita tahu Curaçao juga persiapan yang tidak bisa dikesampingkan gitu. Tapi ya namanya sepak bola selalu berawal dari 0-0 ya. Kita tidak pernah tahu hasilnya akhirnya tetapi. Tapi di atas kertas memang Jerman layak. Begitu juga dengan Belanda lawan Jepang nanti ya. Saya kira ini adalah pertandingan sangat ditunggu banyak penonton di Indonesia karena kita tahu supporter Belanda di Indonesia kan cukup lumayan banyak ya. Jadi selain Argentina tentunya. Jadi ya kita pasti setelah Indonesia pernah menghadapi Jepang di kualifikasi dan berharap juga Jepang bisa menyulitkan Belanda. Tapi ya itu tadi kalau kita pantau ya, secara kita lihat setiap pertandingan tim Eropa melawan Asia ini memang bobotnya agak lebih berat ke tim Asianya gitu. Jadi ya butuh perjuangan yang ekstra buat Jepang untuk bisa memetik poin dari Belanda gitu.
1: Ini menarik tadi ya, kalau tadi kita singgung bagaimana aturan klasemen FIFA ini kan ditentukan lewat poin, selisih gol, produktivitas gol, dan selisih gol di seluruh grup gitu ya. Dan nah kalau kita lihat ini kan masih sama nih, terus FIFA menerapkan aturan head-to-head berdasarkan poin fair play dan ranking FIFA. Makanya Swiss ini akhirnya bisa memimpin dalam klasemen sementara ini. Gimana Bung Ari?
0: Iya, kalau kita lihat ya, secara perhitungan memang FIFA memiliki kekhasan tersendiri untuk menghitung peringkat klasemen. Jadi tidak menjamin kalau pertandingan pertama berhasil menang, kemudian kemudian pertandingan kedua kalah, tapi kemudian di akhir klasemen itu poinnya sama-sama. Itu akan bisa ditentukan oleh fair play ini dalam arti berapa banyak kartu kuning dan kartu merah yang dikumpulkan oleh satu tim tersebut dalam pertandingan gitu. Ada di antara mereka yang memiliki poin yang sama, tapi sebelum itu di antara mereka juga harus dihitung sendiri itu nanti. Jadi memang ini membuat persaingan menjadi lebih ketat begitu. Jadi skor yang besar pun belum menjamin untuk itu tim tersebut bisa lolos asal kalau di akhir klasemen itu terdapat poin-poin yang sama gitu. Lagi pada perhitungan dengan ranking dan lain-lainnya itu kan sangat kompleks dan yang paling aman memang setiap tim harus bisa kemenangan di setiap pertandingan.
1: Iya. Kita akan pendengar lagi ya, Bung Ari ya, boleh ya. Ada ya, Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat malam, salam olahraga.
4: Iya, selamat malam Bung Lukman.
1: Iya.
4: Jaya,
1: selamat olahraga. Iya, silakan. Ada Bung Ari ini.
4: Iya, malam juga Bung Ari.
0: Iya.
4: Iya, ini yang saya mau tanya, ini bukan ini saja, pertanyaan saja. Jadi tadi kan Brazil main, jadi maksudnya Neymar ini ada dalam squad Brazil enggak? Itu pertanyaan saya saja begitu. Terima kasih Bung Lukman dan Bung Ari.
1: Iya, baik. Iya, Neymar katanya. Apa nih?
0: Iya. Iya, Neymar di pertandingan tadi memang tidak turun ya, karena memang dia masih posisi masih dalam kondisi cedera ya. Tapi dia mendampingi tim di bangku cadangan karena memang dia memakai rompi dan lain-lain. Tapi memang dia tidak turun bermain. Kehadiran Neymar di bangku cadangan untuk memotivasi para pemain rekan-rekan satu timnya ya, karena kita tahu Brasil itu ditangani oleh pelatih dari Italia gitu. Dari Brasil yang disebut sebagai surganya sepak bola, tapi mereka ditangani oleh pelatih dari Italia. Ini jadi satu kontrak sendiri gitu. Tapi yang kita lihat tadi pertandingan memang tidak mudah buat Brazil. Maroko bisa bermain 1-2 passing kayak sangat enak sekali. Kebalikannya Brazil agak kesulitan gitu. Ini di luar dugaan memang. Tapi itu tadi kita tahu pertandingan pertama memang terlalu tidak mudah, dan kebetulan Brazil di pertandingan pertama tadi tidak mampu memanfaatkan nama besarnya sekali lagi gitu ya. Di pertandingan pertama tadi dengan Maroko.
1: Pada semua memprediksi akan ada selisih gol yang cukup besar ya.
0: Iya.
1: Kalau lihat dari
0: lebih dulu kan di pertandingan tadi, jadi memang berdasarkan berhasil agak kedodoran itu di pertandingan yang berlangsung tadi kemarin siang ya.
1: Nah, mungkin dari banyak fans juga yang mengharapkan Neymar main gitu ya. Mungkin hasilnya akan berbeda kalau Neymar main ya. Tapi pada kenyataannya memang tidak main karena ada cedera otot betis ya, tidak salah ya, Bung Ari ya.
0: Iya.
1: Nah, Bung Ari, kalau sebenarnya kalau ranking FIFA ini tidak menjamin atau menjadi tolok ukur ya permainan di Piala Dunia ini.
0: Agak susah untuk membuat peringkat itu sebagai patokan tim yang bisa kemungkinan besar bisa tampil sebagai pemenang itu yang mana gitu, karena kita tahu Piala Dunia ini persiapannya kan sangat intensif ya. Setiap tim pasti sudah mempersiapkan A, B, C, D, maupun mereka siapkan. Melawan ini taktiknya seperti ini, kemudian lawan berikutnya taktiknya seperti ini. Ini memang tapi memang pengalaman kemudian nama besar itu memang tidak bisa dikesampingkan, tapi begitu kita lihat kemampuan teknis di lapangan, lancar atau tidaknya taktik dari pelatih itu berjalan, yaitu tadi kita bisa lihat dari pertandingan Brazil melawan Maroko gitu ya. Jadi Maroko bisa bermain sangat enak sekali, sebaliknya Brazil agak kedodoran. Jadi Brazil kalau memang secara peringkat nama besar dan lain-lainnya itu belum menjamin untuk bisa menaik menang.
1: Baik, Bung Ari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita juga akan saksikan bagaimana laporan pandangan mata menjalannya pertandingan untuk Jerman versus Curaçao dan juga Belanda versus Jepang di RRI Pro 3. Terima kasih Bung Ari, salam olahraga.
0: Terima kasih Bung Lukman, salam olahraga.
1: Ya, berdengar pemerhati sepak bola tanah air hari DP, kami berbincang bagaimana klasemen Piala Dunia 2026 di mana Meksiko dan Amerika Serikat puncaki grup.

kesempatan malam hari ataupun dini hari nanti, tentunya Pro 3 terus menghadirkan bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Jerman versus Curaçao dan juga Belanda versus Jepang. Dan Anda bisa mengikuti juga di sela-sela pertandingan nanti ya, di waktu istirahat bisa melakukan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan kedua tim.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim kemarau di Indonesia mulai terjadi sejak Juni 2026 ini, namun puncaknya bisa terjadi pada sebagian besar wilayah Indonesia pada Agustus 2026, di mana BMKG juga meminta agar pihak terkait mengantisipasi kebijakan jangka panjang terhadap sektor yang terdampak iklim. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda, di mana konferensi BMKG. Konferensi pers BMKG terkait dengan musim kemarau 2026.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam press conference terkait pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 dan perkembangan iklim terkini khususnya mengenai El Nino di tahun 2026. Sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam penyediaan informasi klimatologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG secara rutin menyampaikan serangkaian informasi terkait iklim untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan berupa prediksi hujan bulanan, buletin iklim, prediksi musim hujan dan kemarau, serta berbagai produk iklim sektoral lainnya. Seiring dengan kebutuhan publik akan informasi iklim yang akurat dan otoritatif, pada kesempatan ini BMKG akan menyampaikan informasi perkembangan musim kemarau tahun 2026 sekaligus menyampaikan kembali prediksi musim kemarau 2026 sebagai update atau pemutakhiran prediksi yang telah dirilis pada bulan Maret lalu. Informasi yang akan disajikan mencakup ada banyak ya. Yang pertama adalah perkembangan dinamika iklim terkini, kemudian perkembangan musim kemarau 2026, selanjutnya pemutakhiran pada prediksi awal musim kemarau 2026, dilanjutkan dengan perbandingan antara prediksi awal musim kemarau 2026 terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun. Jadi dari rentang tahun 1991 sampai tahun 2020. Selanjutnya nanti disampaikan juga prediksi sifat hujan selama periode musim kemarau 2026, lalu prediksi puncak musim kemarau tahun 2026, serta perbandingan antara prediksi puncak musim kemarau tahun 2026 terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun dari tahun 1991 sampai tahun 2020. Kemudian juga prediksi durasi musim kemarau dan perbandingan antara prediksi durasi musim kemarau tahun 2026 terhadap rata-rata atau normal selama 30 tahun 1991 sampai tahun 2020. Penyusunan informasi pemutakhiran ini dimaksudkan sebagai referensi dalam mendukung perencanaan dan mitigasi risiko di berbagai sektor, antara lain pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kehutanan, kebencanaan, serta perikanan. Di sisi lain, informasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalisasikan berbagai peluang yang muncul selama musim kemarau, seperti peningkatan produktivitas komoditas hortikultura pada wilayah yang didukung ketersediaan air yang memadai, selanjutnya peningkatan potensi produksi garam akibat kondisi iklim yang mendukung, serta peningkatan hasil tangkapan ikan di beberapa wilayah perairan yang dipengaruhi fenomena upwelling. Kami berharap informasi pemutakhiran prediksi ini dapat menjadi dasar dalam menyusun strategi yang adaptif dan langkah antisipatif yang sesuai dengan perkembangan kondisi iklim terkini. Selanjutnya nanti akan disampaikan beberapa informasi kunci yang akan lebih lanjut disampaikan dalam pertemuan ini, yaitu yang pertama, prediksi El Nino yang terjadi mulai pertengahan tahun 2026 dengan peluang intensitas El Nino pada kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62%. Selanjutnya, awal musim kemarau tahun 2026 terjadi secara bertahap. Dalam waktu terdekat, awal musim kemarau terjadi pada bulan Juni 2026-2026 yaitu di 198 zona musim dari 699 zona musim yang kita miliki di Indonesia yang mencakup 31,6% luas daratan Indonesia. Dan pada Juli tahun 2026, pada 66 zona musim mencakup 7,26% luas daratan Indonesia. Yang ketiga adalah akan disampaikan perbandingan awal musim kemarau, yaitu awal musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih awal atau maju, yaitu di 308 zona musim yang mencakup 39,77% luas daratan Indonesia. Dan yang datangnya sama dengan normalnya, yaitu di 165 zona musim yang mencakup 17,03% luas daratan Indonesia. Selanjutnya yang keempat, nanti akan disampaikan sifat musim kemarau, akumulasi curah hujan pada periode musim kemarau di sebagian wilayah besar wilayah Indonesia, yaitu 482 zona musim yang mencakup 56,18% luas daratan Indonesia, diprediksi pada kategori bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Adapun untuk puncak musim kemarau, sebagian besar wilayah Indonesia di 369 zona musim mencakup 48,84% luas daratan Indonesia, diprediksi mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus tahun 2026. Lalu nanti juga akan lebih dipertajam lagi terkait dengan durasinya. Sebagian besar wilayah Indonesia pada 437 zona musim yang mencakup 48,77% luas daratan Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih panjang dari normalnya. Kami berharap informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026 ini dapat menjadi panduan lanjutan dalam pemantapan perencanaan, langkah mitigasi dan antisipasi serta kebijakan jangka menengah hingga jangka panjang bagi berbagai sektor yang terdampak iklim. Selanjutnya, informasi lebih detail mengenai perkembangan kondisi iklim terkini dan pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026 akan disampaikan oleh Deputi Bidang Klimatologi BMKG, yaitu Dr. Arda Sena Sopailiwakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang sudah memberikan penjelasan secara garis besar terkait dengan tema jumpa pers pada kesempatan pagi hari ini. Dan langsung saja selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan lebih detail secara teknis terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan. Ada banyak sekali tentu yang akan nanti disampaikan, kiranya teman-teman bisa mencermati wabil khusus di media cetak elektronik online agar nanti ada mungkin banyak-banyak istilah teknis yang mungkin tidak dipahami atau kurang bisa dicerna, nanti bisa langsung ditanyakan ke para narasumber nanti. Baik, Pak Sena, kami persilakan Pak untuk memberikan penjelasan secara rinci.
4: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Yang saya hormati Bapak Kepala BMKG, Pak Deputi Meteorologi, Pak Direktur Perubahan Iklim, Pak Taufan, dan juga Bapak Ibu semua dari media online maupun media cetak, izinkan kami menyampaikan detail mengenai perkembangan iklim termasuk di dalamnya perkembangan El Nino dan juga pemutakhiran dari musim kemarau tahun 2026 di Indonesia. Slide selanjutnya. Yang pertama akan kami sampaikan mengenai monitoring perubahan monitoring dari musim kemarau dan prediksi El Nino tahun 2026. Bagaimana pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026. Lalu kami lanjutkan dengan informasi rekomendasi dan juga kesimpulan. Slide selanjutnya.

Secara umum di Indonesia terdiri dari tiga pola hujan utama, yaitu pola monsunal yang mayoritas berada di selatan Katulistiwa, pola ekuatorial yang berada di sekitar Katulistiwa yang memiliki dua puncak musim hujan dan juga dua puncak musim atau lembah dari musim kemarau. Untuk yang pola monsunal tadi mayoritas berada di selatan Katulistiwa, itu memiliki karakteristik satu musim hujan dan juga satu musim kemarau. Sementara wilayah yang terakhir atau kita sebut sebagai wilayah antimonsunal atau pola lokal itu berada di Indonesia bagian timur. Itu polanya kebalikan dengan mayoritas kita yang berada di Pulau Jawa. Ketika kita mengalami musim kemarau, saudara-saudara kita yang di wilayah lokal mengalami musim hujan dan juga demikian sebaliknya. Di Indonesia diidentifikasi ada 699 zona musim dan informasi dari musim kemarau ini berdasarkan satuan dari zona musim tersebut. Pertama kami sampaikan mengenai perkembangan musim kemarau tahun 2026. Pada bulan Maret 2026 yang lalu, BMKG telah merilis informasi bahwa terdapat peluang 50-60% terjadinya El Nino dengan maksimal kategori moderat dimulai pada pertengahan tahun, dan musim kemarau tahun 2026 diprediksi akan lebih kering dari kondisi biasanya. Hasil monitoring perkembangan musim pada akhir bulan Mei 2026 menunjukkan bahwa sebanyak 200 zona musim atau 11,83 dari luas daratan wilayah Indonesia telah mengalami musim kemarau. Jadi pada slide yang kita tunjukkan ini, daerah-daerah yang diberi warna kecoklatan itu daerah-daerah yang telah mengalami musim kemarau dan sedang mengalami musim kemarau. Wilayah tersebut diantaranya sebagian kecil Aceh, sebagian kecil Sumatera Utara, sebagian kecil Riau, sebagian Kepulauan Riau, Banten bagian utara, sebagian DKI, Jakarta khususnya bagian utaranya, Jawa Barat bagian utara, sebagian Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian kecil Sulawesi Barat, sebagian kecil Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tenggara, sebagian Maluku, dan sebagian Papua Selatan di wilayah Merauke yang bisa kita lihat di slide ini. Pada slide berikutnya, kita akan menyampaikan bagaimana perkembangan dinamika atmosfer dan laut tahun 2026 hingga monitoring terkini, bagaimana fase El Nino yang sedang berlangsung, yang berpeluang terjadi pada kategori moderat hingga kuat. Data dari monitoring yang dilakukan oleh BMKG di Samudra Pasifik hingga akhir bulan Mei 2026 menunjukkan bahwa nilai anomali suhu muka laut di Pasifik adalah sebesar positif 1,0. Sedangkan di Samudra Hindia, pemantauan suhu laut menunjukkan indeks IOD sebesar -0,56. Anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur telah melewati batasan netral selama 5 dasarian. BMKG memprediksi bahwa fenomena El Nino akan segera aktif dan terus bertahan hingga awal tahun 2027. Dengan peluang intensitas El Nino mencapai kategori moderat sebesar 98% saat ini peluangnya, dan mencapai kategori kuat sebesar 62% peluangnya saat ini. Sementara itu di Samudra Hindia terdapat kemungkinan terjadinya fenomena IOD positif pada periode bulan Juli hingga November tahun 2026 yang bisa kita lihat bersama di panel gambar sebelah kiri, yang untuk sebelah kanan adalah peluang terjadinya El Nino tahun 2026 ini. Fenomena El Nino telah kita ketahui bersama menyebabkan penyimpangan iklim di berbagai belahan dunia, tidak hanya di Indonesia, termasuk juga di wilayah lainnya di dunia dengan pola dan periode dampak yang berbeda-beda. Bisa kita lihat di gambar yang muncul di layar bahwa wilayah yang terdampak El Nino itu di sebagian besar wilayah Indonesia, sebagian besar wilayah di dunia, khususnya El Nino memiliki signatur pada wilayah tropis. Untuk wilayah Indonesia dengan gambar kecoklatan itu kita terpengaruh untuk menekan curah hujan, jadi kondisinya lebih kering pada bulan Juni hingga Januari pada umumnya. Namun perlu dicatat nanti bahwa sekitar bulan Oktober akhir kita sudah memasuki musim

0: hujan, sehingga ini merupakan gambaran secara umum bagaimana karakteristik El Nino mempengaruhi iklim di dunia. Untuk wilayah di Pasifik bagian tengah barangkali bisa dibantu ditunjukkan dengan kursor di layar. Curah hujan mengalami peningkatan pada bulan Juni hingga April tahun berikutnya, dan di pesisir Amerika Latin itu terpengaruh, atau di Pasifik sisi timur terpengaruh dari bulan Januari hingga Mei pada tahun berikutnya, mereka jauh lebih basah. Bisa kita lihat juga di belahan bumi lain mengalami tanda-tanda kenaikan curah hujan akibat El Nino. Ada daerah-daerah yang mengalami penurunan curah hujan, tidak hanya di Indonesia, misalkan seperti di wilayah Brazil dan juga di wilayah subkontinen Asia, atau dalam hal ini ada India. Wilayah lainnya yang mengalami penurunan curah hujan misalkan adalah di bagian selatan benua Afrika, itu terpengaruh pada bulan November hingga Maret. Sehingga ini memberikan informasi bahwa dampak El Nino itu global. Oleh karena itu kita juga menyimak di berbagai macam media dari negara lain concern mengenai kejadian El Nino yang berpeluang terjadi pada tahun 2026 ini. Selanjutnya bagaimana pemutakhiran prediksi musim kemarau tahun 2026 dibayangi dengan kondisi El Nino tersebut. Berdasarkan monitoring perkembangan kondisi iklim terkini, BMKG melakukan pemutakhiran informasi prediksi musim kemarau. Dalam beberapa waktu ke depan akan semakin banyak wilayah Indonesia yang memasuki musim kemarau. Wilayah yang diprediksi memasuki musim kemarau pada bulan Juni, jadi dalam waktu dekat ini, adalah sebanyak 198 zona musim atau mencakup 31,6% luas daratan wilayah Indonesia, yaitu sebagian besar Sumatera, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten, DKI bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah dan barat, sebagian kecil Jawa Timur, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian besar Kalimantan Timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur. Sementara untuk bulan Juli, sebanyak 66 zona musim atau yang mencakup 7,26% luas daratan wilayah Indonesia diprediksi masuk, yaitu wilayah Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian Maluku. Nah Bapak-Ibu, jika kita bandingkan terhadap rata-rata klimatologi jangka panjangnya, maka awal musim kemarau 2026 ini sama statementnya dengan press release yang kita sampaikan pada bulan Maret yang lalu, yaitu memiliki kecenderungan maju pada 308 zona musim yang mencakup 39,7 luas daratan Indonesia. Sementara yang sama dengan normalnya, yaitu sebanyak 165 zona musim, yaitu mencakup 17,03 luas daratan wilayah Indonesia. Dan wilayah yang mundur yaitu sebanyak 113 zona musim atau mencakup 9,52% luas daratan Indonesia. Nah, wilayah-wilayah yang musim kemarau-nya diprediksi maju yaitu Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Riau, sebagian Kepulauan Riau, sebagian besar Jambi, sebagian besar Sumatera Selatan, sebagian kecil Bengkulu, sebagian besar Kepulauan Bangka Belitung, Lampung bagian utara, sebagian besar Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, sebagian daerah istimewa Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian besar Bali, sebagian besar NTB dan NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, sebagian besar Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Timur, sebagian kecil Kalimantan Utara, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara bagian utara, sebagian besar Maluku, sebagian Papua Barat Daya, sebagian Papua Barat, Papua bagian timur, Papua Tengah bagian timur, sebagian besar Papua Pegunungan dan Papua Selatan bagian tengah. Selanjutnya secara umum, seperti yang juga kami sampaikan pada bulan Maret, musim kemarau 2026 ini diprediksi bersifat di bawah normal atau lebih kering dari biasanya, yaitu sebanyak 482 zona musim, yaitu mencakup 56,18% luas daratan wilayah Indonesia, dan yang berkategori normal yaitu 210 zona musim yang mencakup 43,14% luas daratan wilayah Indonesia. Ada sebagian kecil, hanya 7 zona musim yang memiliki karakteristik efek topografi yang luas, yaitu 0,68% dari luas daerah wilayah Indonesia yang diprediksi memiliki sifat atas normal atau sedikit lebih basah dari kondisi yang pada umumnya. Wilayah-wilayah tersebut yang diprediksikan berada di atas normal yaitu Bengkulu, Gorontalo bagian utara dan selatan, serta sebagian kecil NTT. Sedangkan wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal yaitu sebagian Sumatera, keseluruhan Pulau Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Bali, Nusa Tenggara Barat, dan sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Indonesia kita prediksikan akan mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli tahun 2026, yaitu sebanyak 83 zona musim yang mencakup 12,26% luas daratan wilayah Indonesia. Pada bulan Agustus, yaitu mayoritas sebanyak 369 zona musim atau 48,84% dari luas daratan Indonesia. Dan bulan September, yaitu sebanyak 169 zona musim yang mencakup 25,41% luas daratan wilayah Indonesia. Wilayah yang diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada bulan Juli meliputi sebagian Sumatera, sebagian kecil Kalimantan, sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian tengah, Papua bagian timur. Lalu wilayah-wilayah yang memasuki puncaknya pada bulan Agustus itu terjadi di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan Maluku bagian utara. Untuk bulan September, sebagian dari Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, dan sebagian Maluku dan Papua Pegunungan bagian tengah. Lalu bagaimana karakteristik dari durasi musim kemarau tahun 2026 ini? Durasi musim kemarau tahun 2026 ini kita prediksi lebih panjang, jadi masih konsisten dengan informasi yang kami sampaikan pada bulan Maret yang lalu, yaitu sebanyak 437 zona musim yang mencakup 48,77% luas daratan wilayah Indonesia. Sebanyak 70 zona musim itu akan masuk akan sama dengan normalnya, yaitu 8,32% luas wilayah daratan Indonesia, dan hanya 79 zona musim yang lebih pendek musim kemaraunya, yaitu 9,23% wilayah Indonesia. Kesimpulan prediksi musim kemarau tahun 2026. Pemutakhiran prediksi musim kemarau ini menunjukkan bahwa awal musim kemarau 2026 di Indonesia umumnya maju atau lebih awal dibandingkan dengan kondisi normalnya. Curah hujan yang turun selama periode musim kemarau 2026 diprediksi umumnya berkategori bawah normal atau lebih kering dari kondisi yang pada umumnya atau kondisi normal. Puncak musim kemarau diprediksi sebagian besar terjadi pada bulan Agustus. Durasi musim kemarau diprediksi lebih panjang dari normalnya. Sehingga secara total kita melihat konsistensi pesan yang telah kami sampaikan sama dengan prediksi yang kami sampaikan pada bulan Maret yang lalu. Dan bagaimana rekomendasi menghadapi musim kemarau tahun 2026 ini? Dalam menghadapi musim kemarau 2026 ini, BMKG memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat sebagai berikut. Untuk yang pertama, terkait aktivitas di sektor pangan, untuk kita bisa menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas yang membutuhkan lebih sedikit air, lebih tahan kekeringan, serta memiliki siklus tanam yang lebih pendek. Untuk sektor sumber daya air, melakukan revitalisasi waduk, memperbaiki jaringan distribusi air, serta memastikan ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat. Untuk sektor energi, kita perlu memastikan kapasitas air bendungan untuk operasional PLTA tetap terjamin. Untuk sektor lingkungan dan kesehatan, kita perlu menyiapkan mekanisme respon cepat untuk antisipasi memburuknya kondisi kualitas udara yang berpotensi memicu ISPA. Sektor kehutanan dan kebencanaan, kesiapsiagaan terhadap potensi kekeringan dan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Lalu sektor yang dapat memetik potensi dari kondisi kekeringan ini adalah sektor perikanan dan tambak garam untuk bisa memanfaatkan fenomena upwelling untuk meningkatkan potensi tangkapan ikan serta memanfaatkan karakteristik dari musim kemarau untuk meningkatkan produktivitas garam. Terakhir, BMKG menghimbau agar informasi pemutakhiran prediksi musim kemarau 2026 ini dijadikan informasi peringatan dini untuk dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk memfasilitasi aksi dininya. Untuk perencanaan aksi dini yang lebih rinci sesuai dengan kondisi iklim di wilayah masing-masing, masyarakat dan stakeholder diharapkan dapat menghubungi kantor BMKG terdekat yang ada di setiap provinsi. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa merujuk pada saluran resmi BMKG dalam memperoleh informasi cuaca, iklim, gempa bumi, sehingga dapat memanfaatkan informasi yang relevan dan tepat untuk bisa digunakan dalam aktivitas keseharian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Chief Operating Officer atau COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Doni Oskaria, yang memastikan lembaga Danantara dibangun dengan mekanisme perlindungan risiko yang jelas sejak awal, terutama melalui pemisahan fungsi pengelolaan aset dan investasi. Doni juga mengatakan pemisahan tersebut telah menjadi bagian dari desain institusi sejak awal pembentukan. Desain itu membuat Danantara memiliki dua fungsi berbeda yang saling melengkapi, yakni pengelolaan portofolio BUMN dan pengelolaan investasi. Doni menjelaskan pemisahan tersebut menjadi penting untuk mencegah risiko investasi tidak bisa langsung berdampak ke aset-aset BUMN yang dikelola. Dengan demikian, keberlanjutan Danantara sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan perusahaan-perusahaan negara yang berada dalam portofolio Danantara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Perhubungan memperketat pengawasan kepatuhan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan pelanggaran operasional, serta mewujudkan sistem angkutan logistik yang lebih tertib dan aman. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 75,64% tidak melakukan pelanggaran, sementara 24,36% melakukan pelanggaran. Ia menuturkan pada masa sosialisasi menuju zero overdimension, overloading atau odol pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif. Kita beralih ke informasi mancanegara, pihak militer Israel melancarkan serangan udara ke wilayah pinggiran selatan ibu kota Lebanon, Beirut, meskipun gencatan senjata antara kedua pihak masih berlangsung. Pesawat tempur Israel membombardir kawasan Dayeh tanpa peringatan sebelumnya. Dua ledakan terdengar di kawasan tersebut, sementara kepulan asap terlihat membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran serangan. Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Kepala Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir dan Kepala Otoritas Keuangan Bezalel Smotrich menyerukan serangan udara terhadap Dahiyeh setelah dua pesawat nirawak Hizbullah menyerang wilayah utara Israel. Seruan itu juga tetap disampaikan meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku sejak 17 April masih berlaku. Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa meraih kemenangan pertamanya di FIM Moto3 Junior World Championship 2026 setelah tampil gemilang pada balapan yang berlangsung di sirkuit Estoril, Portugal hari ini. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting dalam karir Ramadipa di level Junior GP setelah sebelumnya mencatat sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih podium di Moto3 Junior World Championship. Kini ia berhasil melangkah lebih jauh dengan meraih kemenangan pertamanya di ajang tersebut. Berkat hasil di Estoril, Ramadipa mengumpulkan total 51 poin untuk mengamankan posisi kedua, sekaligus memperkecil jarak dengan pemimpin klasemen Giulio Pugliese yang mengoleksi 58 poin dan menjaga peluang per Ramadipa untuk terus bersaing dalam perebutan gelar juara musim 2026.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
2: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao.
1: Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia.
2: Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
2: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94, ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
2: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lifano Comencina dan Akhir Chong berhasil mengumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat, yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium, serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
2: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup E akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
0: Indonesia menyapa malam.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan, dan juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

Dan nanti kami juga akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Jerman versus Curaçao ya, dalam Piala Dunia 2026 ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga pukul 3 dini hari akan ada Jepang versus Belanda.

0: Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar Anda tentunya masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI. Dan di kesempatan malam hari ini, kita sesaat lagi ya, Bung Isnu. Kita akan ikuti bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan antara mana untuk pukul 00 nih.
1: Iya, Lukman, ini ada dua pertandingan ya nanti di jam 00 dan juga jam 3 waktu Indonesia Barat. Dimana ini adalah di jam 00 ini ada Curaçao melawan Jerman.
0: Iya.
1: Dan ini merupakan pembukaan juga lah, pembukaan dari grup E. Sementara nanti di jam 3 ini ada Jepang melawan Belanda. Dan ini banyak ditunggu-tunggu orang juga nih, Bung Lukman.
0: Iya, dan tentunya nanti juga pendengar bisa memberikan prediksi ya, ataupun juga memberikan bagaimana jalannya pertandingan ini ya, komentar atau prediksi skor dan lainnya, silakan ya untuk Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Ya, nampaknya kalau untuk Jerman ya, untuk Jerman versus Curaçao saat ini sudah melakukan
1: pemanasan nih, Bung Lukman. Dan ini saya melihatnya menarik sekali nih.
0: Ya.
1: Nah, ini kalau kita lihat adalah tim besar melawan tim kecil sekali nih.
0: Ya, kalau dilihat dari beberapa prediksi memang ini gapnya cukup jauh gitu ya, karena Jerman datang sebagai salah satu unggulan di grup E.
1: Betul sekali, bahkan dia pernah menang Piala Dunia ya beberapa kali, belum sementara Curaçao ini baru masuk dalam Piala Dunia,
0: debut ya, Piala Dunia 2026 ini.
1: Betul sekali.
0: Ya, banyak analis dan media juga memandang laga ini sebagai salah satu pertandingan paling timpang katanya, Bung Isnu ya, di fase grup dengan prediksi kemenangan besar untuk Jerman.
1: Betul sekali, Bung Lukman. Tapi kalau Bung Lukman sendiri sih, gimana nih menurut Anda?
0: Ya,
1: apakah tetap mendukung Jerman karena peringkatnya sudah bagus sekali? Atau memilih Curaçao yang ini?
0: Enggak, kalau saya tetap Jerman karena itu kampung halaman. Saya enggak boleh mengkhianati kampung halaman saya.
1: Saya nah, baru dengar malah.
0: Tapi nanti kita enggak tahu juga ya, adakah kejutan dari Curaçao ya? Okay. Karena kalau di beberapa pertandingan gitu ya, kita lihat banyak yang memprediksi banyak hujan gol nampaknya di Piala Dunia kali ini memang berbeda gitu ya. Kalau kemarin seperti Brazil dan Maroko harus imbang ya, satu-satu ya.
1: Ya, karena juga banyak pemain dari Curaçao ini adalah ada hubungan historisnya dengan Belanda. Jadi kita tidak bisa meremehkan juga ya tim Belanda ini, karena juga peringkat FIFA-nya juga lumayan tinggi,
0: Bung Lukman. Berapa untuk Jerman sendiri?
1: Untuk Jerman sendiri ini berada di peringkat 10 FIFA, masuk 10 besar deh. Tapi kalau Curaçao kita lihat ini ada di peringkat 82. Jadi beda jauh nih.
0: Ya, tapi tadi juga Bung Ari ya, pengamat sepak bola, sebenarnya kalau peringkat itu
1: tidak menentukan.
0: Ya, tidak menjadi tolak ukur. Tapi kita ke pendengar dulu, Bung Isno, ada Pak Nano ya di Jakarta. Pak Nano, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, Mas Banyar.
0: Ya, dan Lukman dan Wisnu.
2: Ya. Ya, Pak Luma, Pak Supan dan Mas Wisnu.
0: Ya.
2: Kalau Jerman dan Curaçao, kalau menurut saya sih Curaçao ini rasa Belanda ya, Mas.
0: Curaçao rasa Belanda.
2: Iya, mungkin ya 11-12 lah dengan Belanda, mungkin Jerman mungkin lebih diunggulkan dari Curaçao, tapi kan Curaçao dari kualifikasinya aja udah mentereng itu, golin sebagainya gitu. Kalau menurut saya sih nanti dua-dua lah.
0: Tetap sengit ya pertandingan berarti ya.
2: Kalau Belanda dan Jepang, kalau menurut saya dengan total footballnya itu saya juga dua-dua aja deh. Kalau menurut saya Jepang juga bagus ininya permainannya dan ya patut dinanti gitu untuk mereka bertanding nanti. Terima kasih.
0: Baik, Pak. Terima kasih Pak Nano di Jakarta. Gimana Bung Wisnu? Jadi Curaçao rasa
1: Belanda tadi.
0: Belanda ya, tadi ya.
1: Road Panada juga seperti yang saya sudah singgung tadi karena ini memang apa namanya ya, memiliki hubungan historis dengan Belanda ya. Banyak pemain Curaçao ini lahir atau berkembang di Belanda nih. Dan itulah mengapa menurut Panano tadi juga rasa Belanda seperti itu, Bung Lukman.
0: Ya, artinya meskipun tadi ya banyak analis dan juga media yang memprediksi kemenangan Jerman yang dengan selisih gol yang cukup jauh karena ini dianggap sebagai pertandingan paling timpang di fase grup, tapi tidak serta-merta tadi ya menurut Panano akan ada perlawanan dari Curaçao sendiri ya.
1: Betul sekali. Kita sudah ada pendengar baru lagi nih, Bung Loman, ada Ibu Dinda di Bogor.
0: Bu Dinda, salam olahraga.
1: Salam olahraga Ibu Dinda.
3: Jaya.
0: Jaya.
1: Gimana nih Ibu Dinda nih? Menurut Anda nih prediksinya?
3: Iya, memang kalau dari apa namanya urutan jauh ya, tapi Curaçao.
1: Iya.
3: Curaçao Jerman ya. Urutannya enggak jauh memang timpang iya betul, tapi
0: ada tapinya.
1: Kenapa tuh?
3: Tapi kan mainnya di atas rumput.
1: Iya. Ya, dan juga bola itu berputar.
3: Ya. Bola itu berputar.
0: Bola itu bundar.
1: Iya.
0: Kalau kotak kardus.
3: Kalau bicara Jerman itu siapa sih yang nggak tahu Panzer kan?
0: Iya.
3: Andalan kan gitu kan. Tapi ya begitu. Mainnya di atas rumput, bola itu bundar. Bisa aja ada
0: kejutan ada ya.
3: Ada hasil yang lain kan gitu, surprise. Dua satu lah untuk Curaçao.
0: Terima kasih.
3: Salam olahraga
0: Jaya. 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao nanti ya.
1: Perlawanan seenggaknya tidak di babak

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Putra.
2: Salam olahraga, Bang Lukman.
0: Ya, gimana Pak Putra? Jerman versus ya, Jerman versus Curaçao.
2: Jerman kalah baru supan nih Bang Lukman.
0: Apa?
2: Jerman harus menang masa kalah.
0: Iya.
1: Pendukung setia Jerman nih, Pak Putra.
2: Ya?
1: Pendukung setia Jerman atau bagaimana?
2: Wah. Anu, pokoknya harus menang Jerman tuh.
0: Berapa?
2: Jepang dengan apa ini tadi?
0: Belanda.
1: Dengan Belanda. Betul.
2: Paksain dukung Jepang, Jepang Asia kan.
0: Oh, faktor kedekatan.
2: Terima kasih Bang Lukman.
0: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Pamit. Alasannya nih agak cukup unik ya. Belanda versus Jepang, pilih Jepang karena Asia katanya.
1: Sama dengan Bung Lukman tadi, pilih Jepang karena kamu kalapan.
0: Iya. Nah tadi ya kalau prediksi ini 2-1 artinya ada perlawanan dari Curaçao. Dan kita tahu tadi katanya Bu Dinda ini kan mainnya di atas rumput, bukan di atas kertas. Karena kalau kita bicara prediksi ini banyak
1: melesetnya juga.
0: Di atas kertas katanya Jerman gitu yang menang, dan solusinya luar biasa kalau banyak analis gitu.
1: Tapi
0: ya,
1: tapi saya juga berharap kepada Curaçao Bung Leman, karena ini sebagai tim underdog lah artinya.
0: Iya.
1: Supaya bisa apa namanya ya, memeriahkan dari Piala Dunia ini, tidak berat sebelah antara Jerman dan juga Curaçao. Jadi ada perlawanan dan juga kejutan juga.

0: Nanti Bung Wisnu mungkin bisa menemani pendengar setiap Pro 3 dimanapun berada ya, untuk bisa melanjutkan bagaimana memandu jalannya pertandingan antara
1: Jerman melawan Kurasaw
0: dan juga
1: Belanda melawan Jepang.
0: Iya, karena saya
1: pukul 12 sudah undur diri.
0: Iya, harus ke Meksiko.
1: Pulang ke kampung halaman.
0: Kita ke Malang, ada Pak Bayu. Salam olahraga, Pak Bayu.
2: Iya, Jaya, Pak.
0: Iya, gimana Pak Bayu?
2: Jerman sama apa itu, Pak?
0: Kurasaw.
1: Kurasaw, Pak Bayu.
2: 5-1 aja, Pak.
1: Waduh, tambah jauh deh.
0: Luar biasa.
2: Jepang sama Belanda, saya jago Jepang, Pak.
0: Oh. Berapa? Ini agak tipis nih kalau Jepang-Belanda ya.
2: 3-2 itu, Pak.
0: 3-2 untuk Jepang ya.
2: Untuk Jepang.
0: Baik.
2: Makasih, Pak.
0: Terima kasih, Pak Bayu di Malang. Luar biasa loh, Bung Wisnu ya.
1: Iya.
0: 5-1.
1: Oh ya. Tapi setidaknya tidak nol.
0: Masa sih akan ada hujan gol gitu di Piala Dunia dengan persiapan mereka yang cukup matang gitu ya.
1: Iya, ini banyak pendengar juga ya. Jerman melawan Kurasaw ini banyak yang mendukung Jerman dengan skor yang lebih tinggi daripada Kurasaw. Tapi kalau lihat Belanda melawan Jepang, ini kayaknya seimbang nih.
0: Iya, agak tipis ya.
1: Seimbang nih, tipis-tipis nih.
0: Iya. Kita kemana sekarang?
1: Ke Pak Bayu di Malang. Selamat malam.
0: Pak Bayu tadi sudah.
1: Oh, Pak Cliff di Minahasa.
0: Ya, Pak Cliff.
1: Pak Cliff.
3: Iya, halo.
0: Ya, Pak Cliff. Salam olahraga.
3: Malam, selamat menuju ke dini hari. Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya.
1: Pak Cliff, gimana nih? Pak, apa namanya?
0: Jerman Kurasaw.
3: Kalau saya udah dari dulu pendukung berat Jerman.
0: Oh, berat loh. Sampai
3: saya prediksi saya ini 4-1 kali ini.
0: Tetap ya selisihnya 3 ya.
1: Ada pesimis semua nih Kurasaw deh, tapi memang seperti itu di atas kertas memang terlihat seperti itu.
0: Kalau Jerman kalau Jepang Belanda bagaimana?
3: Kalau Jepang Belanda itu 3-1. Belanda ya 3. Jepang 1 walaupun Asia, tapi Belanda tetap di atas aja.
1: Oke.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Le. Malam di Minahasa. Dari Minahasa kita menuju ke Palu. Ya, Pak Arnold.
4: Palu.
0: Malam Pak Arnold.
4: Alhamdulillah.
0: Ya, silakan.
4: Jadi kenapa melawan ini, Pak? Ya, paling maksimal itu 2-1 itu, 2-0 paling maksimal itu Jerman gosok itu Jerman saya. Iya, kalau Belanda dan Jepang, Belanda. Saya pegang Belanda.
1: Belanda dan Jepang pegang Belanda nih, Pak Arnold.
4: Belanda.
1: Belanda, oke. Okay. Tadi berapa ya, nih prediksi Belanda. Skor nih Belanda dengan Jepang nih?
4: Dua juga saya.
1: Dua, Jepangnya 2-1 atau bagaimana?
4: Tidak bisa dianggap remeh, 2-0.
1: Iya.
4: Tidak bisa dianggap remeh itu Jepang itu.
1: Iya,
4: itu
1: karena
4: paling maksimal itu namanya bola bundar kan. Ya paling maksimal lah 2-0 lah kalau bisa terisi.
0: Oke, okay, baik, Pak Arnold. Okay, terima kasih.
4: Malam.
0: Selamat malam.

0: Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Putra di Flores. Selamat malam Pak Putra.
1: Halo. Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Putra. Gimana nih prediksi skor Anda Pak Putra antara Jerman melawan Curaçao dan juga Belanda melawan Jepang nih?
1: Yang pastinya saya pilih Jerman ya, karena memang saya salah satu fansnya Jerman ya.
0: Salah satu fansnya Jerman, baik. Kira-kira berapa nih skornya nih?
1: Kebetulan Piala Dunia kali ini beratnya semua tim-tim yang lolos ke Piala Dunia ini merupakan tim-tim yang udah diuji ya. Jadi iya, 2-1 lah untuk keunggulan Jerman.
0: 2-1, baik. Semoga ada perlawanan juga ya. Kalau ya, Jerman
1: kalau untuk Jepang sama Belanda, saya pilih Belanda biar teman-teman warga diaspora itu semangat. Dan 2023 ya, 2030 Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Karena kan teman-teman kita kan sebanyak yang dari Belanda, biar termotivasi kita.
0: Oke, 2-1 untuk Belanda ya.
1: Terima kasih
0: Pak Putra. Selamat pagi, selamat dini hari, selamat olahraga.

0: Baik, pendengar, dan tentunya sebelum pertandingan kita akan menganalisis terlebih dahulu ya bagaimana jalannya pertandingan antara khususnya ini Jerman melawan Curaçao. Dan tentunya saya bersama dengan pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Selamat malam, selamat dini hari, Bung.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam, Bung Estu. Kabar baik, Bung Estu?
1: Alhamdulillah, ini mulai harus jaga kondisi nih ya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, begadang terus nih. Karena ini kan sebenarnya Piala Dunia yang tidak bersahabat dengan Indonesia.
0: Iya.
1: Waktunya ya, waktunya.
0: Oh iya.
1: Pagi mau nonton kerja. Tengah malam kan jam 2 gitu.
0: Iya.
1: Cuma memang dengan format baru, dengan 48 tim ini kan menarik.
0: Hmm.
1: Banyak tim-tim yang dalam tanda kutip, ini paling kalah nih, ternyata Qatar 1 poin kemarin.
0: Nah, betul betul sekali. Bahkan kemarin di detik-detik terakhir, Bung Estu.
1: Oh, terus yeah. Tadi sempat nonton Australia walaupun agak ngantuk.
0: Yeah.
1: Kan sempat kan di sini tempat yeah. Brasil. Saya enggak malas komentarin Brasil gitu. Karena Brasil hilang sambanya gitu. Sempat nonton pertandingan yang tadi Australia walaupun saya enggak full tapi cukup menarik
0: gitu. Yeah.
1: Terus kemarin ngelihat di pertandingan pembuka juga Meksiko bermain sangat bagus. Itu kita memori kita kan kalau di Meksiko itu kan Javier Hernandez lah, Jorge Campos lah, kita 90-an. Tapi ternyata kemarin bermain cukup baik dengan bintang-bintang mereka walaupun ada yang tua, Raul Jimenez misalnya.
0: Okay.
1: Dan yang kita akan komentarin ini kan menarik nih.
0: Iya, kemarin kan kalau kita lihat tim-tim sebelumnya mungkin skornya tidak

0: Nanti ini nanti kita akan bahas juga 10 dari 11 starter atau 11 pemain pertama itu 10-nya itu pemain kelahiran Belanda semua.
1: Nah, itu dia tuh seperti yang saya singgung tadi ya. Ini keberasaan ini kayak ada darah Belandanya nih.
0: Tapi kalau dilihat dari kedua tim ini ya, hampir sama sebenarnya untuk rataan usia, average usianya.
1: Okay.
0: Kalau Curaçao ini ada di average 29 tahun.
1: Oke.
0: Okay. Mereka di 29 tahun dan 96% pemain itu lahir di Belanda. Jadi cuma 4%-nya.
1: 4%.
0: Dan yang dipasang di pertandingan ini cuma Tahith Chong aja, mantan pemain Manchester United yang sekarang di Sunderland.
1: Iya.
0: Yeah. Sorry, di Sheffield United. Tahith Chong ini kelahiran itu pun ada nama Belanda, jadi Antilles Belanda. Curaçao itu nama lamanya kan Antilles Belanda kan.
1: Okay.
0: Antilles Nederland. Jadi tetap ada Belandanya gitu.
1: Nah, iya nih. Tapi gimana nih kalau Jerman ya? Ini kan pernah juga menjadi gugur di fase grup di 2018 dan juga 2022 di Piala Dunia 2 tahun terakhir. Nah, tentunya setelah gagal ini, apakah Jerman sudah benar-benar bisa bangkit?
0: Kalau menurut saya dari kualifikasi cukup bagus mereka. Terus kalau berkaca pada 5 pertandingan terakhir, Jerman itu selalu menang.
1: Selalu menang, selalu ya, menang, tidak pernah kalah.
0: Iya, dengan karakter bermain yang hampir ya karakternya si pelatih sekarang, pelatih muda sekarang gitu ya, yang menurut saya membawa sesuatu yang baru bagi Jerman sendiri.
1: Okay.
0: Dan ini menurut saya akan kalau saya bilang kalau Jerman sekarang itu rata-rata air, pemainnya rata-rata air gitu, dan hampir bisa dikatakan hampir setara pemainnya. Dan ini menurut saya akan jadi bagian terpenting. Kita belajar dari melihat dari 2014 ketika mereka juara dan mengalahkan Brasil sampai mencetak 7 gol waktu itu. Pemainnya bintang semua tapi rata gitu. Ada kira segala macam. Nah, sekarang ini kan mulai Musiala segala macam itu, Kai Havertz segala macam itu mulai bertumbuh dan usianya yang hampir sama. Jadi menurut saya ini menjadi sesuatu yang berbeda dibandingkan mungkin di 4 tahun yang lalu di Qatar ya.
1: Iya.
0: Waktu itu kan kalahnya sama Shin Tae-yong kan.
1: Lalu

0: Ya. Bung Estu, ya. Kali kita sudah singgung Jerman juga ya. Nah, banyak orang juga yang mungkin belum familiar dengan Curaçao sendiri nih. Dan ini merupakan salah satu negara kepulauan kecil ya di Karibia. Dan ini tidak memiliki sejarah sama sekali nih di Piala Dunia. Nah, kalau menurut Bung Estu, apa sih, apa namanya, kekuatan dari tim Curaçao ini? Bagaimana?
1: Ya, kekuatannya jelas dari pemain diaspora mereka ya. Yang saya katakan tadi, di 11 pertama aja di pertandingan Jerman ini 10 pemain kelahiran Belanda. Besar bersama akademi-akademi sepak bola di Liga Belanda. Menurut saya itu salah satu kekuatannya. Mereka dilatih di Kavokat yang pernah menangani Belanda juga. Walaupun sempat mundur, tapi di Kavokat melatih lagi. Dan dia adalah pelatih tertua di Piala Dunia ini.
0: Tertua, jadi tertua.
1: Di Kavokat itu dari, mungkin dari saya SMP udah saya kenal. Jadi menurut saya Curaçao ini mungkin banyak orang memprediksi, bahkan ada di Opta Analisis itu bisa dikalahkan 4-0 gitu.
0: Bisa dikalahkan 4-0.
1: Ada ramalan seperti itu. Tapi mungkin bisa saja itu terjadi, tapi mungkin

0: perjuangan mereka seperti itu. Menurut saya siapa yang ke Piala Dunia pasti yang terbaik,
1: pasti dan yang terbaik.
0: Tidak terlalu jomplang menurut saya, walaupun iya, agak kaget ketika Amerika menang 4-1 lawan Paraguay.
1: Iya, 4-1 ya.
0: Ya, Paraguay itu sebenarnya kan, tapi Paraguay itu beberapa tahun terakhir memang tidak terlalu bagus ya secara tim gitu. Maksudnya dulu masih ada Roque Santaku segala macam. Sekarang kan tidak ada yang menonjol gitu. Tapi mungkin Curaçao ini bisa jadi bukan kuda hitam sih, tapi menuju kuda hitam lah. Kuda hitam mungkin Norwegia lah ya.
1: Oke. Tapi gimana nih, kan menurut Bung tadi kan pelatihnya ini tua sekali ya. Saya kayaknya 78 tahun ya kalau nggak salah.

0: Kakokat ini orang Belanda. Menurut saya itu yang jadi keputusan federasi mereka di Kakokat. Karena apapun ya Curaçao ini kan bukan tim yang bisa dikatakan berasal dari pemainnya dari kompetisi domestik gitu.
1: Iya.
0: Dan kita tahu kan kita punya pengalaman lah lawan 2023.
1: Iya, lawan Indonesia ya itu ya.
0: Dan dua kali kita menang.
1: Nah,
0: dua
1: itu dia menang. Tuh.
0: Nah, waktu itu kan pelatihnya juga dari Belanda juga.
1: Okay.
0: Jadi memang bisa dikatakan Curaçao ini bukan ya kalau mungkin Indonesia itu Belanda timnas pusat,
1: okay.
0: Kita timnas cabang itu kita cabang dua lah, mereka cabang satu.
1: Tapi kalau gitu artinya kalau dibandingin Indonesia dong, itu berarti lebih kuat Indonesia atau bagaimana tuh?
0: Kalau soal kuat itu kan ini fundamental di kompetisi lokalnya juga, gitu. Tapi kan melihat juga regionalnya bermain gitu.
1: Iya.
0: Yang seperti saya katakan bahwa Curaçao sendiri sebenarnya secara prestasi di regional juga nggak bagus banget.
1: Nggak terlalu bagus gitu, ya.
0: Nggak bagus sangat. Tapi ya itu tadi mungkin diuntungkan oleh mereka bisa dengan tiga negara CONCACAF yang jadi rumah ini juga menguntungkan mereka.
1: Okay.
0: Gold Cup aja mereka. Kalau lihat dari Gold Cup Championship ya, dalam ketika negara ini bernama Curaçao itu terakhir 2019 quarter final di Gold Cup ya, Piala Emas CONCACAF. Jadi kayak Piala Asia aja di sana. Tapi setelah itu juga mereka sempat tidak lolos kualifikasi 2025 cuma fase grup gitu-gitu. Jadi menurut saya juga hal yang biasa saja dalam tanda kutip di Curaçao ini. Tapi sekarang dengan mereka kualifikasi, mereka serius, semua pemain didatangkan dari diaspora Belanda. Dan rata-rata kan mereka pemain-pemain dari Belanda gitu.
1: Iya.
0: Semua didikan akademi Belanda gitu. Jadi yang mainnya di Kavokat kan ngelatih timnas Belanda sebenarnya.
1: Okay.
0: KW aja lah gitu.
1: Tapi ada gak sih faktor-faktor lain yang memungkinkan Curaçao ini untuk menaikkan chance peluangnya? Tadi kan ada faktor dari pemainnya banyak yang Belanda, terus faktor dari tuan rumah juga sehingga bisa masuk Piala Dunia. Tapi ada gak faktor yang mungkin bisa menentukan kemenangan gitu? Atau seenggaknya bertahan?

0: ada juga di MRS kan. Nah, itu mungkin menjadikan mereka lebih kuat atau lebih bisa melawan karena mentalitas saja.
1: Oh, karena mental.
0: Ya, karena secara kualitas kan ya, karena misalnya ada yang main di ada main di Ajax, ada main di Liga Turki, kebanyakan Liga Turki sih.
1: Iya.
0: Kebanyakan Liga Turki, ada yang main di Trengganu juga sih. Kastener, mantan strikernya Persib, yang sebelumnya sempat ke Persib Solo. Tapi rata-rata mereka kan pernah mengenyam akademi di Belanda. Jadi basically main mereka kan ya sangat Belanda.
1: Sangat Belanda sekali.
0: Jadi itu mungkin yang membuat nilai plus mereka gitu. Dan mentalitas mereka bermain kan udah teruji di Eropa.
1: Iya. Berarti mental ini menjadi sesuatu yang penting ya bagi Curaçao, Bung Esto. Nah, kira-kira apa yang

0: kalau dari kacamata saya sih, iya, saya melihatnya bahwa akan sulitlah mereka untuk apa namanya memenangi pertandingan, walaupun kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. tetapi mereka bisa mengejutkan dengan mungkin bisa mencetak gol seperti mungkin itu salah satu yang mungkin jadi apa ya istilahnya jadi modal mereka. Karena kalau lihat dari hasil yang ada dari friendly match mereka menuju turnamen ini, mereka hasilnya nggak bagus juga gitu. Jadi lawan Scotland kalah. Yeah. Artinya ya tim ini bertahan aja ya sudah cukup baik gitu loh.
1: Sudah cukup baik.
0: Di turnamen ini, apalagi ini juga debut gitu. Dan menurut saya tidak mudah, dan kita tahu kan Jerman itu kan hanya kalah dari Brazil. Yeah. Jerman itu 21 ada pokoknya kalah 2 pertandingan di Brazil deh. Okay. Rekor mereka bermain di Piala Dunia. Jadi udah ya kayak nenek moyangnya sepak bola itu ya beras apa dia
1: masa gitu. Tapi apa nih kira-kira keunggulan dari tim Curaçao ini, apakah taktik menyerangnya ataukah bertahannya atau kombinasi dari keduanya itu kemungkinan nih?
0: Yang pasti Dick Advocaat sebagai pelatih senior kan sudah sering kali bertemu Belanda. Dan ini yang sering melatih Belanda dan Jerman gitu. Jadi artinya mau tidak mau dia kan tahu apa keistimewaan dari Jerman. Even memang timnya mungkin kesulitan, tapi dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Cuma Jerman ini pelatih muda, bukan pelatih karir dari pemain. Ini pelatih yang bisa dikatakan ya track recordnya tidak seperti pelatih-pelatih sebelumnya, atau Berti Vogt misalnya, atau Jurgen Klinsmann, atau pelatih-pelatih sebelumnya lah. Tapi ini pelatih muda yang fenomenal dan pegang tim ini, dan mungkin ini menjadi warna baru di Jerman. Nah itu mungkin yang akan jadi titik poin Curaçao akan kesulitan dengan Dick Advocaat-nya. Walaupun Dick Advocaat tahu Jerman itu pasti kebiasaan seperti ini.
1: Nah, itu. Nanti ada counternya dari tim Curaçao seperti ini. Cuman ya karena pelatihnya dari Jerman baru, jadi masih belum tahu juga gitu ya. Oke. Nah, ini kan ada di fase di grup E ya. Ini ya Jerman melawan Curaçao ini. Nah, setiap poin ini pastinya sangat berarti dong. Nah, hasil dari pertandingan saja ini bisa mengubah peta persaingan untuk lolos ke babak berikutnya. Nah, jika Curaçao mampu menahan imbang Jerman, seberapa besar sih dampaknya bagi persaingan di grup E ini?
0: Ya pasti kalau berhasil menahan Jerman aja, itu udah luar biasa sekali ininya ya, apa namanya? Luar biasa sekali dampaknya ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi agak berat sih kalau untuk menahan gitu. Itu agak berat sih mencetak gol. Kalau saya sih Curaçao bisa cetak gol atau enggak itu dulu.
1: Nah, berarti ya bare minimumnya bisa cetak gol atau enggak ya.
0: Iya, lebih itu sih kalau saya.
1: Aduh, oke. Okay. Lalu apa nih kira-kira ini kan juga menjadi tantangan sendiri bagi Jerman, tentunya dia grup besar, negara besar, sedangkan Curaçao ini grup kecil. Tekanan mental dari grup Jerman sendiri itu gimana? Kalau semisal kalah ataupun
0: kalau mereka sampai kalah ya ini akan kesulitan, karena lawan berikutnya Ekuador dan juga Pate Gading ya, yang nanti dua tim yang secara peringkat di FIFA aja di atasnya Curaçao gitu. Tapi balik lagi, ini soal mentalitas bahwa pemain-pemain Jerman ini sudah punya banyak pengalaman di berbagai turnamen, walaupun mungkin ada banyak atau beberapa pemain yang debut jadi Piala Dunia, tapi masih ada Neuer misalnya, masih ada pemain-pemain yang lain yang punya pengalaman di Eropa dengan apa di tier atas Eropa, di Liga Champions segala macam, itu mungkin yang jadi pembeda gitu. Jadi ya Jerman secara mentalitas jauh lebih kuat lah di Piala Dunia. Ada ya lawannya debutan dan mereka udah terbiasa. Ya itu tadi, rekor dia aja cuma kalahnya sama Brazil bisa sepanjang turnamen Piala Dunia gitu.
1: Berarti ini memang ada tekanan mental tersendiri ya bagi Jerman ya kalau semisal melawan tim Curaçao ini.
0: Jadi posisi beban di Jerman.
1: Iya.
0: Tapi Jerman kan udah biasa terbebani.
1: Oke. Nah, mungkin terakhir nih, pemain kunci siapa nih kira-kira yang menjadi tombak utama dari Jerman dan juga Curaçao nih?
0: Kalau dilihat dari starter yang dimainkan hari ini, saya melihat Jerman itu punya mereka punya Kai Havertz di sana. Terus ada ada kita lihat dulu ada
1: Kai Harvest,
0: ada Musiala di sana.
1: Musiala
0: dan di belakang 3-4 main bertahannya itu cukup bagus, termasuk Joshua Kimmich yang salah satu kapten yang masih cukup bisa dikatakan walaupun nggak muda-muda banget, tapi salah satu pemain yang bisa jadi apa ya istilahnya, bisa jadi panutan di tim ini gitu. Si Joshua ini di belakang, sedangkan dari Curaçao saya lihat si Lokadia, Justin Lokadia ini salah satu striker yang cukup berpengalaman, walaupun sempat beberapa kali mendapatkan kartu merah ya. Si Lokadia ini di belakangnya ada Tai Chong. Ini satu-satunya pemain yang lahir di Curaçao, di starter mereka. Lalu mereka punya kapten mereka ada Bakuna. Ada Bakuna
1: ya di Curaçao ya.
0: Bakuna. Dua Bakuna ini, Bakuna ini kakak beradik ini satunya kapten ini salah satu pemain penting di Curaçao. Jadi menurut saya kalau memang Curaçao bisa mengimbangi, enggak usah 100% lah. Mengimbangi 60-70% ini tengah dari Jerman, itu mungkin mereka bisa menyulitkan. Tapi kita lihat dulu 15 menit atau 10 menit awal itu seperti apa permainan. Karena kalau berkaca pada Brazil tadi pagi, Brazil itu ditekan dari 10 menit awal langsung kesulitan seperti itu gitu.
1: Oke. Kalau kita terakhir deh, ini sebelum kita mulai ya, ada prediksi skornya menurut Bung Estu bagaimana?
0: Saya kalau prediksi saya di FIFA, saya main di FIFA Fantasy gitu. Saya kalau nggak salah kemarin prediksi 3-0. Kalau nggak 4-0, 3-0. Prediksi saya.
1: Oke. 3-0 ya, kira-kira ya. Tapi kita lihat nanti bagaimana nih. Terima kasih Bung Estu. Kita lihat pertandingannya nanti, tapi kita jeda Indonesia Raya terlebih dahulu.

0: pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

0: Ya, pendengar, mari kita saksikan dan juga dengarkan pertandingan antara Jerman melawan Curaçao dan tentunya akan dipandu bersama Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra. Silakan, Bung.
1: Ya, baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita nantikan babak yang pertama di grup E yang mempertemukan juara dunia 4 kali Jerman menghadapi tim debutan Piala Dunia Curaçao, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat. Stadion dengan kapasitas 72.220 kursi tersebut. Ya, baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya babak pertama, di mana Curaçao pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna biru dengan celana berwarna kuning. Masih kita nantikan saudara pendengar babak yang pertama. Sementara tim Jerman seperti biasa menggunakan jersey kebanggaan mereka, yakni putih dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki putih.
2: Ya, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E penyisian Piala Dunia 2026 dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu tim debutan yang pertama kali tampil di putaran Piala Dunia. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim dari Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah namun berhasil dimenangkan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Jadi pemain Jerman ada di lini serang nomor 10, ada Musiala, namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam sepertinya akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia Juninho Bakuna, salah satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang turun kena oleh kedua pelatih ini?
3: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di lini belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub-klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil. Pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya tadi Jerman lakukan. Tapi di Curaçao sendiri mereka punya duo Bakuna. Ada Leandro, ada juga Juninho, kakak beradik. Yang satu kapten. Dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor, karena Rangga, salah satu striker mereka, tidak dibawa. Jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah pundi-pundi golnya. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi lini tengah Jerman. Ini yang penting karena itu yang salah satu kuncinya. Serangan dari Jerman tampaknya.
2: Ya, serangan satu dari Jerman namun berhasil tadi blok oleh pemain dari Curaçao. Kini justru serangan balik coba dibangun oleh Curaçao dari sektor kiri serang. Namun tampaknya terjadi duel seru tadi. Apakah terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jerman tadi, nomor punggung 5, ada Alexander Pavlovic, pemain asal Bayern München ini, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap pemain Curaçao tadi. Kita nantikan dan kembali bola bergulir dari sektor kanan bertahan Curaçao. Umpan pendek 1-2 saja main Curaçao, ada Refredi, umpan saja ke depan, mencoba untuk menelusuri dari sektor serang dari Curaçao, mencoba untuk membalikkan badan tadi satu pemain dari Curaçao, namun masih mampu dibendung oleh pemain dari Jerman. Kini justru Jerman mencoba untuk membangun serangan dan kini hampir saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Bung Erik, bagaimana ya, jalan pertandingan ini, Bung Erik? Ya. Terus sekali karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10. Dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk membangun serangan kembali melalui ball possession. Tadi ada sang kapten mereka, ada Joshua Kimmich, balik lagi ke belakang ada Jonathan Tah, umpan saja ke depan, ada tadi yang tuju adalah Musiala. Kini kembali serangan dari Jerman dari sektor kanan serang mereka, namun terjadi miskomunikasi. Justru kini Kurasaw mencoba untuk membangun serangan namun bisa lagi-lagi gagalkan oleh pemain Jerman.
1: Ya, nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini langsung tampil menggebrak untuk setidaknya bisa membuat gol cepat pada pertandingan pagi hari ini. Dan saat ini saudara pendengar, Jerman berusaha membangun serangan namun berhasil dipatahkan. Serangan balik dilakukan oleh Kurasaw, namun bola kembali berhasil dicuri. Kali ini Leroy Sané maksudnya mengirimkan umpan ke depan kepada rekannya. Terjadi perebutan bola. Bola kini jatuh di kaki pemain Kurasaw. Masih Kurasaw menguasai bola. Ada dua pemain dari Jerman yang berhasil merebut bola tadi. Joshua Kimmich, sang kapten tadi, terjatuh setelah berusaha merebut bola, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya terjadi lemparan ke dalam, kali ini dari sektor sebelah kanan. Joshua Kimmich, sang kapten yang sudah memiliki pengalaman di beberapa piala dunia. Masih Kimmich, pendek kepada Jonathan Tah, ke depan kepada rekannya dengan nomor punggung 7 Kai Havertz. Kembalikan bola kepada Joshua Kimmich di lapangan tengah, masih mencari rekannya. Kali ini pemain dengan nomor punggung 23 Felix Meka masih berusaha menguasai bola. Umpan yang tidak akurat, berusaha dilakukan serangan balik dari Kurasaw, namun tidak akurat tadi umpan. Kali ini mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Saat ini Jerman memasuki kotak penalti. Ada Leroy Sané atau sayang sekali Musiala tadi yang berusaha melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, namun berhasil dibendung tadi oleh ketatnya barisan. Masuk mengagetkan saudara pendengar. Pemain dengan nomor punggung 23, Felix Meka tadi berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-6 di babak yang pertama, memanfaatkan kemelut tadi yang terjadi di dalam kotak penalti, di mana tendangan tadi berusaha dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jamal Musiala, namun bola rebound tadi mampu dimanfaatkan oleh Felix Meka menjadi gol yang pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan keras yang menyasar kanan dari ataupun kiri dari gawang Felix Elorum dari kiper dari Kurasaw. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini gol cepat yang dibuat oleh Jerman pada pertandingan pagi hari ini?
3: Iya, saya melihat ini New Jerman ya, dengan Julian Nagelsmann, pelatih muda yang fenomenal bersama Bayern Munchen. Dan ini menurut saya ini sesuatu yang baru. Even memang lawannya secara kualitas mungkin agak di bawah ya, secara pengalaman juga di situ. Tapi lawannya kan tim back tier juga di Eropa, di Turki. Tapi memang secara permainan ini satu-duanya cukup bagus banget, dan diakhiri dengan tendangan. Ada lagi serangan.
1: Musiala tadi hampir saja menggandakan keunggulan. Musiala umpan kepada Leroy Sané tadi. Masih membentur kaki dari pemain Kurasaw.
3: Iya, improvisasi dan energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz, ini pemain depan yang sangat pemain second line yang bisa mengacak-acak lawan. Dan itu terbukti ketika Meca tadi memiliki ruang tembak, akhirnya melakukan shooting dengan baik. Tetapi sebelumnya dibuka oleh para pemain depan mereka. Musiala melakukan semacam improvisasi yang membuat lawan, back-back lawan terpana seperti itu. Dan ada celah yang bisa diberikan kepada pemain di belakangnya, lalu dilakukan shooting. Dan ini keputusan yang cukup bagus sejauh ini. Dan memang kelihatan banget, memang sejauh ini 7 menit berlangsung, hampir 8 menit ini Jerman memang bermain tidak dengan apa ya, lebih santai lah, lebih terbuka, lebih bisa menguasai keadaan. Dan ini menurut saya salah satu hal yang dimiliki mereka, pengalaman mereka, dan ini tentunya menjadi akan menyulitkan bagi Curaçao sendiri.
2: Ya, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Yom Musiala memberikan umpan kepada nomor punggung 23 ada Felix. Maka langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang Curaçao yang dijaga oleh El Rom tadi. Tendangan dari nomor punggung 23 tadi Felix Meka, namun belum menemui sasaran dan masih 1-0 bagi keunggulan Jerman berkat gol tadi yang diciptakan oleh Felix Meka di menit ke-6. Dan pertandingan, pendengar, sudah memasuki menit ke-8, menit 36 detik. Saat ini dari sektor kiri serang Jerman mendapatkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 6 Joshua Kimmich sudah diberikan tadi lempar saja kepada rekannya John Aranta, mencoba kembali melakukan umpan diagonal. Nomor punggung 18 Nathaniel Brown balik lagi tarik passing ke belakang kepada Nico, umpan ke depan jauh saja Nathan Jah kepada Ke Havertz, namun bisa dicuri pemain Curaçao, mencoba meliuk-liuk dari sektor kanan serang Curaçao, namun lagi-lagi begitu pengawalan ketat dari pemain Jerman, tampaknya sangat sulit bagi Curaçao untuk mencoba membangun serangan. Kini sang kapten Joshua Kimmich menguasai bola, tarik lagi ke belakang kepada rekannya John Aranta, tarik lagi ke depan Musiala, umpan lagi passing pendek kepada Jonathan Tah, kepada Ke Havertz, mampu dikuasai sepenuhnya Ke Havertz, kepada Brown dari sektor kiri serang dari Jerman nomor punggung 17, di sana ada Florian Wirtz, namun bisa lagi-lagi dibelok oleh pemain belakang dari Curaçao. Kini kembali serangan dimiliki oleh Jerman, ada Musiala, umpan 1-2 dia kepada rekannya, mencari meliuk-liuk dari sektor dari gawang, tendangan dan masih mampu lagi dibelok oleh pemain dari Curaçao. Dan kini serangan kembali dibangun oleh Jerman. Nampaknya setengah lapangan ini menjadi penguasaan Jerman untuk terus memborbardir lini belakang dari Curaçao. Kini Jerman nomor punggung 5, di sana ada Alexander Pavlovic, umpan pendek saja. Nampaknya Jerman bermain cukup tenang dan nyaman setelah unggul 1-0 berkat gol yang diciptakan oleh Felix Meka. Kini serangan kembali dimiliki oleh Jerman, ada nomor punggung 19 di sana, langsungkan shooting now.
1: Lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi dari luar kotak penalti Curaçao, namun beruntung tendangannya masih melenceng tipis dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Dan Bung Estu, Anda melihat seperti apa nih Musiala yang tampil cukup apik nih hingga menit ke-10 babak pertama ini, Bu?
3: Yang pasti tiga pemain di belakang kayak Havers bermain sangat cemerlang, sejauh ini disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Curaçao, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus menjaga bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Freddy Meka dari Meka,
1: masih Meka lagi. Hampir saja Felix Meka lagi-lagi menciptakan ataupun melakukan tendangan yang kali ini beruntung mampu ditangkap dengan cukup mudah tadi oleh kiper Room dari Curaçao. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12. Untuk sementara Jerman unggul 1-0 dari lawannya yakni Curaçao melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka tadi. Dan sementara itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini yakni Jalal Jayed dari Maroko nampaknya masih menghentikan sementara, dan saat ini bola sudah kembali bergulir di tengah lapangan pertandingan, kali ini dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Jonathan Tah menguasai bola, masih mencari rekannya, melebar ke sisi sebelah kiri ada Nico tadi, kepada Uris, kepada Brown, berikan kembalikan kepada Nico. Masih Nico, kembalikan lagi bola, umpan 1-2 ke depan kepada Felix, umpan ke belakang kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya Nico, kepada Brown kali ini di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kali ini Nico pendek saja kepada Jonathan Tah, tim Jerman yang kali ini menguasai hingga setengah lapangan pertandingan, masih berusaha untuk menciptakan ataupun bisa menggandakan keunggulan mereka. Masih Jerman kali ini, saudara pendengar, menguasai bola, umpan pendek kepada Kimmich, masih Kimmich, umpan bola ke tengah kepada Nico, kepada Brown, berikan bola pendek, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Writs di sana, masih Writs, memasuki kotak penalti dari Kurasa, tendangan langsung hampir saja.
3: Ya, ini menarik sekali catatan statistik ya. Sampai menit ke 13 menjelang menit 14 ini, penguasaan bola jelas lah milik Jerman, 73 berbanding 23, jauh sekali. Tapi lihat shootingnya sampai 8 berbanding 2. Bahkan untuk presentasi atau akurasi passingnya mencapai 91%, artinya memang Jerman sangat menguasai keadaan, Jerman sangat menguasai keadaan, menguasai kondisi tim, menguasai kondisi permainan, dan mereka juga tidak, hanya tidak pernah kehilangan bola. Ini menurut saya memang sangat wajar dari beberapa analisa prediksi bahwa Jerman akan bisa menang dengan skor yang sangat besar, dan semoga Jerman tidak merasa puas dengan satu atau dua gol saja, karena ini juga membuat mereka di pertandingan selanjutnya akan lebih mudah seperti itu.
2: Ya, Elarum, penjaga gawang dari Curaçao harus jatuh bangun beberapa kali, kerap harus mendagalkan peluang dari Jerman, dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico untuk berlari jogging tadi untuk menusuk ke sektor tengah lapangan untuk kembali menggempur pertahanan dari Curaçao. Kini umpan saja ke sektor kanan serang mereka, ada 19 Leroy Sané meliuk-liuk, ya umpan saja kepada rekannya, ada Meka, umpan tadi maksudnya Mekal kepada Musiala, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini kembali serangan balik dibangun anak dari Curaçao, umpan cepat saja ke sektor kanan, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Jerman, ada Nico stroke Terberg, dan Brown juga turut menghampiri Nico untuk kembali membangun serangan melalui tendangan ataupun passing pendek-pendek tadi dari sektor kanan, sektor kiri, juga dari lini serang mereka, yang tentu menjadi salah satu strategi dari Jerman dengan kekuatan dan juga taktik yang dimiliki oleh para pemain Der Panzer ini. Saat ini lemparan ke dalam, Curaçao mampu kembali diambil alih oleh Jerman dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, inilah pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, salah satu pemain yang juga menjadi tumpuan bagi lini serang Curaçao. Jerman kini nomor punggung 15, ada Nico, mencoba dia berjalan sambil menggiring bola kepada Jonathan Tah ke sektor kanan, kepada Kimi, umpan kepada ke Heppers, mencoba pelan-pelan membangun serangan mereka hingga ke jantung pertahanan dari Curaçao. Jonathan Tah, umpan passing pendek kepada Nico, umpan saja 1-2 kepada Meka, kembali lagi kepada Nico, kembali kepada Kimi, merangsek ke sektor kanan, Kimi langsung umpan ke depan, namun kembali membentur kaki dari pemain Curaçao. Kini kembali Jerman membangun serangan, ada Leroy Sané mendapat dua ataupun dibayang-bayang oleh dua pemain dari Curaçao tadi dari sektor kanan serang Jerman,
1: dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan kepada Curaçao. Von Vill baru saja maksudnya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Jurgen Locadia, dilanggar tadi oleh Jonathan Tah. Bola kali ini berada di kaki para pemain dari Curaçao, pemain dengan nomor punggung 21, Tahit Chong tadi. Masih bermain-main kali ini Curaçao di barisan pertahanan mereka, kirim bola ke belakang kepada Eloy Room, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Der Panzer Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Curaçao berusaha membangun serangan kepada Chong. Terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Mecca kepada Tai Chong.
3: Ya, Tai Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Curaçao. Atau dia pernah juniornya pernah di Manchester United. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu merangsek menjadi salah satu pemain inti dari Curaçao. Tetapi memang sejauh ini peran Tai Chong sebagai second line, pemain yang menghubungkan ke depan, memang sangat minim, karena memang penguasaan bola seluruhnya hampir dikuasai oleh Jerman. Dan menurut saya ini akan terus berlanjut sampai minimal di akhir babak pertama ini. Karena memang kalau lihat-lihat, oh, hanya kesalahan-kesalahan seperti ini ya yang mungkin bisa membuat Curaçao bisa menguasai bola.
1: Ya, Curaçao kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan crossin. Tai Chong tadi menyundul bola, bakunya masih, oh, berhasil direbut. Kembali bola jatuh di kaki, tendangan langsung. Oh, hampir saja Curaçao tadi mampu mengagetkan pemain dengan nomor punggung 10 dari Curaçao tadi yang melepaskan tembakan, yakni Leandro Bacuna tadi. Sayang sekali tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga kiper veteran Manuel Neuer. Masih aman Jerman hingga memasuki menit ke 19.22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Felix Mecca. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich menguasai bola, kirim umpan pendek kepada Jonathan Tah, kepada Nico. Nico berikan kepada Brown, kepada Wirtz di sektor sebelah kiri dari Jerman. Kiriman umpan crossing masih belum mampu dimanfaatkan atau terlalu jauh dari kepala Kai Havertz tadi, umpan crossing, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
2: Ya, Houston Stadium tampaknya suhu udara mencapai 20 derajat Celcius, tentu menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi kedua kesebelasan untuk bermain. Apalagi memang Houston Stadium ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72.000 penonton dan mendapat dukungan langsung dari pendukung kedua kesebelasan. Dan saat ini terjadi pelanggaran sepertinya yang dilakukan oleh Mecca, pemain Jerman yang tadi juga menjadi salah satu pencetak gol perdana bagi Jerman di Piala Dunia 2026. Kini dari sektor kanan, Curaçao mencoba bangun serangan, umpan saja selodaran ke mulut gawang, namun bisa diselamatkan nomor punggung 19, di sana Lord Kadia melibir ke tiara. Luar biasa tentunya dari Livano Komenensia. Sempat tadi tendangan percobaan dari Jurgen Locadia gagal, namun dengan cekatan rebound dari Livano Komenensia mampu dilesatkan dengan tendangan sepakan keras sehingga menembus jala dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Bung Estu, seperti apa kita melihat gol yang diciptakan oleh Curaçao ini melalui skema bisa dikatakan serangan balik seperti itu, Bu Estu?
3: Iya, satu kata menurut saya yang paling pas adalah lengah. Ya, kelihatan lini belakang dari Jerman lengah. Mereka terlalu asik menyerang, mereka terlalu asik menguasai bola. Mereka lupa bahwa para pemain Curaçao juga masih punya kecepatan, punya serangan balik yang cukup bagus, dan mereka mulai belajar dari tertekan di 10 menit awal tadi. Dan kelihatan sekali beberapa kali pemain dari Jerman, walaupun sebenarnya cukup banyak di sana, tetapi lupa second line dari Curaçao juga bisa menjadi solusi timnya. Dan salah satunya sebuah tendangan dari
2: Livano.
3: Ini membuat mengagetkan lah ya dengan kondisi seperti ini. Ini memang kelihatan sekali bahwa Jerman terlalu asik mereka menguasai bola, menyerang, menekan, dan mereka lupa bahwa Curaçao masih punya senjata-senjata. Dan akhirnya walaupun sulit, tapi mereka bisa mencetak gol. Dan ini
2: ya, serangan kembali dari Jurgen Locadia. Curaçao tampaknya, apakah terjadi pelanggaran? Iya, kita masih menantikan. Tadi ada gangguan yang dilakukan oleh pemain Jerman terhadap striker dari Curaçao, Jurgen Locadia. Tampaknya Bung Estu setelah menyamakan kedudukan, nampaknya motivasi dari Curaçao ini kembali naik ini sepertinya.
3: Iya, yang pasti mereka juga secara percaya diri makin naik, tetapi mereka juga mulai melihat bahwa ada celah yang bisa mereka lewatin, ada celah yang mereka bisa ambil dari permainan Jerman yang sangat ketat dan menguasai keadaan. Tapi akhirnya mereka mampu mencuri celah itu, dan kelengahan para pemain bertahan Jerman dibayar lunas dengan gol yang tercipta oleh pemain bertahan ini, gelandang bertahan sebenarnya di Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai, mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Curaçao yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
1: Ya, tentunya gol ini akan menjadi sejarah bagi dunia persepak bolaan di Curaçao, karena Livano Komenensia menjadi orang pertama dari Curaçao yang mencetak gol di Piala Dunia. Dan ini terjadi pada debut Curaçao di Piala Dunia 2026. Bung Estu, saat ini di tengah lapangan pertandingan tengah berlangsung hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan bagi pemain kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari pelatih masing-masing. Dan saat ini saudara pendengar, nampak para supporter dari Curaçao nampak cukup bergembira karena mereka meskipun terus-terusan digempur 7 hari 7 malam, namun mereka mampu mengagetkan Jerman dengan membuat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano tadi. Ya, baik saudara pendengar, kita nantikan berlangsungnya kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Nampaknya tadi ada 3 pemain bertahan dari Jerman yang gagal menutup ataupun gagal memblok tendangan dari Livano tadi. Ada Nico, kemudian Jonathan Tah, dan juga Joshua Kimmich. Tendangan keras dari luar kotak penalti, tendangan kaki kiri yang tidak mampu ditepis oleh kiper yang memiliki pengalaman cukup banyak di Piala Dunia, yakni Manuel Neuer. Bersiap-siap Manuel Neuer akan melakukan tendangan gawang. Masih menantikan dimulainya babak ataupun dimulainya pertandingan kembali. Neuer umpan ke depan kepada Nico di lapangan tengah pertandingan, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Tah kembalikan bola kepada Nico, melebar ke sisi sebelah kiri, dikembalikan bola kepada Nico, pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya, ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané tadi, kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, berikan bola kembali kepada Leroy Sané, pendek saja kepada Nico. Jamal Musiala masih menguasai bola. Jamal Musiala meliuk-liuk dia, kirimkan umpan kepada Meka, kembalikan bola kepada Musiala. Masih Musiala, ada dua pemain dari Curaçao yang berusaha merebut bola, namun bola masih dalam penguasaan Musiala. Terjatuh Musiala. Kita nantikan apakah sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Bakuna tadi. Nampaknya pelanggaran tadi dilakukan Bakuna kepada Jamal Musiala. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri gawang Curaçao yang akan dilakukan Leroy Sané dari luar kotak penalti.
3: Joshua Kimmich ya?
1: Maksud kami Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 1, 2, 3, 4 hingga 5 pemain yang sudah berada dalam kotak penalti dari Curaçao. Kirimkan umpan.
3: Sebuah heading ya,
1: sebuah heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Wrist nampaknya. yang melakukan
2: Nico.
1: Oh ya, Nico. Nampaknya Nico yang sudah maju ke depan dan hanya menjadikan tendangan sudut setelah sundulannya tadi mampu ditepis oleh kiper dari Curaçao, Eloy Room.
2: Sementara itu pendengar, hingga memasuki menit ke-27 45 detik saat ini, peluang kembali diperoleh oleh tim The Panzer Jerman melalui tendangan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru yang akan langsung dieksekusi oleh Nathan Lebron dari sisi kiri pertahanan Curaçao. Sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, namun bisa tinju saja oleh Eloy Room, penjaga gawang dari Curaçao ini. Kembali lagi peluang dari sektor kanan serang Jerman, nomor punggung 17 Witz umpan 1-2 kepada Musiala, namun kembali digagalkan, namun besar curi oleh Brown, kembali ke mulut gawang, di sana ada Musiala, Musiala masih mengiring satu kiriau, namun bisa tackle saja tadi bola yang coba memberikan ruang tembakan, namun dengan cermat pemain belakang dari Curaçao nomor punggung 18 ini, Armando Obispo.
3: Ya, sepertinya para pemain Jerman mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya harus fokus menyerang, tapi juga harus menguasai bola dan tidak boleh kehilangan bola, karena itu tadi yang membuat mereka kecolongan.
2: Sudah lakukan Brown, masuk saja ke Hepas, nampaknya arah bola belum on target nampaknya, namun bola kembali menjadi milik tim Jerman. Itu tadi Nico. Nampaknya Nico Bongestu juga turut membantu untuk menciptakan peluang juga dari second line.
3: Iya, dari skema-skema corner, back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan terutama. Dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico, pemain dari Borussia Dortmund ini. Nico
2: Ritz dari sektor kanan serang Jerman, mencoba memberikan ruang bagi Kimmich. Umpan saja pendek, 1-2 ke Havertz, passing pada Kimmich, sektor kanan Ritz mencoba untuk melewati satu pemain dari Curaçao. Mampu dia Kimmich melewati dua pemain Curaçao. Leroy Sané mencoba membuatkan umpan-umpan. Nomor punggung 5, Suso Tego. Lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao mampu menggagalkan satu peluang tendangan kiri keras dari pemain Jerman nomor punggung 5 tadi, Alexander Pavlovic. Kini kembali nampaknya Curaçao masih mendapat gempuran dari pemain-pemain dari Jerman. Kimmich sudah meletakkan tadi bola dengan kaki kanannya di sudut kanan pertahanan dari Curaçao, akan mengeksekusi tendangan sudut. Kita melihat ada 5 pemain Jerman di area mulut gawang dari Curaçao. Sudah bersiap-siap Kimmich. Kita masih menantikan. Sementara itu penjaga gawang Eloy Room juga menginstruksikan para pemain Curaçao untuk juga menjaga man to man pada pemain. Sudah dilakukan tendangan ke mulut gawang, terjadi duel di sana, namun masih bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Curaçao. Nomor punggung 24 ada De Veyron, langsung saja ke depan. Yang dituju adalah Chong. Oh, gagal tadi Chong mencoba umpan 1-2 tadi kepada rekannya. Oh, namun Chong mampu mencuri bola dari pemain dari Jerman, dari sektor kiri serang Jerman. Oh, lagi-lagi nomor punggung 19 Leroy Sané kembali mengamankan bola sepenuhnya untuk Jerman. Pavlovic umpan lagi kepada Nico umpan ke kanan kepada Kimmich, langsung mengamankan bola Kimmich ke depan nomor punggung 17 Witz. Dari sektor kanan serang Jerman menusuk tadi, ada Leroy Sané tampaknya melilit satu. Oh, kini justru bola dicuri oleh Curaçao. Umpan cepat tadi Tahi Chong, umpan passing back pass tadi kepada rekannya, namun kembali mampu dicuri pemain Jerman dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kini Jerman membangun serangan, mencoba melakukan gerak pivot tadi. Meka berjalan, dia melihat rekannya, teman yang ada di dekatnya, untuk memberikan passing. Umpan saja kepada Jonananta, kepada Kimmich lagi, serangan dari sektor kanan nomor punggung 19 Leroy Sané, balik lagi kepada Kimmich. Masih berjalan dia, masih melihat rekannya yang berdiri kosong, mencoba untuk memberikan umpan ruang. Kita masih melihat Jerman. Iya, Musiala mampu dia melesenya, umpan langsung kepada Meka, namun bisa digagalkan pemain oleh Curaçao. Ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan balik yang cepat tentunya dari sektor tengah pertandingan. Oh, namun bisa lagi-lagi dicoreh pemain Jerman. Serangan kini Jerman mencoba melakukan tusukan tadi. Oh, di sana. Oh, mampu dibedol. Satu tumpah lagi ke Havertz. Apa yang terjadi? Tampaknya bertubi-tubi pemain Jerman mencoba untuk memberikan ancaman dari gawang Curaçao tadi, namun nomor punggung 24 pemain dari Curaçao, De Veyron von Ville, mampu tadi memblok dengan kakinya. Bagaimana Bung Estu? Ini sepertinya Jerman kembali bangkit dan mencoba menerapkan umpan-umpan passing pendek hingga memberikan ruang bagi para pemain depan.
3: Iya, credit point plus mungkin saya berikan kepada para pemain bertahan dari Curaçao, Van Ville maupun pemain-pemain yang lain. Dan menurut saya cara mereka bermain bertahan cukup bagus sekali, dan ini menurut saya membuat pemain Jerman frustrasi dengan kondisi seperti ini, apalagi dari beberapa kali serangan kayak Havertz gagal blok maupun intercept, bahkan sapuan-sapuan mereka cukup bagus, dan ini menurut saya sesuatu yang mengejutkan bagi Curaçao. Dan ternyata lini pertahanan mereka cukup bagus, meskipun kebobolan dulu mereka bertahan dengan sangat apik sejauh ini, dan ini mungkin bisa membuat Jerman akan tidak mudah melakukan tusukan-tusukan lagi, termasuk menciptakan peluang dan juga gol.
1: Ya, kali ini saudara pendengar, Joshua Kimmich menguasai bola di luar kotak penalti dari Curaçao. Griezmann umpan crossing tadi maksudnya kepada Jamal Musiala, namun tidak disambut tadi karena bola terlalu tinggi. Umpan lambung yang dilakukan oleh Joshua Kimmich tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 33 45 detik, sementara skor masih sama kuat 1-1. Gol dari Jerman dicetak oleh Felix Mekka pada menit ke 17, sementara gol penyama kedudukan dicetak oleh Livano Komenensia dari Curaçao pada menit ke 21.
2: Ya, gol dari Jerman tepat tadi Bung Erik, menit ke 6 babak pertama. Setelah tadi unggul atas Curaçao, dan kini Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Panzer Jerman, mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dari sektor lingkaran tengah garis pertandingan. Dan saat ini nomor punggung 10 ada Leandro Bacuna, mencoba untuk bermain lebih santai untuk tentunya membuat para rekannya bisa mengambil napas sedikit setelah tadi terjadi gempuran bertubi-tubi dari lini bertahan mereka. Dan kini Curaçao masih terus membangun serangan dari Tahit Chong, nampaknya tadi kembali pada rekannya langsung ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, ada nomor punggung 12, nampaknya ada Soji Hansen mencoba untuk melewati satu pemain Jerman. Ada Kimi umpan saja ke belakang tadi, nomor punggung 7 mencoba melewati satu pemain dari Jerman, langsung shooting goal. Sebuah percobaan ataupun tendangan langsung tadi, namun arah bola masih melambung di atas gawang dari Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Iladia Juninho Bacuna yang sejauh ini telah menghasilkan 3 gol bagi Curaçao selama babak kualifikasi Piala Dunia. Dan saat ini Jerman, Jonathan Tah coba untuk berikan umpan kepada rekannya Kimi, tarik lagi ke belakang ataupun ke kiri. Jonathan Tah masih jogging, dia melihat rekannya berdiri bebas, tarik lagi kepada rekannya Jonathan Tah, umpan saja nomor punggung 17 Fritz harus menjemput bola nampaknya Fritz ini untuk terus membangun serangan-serangan yang bisa melahirkan peluang. Tentu Jonathan Tah mencoba berjalan sambil melihatkannya, tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Pavlovic, ini umpan 1-2 pemain Jerman, mampu Musiala dari sektor kiri serang Jerman kepada Bron tarik lagi ke belakang nomor punggung 5 Pavlovic kepada Kimi umpan ke depan kepada Pavlovic, mampu menahan namun bisa kembali dihalau pemain dari Musiala, lepas ke Hepes, langsung ke tendang bola.
1: Hampir saja tendangan yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi, namun mampu ditepis oleh El Roum tadi, hanya menjadikan tendangan sudut yang langsung dilakukan oleh Kai Havertz. Oh, nampaknya asisten wasit mengangkat bendera nampaknya.
3: Ya, bola tadi dikeluar sedikit keluar ya, jadi harus diulang.
1: Ya.
3: Ya, yang benar ya,
1: harus diulang.
3: Betul.
1: Tendangan sudut yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi. Berganti kali ini yang akan melakukan sendangan sudut adalah Nathaniel Brown, bersiap-siap dari sisi sebelah kiri gawang dari Curaçao. Nathaniel Brown, sementara ada 6 pemain dari Jerman yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Curaçao, bersiap-siap, sementara wasit saat ini memanggil Musiala dan Bakuna tadi untuk bisa ataupun tidak melakukan tarik menarik. Brown sudah lakukan tendangan sudut, terjadi dual lagi-lagi lengah tadi. Para pemain bertahan dari Curaçao memanfaatkan umpan sudut tadi. Siapakah yang mencetak gol? Nampaknya Pavlovic tadi.
3: Niko Skolentek back yang mencetak gol dari ya. Belakang memang tugas seorang back atau center back biasanya memang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini, dan sebuah corner yang sangat pas tadi agak sedikit tengah, walaupun sebenarnya sejauh ini Curaçao juga meladeni permainan terbuka dan memang dia berlari dari belakang tanpa pengawalan dan lompatan yang cukup tinggi. Memang susah sekali diantisipasi.
1: Mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Nathaniel Brown tadi, Nico berhasil menggandakan ataupun berhasil mencetak gol kedua bagi kesebelasan Jerman, dan saat ini Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Ya baik pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 38 dan Jerman masih unggul melalui gol yang dicetak oleh Meka dan juga

0: kita melihat bahwa walaupun Curaçao di awalnya tidak diunggulkan, tapi mereka mampu mengimbangi, mencetak gol, dan beberapa kali mereka juga membuat repot para pemain dari Jerman. Ini menurut saya kepercayaan diri atau mentalitas dari para pemain Curaçao layak diacungin jempol, terutama 4 back belakang mereka plus 2 gelandang bertahan mereka. Ini menjadikan nilai plus di pertandingan selanjutnya. Ekuador maupun Pantai Gading tidak akan mudah ketika menghadapi Curaçao.
1: Iya, baik, dari sektor sebelah kiri, penyerangan dari Jerman kali ini Wirtz menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Meka. Masih Meka, masih mencari rekannya kepada Wirtz tadi, masih menguasai bola. Oh, ada Kai Havertz di sana, tidak akurat tadi, mampu dicuri oleh para pemain bertahan dari Curaçao. Masih terjadi perebutan bola, bola jatuh di kaki pemain dari Wirtz tadi, maksudnya kirimkan umpan lambung, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao dan hanya bertepatan dengan itu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
2: Ya, inilah satu peluang tentunya tadi diciptakan ataupun berhasil menciptakan gol Nico, sekaligus kembali membawa Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Kini Jerman kembali mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang kepada penjaga gawang saja, Manuel Neuer. Pendek saja passing kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kepada Kimi dari sektor kiri serang mereka. Ada Brown mencoba untuk melihat rekannya yang berdiri bebas ke area tengah lapangan pertandingan. Kini nomor punggung 5 nampaknya Pavlovic. Umpan saja pendek kepada Wirtz. Umpan 1-2, kita masih menunggu umpan kepada Musiala, melewati satu pemain dari Rakitic, umpan ke depan. Oh, arah bola terlalu jauh nampaknya dari rekan. Umpan dari Musiala tadi, maksudnya kepada rekannya, namun bola terbit justru lebih dekat dari penjaga gawang dari Curaçao, ada Elorum. Kini justru Curaçao bangun serangan dari sektor kiri serang, nomor punggung 24, cepat tadi, namun arah bola justru mampu dipotong oleh penjaga gawang Jerman. Neuer dengan cepat tadi langsung menendang bola ke depan, dan kini Jerman kembali bangun serangan. Ah, namun bisa dicuri oleh pemain Curaçao. Ya, terjadi duel seru nampaknya di area tengah lingkaran pertandingan, dan kini nampaknya pola permainan dari kedua kesebelasan dengan tempo tinggi. Kini nomor punggung 8 dari Curaçao, Livano mencoba meliuk-liuk dari sektor kiri serang mereka, umpan saja kepada rekannya, nah, nomor punggung 7 Dacuna, umpan langsung saja. Oh, namun bisa dipotong pemain Jerman. Nomor punggung 17 Luis Jerman kembali mencoba untuk membangun serangan cepat dari sektor kiri, umpan kepada Brown. Brown mencoba sprint dengan satu pemain dari Curaçao, mencoba dari sektor kiri langsung umpan mencari rekan kawannya di sektor kiri. Oh, namun kembali umpan pendek saja ke belakang, umpan Musiala kepada Meka, umpan lagi ke belakang kepada rekannya Pavlipov, kembali kepada nomor punggung 5 nampaknya. Ya, kembali Meka, umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 6 Kimik, mencoba membantu lini serang, namun lagi-lagi nampaknya kokohnya benteng pertahanan dari Curaçao menyulitkan Jerman untuk menusuk ke area mulut gawang dari Curaçao. Kini dari sektor kiri serang pemain Jerman, mencoba melewati satu pemain dari Curaçao tadi, Wirtz, pemain dari Arsenal ini, mencoba menusuk tadi dari sektor kiri serang Curaçao, namun gagal tadi, masih mengenai kaki dari pemain Curaçao.
1: Ya, hanya menjadikan tendangan sudut yang bersiap-siap akan dilakukan oleh Wirtz dari sisi sebelah kanan gawang Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Joshua Kimmich, sang kapten dari Jerman, bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain dari Jerman yang sudah bersiap-siap dalam kotak penalti Curaçao, masih memberi isyarat kepada rekan-rekannya, sudah lambungkan bola memasuki kotak penalti. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, hampir lagi-lagi Nico memanfaatkan tinggi, posturnya yang tinggi, menyundul bola, namun beruntung tadi bola masih membentur salah seorang pemain dari Curaçao sehingga tidak merubah kedudukan dan hanya kembali menjadikan tendangan sudut. Kali ini dari sisi sebelah kiri Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Nampaknya Brown masih bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang. Brown sudah lambungkan bola. Terjadi duel bola udara.

0: dibuang saja oleh kiper Rum tadi, dibuang bola ke depan, ada Chong di sana, namun bola kembali jatuh di kaki Joshua Kimmich, melebar ke sisi sebelah kiri, ada Jamal Musiala, masih Jamal Musiala, ada satu pemain dari Curaçao, masih Jamal Musiala, tendang langsung, oh, berhasil di blok tadi, tendang langsung, kembali Leroy Sané, oh, Pavlovic, oh, masih membentur pemain bertahan dari Curaçao, terjadi perebutan bola. Satu pemain dari Curaçao, Hansen tadi, nampaknya terjatuh setelah berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil tadi digagalkan oleh pemain bertahan dari Jerman.
1: Ya, babak pertama tambahan waktu 4 menit tentunya harus dimanfaatkan oleh Curaçao untuk bisa kembali menyamakan kedudukan. Saat ini Jerman masih mengepung lini pertahanan dari Curaçao. Umpan saja ditaut. Ya, Leroy Sané dari sektor kanan serang Jerman, mencoba untuk melewati satu pemain Curaçao. Ya, masih melilit-lilit memberikan umpan kepada rekannya, ada Kimi, umpan ke depan kepada Kai Havertz, namun bisa dihalau oleh pemain dari Curaçao. Kini terjadi duel lagi di lini serang kanan dari Jerman. Kini terjadi perebutan bola tentunya. Ya, pemain Curaçao nomor punggung 7, Juninho Bacuna, umpan saja ke depan ke sektor kiri, yang dimaksud adalah pada rekannya nomor punggung 21 atau punggung 12 tadi, ada Chong. Ya, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Chong tentunya dari sektor tengah pertandingan. Di sana ada Liviano. Liviano masih melik-lik, masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri kepada rekannya nomor punggung 12. Umpan saja. Langsung tengah, siapa kau? Sayang sekali tadi peluang emas yang dimiliki oleh Curaçao tadi nomor punggung 12, Sun Johansson tadi, justru arah bola masih lebih dekat kepada penjaga gawang Jerman tadi. Justru kini Jerman mencoba untuk kembali membangun serangan dari sektor kiri. Di sana ada Kai Havertz tadi, maksudnya kepada Musiala, namun bola berhasil kembali dimentakan oleh pemain dari Curaçao, dan kini penjaga gawang Elo Rome langsung melakukan tendangan jauh ke depan tadi yang tuju maksudnya kepada Jürgen Locadia. Namun arah bola justru lebih dekat kembali para pemain dari Jerman. Kini dari sektor kiri, Fritz melewati satu pemain dari Curaçao. Masih dia berjalan tampak melihat rekannya yang berdiri kosong dari sektor kiri. Meliuk-liuk dia kepada Brown, umpan ke depan, nomor punggung 23, Mekel mencoba melihat satu pemain dan tampaknya terjatuh. Namun apakah terjadi pelanggaran?
0: Oh ya, nampaknya terjatuh tadi Felix Mekel, pencetak gol pertama bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini, setelah dilanggar oleh Bazuer tadi. Wasit asal Maroko, Jalal Jayed, sudah menunjuk titik putih. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan 12 pas setelah tadi wasit langsung menunjuk titik putih.
2: Iya, gerakan tambahan kaki tadi yang mengganjal Mekel membuat Mekel terjatuh. Sebenarnya sekali ngambil pertama tidak ada masalah, tetapi bola lepas dia mengaitkan kakinya, dan itu yang dinilai sebagai sebuah pelanggaran, dan ini pelanggaran yang cukup berbahaya karena di kotak 16, dan inilah kerugian bagi Curaçao tadi. Tapi mau tidak mau memang harus dijatuhkan. Dan ini kesempatan bagi Jerman untuk bisa menambah gol, tetapi kita lihat
0: Nampaknya Kai Havertz,
2: yes,
0: pemain Jerman yang kali ini ataupun saat ini masih memperkuat Arsenal di Liga Inggris. Kai Havertz, bersiap-siap Kai Havertz. Masih kita nantikan tendangan penalti atau tendangan 12 pas yang akan dilakukan oleh Kai Havertz. Saat ini wasit juga masih berdiskusi dengan Elo Rum, kiper dari Curaçao, apakah mampu kembali melebarkan jarak. Kai Havertz bersiap-siap, nampaknya masih konsentrasi. Kai Havertz, tendangan 12 pas. Kai Havertz masih nampak berkonsentrasi dengan kaki kiri. Oh, mudah saja Kai Havertz tadi, tendangan kaki kirinya menyusur tanah ke sisi sebelah kanan gawang dari Elo Rum, sementara sang kiper terjatuh ataupun tertipu, terjatuh ke sebelah kanan dari ataupun sebelah kiri dari gawang Curaçao. Kali ini Jerman mempertebal jarak menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Bung Esu, tadi Anda melihat seperti apa yang momen-momen sampai terjadinya penalti di akhir-akhir babak pertama tadi?
2: Iya, yang pasti memang harus menjatuhkan Bazur tadi, harus menjatuhkan, walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya, mengambil pertama, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas lalu ada kaitan kaki, dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar kalau memang dapat penalti. Tetapi sejauh ini meskipun kebobolan 3 gol, Curaçao meladeni permainan terbuka, menyerang dan penguasaan bola yang ketat atau yang mayoritas oleh para pemain Jerman. Dan menurut saya sebuah pertandingan yang sangat menarik di babak pertama, even ketibaan 3, tapi menurut saya melayak mengacungi jempol untuk Curaçao bermain terbuka, meladeni serangan, bahkan seorang Juninho Bakuna saja mampu melakukan covering membantu lini belakang dari pertahanan Curaçao. Dan ini menurut saya sebuah kerja tim, sebuah kerja keras dari para pemain Curaçao yang cukup baik, meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas para pemain Jerman sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang Kai Havertz tadi, Rich, ada Musiala dan juga Leroy Sané. Dia tidak hanya menjadi perusak, tapi dia juga membuka celah agar pemain-pemain yang lain bisa mencetak gol. Buktinya adalah gol pertama dari Felix Meka. Mereka tiga orang ini membuka bola, lalu ada bola liar disikat atau ditendang oleh seorang Felix Meka dan menjadi gol. Lalu gol kedua memang dari skema bola mati, bola corner, tapi tetap saja mereka, para pemain ini, ikut membuka ruang bagi Nico untuk mencetak gol. Dan menariknya gol ketiga juga seperti itu. Meka perannya peran pemain gelandang bertahan yang bisa masuk sampai kotak 16, bisa sampai sepertiga pertahanan terakhir dari Curaçao.
0: Kalau Anda sendiri melihat siapa bintang di babak pertama pada pertandingan pagi hari ini, Bung?
2: Felix Meka menurut saya salah satu pemain yang saya notice dia cukup maksimal, cukup baik di pertandingan ini. Dia bermain sebagai pemain gelandang bertahan, tapi dia mampu bernyanyi. Cuma dia tidak boleh selalu berada di lini depan, karena posisi dia adalah gelandang pemutus serangan. Dan tadi gol dari Curaçao salah satunya mungkin karena kurang tepatnya para pemain gelandang bertahan ini memotong serangan. Jadi mereka punya celah dan dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Dan itu menurut saya babak kedua nanti, mereka kalau masih lebih disiplin, mereka bisa menambah gol lagi.
0: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu atas ulasannya. Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, sambil kita nantikan ataupun nanti akan kami kembali laporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Namun untuk sementara kita rehat sejenak kepada Bung Wisnu. Silakan Bung Wisnu.
1: Ya, baik, terima kasih atas komentatornya. Wah, seru sekali ini ya, Bung Estu. Tapi gimana nih menurut Anda? Tadi kan prediksi pertama 3-0 ya. Ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Curaçao menang nih ke depannya atau bagaimana?
2: Seperti yang saya katakan tadi, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Tapi Wisnu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan nih.
1: Iya.
2: Ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Dan ternyata bisa. Kalau prediksi siapa yang ketiga, 0-4-0. Tetapi saya juga mengatakan bahwa apakah Curaçao juga bisa mencetak gol? Ternyata bisa. Mereka artinya secara kompetitif permainan Curaçao mungkin tertekan. Bahkan penguasaan bola itu mereka hanya 29 kalau tidak salah tadi terakhir. Tapi overall mereka mampu meladeni dengan baik permainan terbuka, permainan Jerman yang sangat agresif, sporadis. Dan menariknya adalah para pemain-pemain tengah mereka, misalnya Juninho Bakuna segala macam, bisa mengcover temannya di belakang.
1: Oke.
2: Jadi kerja keras empat pemain bertahan ini dibantu oleh rekan-rekannya yang sebenarnya posisinya adalah gelandang tengah atau gelandang serang. Jadi ini menurut saya sebuah sebuah kerja tim yang bagus. Kalau misalnya Jurgen Rokadia jarang dapat bola, menurut saya wajar saja memang serangan mereka tidak terlalu banyak. Yeah. Dan Taichung juga bermain bagus sejauh ini, walaupun memang kesempatan untuk menusuk even dari kanan, dari flank kanan atau kiri atau dari tengah memang sangat minim. Bahkan dalam tanda kutip Kurasaw ini hanya beberapa kali memanfaatkan kesalahan-kesalahan dari Jerman, yeah, untuk bisa menguasai bola dan sampai menyerang. Dan itu terbukti dari jumlah statistik mereka sekarang, jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15. Shoot on goal-nya 5, sedangkan lawannya berada di bawah 5.
1: Oke. Okay.
2: Menurut saya ini memang pertandingan yang seru. Kurasaw mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman,
1: yeah,
2: tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah apa ya, sebuah bukti bahwa sekelas Kurasaw jangan dipandang enteng. Ekuador, Pantai Gading harus waspada dengan apa kekuatan dari Kurasaw ini.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita jeda terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Bung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran kita akan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang ini ya, yang dek ya, yang solar ya.
2: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama, dari TPID, kami pasti akan melakukan koordinasi. Ya, kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan. Ketersediaan, kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Ya, sembari kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih, Pak.
2: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rizky, menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
3: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
2: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dampak efisiensi PHK massal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
4: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
5: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Taufik yang menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000. Jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 300, 1.300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya sampai dengan 1.500.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Ristianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
6: Terkait dengan PHK itu adalah pilihan terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
4: Di sisi lain, manajemen PT SKS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arung Usuma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, kita langsung saja saksikan ya tadi di babak pertama antara Jerman dengan Curaçao ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra dan juga tentunya ada pengamat sepak bola Bung Estu Santoso.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan kembali menyiarkan pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao, di mana Curaçao baru saja ada melakukan pergantian pemain sebelum kick-off babak kedua ini. Pemain nomor punggung 11 sana ada Jeremy Antonise masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12 ada Sun Ji Hansen tadi yang main di babak pertama. Saat ini wasit yang memimpin pertandingan Jalal Jayed asal Maroko akan meniupkan peluit jalannya kick-off babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao. Ya, kick-off sudah dibunyikan ataupun sudah ditiup peluit dari wasit Jalal Jayed. Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. Ada Braun balik lagi ke belakang kepada Nico, umpan jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer pada Tah. Ini Tah umpan pendek passing saja pada Pavlovic pada lagi Jonathan Tah. Enek saja kepada Musiala mencoba menjemput tadi nampaknya Mecca. Kita lihat Jonathan Tah umpan saja 1-2 lagi kepada pemain-pemain Jerman ke kiri nomor punggung 15 Nico. Nampaknya umpan-umpan pendek ini diterapkan oleh pemain berpanser menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman. Tampaknya terjadi pelanggaran tadi terhadap pemain Jerman nomor punggung 10 Musiala. Tampaknya ya, tendangan sudah dilakukan kembali Fritz pada nomor punggung 19 pemain Jerman. Ada Leroy Sané, umpan saja ke depan, baru satu penjaga sudah lalu masuk gol. Jamal Musiala mampu secara mengejutkan kembali mencetak gol bagi Jerman sehingga membawa Jerman unggul sejauh ini 4-1 tadi. Bung Estu, kita lihat bagaimana umpan passing tadi yang diterapkan oleh pemain Jerman mampu berbuah gol di menit ke-46 di babak kedua ini, Bung Estu.
2: Iya, sebuah serangan yang sebenarnya tidak terlalu sporadis tapi tertata dengan baik oleh para pemain dari Jerman. Bermula dari Kapten Joshua Kimmich memberikan umpan terobosan yang cukup bagus dengan sekali sentuh tanpa kontrol. Langsung seorang Musiala dengan naluri mencetak golnya yang sangat bagus berhasil mengecoh kiper Rum. Yang pasti ini sebuah kejutan dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala, 4-1. Dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka, langsung menyerang walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Joshua Kimmich tadi memberikan terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah, dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan menyusur tanah tanpa melalui kontrol dan mencetak gol ke-4 bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting, walaupun beberapa prediksi Curaçao belum tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol mereka sudah mencetak satu gol. Dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya bahwa Curaçao meskipun kalah 1-4 ketinggal 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
3: Iya, baik saudara pendengar, kali ini Jerman berusaha kembali mencoba membangun serangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Braun nampaknya kirim bola ke belakang kepada Nico, sodorkan saja pendek kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah, berikan pendek kepada Joshua Kimmich, ke depan kepada Mecca. Masih Mecca, kali ini Braun menguasai bola, menusuk dalam kotak penalti, namun terjadi perebutan bola. Masih Musiala menguasai bola, kirimkan belakang kepada Pavlovic kepada Mecca. Masih Jamal Musiala tadi, namun tidak mampu melepaskan tembakan setelah diblok tadi oleh dua orang pemain dari Curaçao. Kali ini Jerman mencoba kembali membangun serangan, namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Curaçao. Mencoba kembali, saudara pendengar, saat ini dari sektor sebelah kanan Leroy Sané berusaha melakukan sprint, namun dilanggar tadi oleh pemain dari Curaçao tadi. Hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi. Pendek saja Joshua Kimmich, tenang langsung. Oh, hampir saja lagi-lagi Mecca memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich tadi, melepaskan tendangan namun berhasil ditepis tadi kembali. Saudara pendengar, Nico mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau, kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Curaçao. Nico menguasai bola, kirimkan kepada rekannya Wirtz tadi, kembalikan kepada Nico, Nico kepada Brown, berhasil dicuri, namun terjadi sebuah pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Mecca. Masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih Jamal Musiala, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Oh, hampir saja tadi terjadi kemelut di dalam kotak penalti dari Curaçao. Jamal Musiala meliuk-liuk dia tadi, mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol tadi Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
1: Ya, sementara itu saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam, tadi sudah dilakukan. Kini membangun dari sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao sepenuhnya ada Rick Cadley. Umpan pendek saja kepada rekannya ada Deveron Forinfili, namun bisa curi pemain Jerman tadi. Ah, tampaknya dengan cekatan tadi pemain-pemain Curaçao kembali mencuri bola dari penguasaan pemain Jerman dari sektor kanan serang. Nomor punggung 21 ada Chong, pendek saja kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran sepertinya tadi diganggu oleh Brown. Inilah dia Brown, pemain dari Jerman, Nathaniel Brown, yang mencoba untuk mengganggu tadi pemain dari Curaçao ada Tahit Chong. Kini mencoba untuk membangun cara perlahan Curaçao. Di sana ada pemain nomor punggung 21 Chong, harus mundur dia beberapa meter dari zonanya. Dan kini Chong menggiring bola, memberikan umpan kepada nomor punggung 7 dan cuma, namun bisa digagalkan oleh Pavlovic. Dan Diur dengan cekatan menendang bola ke depan yang diarahkan kepada Kai Havertz, namun tampaknya terjadi pelanggaran lagi-lagi. Wasit asal Maroko Jalel Jayed. Tadi ini Curaçao kembali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Ada nomor punggung 10 tadi, Leandro Bakuna, tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang El Rum. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini harus berjuang ekstra untuk menepis, untuk menggagalkan beberapa peluang yang kerap dilahirkan oleh pemain Jerman. Kini Jerman melalui Kimmich, sektor kanan, umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 17, di sana ada. Kita lihat Wirtz, sepakan kaki kanan Wirtz masih mampu dibendung oleh pemain belakang dari Curaçao tadi ada Bazur. Nampaknya memang berkali-kali peluang dari Jerman kini melalui tendangan sudut Adler Nesane kepada Kimi dari sektor kanan serang Jerman. Umpan lagi kepada Kimi, umpan saja ke mulut gawang, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Curaçao. Kini Niur hingga maju ke area garis tengah pertandingan untuk memberikan umpan saja tadi, namun kini peluang justru dimiliki oleh Jerman. Langsung sana ada Reza, coba tahu ada kehapus tadi masuknya tadi. Ada lagi peluang satu oleh Jerman kepada Mecca, namun lebih jauh kuat Vovovic, langsung tendang ke gol. bagaimana tadi umpan 1-2 antara Kai Havertz dan juga Van Ploppik tampaknya mencoba untuk melakukan shooting keras ke gawang dari Curaçao, namun tendangan ataupun arah bolanya masih jauh di atas gawang Curaçao yang dijaga oleh Ele Room.
3: Masih nyaman Jerman dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman berusaha membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich, kirimkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, kepada Nico dia. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Brown mencoba memasuki kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh kiper dari Ele Room. Kali ini Chong dari Curaçao berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran. Langsung saja tendangan bebas, kirimkan kepada pemain dengan nomor punggung 7, Juninho Bakuna. Terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola jatuh di kaki Pavlovic dari Jerman. Jamal Musiala kali ini menguasai bola, maksudnya umpan kepada Kai Havertz, namun umpan yang tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Armando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba memancing para pemain Jerman untuk turun ke belakang, kirim bola ke belakang kepada kiper Room, tendang bola jauh ke depan memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki para pemain Jerman. Ada Pavlovic, umpan 1-2 dengan Kai Havertz melebar ke sisi sebelah kanan. Ada Leroy Sané, kali ini masih Leroy Sané ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich, nampaknya berhasil dicuri bola oleh Bakuna tadi. Namun kembali Jerman menguasai bola setelah mampu mencuri tadi dari kaki Meka tadi. Joshua Kimmich kali ini menguasai bola, kirimkan kepada Nico, Nico kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan bersiap-siap, masih pemain Leroy Sané kali ini. Umpan pendek 1-2 dengan Pavlovic, kembalikan kepada Sané, Sané kepada Nico, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wrist menguasai bola, masih Wrist. Ada satu pemain Curaçao yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bakuna terjatuh meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya, nampaknya mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensia, mencetak gol dari Curaçao. Namun bukan sebuah pelanggaran. Sudah terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Curaçao berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain dari Curaçao. Lemparan ke dalam, bersiap-siap Nathaniel Brown, kirim bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, kirim umpan pendek kepada Neuer, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kirimkan kepada Pavlovic ke depan, kirim ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan terobosan dari sektor sebelah kanan, ada Leroy Sané, namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao, dibuang saja bola oleh Room. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wrist menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan balik cepat dari sektor sebelah kiri. Ada Von Wille tadi, kirimkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola, pendek saja kepada Ritz. Masih Ritz, Kirimkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Berikan kepada Joshua Kimmich. Kembalikan kepada Leroy Sané. Umpan 1-2 dengan Jamal Musiala. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi. Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan lini serang dari Jerman. Kirimkan umpan ke belakang kepada Pavlovic. Pendek saja kepada Jonathan Tah. Kepada Wrist, kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Kai Havertz. Kirimkan umpan kepada Bang. Oh, umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Curaçao, Eloy Room, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya terjatuh salah seorang pemain dari Curaçao, Chong tadi.
1: Ya, sementara itu pendengar memasuki menit ke-59 detik 45 di mana saat ini Curaçao mencoba untuk keluar dari kepungan dari pemain Jerman dengan memainkan bola-bola pendek saja di lini belakang. Tadi mencoba langsung ke depan tadi umpan yang dituju oleh rekannya nomor punggung 9 Jurgen Locadia, namun tampaknya sementara itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung 21 yang diganggu oleh pemain Jerman. Ada Tahit Chong yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Dan kali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Curaçao. Langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Curaçao namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang namun bisa dimenangkan oleh Jonathan. Serangan cepat coba dibangun oleh Jerman namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Curaçao. Kini dari sektor kiri umpan 1-2 kepala Juninho Bacuna, namun tampaknya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Jerman nomor punggung 9 tadi Jurgen Locadia, mencoba merangsang dari sektor kiri serang Curaçao dan harus dilanggar oleh pemain Jerman Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Curaçao Jurgen Locadia tadi setelah mendapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman Jonathan Tah. Dan kita melihat ya memang di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Curaçao mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain der Panzer. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan tentunya di menit ke-61. Tampaknya berjarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman. Peluang emas tentu menjadi Curaçao melalui tendangan sepakan bebas. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Curaçao. Kita masih melihat ada 6 pemain Curaçao di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol? Tentunya sudah bersiap-siap dia. Satu pemain dari Curaçao. Ya, sudah dilakukan. Bola mengalir ke mulut gawang namun disudut. Peluang tadi Leandro Bacuna tampaknya tadi yang melakukan heading, manfaatkan umpan dari rekannya, namun arah bola masih di atas gawang dari Jerman. Kita lihat bagaimana heading yang dilakukan oleh Leandro Bacuna masih jauh ataupun belum menemui sasarannya tepat dari jala Jerman yang dijaga oleh Manuel Neuer. Kini Jerman melalui sang kapten Kimmich, umpan saja kepada Leroy Sané. Namun kembalikan lagi kepada Kimmich, kepada Jonathan Tah, mencoba untuk melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Kini Jonathan Tah umpan ke depan yang dituju oleh adalah Leroy Sané. Sepakan kaki kiri tadi dari Leroy Sané, namun tendangannya belum mengarah tepat ke gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room. Tentu umpan wancu tadi sangat baik. Tentunya kita lihat umpan manis dari Jonathan Tah dari tengah lapangan pertandingan, kemudian dikuasai sepenuhnya oleh Leroy Sané dengan dua kali sentuhan langsung tendangan, namun tendangan melengkung tadi hanya tipis dari sisi kanan tiang gawang Curaçao yang dijaga oleh Eloy Room.
3: Ya, hampir saja Leroy Sané tadi mampu mencetak gol setelah hanya berhadapan satu lawan satu dengan kiper Eloy Room. Namun sayang sekali tadi tendangan Leroy Sané dengan kaki kirinya masih melambung di atas mistar gawang dari LA Room. Dan sementara saudara pendengar, saat ini tergantian pemain akan dilakukan oleh Jerman, di mana Undav disiapkan masuk menggantikan Jamal Musiala yang tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 63 detik 53 dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Curaçao. Dan sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16, nampaknya sang striker Locadia ditarik keluar, digantikan Margarita dengan nomor punggung 16 dari Curaçao. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi, namun bola lebih dekat kepada Manuel Neuer, langsung kirimkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bakuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahi Chong tadi menguasai bola, kirimkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5, Alexander Pavlovic. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao, masih menguasai bola Curaçao. Tahi Chong kirimkan bola kepada Bispo, ke depan kepada Juninho Bakuna, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bakuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Undav yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bakuna, pemain dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
2: Ya, kalau
3: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bakuna ini.
2: Iya, dari catatan statistik sejauh ini, untuk catatan syutingnya, pemain paling banyak melakukan syuting adalah Felix Meka dengan 4 kali syutingnya, total syutnya. Ya. Kali ini serangan dari Jerman,
4: tendangan langsung, Curaçao jatuh di pemain Curaçao.
3: Offside. Nampaknya hampir saja kemelut terjadi tadi ya, Bung Estu. Benar. Di dalam kotak penalti dari Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi, hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Neuer karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
2: Iya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Usaf, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribble dengan 4 kali duelnya, juga 14 kali duel, 9 kali menang plus 1 golnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target, dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan, dia 2 kali passing sukses. Dan kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch chance atau sentuhan bola sebanyak 43 kali. Dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses. Sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan yang cukup bagus dengan rating 8,1 sejauh ini. Namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di pertandingan ini.
3: Iya, kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Ritz di sisi sebelah kiri. Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan umpan dari Jonathan Ritz yang menusuk dari sektor sebelah kiri memasuki kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offset atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih belum puas nampaknya Jerman, Bung Estuni, setelah mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya Bung ya, tidak dalam posisi offset.
2: Benar Bung Estu. Iya, jadi umpan dari atau assist dari Dennis Uzdaf emang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana ada Leandro Bakuna. Nah, ini masih dalam kondisi onside.
3: Masih onside.
2: Iya, tapi ya memang pergerakan Nathaniel sebagai pemain sebenarnya posisinya ada fullback dia, fullback kiri, dan ketika dia masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Uzdaf, dia mampu memaksimalkan dengan baik, dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown. Ini menjadi sebuah catatan menarik, debut di Piala Dunia dan dia bisa mencetak gol, sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt, yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata atau 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 2 Piala Dunia terakhir, dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya, karena Jerman dalam 2 Piala Dunia terakhir tidak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022, dan ini sepertinya menjadi harapan baru, menjadi cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya, perpaduan antara efektivitas permainan, pertahanan yang baik dan juga ketenangan. Tetapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas agak di bawah mereka dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
3: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil minum agar bisa fit kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini Bung Estu, kalau menurut Anda seperti apa nih? Ini kan sebelumnya banyak pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol, dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman, Ibu.
2: Iya, di sejak babak pertama memang kelihatan sekali Jerman belajar dari gol yang dicetak dari pemain Curaçao, dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali bahwa mereka sangat lebih berhati-hati, terutama dalam lini tengah ke belakangnya dia berhati-hati, lebih menguasai bola, lebih melindungi bola, lebih meminimalisir kehilangan bola, dan ini terbukti mereka masih menguasai secara ball possession tapi tidak sedominan di babak pertama, dan mereka dengan meskipun tidak dominan tetapi mereka bermain lebih hati-hati, mereka bermain lebih tertata, dan fokus mereka cukup bagus lah di pertandingan di babak kedua ini. Dan tampaknya Rudiger dimasukkan menggantikan Jonathan Tah, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rudiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Leon Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya
3: Nico.
2: Meka. Felix Meka yang diganti.
3: Raum keluar menggantikan Nathaniel Brown. Raum
2: masuk nanti. Ini sepertinya untuk menyimpan tenaga di next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua, langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama.
3: Ya, kali ini saudara pendengar, terjatuh pemain Curaçao, Tahi Chong tadi. Terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bakuna tadi ke sektor sebelah kini, masih mencari rekannya. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan, kembalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper Elo Room, berikan kepada Bakuna, ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Rich menguasai bola dari sektor sebelah kiri, kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bakuna. Terjatuh Tahi Chong tadi setelah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi nampaknya. Tahi Chong yang sebenarnya tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Bersiap-siap Tahi Chong lakukan tendangan bebas kepada pemain dengan nomor punggung 5 Cheryl, ke depan maksudnya kepada Antones. Namun masih dalam penguasaan para pemain Curaçao, kali ini dari sektor sebelah kiri Antones. Masih Antones kirimkan bola kepada Bakuna di lapangan tengah pertandingan. Kali ini dari sektor sebelah kanan masih bermain bola 1-2 Bakuna, kali ini menguasai bola, berikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo kembalikan bola kepada Bakuna, maksudnya kepada Tai Chong. Masih Tai Chong, ada dua pemain dari Jerman, ada Rudiger yang berusaha merebut bola memasuki kotak penalti dari Kuras, maksud kami dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Tai Chong tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
2: Ya pasti, sementara... ya pasti ini sisa-sisa tenaga ya yang dimiliki Curaçao, mencoba Tai Chong tadi mencoba untuk merasa, tapi memang di depan sudah tidak ada temannya. Dan ini memang usaha-usaha yang coba dilakukan, tapi memang dalam kondisi tertinggal cukup banyak, mereka memang menghadapi kesulitan yang sangat sangat mendalam, walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang. Dan salah satu ini serangan dari Curaçao.
3: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor punggung 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi. Masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola, Neuer ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola, kirimkan ke belakang kepada Rüdiger. Pendek lagi kepada Nico, masih mencari rekannya, kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan namun berhasil, bola jatuh di kaki Kai Havertz, terjadi perebutan duel bola udara, namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Eloy Room. Masih memegang bola, langsung tendang ke depan, bola jatuh di kaki Tai Chong, namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman. Masih Leroy Sané nampaknya menguasai bola, kali ini dari sektor sebelah kanan. Masih Leroy Sané kirimkan bola ke belakang kepada Nico, pendek saja kepada Pavlovic, kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Rich. Masih Rich kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané, kali ini dari sektor sebelah kiri. Kai Havertz menguasai bola, umpan 1-2, kali ini Brown menguasai bola, berikan kepada Kai Havertz, tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua Kimmich, tendangan langsung. Oh, lagi-lagi Jerman menggandakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Undav tadi, memanfaatkan umpan dari Leroy Sané tadi. Dennis Undav berhasil mencetak gol ke-6 bagi keunggulan Jerman pada pertandingan pagi hari ini, tepatnya pada menit ke-6. Nampaknya tadi 76. Memanfaatkan menit ke-76 6. Memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich setelah

0: sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
1: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekapan pemain ataupun kiper dari Eloy Room. Kirimkan bola ke depan, namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola. Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman. Umpan crossing tadi, namun lagi-lagi umpan yang tidak begitu akurat tadi. Namun kali ini bola berada di kaki Antonese. Masih lebih dekat nampaknya dicuri tadi bola oleh Rudiger. Berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dennis Undav tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Musiala tadi, berhasil mencetak gol tadi. Dennis Undav. Kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rudiger pendek saja kepada Kimmich. Kimmich kepada Kai Havertz. Pendek saja kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané. Pemain kali ini Wirtz menguasai bola. Belakang kepada Nico.
2: Ya, saat ini Jerman terus melakukan serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri. Ada sang kapten Joshua Kimmich kepada Rudiger, umpan saja passing ke sektor kiri, ada Nico ke tengah, ada Kai Havertz, namun kembali jauh saja, back pass kepada Rudiger. Ya, masih memainkan bola ball position nampaknya timnas Jerman ini. Sektor kita nih, ya umpan saja ke sektor tengah yang dituju tadi masuk kepada Kai Havertz, namun bisa kembali curi oleh pemain dari Kurakaus. Ya, kini kembali Chong dari sektor kanan serang, namun bisa kembali dimentahkan oleh pemain dari Jerman. Cepat sekali kini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 19 Reino Sané. Meliuk-liuk dia memasuki kotak penalti, langsung tendang. Kembali mampu dimentahkan oleh pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 24 tadi, menghalau sepakan keras dari Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke 81.7 detik. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman. Setelah gol dari Undav tadi di menit ke 76, kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya, karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman untuk bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut, ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja melarikan bola ke mulut gawang, namun tidak ada rekannya di sana dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang saja bagi Curaçao. Ya, Bung Esto, kita melihat setelah tertinggal 1-6, tampaknya Curaçao mencoba ingin kembali keluar dari tekanan pemain Jerman ini. Namun sejauh ini memang skema ataupun pergantian pemain, termasuk tadi memasukkan Jeremy, sang pelatih Dick Advocaat, memang belum memberikan perubahan yang berarti. Kalau menurut Bung Esto sendiri seperti apa dengan pergantian juga satu pemain dari Curaçao ini?
0: Iya, ada satu pemain berganti, dan ini mantan pemain Persib Bandung ya, Gervani Kastender. Iya. Yang juga yang sekarang bermain di Terengganu di Liga Malaysia. Ini menggantikan Tahit Chong. Dan sebenarnya secara permainan Curaçao ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk di babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti babak pertama. Dan itu salah satu yang membuat para pemain Curaçao semakin kesulitan untuk memberikan serangan balik ataupun mencoba melakukan penetrasi-penetrasi yang mungkin ya seperti di babak pertama tadi mereka lakukan. Dan salah satunya terbukti dari statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Curaçao bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shoot on target walaupun memiliki 4 shoot. Beda dengan tim lawan. Tim lawan Jerman memiliki 8 kali shoot, 4 shoot on target. Bahkan untuk big change-nya ada 4 dari Jerman. Dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball position

0: tidak seperti babak pertama, masih 64-36. Dan dari lihat dari passing juga sebenarnya cukup akurat, cukup baik secara presentasi akurasi dari para pemain dari Curaçao, tapi memang Jerman bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
1: Iya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Curaçao, dan Anton, pemain yang baru saja menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke-82 tadi, dan tampaknya memang dengan adanya beberapa perubahan pergantian kedua tim ini juga memberikan permainan pembeda di jelang-jelang menit akhir di babak kedua ini. Saat ini tendangan sudut diperoleh oleh Curaçao sudah dilakukan arahkan ke mulut gawang, namun bisa disundul ataupun di heading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayangi satu pemain dari Curaçao. Nampaknya di sana ada Juninho Bakuna, mampu dimentangkan oleh pemain Jerman. Kini serangan balik cepat dilancarkan oleh pemain Jerman dari sektor kanan. Nomor punggung 7 ke Havertz mencoba untuk merangsek ke sektor kanan serang dari Jerman, namun tarik lagi jauh ke belakang kepada Rudiger. Mencoba untuk menghentikan sejenak tadi Rudiger, kembali diberikan umpan passing jauh ke kanan kepada Havertz, umpan 1-2 kepada Fritz, Fritz kepada Leroy Sané, merangsek lagi umpan diagonal ke kiri, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri ataupun sektor kanan pertahanan Curaçao. Umpan 1-2 saja kepada Raum, langsung merangsek ke sektor mulut gawang, langsung tendangan. Masih bisa ataupun masih mampu tadi diblok dengan kaki kanan dari penjaga gawang Curaçao, Elorum, dan bola kembali diamankan oleh Elorum. Nampaknya peluang emas tadi diperoleh oleh Raum dengan tendangan ataupun sepakan kaki kirinya, namun masih membentur kaki dari Elorum, dan lagi-lagi gagal peluang dari Jerman. Tentunya masih 6-1 bagi keunggulan Jerman. Masuki menit ke-85, 35 detik. Saat ini bola bergulir, masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Curaçao, Elorum. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Obispo. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga Elorum. Kembali jauh dilercahkan, namun dicuri pemain Jerman. Terjadi kemelut tadi di sektor pertahanan Curaçao. Mampu Curaçao umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya. Tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Curaçao ataukah terjebak dalam posisi offside tadi. Kita masih melihat memang masuki menit ke-86 ini, baik Jerman ataupun Curaçao sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri. Dan kini kembali Jerman coba untuk kembali menggurung sektor pertahanan dari Curaçao. Rudiger berjalan dia ataupun berjoging untuk mencari dan melihat rekannya berdiri kosong. Ya, menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke depan tadi, maksudnya kepada satu pemain Jerman, Havertz. Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Curaçao, Elorum. Lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18, Obispo. Umpan passing saja ke kiri pada rekannya, kembali lagi kepada Obispo. Hentikan sejenak bola, langsung umpan passing ke depan yang dituju oleh pemain depan Curaçao. Mencoba keluar dari tekanan tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini lemparan ke dalam, apakah akan dilakukan oleh pemain Curaçao? Ya, sudah dilakukan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Nampaknya memasuki menit ke-87, 28 detik. Saat ini Curaçao ingin menyerang beberapa lini dari Jerman sendiri. Kita lihat dicuri tali pemain Jerman, ke Havertz, mampu mencuri bola, beli mari sektor pertahanan, umpan satu cuip dalam. Satu tendangan cipta di ataupun tendangan yang diarahkan ke arah gawang Curaçao, Elorum tadi gagal untuk menepis tendangan chip yang dilesakan oleh Havertz, sehingga ataupun menambah gol bagi Jerman menjadi 7-1. Ya, kesalahan dari salah satu pemain lini belakang Curaçao ini mampu dimanfaatkan oleh Kay Havertz untuk kembali menjauh skor kedudukan menjadi 7-1. Bung Estu, seperti apa tadi memang kesalahan yang dilakukan oleh lini belakang Curaçao tadi?
0: Iya, sudah sangat terbuka sekali para pemain Curaçao. Entah mereka sudah mulai keletihan atau seperti apa, tapi yang pasti pertahanan mereka terbuka sejak menit ke-70. Bahkan mereka sudah beberapa kali tidak melakukan marking-marking seperti di sebelumnya. Dan yang pasti Kay Havertz mendapatkan umpan bola yang bagus dengan cara mencetak gol ala striker. Pandangan mereka, ketenangan dia sebagai seorang penyerang tengah, itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memang cukup matang dan mencetak gol kedua atau brace di pertandingan ini. Dan ini kembali lagi sisa kekuatan yang dimiliki oleh Curaçao mencoba untuk bertahan, tetapi jebol juga gawang mereka, kembali jebol dan menjadi kekalahan, menjadi gol yang ketujuh yang dicetak oleh Kay Havertz tadi. Di sisa-sisa ini bahkan mereka masih terancam lagi untuk kebobolan lagi sepertinya, karena memang sisa-sisa kekuatan mereka sudah semakin menipis. Dan kali ini serangan
2: Raum kirimkan umpan crossing, dibuang saja oleh Bispo. Jatuh dikakui para pemain dari Curaçao yang belum mau menyerah pada pertandingan pagi hari ini, Antonese. Namun bola berhasil dicuri tadi David Raum, kirimkan tadi maksudnya kepada Goretzka tadi, namun bola jatuh di kaki Obispo dari Curaçao. Kirimkan bola ke belakang kepada kiper Elorum, masih mencari rekannya Elorum, masih menahan bola. Rum tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi bola udara, kembali jatuh di kaki pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada Bakuna, kembalikan bola kepada rekannya Antonise, kembali kepada Bakuna, masih bermain-main dia di lapangan tengah pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 5 dari Curaçao kali ini menguasai bola. Masih Curaçao kali ini dari sisi sebelah kanan. Bakuna tadi menguasai bola, kali ini Bakuna. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5. Dengan nomor punggung 7 tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki Pavlovic. Kirim bola jauh ke belakang kepada Manuel Neuer. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Anton menguasai bola dari Jerman, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Von Wille kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Von Wille masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Jerman. Kirimkan bola ke belakang kepada Antonese. Masih Antonese, kali ini kembali dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan. Ada Anton dari Jerman dan Leroy Sané yang berusaha merebut bola, masih dalam penguasaan pemain Curaçao, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh Rudiger tadi dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Von Wille dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan dari Jerman, lempar bola jauh ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 7, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 10 Leandro Bakuna berusaha direbut oleh David Raum tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dan saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit yang kedua, di mana wasit memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa usaha yang masih belum menyerah nampaknya Curaçao pada pertandingan pagi hari ini?
0: Iya, dengan sisa-sisa yang ada, Curaçao lebih cenderung menyerang ya dibandingkan mereka bertahan. Dan sudah kebobolan 7 gol, mereka sepertinya memilih, udahlah kita menyerang saja daripada bertahan tapi juga tidak menghasilkan apapun gitu. Mereka sepertinya mulai lebih santai, lebih giat dalam menyerang. Walaupun memang Jerman juga terus melakukan tekanan, tapi ini pilihan yang mungkin pilihannya realistis bagi mereka. Siapa tahu dengan mereka bisa menekan atau memberikan serangan, penetrasi ke pertahanan Jerman bisa menambah ya, gol.
2: Kali ini peluang dimiliki oleh Goretzka, namun gagal tadi melepaskan tembakan, berhasil dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Jerman Pavlovic, maksudnya mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic setelah dilanggar Antonisse. Nampaknya Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Livano Komenensia yang melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara bersiap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Bersiap-siap Kapten Eloy Room. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua, ada 3 pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Elor, Leroy Sané, dan juga Wris. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh, David Raum nampaknya kirimkan umpan. Goretzka, masih Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton, kirimkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Anton Rudiger tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Maroko Jalal Jayed meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Unggul Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Pesta gol ke Curaçao berhasil mencetak 7 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, kalau Anda melihat sebenarnya apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Curaçao sehingga mampu dijebol sebanyak 7 kali gawangnya tadi oleh Jerman?
0: Ya, kalau di babak pertama sebenarnya mereka bermain cukup disiplin ya. Lini tengah mereka membantu pertahanan dengan baik. Tapi di babak kedua sepertinya memang mereka mulai, terutama di 20 menit terakhir, mereka mulai keletihan dan mereka kelihatan sekali cara bertahan mereka tidak sedisiplin sebelumnya. Dan itu membuat mereka gak dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Curaçao sepertinya melecut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam melindungi bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plus ini. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Curaçao, tapi memang secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan, mentalitas Jerman memang di atas Curaçao satu level.
2: Ya, meskipun gawangnya berhasil dibobol sebanyak kali, namun Curaçao setidaknya mampu mencetak sejarah, membuat gol pertama di Piala Dunia melalui gol tadi yang dicetak oleh Livano Komenensia.
0: Yang pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol tercipta untuk penyama, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas dengan Pantai Gading atau Ivory Coast di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman berikutnya mereka akan melawan Pantai Gading, tentunya bukan pertandingan yang mudah karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah Pantai Gading. Dan ini menjadi Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Curaçao tadi. Itu menurut saya seperti itu.
2: Iya, yang harus dilakukan Curaçao nih agar setidaknya mereka mampu lebih tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya apa, Bung Estu?
0: Ya menurut saya dari Kurasaw adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan banyak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika menghadapi Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 menit atau 15 menit di babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin, beberapa kali bertahan dengan baik, itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini bukan belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain lawan Pantai Gading dan Ekuador, termasuk ketika pertandingan 2 lawan Ekuador.
2: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning karena gawalnya berhasil dibobol tadi oleh tusukan yang dilakukan oleh Komenensia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman nih, setidaknya bisa memperbaiki lini pertahanan mereka di pertandingan selanjutnya nih, Bu?
0: Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit dimanfaatkan oleh para pemain Kurasaw. Jika lawan lebih sporadis atau lebih bagus secara kualitas ya, mungkin hal yang sama akan terjadi lebih dari sekali. Jadi Jerman harus belajar bahwa ketika mereka menguasai bola, ketika mereka menguasai keadaan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga harus konsentrasi fokus pada lini pertahanan, harus konsentrasi fokus pada beberapa kejutan yang mungkin diciptakan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi Jerman ketika mereka harus menang 7, cetak gol 7 tapi harus kebobolan. Itu menurut saya Jerman akan belajar dari hal itu, karena memang gol Kurasaw tadi diciptakan dari sebuah skema permainan yang cukup bagus, dan itu bukan gol yang murah ya, karena gol tadi saya katakan itu gol penyama. Jadi menurut saya Jerman juga masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki, karena salah satunya gol terjadi, dan salah satunya adalah mereka masih beberapa kali lost fokus di beberapa momen untuk pertandingan ini. Lawan selanjutnya tentu tidak ringan, lawan selanjutnya tentu ingin juga menyulitkan Jerman, dan ini yang harus Jerman pahami untuk pertandingan selanjutnya.
2: Ya, di lapangan pertandingan saat ini juga nampak ini euforianya luar biasa, penonton atau supporter dari Kurasaw. Meskipun mereka dibantai 7-1, tapi para pendukung dari Kurasaw ini tidak ada nampak bersedih gitu.
0: Iya.
2: Dan bahkan mereka tampak masih bersorak-sorai atau masih tampak cukup gembira, dan juga masih menyapa para pemain mereka atau para pemain Kurasaw yang turun pada pertandingan pagi hari ini. Karena tentu saja, Bung Estu, ini adalah sejarah bagi Kurasaw.
0: Betul.
2: Meskipun hasilnya boleh dibilang mereka kebobolan banyak, namun nampaknya para pendukung atau supporter dari Kurasaw masih nampak cukup gembira pada pertandingan pagi hari ini.
0: Yang masih di Piala Dunia 2026 ini, Kurasaw adalah negara terkecil, baik terkecil secara populasi maupun negara terkecil, bahkan kalau tidak salah dengan Palembang, kota Palembang itu besaran kota Palembang negaranya itu, jadi cukup kecil sekali, tetapi mereka mampu lolos ke putaran final. Even memang ada dalam tanda kutip keuntungan 3 tuan rumah dari CONCACAF, tetapi mereka menunjukkan bahwa perjuangan mereka cukup baik sejauh ini, walaupun kebobolan 7, tapi mereka juga melawan Jerman. Dan yang pasti Kurasaw tetap punya nilai plus di pertandingan ini, punya nilai plus dan punya nilai secara permainan mereka layak diwaspadai oleh lawan-lawan selanjutnya.
2: Ya, Bung Estu, kemudian ini lawan selanjutnya Jerman siapa, Bung Estu, ini?
0: Pantai Gading.
2: Bagaimana Anda melihat calon lawan dari Jerman di pertandingan selanjutnya?
0: Iya, Pantai Gading salah satu tim kuat di grup E ini, jadi salah satu pesaing, mungkin pesaing terkuat dari Jerman selanjutnya. Sedangkan Kurasaw akan melawan Ekuador. Ekuador adalah salah satu negara di CONMEBOL yang juga punya beberapa pemain yang bermain di Eropa. Artinya Dengan hasil 7-1 ini, perjuangan satu kaki Jerman mungkin sudah di fase knockout ya, tapi mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh lost focus seperti yang tadi tercipta gol di ketika pemain Kuraso mencetak gol ke gawang mereka.
2: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu Santoso atas ulasannya di pertandingan pagi hari ini. Terima kasih. Dan saudara pendengar, pertandingan antara Jerman menghadapi Kurasau berkesudahan dengan skor 7-1. Pertandingan perdana bagi Jerman di grup E Piala Dunia 2026. Dan saudara pendengar, dengan demikian telah berakhirnya babak yang kedua. Dengan demikian usai sudah laporan kami untuk pertandingan di grup E yang mempertemukan antara Jerman dengan Curaçao. Saya Erik Hamzah dan Bung Joko Saputra dan juga Bung Estu Santoso mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kami kembalikan kepada Bung Wisnu.
3: Nene, herzlichen Glückwunsch, erster Sieg, erster Treffer, ganz tolles.

Iya, mendengar seperti yang kita dengarkan barusan ya. Pertandingan antara Jerman melawan Curaçao ini berakhir dengan skor 7-1. Dan tentunya seperti banyak prediksi yang sudah kita dengarkan dari beberapa pendengar di awal ya, ini memang terbantai nih Curaçao nih. Karena ini Curaçao adalah tim yang baru, kecil ya, dan baru saja masuk ke Piala Dunia. Dan tentunya kita sudah lihat performa Jerman di beberapa pertandingan Piala Dunia sebelum-sebelumnya juga. Ini sangat terlihat kuat sekali. Dan tentunya pada malam atau dini hari ini, tim Jerman menang telak melawan Curaçao 7-1. Dan tentunya pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul

0: Tapi sebelum itu pendengar, kita akan jeda atau istirahat terlebih dahulu untuk menuju pertandingan antara Belanda melawan Jepang.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik terkait prediksi Belanda versus Jepang di Piala Dunia 2026. Major strong, strong. Pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana yang sangat dinantikan di Piala Dunia 2026 ini. Secara taktis, nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama pemerhati sepak bola. Karena memang disebutkan sebelumnya terkait pertandingan ini, Belanda versus Jepang adalah yang dinantikan di Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa? Dari pandangan pemerhati sepak bola, saat ini kami telah bersama pemerhati sepak bola Rara Menu sama Kak Giansar. Bung Ram, salam olahraga. Halo Bung Ram.
2: Salam olahraga Mbak Hana.
1: Jaya ya. Bung Ram. Ini pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana ya Bung Ram ya, sangat dinantikan di Piala Dunia 2026. Tapi kalau secara taktis, bagaimana Bung Ram melihat benturan gaya main Eropa Barat yang mengandalkan struktur dan fisik melawan disiplin tinggi serta transisi cepat khas samurai biru ini Bung Ram?
2: Ya, benar sekali ya, ada ini pertarungan dua kutub sepak bola yang cukup mengakar ya, akan menyita perhatian. Jadi ini adalah big match juga. Kayak ini kayaknya ada juga yang big match ya, yang grup A itu Korsel sama Ceko, ya kan. Berikut nanti ada Inggris Kroasia, ya kan. Baru ada Brasil Maroko. Nah Belanda Jepang ini saya kira akan mampu menghadirkan emosi tinggi bagi kedua tim. Nah Belanda seperti kita ketahui bersama kan, cuma paling banter dia 3 kali runner up kan, runner up dunia. Nah sementara Jepang meskipun hanya sampai di 16 besar ya, 16 besar. Nah tentunya ini akan menjadi gambaran bahwa Jepang ini bisa menghadirkan kejutan. Nah, jadi Jepang menurut pandangan saya dia memiliki kecepatan ya, karena bertumbuh agak beda dengan Eropa. Dia memiliki kecepatan dan disiplin tinggi. Disiplin tinggi dalam melakukan determinasi, ada keseimbangan seperti yang Mbak Hana bilang terakhir, transisi itu penyerangan dan pertahanan mereka sangat sangat kuat. Ya Jepang ya, mereka telah buktikan kan dalam uji coba sebelum Piala Dunia.
1: Oke. Nah, Bung Ram, tapi apakah laga ini berpotensi berlangsung terbuka atau memang justru lebih taktis dan hati-hati begitu Bung Ram?
2: Jadi kalau menurut pandangan saya itu Jepang juga ketika menggebuk Inggris di Wembley, ketika mengalahkan Brasil di meski di tempat sendiri, walaupun ball position kalah mereka dari Brasil, tapi yang kekuatan Jepang ini adalah mental untuk tidak kalah. Artinya mereka juga pola permainan mereka itu bukan semuanya bertahan. Mereka akan main terbuka. Nah sementara ini warning buat Belanda. Nah Belanda di sisi lain tentunya akan menunjukkan sebagai kekuatan Eropa yang pantas diperhitungkan. Yang pantas diperhitungkan artinya meskipun belum pernah juara dunia, tetapi dalam tiap event Piala Dunia tentu mereka juga dalam 12 kali ikut serta, tentunya mereka juga ingin menunjukkan bahwa loh, kita ini Belanda, artinya punya kans untuk mengukir juga sejarah.
1: Baik.
2: Begitu Mbak Ana.
1: Ya. Nah Bung Ram, lalu juga ada partai Jerman ya, yang di atas kertas ini jauh lebih diunggulkan saat bersua Kurasau ini ya Bung Ram ya.
2: Iya,
1: baik.
2: Betul.
1: Nah, tapi dalam format Piala Dunia modern, tim-tim non-unggulan ini seringkali memberikan kejutan di laga awal. Strategi defensif atau pendekatan seperti apa ini yang harus diwaspadai Jerman supaya mereka tidak terpleset di partai pembuka ini, Bung Ram?
2: Jadi yang ini yang kita apa ini? Kita lihat ini bahwa Belanda maksudnya ya, bukan Jerman kayaknya Mbak Ana,
1: iya,
2: atau gimana?
1: Ini yang di partai berikutnya ada Jerman versus Kurasau.
2: Oh partai
1: Bungram.
2: Berikutnya, iya. Oh iya. Jadi Jerman juga harus hati-hati karena mereka juga dalam Piala Dunia di penyisian juga mereka juga ketika juara pernah kalah juga di penyisian grup berikutnya. Dan ini saya kira ada hal yang sangatlah simpel dengan sepak bola. Bahwa sepak bola itu bukan melulu bicara tentang teknis, tapi ada kekuatan teknis di sana pada mental, ada spirit yang kuat. Seperti kayak Brasil juga tadi kan kita lihat bersama, mereka keteter ketika berhadapan dengan Maroko. Jadi menurut saya dalam pertandingan nanti, tapi kalau untuk Jerman saya kira masih bisa mengatasi Krakow ya, untuk Jerman ya.
1: Oke, baik. Bung Rob, kita ke partai selanjutnya nih yang akan bertanding besok, Pantai Gading versus Ekuador ya, Bung Rob ya. Ini sekaligus kita bahas Bung Rob yang akan bertanding esok ya, Bung Rob boleh ya?
2: Gimana?
1: Nah, Bung Ram, laga antara Pantai Gading dan juga Ekuador ini menyajikan duel kekuatan fisik khas Afrika Barat melawan determinasi serta kecepatan sepak bola Amerika Selatan. Menurut analisis Bung Ram ini, tim mana yang memiliki kedalaman skuad lebih siap untuk mengontrol ritme pertandingan?
2: Ya, saya pikir Ghana ya. Ghana memiliki keunggulan tersendiri ya juga. Tetapi satu hal yang kita perlu hati-hati juga, ini kan main di tiga negara yang notabene ya udaranya sangat berpihak pada tim Amerika Selatan, ya kan? Yang barangkali ada kesulitan juga Eropa. Kita menyampaikan ketika Jerman menghantam Brasil dulu 7-1 di Piala Dunia di Brasil ya, tapi ketika itu kan dominan permainan ada dipegang, tapi begitu keruntuhan Neymar begitu keluar selesai lah Brasil. Nah ini harus diwaspadai oleh tim-tim Eropa. Jadi seperti ada water break, penggunaan water break itu kan menandakan bahwa suhu juga ini memang agak menyita stamina dan fisik. Begitu kira-kira.
1: Baik.
2: Jadi Ghana kan mereka juga Afrika kan, kira-kira mirip juga udaranya dengan malah lebih panas. Tapi mereka siap. Begitu.
1: Oke. Nah, Bung Ram, kita ke partai berikutnya lagi nih. Swedia yang terkenal dengan organisasi permainan yang solid dan bola-bola udara yang akan ditantang Tunisia. Ini juga punya pertahanan rapat, lalu juga ada kolektivitas tim kuat ya, Bung Ram ya. Apakah laga ini akan cenderung berjalan buntu dan defensif, atau memang ada celah taktis yang dapat dimanfaatkan salah satu tim untuk mencuri gol cepat, Bung Ram?
2: Ya, benar. Memang itu mencuri gol cepat adalah modal ya. Karena mereka juga kan tergabung dengan Belanda dengan Jepang, jadi otomatis mereka ingin dalam laga awal ini pasti akan mencoba melambang akselerasi untuk bisa membuat gol sekaligus mengklaim kemenangan. Nah, Swedia tentunya berada sedikit di atas Tunisia ya. Nah, Swedia hanya saja seperti yang saya sebut tadi, dalam laga-laga awal ini memang agak menyulitkan. Bukan ada istilah itu kalau pertandingan pertama beban tinggi, ekspektasi tinggi juga dari para pendukung dengan dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh. Kita ingat juga kan ketika Argentina dalam laga awal di Piala Dunia kata lalu kan kalah dari Arab Saudi kan. Tapi mereka bisa belakangan bisa juara dunia. Itu saya kira faktor-faktor ini bisa berpengaruh. Tapi untuk bicara selanjutnya dari grupnya Belanda dan Jepang ini, Swedia dan Tunisia tentunya masih berada di bawah mereka. Tapi kan sepak bola kan bukan matematika juga.
1: Iya, baik.
2: Mereka adalah representasi Asia. Nah, sekarang begini, kita membahas juga tentang Belanda Jepang. Tapi kalau kita melihat juga penampilan Korea Selatan itu sangat luar biasa juga. Di mana mereka sebelumnya mereka menghantam Amerika 3-0, baru kemudian pertandingan resmi penyisihan grup A mereka menang 2-1 atas Ceko. Ini sangat-sangat luar biasa. Jadi Asia cukup berkibar. Sementara kan kalau di dalam level Asia sendiri, Jepang kayaknya sudah lebih di atas sedikit dari Korea Selatan. Namun dengan penampilan ini membuktikan bahwa kekuatan sepak bola Asia seperti yang disebut tadi, saya kira telah masuk dalam jajaran-jajaran yang elit ya. Sekali juga dengan yang jawaban kedua untuk dari Pekanbaru ya. Jadi tidak terlalu jauh lagi. Benar apa ya, kalau Kevin Dix penaltinya masuk di Australia itu barangkali agak berbeda hasilnya kan waktu itu. Nah ini kan cuman kilas balik aja. Jadi kekuatan yang muncul sekarang bahwa Jepang ada sebagai presentasi Asia toh, dengan kekuatan fisik menonjol dan penuh dengan kecepatan.

0: juga biasanya biasanya menjadi tandem seorang pendek di pertahanan. Dan kalau kita apa ya, bisa dibilang tidak terlalu
1: mencolok atau gimana?
0: Artinya kayak tidak terlalu disambut dengan baik gitu, okay. Karena memang performanya musim ini ya bisa dibilang cukup mengecewakan lah. Tapi di Belanda saya kira memang dia akan menjadi tumpuan harapan untuk bisa menciptakan gol-golnya gitu. Dan kalau kita lihat memang Ako bersama Daniel Malan saya kira memang akan menjadi harapan ya, karena Memphis Depay kita lihat, kalau kita lihat dari standing line-up sudah keluar, memang Depay ada di bangku cadangan, jadi memang tidak dimainkan. Dan yang harus diingat juga di lini tengah kan ada pemain berdarah Indonesia juga, Yaini Reinders.
1: Oh iya, itu dari Indonesia ya?
0: Betul, yang punya darah Indonesia. Dan adiknya kan main di Persib Bandung
1: Reinders.
0: Jadi ada nuansa Indonesia gitu. Dan kalau Bung Edwin ingat, mereka kan seringkali dijadikan candaan bahwa Belanda ini adalah timnas pusat. Kalau kita ini Indonesia, ini timnas pusatnya nih. Karena kan kita tahu proyek naturalisasi kan banyak
1: negara
0: Belanda. Jadi terlepas dari itu, kita lihat memang kalau di kubu Jepang ya, kalau kita bicara soal kekuatan Jepang, mereka punya Takefusa Kubo yang kita tahu juga memang punya prospek yang menjanjikan saat masih belia. Kita tahu dia pernah jadi pemain menimba ilmu di Akademi Barcelona. Dan kemudian kalau kita lihat memang sayangnya tidak ada Wataru Endo ya. Tim dari Van Dijk di Liverpool, tapi mengalami cedera. Tapi kalau kita lihat ada Kaiso Sano yang juga penampilannya sangat-sangat menjanjikan.
1: Baik Bung, kita coba sapa pendengar lagi ya Bung ya. Ada Pak Sutrisno di Merauke. Selamat malam Pak Sutrisno, selamat dini hari. Selamat pagi, selamat dini hari. Gimana Pak Sutrisno prediksinya nih?
2: Saya kira itu nanti Jepang jangan dianggap remeh. Jepang itu dia gerakannya itu cepat sekali. Prediksi saya itu jangan-jangan nanti Jepang itu bisa 1-0 untuk Belanda itu.
1: 1-0 ya, bisa ya. Jepang 1, Belanda 0 gitu.
2: Ya, minimal itu 0-0
1: itu. Baik, Pak Sutrisno. Terima kasih. Ya, salam olahraga. Dari Pak Sutrisno kita ke Lombok ada Pak Sapturi. Selamat malam Pak Sapturi.
3: Ya, halo.
1: Halo, selamat malam. Selamat dini hari Pak Sapturi. Gimana Pak Sapturi ini melihat pertandingan Belanda melawan Jepang ini, Pak?
3: Kalau saya rasa ini kuat ya, ini dua-duanya.
1: Seimbang lah ya.
3: Saya rasa ini akan seri ya.
1: Seri.
3: Satu lah ya.
1: Satu-satu.
3: Ya, unggulkan Belanda aja ya. Belanda ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat dini hari. Salam olahraga. Ya, Bung Jupri, kalau melihat tim Belanda dan Jepang ini, kira-kira apa sih spesialisasi dari kedua tim ini?
0: Ya, kalau kita lihat tentu Belanda ya, kita memang mencoba yang berbeda adalah mereka bukan lagi tim yang kental dengan, kalau kita lihat, possession football ya. Kalau kalau kita kan Belanda biasanya memang kecenderungannya mereka ingin lebih dominan dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, kemudian juga memberikan tekanan kepada tim-tim yang menjadi lawan mereka gitu. Tapi sekarang agak-agak berubah gitu, karena kan kalau kita lihat ada pilihan dengan kehadiran pelatih Ronald Koeman, ada pilihan untuk bermain lebih pragmatis juga, bermain mungkin akan lebih apa ya, direct gitu, artinya memang mencoba untuk bisa langsung memberikan ancaman ke pertahanan dari lawan. Tapi kalau kita lihat bagaimana Jepang ya bermain, Jepang ini adalah tim yang saya kira memang sulit ditebak ya, karena mereka punya kecepatan, dan bagaimana juga kalau kita lihat pergerakan antar pemainnya juga sangat-sangat cair juga. Jadi saya kira memang dengan taktikal yang diusung ya oleh pelatih Haji Moriyasu dengan pilihan bermain dengan 3 pemain belakang di pertandingan kali ini, saya kira memang ini akan menjadi menarik ya. Karena mereka akan mencoba untuk menempatkan lebih banyak pemain di lini tengah. Artinya ada 6 pemain di lini tengah dengan formasi 3-4-2-1 dan mencoba untuk menanggulangi ya permainan dari Belanda yang kita lihat memang bermain dengan 3 gelandang. Jadi akan ada perang yang sengit di lini tengah, dan saya rasa tim yang bisa memenangi pertarungan di tengah punya kesempatan lebih besar untuk bisa memenangi pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat tadi katakan pendengar ya, bahwa Jepang punya kesempatan, jelas punya kesempatan. Karena memang kan tadi yang seperti saya katakan, mereka sudah membuktikan di laga uji coba bisa mengalahkan seperti Inggris. Brazil ini dua tim yang kita tahu juga papan atas di dunia. Dan sekarang ujiannya adalah apakah Jepang mampu membuktikan kualitas mereka di turnamen yang sebenarnya. Karena turnamen sebenarnya ini bukan hanya soal skill, tapi bagaimana soal mental, apalagi laga pertama. Pasti akan ada tekanan buat kedua tim, dan tentunya ini akan jadi ujian buat Jepang yang kita tahu juga sangat sempurna penampilannya di kualifikasi piala, di kualifikasi zona Asia. Mereka jadi tim pertama yang juga yang lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Betul. Jadi itu yang memperlihatkan bahwa Jepang ini sebenarnya secara tim mereka sudah sangat siap, dan siapapun lawannya saya kira bukan jadi persoalan buat.
1: Iya. Berarti artinya ini kalau secara taktik ini lebih ke menyerang nih, atau bagaimana nih tim Jepang nih?
0: Kalau saya lihat Jepang mungkin juga akan hati-hati juga ya, karena ini kan Belanda tadi. Kalau saya lihat secara historis mereka memang punya catatan yang sejarah yang baik lah. Meskipun memang kalau kita belakangan memang Belanda juga sangat-sangat kesulitan ya untuk bisa mencapai tahap akhir di setiap turnamen besar, di turnamen besar seperti Piala Dunia ini. Jadi kalau kita lihat mungkin kedua tim akan lebih hati-hati. Jepang juga mungkin akan lebih banyak mengandalkan kekuatan di sayap mereka gitu.
1: Sayap ya.
0: Terutama pergerakan bagaimana kalau kita Takefusa Kubo akan menjadi pemain yang punya peran besar di pertandingan ini. Dan harapannya memang kalau kita lihat Kubo juga disupport dengan di depan ada Ayashi Ueda, pemain yang juga sangat mengenal Belanda karena memang dia bermain di Liga Belanda. Jadi sebenarnya sudah tahu lah kira-kira akan seperti apa permainan dilakukan oleh Belanda di pertandingan ini.
1: Ya, ini kan juga banyak pengamat menyebut bahwasanya Jepang ini sekarang kan salah satu generasi terbaik ya, Bung ya. Ada Takefusa Kubo tadi.
0: Ya.
1: Ada Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo yang sedang cedera ini,
0: dan
1: Hiroki Ito, Daichi Kamada, dan masih banyak lagi. Nah, setuju nggak sih bahwasanya Jepang ini memang memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola di Jepang itu?
0: Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat materi pemain yang memang kita lihat sangat-sangat pendukung ya buat Jepang, karena memang praktis memang di setiap lini mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya kemampuan yang buat luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di posisi penjaga gawang, John Suzuki juga performanya sangat baik bersama Parma di Liga Italia. Jadi dari mulai dari kiper, back, gelandang sampai dengan di depan, saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang secara kapasitas ya bisa mengejutkan tim manapun. Dan kalau kita lihat kan Jepang ini kan bukan, ini kita bukan bicara soal sepak bola ya, tapi keseharian, soal aktivitas. Mereka kan terkenal sebagai orang-orang yang pekerja keras. Jadi kalau kita bisa akan lihat bahwa di pertandingan nanti mereka akan bekerja mungkin lebih dari 100% kemampuan mereka untuk bisa menghentikan laju Jepang. Artinya bisa meredam bagaimana pemain Jepang di pertandingan ini. Dan kita lihat tipikal-tipikal pemain kreatif seperti Daichi Kamada juga akan punya peran yang menarik. Artinya kalau kita lihat pertarungan dia dengan Frankie de Jong yang kita tahu memang menjadi motor ya. Motor dari lini tengah dari Belanda, ini akan menjadi duel yang sangat-sangat sengit saya kira.
1: Iya, dan tentunya kalau Jepang ini kan seperti tadi bahwasanya bermain kreatif ya Jepang ya, itu pasti nantinya banyak kejutan yang akan hadir tuh. Nah, Jepang kan sudah berapa kali mencapai babak 16 besar ya, tapi belum pernah lebih dari itu.
0: Betul.
1: Nah, kira-kira target Jepang untuk menembus perempat final kali ini cukup realistis apa enggak sih?
0: Sebenarnya kalau dari proyeksinya itu Jepang kan mengincar juara Piala Dunia itu 2050 karena memang mereka punya desain besar, ada blueprint-nya lah bahwa nanti mereka akan menjadi juara dunia di tahun 2050. Tapi kalau bisa lebih cepat kan kenapa enggak gitu. Jadi artinya setiap kesempatan di mana mereka bisa tampil di putaran final itu adalah kesempatan yang harus dikerjakan secara maksimal gitu. Dan kita lihat perjalanan mereka, artinya kalau kita perjalanan di kualifikasi seperti saya katakan, mereka bisa dibilang memang hanya sekali kalah. Jadi penampilan mereka benar-benar nyaris sempurna. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitas mereka saat menghadapi tim-tim yang bisa dikatakan tim-tim top di dunia, mereka juga bisa mengalahkan tim-tim ini. Jadi kalau kita lihat mereka secara teknikal bagus, kemudian juga secara mentalitas sekarang sudah terlihat mereka sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim yang lebih kuat. Artinya mereka sudah lebih berkembang sebagai sebuah tim, dan ini saya kira menjadi modal untuk bermain di Piala Dunia kali ini. Karena kalau kita lihat kan Belanda memang ya tentu akan menjadi favorit ya, tapi Jepang saya kira juga punya kesempatan untuk bisa lolos. Dan sisanya kan kita ada Swedia dan Tunisia ya di grup F. Jadi memang saya kira lawan paling berat adalah Belanda gitu. Jadi Jepang ya idealnya di atas kertasnya ya, kalau kita bicara soal materi pemain dan kualitas, mereka harusnya paling tidak bisa mengunci lah satu posisi untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Bung Edwin.
1: Iya, tadi kan ada juga ya beberapa pemain yang cedera ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya. Nah, dengan absennya beberapa pemain-pemain cedera, dan tentunya itu kan pemain yang lumayan oke lah ya, yang ya, okay, yang bagus ya.
0: Betul.
1: Nah, dengan kehilangan pemain kunci itu, lebih merugikan mana nih, Jepang atau Belanda nih?
0: Sebenarnya ada kerugian yang besar juga di kubu Belanda, karena mereka tidak bisa diperkuat oleh Xavi Simons yang memang menderita cedera yang cukup parah ya, bersama Tottenham Hotspur. Jadi Xavi Simons ini yang kita tahu adalah kreator, dia adalah pemain yang bisa dibilang menjadi kreator dari permainan Belanda di situ. Dan sayangnya memang tidak hadir, dan kalau kita lihat mungkin perannya akan diambil oleh seorang Tijani Reinders. Sebenarnya okay, tipikalnya lebih box to box ya, tapi kita lihat memang Tijani Reinders bisa saja menjanjikan kejutan di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat di kubu Jepang tadi seperti saya sebutkan, Wataru Endo adalah pemain yang bisa dibilang menjadi nyawa sebenarnya di lini, yeah, karena dia adalah kapten tim, pemain yang juga sangat-sangat berpengalaman. Tapi sekarang penggantinya adalah Kai Susano yang kita tahu juga saat ini juga diminati oleh banyak tim di Premier League. Artinya kalau kita lihat penampilannya sangat baik di Jerman, menjadi daya tarik ya buat klub-klub Inggris untuk bisa merekrut seorang Sano. Jadi kita akan melihat bagaimana kerja keras ya dari seorang Sano, dan juga kita kerjasama dari Cikama dan di tengah yang akan mencoba untuk bisa membendung ya bagaimana tekanan tekanan kalian kalau kan pemain Belanda.
1: Oke, kalau dari Bung Jupri prediksi nih terakhir nih, kira-kira berapa?
0: Ya saya pengennya sih jujur pengen tim Asia lah ya.
1: Oke. Okay.
0: Bisa muncul sebagai
1: pemenang, okay,
0: tapi mengingat ini pertarungannya melawan Belanda, jadi mungkin ya, saya kira skornya mungkin bisa imbang lah 1-1 di babak.
1: Oke, okay, baik, langsung saja kita saksikan ya, Bung Juprianto ya. Saat lagi akan pertandingan Belanda melawan Jepang akan segera dimulai.
4: Versus Jepang.
1: Ya, pendengar, kita akan langsung saja saksikan antara Belanda melawan Jepang yang akan dipandu oleh Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi Hilhamzah. Silakan Bung Indra dan juga Bung Senpi.
5: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto. Saya dan Bung Senpi akan mengawal bagaimana jalannya pertandingan laporan pandang mata pertandingan grup F antara Belanda menghadapi Jepang. Para pemain kini sudah berada di tengah lapangan. Terlihat juga Belanda akan melakukan kick off yang pertama. Gianni Reinders tadi sudah dilakukan bagaimana mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bad Verbruggen, langsung jauh ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Pada kesempatan kali ini yang mengenakan kostum oranye besaran dari Belanda, namun inisiatif mencoba dibangun oleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda dapat dihentikan tadi bagaimana barisan pertahanan dari Belanda. Serangan mencoba dibangun di sektor sebelah kiri, ada Cody Gakpo nampaknya, pemain Liverpool ini langsung saja disapu tadi jauh ke depan, lebih dekat kepada Mickey van de Ven nampaknya, berebutan tadi dengan salah satu pemain Jepang, Ayase Ueda. Ada Virgil van Dijk, ada juga De Jong. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kini Belanda menguasai bola. Masih Virgil, alirkan sebelah kiri kepada Gakpo. Coba mundur lagi van de Ven. Virgil van Dijk pada penjaga gawang Verbruggen. Masih dengan tenang menguasai bola Belanda di awal-awal babak yang pertama ini dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Jean-Paul Van Heek juga sodorkan lagi kepada Van Dijk, angkat ke depan, Van Dijk melewati garis tengah bola. Oh, disundul tadi, namun jatuh di kaki Frankie de Jong. Masih Frankie mencoba menggiring bola perlahan, bayangi mencari celah dia, persiap akan diberikan pada Van de Paul Dumfries, Denzel Dumfries, pemain yang sudah bergabung kini dengan Real Madrid. Ada Gakpo kini, Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan, pertahanan dari Jepang, sodorkan mundur kepada Frankie de Jong, kembalikan lagi sektor sebelah kiri Van de Ven, mencoba menggiring bola atau mengurung pertahanan sisi kanan dari Jepang, Belanda alirkan kini ke Dumfries di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda. Mundur kembali ke belakang. Jean Paul masih mencari celah nampaknya para pemain Belanda di awal-awal babak yang pertama ini. Alirkan lagi pada Cody Gakpo. Cody Gakpo dibayangi ketat oleh dua pemain Jepang sedang sodorkan bola ke depan. Berbahaya, dia akan kena penalti. Ada lagi pemain Belanda, lepaskan ke bagaimana tepisan dari Suzuki tadi menahan tendangan dari pemain Belanda di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Upaya Belanda menyerang melalui Donyel Malen nampaknya tadi menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda. Ada Cianer Reinders yang akan melakukan tendangan penjuru kini di menit ketiga babak yang pertama. Peluang mencoba diciptakan tim oranye Belanda terhadap tim samurai biru Jepang. 1, 2, 3, 4, 5 pemain bahkan lebih berada di kotak penalti Jepang. Cianer Reinders memberikan arahan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Bola pun bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Gagal untuk menciptakan peluang Belanda setelah tadi peluang yang begitu matang kita lihat dari Donyel Malen nih, Bung Jupri.
0: Ya, kita lihat bagaimana satu kali kita lihat sentuhan bola ya yang dilakukan oleh Donyel Malen, dan lagi-lagi kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari sisi kiri ya sejauh ini dari Belanda. Serangan mereka dari sisi kiri sejauh ini memang cukup merepotkan, dan bagaimana tadi screening yang baik dilakukan oleh Donyel Malen melepaskan tembakan yang sebenarnya sangat keras tadi on goal, tapi kita lihat bagaimana kiper dari Jepang ya Zion Suzuki juga masih bisa menepis tembakan tadi.
5: Ya, sebuah serangan tadi dari Jepang hampir saja berbuah gol. Permainan umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan Jepang. Kita lihat juga bagaimana Crescencio ya,
0: yeah,
5: Somerville yang mencoba menusuk sisi kiri pertahanan dari Jepang. Bagaimana tatapan juga dari pelatih Belanda Ronald Koeman yang begitu tajam menatap anak asuhnya melakukan serangan tadi. Supaya lagi dari Jepang tadi langsung ke depan namun lebih dekat ke daerah pertahanan dari Belanda. Bagaimana Bart Verbruggen gini mulai sodorkan lagi pada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola. Alirkan kepada Dumfries di sisi kanan. Sodorkan lagi perlahan. Mainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Tim oranye Belanda yang menjadi salah satu kebanggaan juga di Indonesia, terutama di wilayah timur yang menyaksikan pada dini hari ini. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Serangan dari Jepang mencoba diselirkan di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ada lagi nomor punggung 13 di sana, Yoshida nampaknya. Ya, terjatuh tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Keito Nakamura, bagaimana berhasil di ganggu tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim samurai biru. Peluang dari tim Asia ini kita nantikan bagaimana peluang yang akan diciptakan Daichi Kamada. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain Jepang juga berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Masuk ke menit ke-6 babak yang pertama. Tensi cukup tinggi juga diperlihatkan. Bersiap-siap, Kamada akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan kaki kanan, mencari ujung, namun berhasil dari perebutan di sana, namun memang terlalu jauh tadi datangnya bola dan juga posisi yang sudah berada di luar garis atau offside tadi nampaknya di awal-awal babak yang pertama ini terhadap peluang dari timnas Jepang.
6: Memasuki menit ke-6 dan kali ini tendangan bebas tendangan gawang dilakukan oleh tim dari Belanda melalui kiper mereka Bart Vernberg, dan kita nantikan bahwa skor masih 0-0 di mana kali ini serangan tadi diambil alih oleh para pemain dari Belanda dari sebelah kiri melalui Gakpo, tetapi memang bola terluar terlebih dahulu. Kita nantikan pertarungan yang menarik antara benua Eropa dan juga benua Asia yang menjadi salah satu ataupun juga kekuatan terbesar dari benua masing-masing. Pelanggaran tadi tepat di tengah dilakukan pemain Belanda terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jepang yakni Asai Ueda. Cepat dilakukan kali ini, masih di tengah, coba lagi menggiring Kamada. Siapa yang akan tuju? Masih ancang-ancang mencari kawan, agak sedikit kemudian Kamada geserkan ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan menjauh, kali ini diambil oleh Maeda. Maeda didekati satu pemain dari Belanda, ini umpan ke kiri menusuk, kali ini masih tetapi dibuang saja oleh para pemain dari Belanda. Belum berhenti di situ, pemain nomor 13 dan ini Gegeteo Nakamura kali ini mencoba tadi melewati satu pemain dari Belanda tetapi lolos. Kali ini umpan maksudnya tadi dari nomor 15 dari Kamada tidak menemukan pergerakan dari Tafesa Kubo yang namanya memang harum. Kubo ini bahkan digadang-gadang sebagai Messi dari Asia, tapi belum ada pergerakan yang berarti hingga menit 8 ini. Hanya tendangan gawang saja akan diambil oleh kapten dari Liverpool juga, Virgil van Dijk. Cepat dilakukan 1-2 tadi, diambil tadi oleh para pemain dari Belanda, coba disundul tetapi diusir dengan baik oleh barisan dari belakang Soto Taniguchi yang membuat lagi-lagi lemparan ke dalam di sebelah timur stadion dari Dallas ini. Sudah dilempar kali ini kepada Virgil van Dijk dari belakang. Masih menit 8, skor masih 0-0 dari pengamatan memang kita lihat masih temponya belum sama sekali tinggi pada awal babak pertama ini. Sodorkan ke sebelah kanan, kali ini ada Dumfries, coba lagi masih bermain-main bersama Jan Valven Hek, dorong lagi kan nih satu pemainnya ini Frankie de Jong nampaknya mampu melewati satu pemain dari Jepang. Masih aliran dari tengah ke Virgil van Dijk, lagi sebarkan lagi ke sebelah kiri, ke sayap kiri ada Van den Van. Asik kali ini Virgil van Dijk masih terus pelan-pelan mencoba mendorong lagi kepada pemain nomor 24 ini Somerville. Lagi-lagi masih para pemain Belanda alihkan jauh ke sebelah kiri kepada Gapok Labi, tetapi masih lagi-lagi dihadang tadi pergerakannya oleh para pemain dari Jepang. Memasuki menit ke-10, skor masih 0-0 pendengar. Lemparan ke dalam tadi cepat dilakukan ke belakang saja, masih kali ini Jan Vlahek masih menggiring bola pelan-pelan Vlahek sambil melirik ke sebelah kiri ada Virgil van Dijk. Coba lagi arahkan ke sebelah kanan, dipres oleh para pemain Jepang, bermain lagi dari belakang van Dijk, dorong lagi ke sebelah kiri, coba Virgil tambah umpan ke depan melambung yang dituju oleh Gapok, tetapi memang tendangan dari pemain Liverpool ini terlalu keras sehingga tidak menemui gawang dari tuju tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit 10 seperti apa Bung Jupri, temponya masih pelan-pelan saja
1: ya, ini memang temponya kita lihat belum terlalu tinggi ya, dan lagi-lagi kalau kita lihat memang Jepang dari Belanda maksud saya dari awal dari inisiatifnya adalah bagaimana mereka menekan ya lewat posisi dari Cody Hakpo yang kita lihat memang menjadi tumpuan ya untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Dan tadi memang ada satu peluang dari Donyel Malen yang kita lihat memang bisa diselamatkan oleh kiper dari Jepang Zion Suzuki, dan setelah itu kita lihat bagaimana pergerakan lagi-lagi dari Gakpo ya, bola banyak ke arah sana, sedangkan Somerville kita lihat memang di sisi kanan belum terlalu terlihat ya di kubu dari Belanda. Sebaliknya Jepang kita lihat memang terlihat mereka mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan gerakan umpan-umpan 1-2 yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke dalam kotak 16 pas dari Belanda.
6: Ya, ini kali ini sebelah kanan dari penyerangan depan dari Doan nampaknya ingin memberikan lagi ke tengah, mencoba lagi mengalirkan serangan lebih pelan lagi para pemain dari Samurai Biru ini, Nakamura kali ini ataupun Kamada, geserkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi bersama Kamada, umpan maksudnya tadi menusuk, dicuri kali ini oleh para pemain dari Jepang. Masih ada tadi pergerakan yang baik dari pemain Belanda sehingga mampu mengusir lagi serangan dari pemain dari Belanda. Di tengah kali ini nomor 24 Sano, umpan lagi ke sebelah kanannya kepada Ritsu Doan, kali ini bergerak lagi Tukubo, umpan lagi nampaknya bermain 1-2 bersama para pemain ini Maeda, coba lagi menusuk tetapi kesigapan dilakukan oleh Virgil van Dijk sehingga bola yang tadinya ingin menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda mampu dipertahankan dengan baik oleh Virgil van Dijk. Memasuki menit 11, skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Belanda, Taniguchi geser lagi ke sebelah kiri kepada Hiro kita ataupun Kamada namanya. Kamada masih pelan-pelan sambil mengamati bagaimana pergerakan dari temannya, geser ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito kali ini. Bermain 1-2 kepada Nakamura. Masih Nakamura ke Ito lagi. Ito terus lagi mengalirkan ke belakang. Coba lagi lebih sabar para pemain dari ataupun Jepang ini. Geser kali ini lagi-lagi kepada Nakamura. Lihat pergerakan 1-2 tadi maksudnya, tetapi dipotong tadi oleh Frankie de Jong. Kali ini justru Belanda melakukan serangan balik, dorong kepada Gapo. Lagi-lagi pergerakannya terlalu cepat dan bahkan tidak bisa diambil tadi dengan kontrol yang baik dari Gapo, sehingga bola lagi-lagi dikuasai oleh Sano kali ini dari tengah. Jepang masih mencoba membangun serangan kedua kesebelasan. Belum ada selain tadi peluang satu dari Belanda, namun belum ada juga untuk Jepang. Kali ini masukin menit 13-16, Kasui Watanabe geser lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dengan kaki kirinya sodorkan kepada nomor 11 Maeda, yang turun agak ke dalam Maeda. Oh, justru kali ini mengumpan ke Cotot. Kami masih Maeda umpan tadi, tetapi terbentur lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Belanda. Virgil van Dijk nampaknya ataupun Dumfries dari sebelah kiri. Penyerangan dari Jepang yang baik sekali dilakukan tadi pergerakan oleh Maeda dengan rambutnya yang berwarna pirang. Mencolok memang. Tendangan sudut dari sebelah kanan gawang kiper dari Belanda, Van Berg. Kita nantikan akan diambil dari sebelah kanan. Ancang-ancang 5 pemain berada di dalam kotak penalti. Nomor 15 turunkan kompas. Tendangan maksudnya tadi di heading oleh para pemain dari Belanda. Kembali lagi serangan lagi nih dari Jepang ke sebelah kiri. Pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada, kali ini mencoba lagi bermain-main terus dari sebelah kiri. Masih belum menemui sasaran Nakamura bersama Kubo. Kali ini Kubo dorong lagi kanan ke kiri. Tadi hampir disambar oleh pemain nomor 11 Daizen Maeda. Bola cocoran yang dilakukan ataupun bahkan umpan dari sebelah kiri yang mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda, namun sayang masih belum menemui sasaran.
5: Ya, sebuah peluang tadi berhasil diperoleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Bola dihadapi oleh Virgil van Dijk, angkat langsung jauh ke depan Virgil van Dijk, kapten kesebelasan dari tim oranye Belanda tadi, namun berhasil dihalangi bagaimana sundulan dari pemain Jepang keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagaimana Mickey van de Ven tadi sodorkan langsung kepada Virgil van Dijk di belakang. Masih van Dijk mencoba menggiring perlahan dia kepada John Paul van Heek. Masih van Heek di lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek kepada van Dijk. Masih kepada van Heek kembali, mencoba mencari kawannya bebas. Alirkan lagi kepada van Dijk, perlahan melewati garis tengah. Ada Cody Gakpo atau juga pemain Mickey van de Ven di sana, mencoba mencari celah. Nampaknya pemain-pemain ada Frankie de Jong lingkaran tengah, kembali lagi dengan tenang mencoba memancing para pemain Jepang untuk mendekati, sodorkan ke depan kepada Cody Gakpo, namun berhasil dihalangi tadi bagaimana pemain Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samurai Biru dari Sodoana juga Tuyoshi Watanabe. Van Dijk sodorkan pendek pemain Belanda, Van Heek sodorkan lagi pada De Jong, alirkan lagi Van de Ven, sodorkan lagi De Jong, mencoba menggiring perlahan sama 1-2 tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, namun menyentuh kembali pemain Belanda. Alirkan ke sektor sebelah kanan kepada Summerfield mencoba melewati satu pemain dari Jepang. Kerjasama masih Summerfield melewatinya, mencoba dikejar oleh Dumfries. Oh, dibuang saja oleh pemain dari Jepang tadi. Tampaknya lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Van Dijk ini di daerah pertahanan dari Jepang, memainkan umpan-umpan pendek, alirkan ke sisi kanan. Ada Summerfield, masih Summerfield mundur ke belakang. Van Heek masih lagi di lingkaran tengah juga, bagaimana Tiani Renders mundur kepada Van Heek, pada Van Dijk lagi, alirkan kepada Van de Ven, dibayangi oleh dua pemain Jepang tadi, bagaimana juga Kubo berhasil memotong aliran bola dari Belanda tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda sudah dilakukan. Virgil van Dijk, ada De Jong, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Masih Dumfries mencoba menggiring perlahan, memasuki dari Summerfield. Summerfield dibayangi ketat tadi oleh pemain Jepang. Summerfield kirim umpan lagi, umpan daerah penalti, namun dihalau tadi oleh sundulan kepala barisan pertahanan dari Jepang. Langsung saja angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikiri namanya Risu Doan, namun menyentuh tadi pemain dari Belanda nampaknya. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Jepang. Sudah dilakukan, mundur ke belakang. Taikisi Kaisukano tadi, Hiroki Ito sodorkan melebar, Keito Nakamura kembali kepada Ito, mainkan bola Sogo, masih Sogo, Taniguchi mainkan bola, coba kini Jepang menguasai bola. Persiapan akan diberikan, masih juga nampaknya hati-hati para pemain Jepang kepada Risu Doan di sektor sebelah kanan. Oh, disambut tadi oleh pemain Jepang lainnya, namun salah memberikan umpan tadi, berhasil direbut, dikuasai oleh pemain Belanda. Berbahaya saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Ada Van Melen nampaknya, sodorkan lagi pada Gapo di sisi kanan. Pertahanan dari Belanda atau Jepang maksud kami, masih Melen. Oh, namun disapu saja langsung keluar dari daerah kotak penalti. Datang lagi serangan dari Belanda. Dumfries, masih Dumfries, sodorkan kepada Frankie de Jong, masih de Jong. Van Heek mencoba menggiring perlahan. Van Heek pada siapakah diberikan, sodorkan lagi pada Van de Ven, berikan lagi pada de Jong. Masih de Jong menguasai bola. Pemain-pemain Belanda mencoba mencari celah kini di daerah pertahanan dari tim samurai biru Jepang. Frankie de Jong melihat ke kiri tadi, ada Gakpo. Kepada siapakah? Masih, ya, nampaknya berikan kepada Gakpo di sektor belakang pertahanan dari Jepang. Gakpo mundur kembali kepada de Jong. Masih de Jong, sodorkan pendek kerjasama dengan Tiani Renders, kerjasama 1-2. Oh, berada di sektor sebelah tengah tadi bagaimana. Van Heek juga maju, sodorkan lagi kepada Summerfield, mundur ke belakang kepada Van Heek. Ada de Jong lagi kembali, mencoba menggiring ada Cody Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan bareng Risu Doan. Dibayangin Risu Doan bagaimana Gakpo pergerakan, umpan 1-2 berada di kotak penalti, namun mencoba dicocor tadi keluar lapangan. Bagaimana Van de Ven juga mencoba mengejar bola tadi, lemparan ke dalam kiri bagi Belanda. Luciani Renders nampaknya, sodorkan lagi kepada Van de Ven di sektor sebelah kiri lini serang dari Belanda. Mundur lagi ke belakang, ke tengah kini. Bagaimana Frankie de Jong, alirkan lagi kepada Summerfield, mundur kepada Van Heek. Ada Virgil van Dijk, masih Belanda mencoba mengurung daerah pertahanan dari tim samurai Jepang. Ada Cody Gakpo, masih Cody Gakpo, mundur ke belakang. Gianni Renders masih melirik ke sisi kanan tadi, kepada Van Heek, masih memainkan bola. Main Jepang juga begitu disiplin menjaga daerahnya. Cody Gakpo, Cody Gakpo masih menguasai bola, berputar sedikit tadi dia, bayangin oleh Risu Doan dan dua pemain Jepang lainnya tadi. Virgil van Dijk mengalahkan lagi, ada Van Heek mengalirkan kini ke sisi kanan. Ada Summerfield, dibayangin ketat tadi oleh nomor 13, dikurung tadi dua pemain. Dan tendangan bebas tadi, sodorkan lagi langsung pendek, tepat dilakukan tadi oleh pemain Belanda di sektor sebelah kiri kini. Ini serangnya, ada Van de Ven, masih Van de Ven pada Cody Gakpo, mundur ke belakang. Masuk ke menit ke-21 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 dari Belanda dan juga Jepang. Sodorkan ke depan tadi maksudnya, namun mencoba dikejar oleh Cody Gakpo, disapu saja langsung jauh ke depan. Ada Mickey van de Ven, dibayangi Kubo tadi, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Bagaimana juga penguasaan bola, nampaknya juga ini cukup kesulitan Belanda untuk membongkar nih, Bung Jupri.
1: Iya, betul ya. Kalau kita, Bu Indra, bagaimana Jepang kita lihat saat bertahan ya, mereka memainkan shape-nya menjadi 5-4-1 ya, terkadang bahkan jadi 5-3-2, tergantung memang bagaimana
0: pergerakan dari posisi dari para pemain Belanda saat melakukan tekanan. Jadi dengan banyaknya pemain yang kita lihat memang mengisi di lini paling belakang dan juga di tengah, jadi menjadi tidak mudah buat Belanda untuk bisa masuk lewat tengah ya. Dan banyak kalau kita lihat Jepang mencoba untuk mengarahkan Belanda bermain lebih banyak dari sisi sayap. Dan kita lihat bagaimana Gakpo makanya terlihat begitu menonjol, karena memang Belanda kesulitan untuk bisa masuk langsung ke kotak penalti lawan lewat tengah. Dan di kanan kita lihat pergerakan dari Somerville juga belum terlalu hidup, sehingga memang agak kurang berimbang ya kalau kita lihat Belanda, meskipun kalau kita lihat mereka begitu dominan, bahkan penguasaan bolanya hampir 60%. Dan sejauh ini memang kita lihat juga belum ada ya tembakan on goal yang juga dilakukan oleh Jepang, karena memang mereka praktis dipaksa untuk bertahan.
6: Ya, Heidensen break yang dilakukan pada menit ke-22 ini membuat kedua tim harus berjalan ke pinggir lapang untuk sekedar meminum air, karena memang ada terlebih dahulu break untuk minum, karena sekali lagi di Piala Dunia ini jika memang di atas 32 derajat ya, memang akan dilakukan hydration break atau juga water break biasanya. Dan kita melihat beberapa juga, kalau melihat tadi meskipun menyerang tapi seluruh pemain Belanda juga berada di pertahanan Jepang ya.
0: Iya, kalau kita sebenarnya hampir-hampir sama ya, karena kalau kita saat tadi ada momentum juga Jepang melakukan tekanan, pemain Belanda juga nyaris bisa dikatakan turun semua ke arah permainan mereka. Jadi ini tergantung soal momentum aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Belanda memang lebih banyak possession, penguasaan bola, tapi kita lihat memang Jepang juga sudah sangat siap ya, artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya bereaksi saat situasi mereka ditekan. Dan terlihat juga bagaimana dua pemain mereka ya, terutama yang kita lihat Daizen Maeda dan juga Takefusa Kubo juga bahkan ikut mengcover juga area sayap dari yang coba ditembus ya oleh para pemain Belanda. Bahkan kalau kita lihat Gakpo tadi kalau bisa lewat satu pemain, kemudian ada satu pemain lagi dari Jepang yang kemudian mencoba untuk menutup. Jadi memang benar-benar rapat sejauh ini kita lihat pertahanan dari Jepang. Dan secara taktikal mungkin pendekatannya memang kita lihat pelatih Hajime Murasu memutuskan untuk bermain lebih menunggu ya, karena mungkin momentumnya akan ada nanti saat serangan balik, atau mungkin saat situasinya nanti saat para pemain sudah mulai agak kelelahan, mungkin di situ dia akan bisa membuat perubahan di pertandingan ini.
6: Berarti dengan artian hingga menit 24 ini kedua tim masih bermain hati-hati dan membaca permainannya mungkin seperti apa?
0: Iya, kalau kita lihat Belanda terlihat menonjol karena memang mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya skill di atas rata-rata ya. Kita lihat De Jong mau ditutup dengan dua pemain juga dia terlihat sangat nyaman untuk bisa melakukan pergerakan. Itu yang saya kira memang tidak dimiliki oleh para pemain dari Jepang, karena memang kita lihat di Jepang di lini tengah lebih banyak pemain yang sifatnya adalah pekerja. Kamada memang punya kemampuan itu, punya visi itu, tapi tipikalnya adalah dia pemain yang tipikal pengumpan gitu, bukan tipikal pemain yang bisa dibilang ball dribbler lah, bukan pemain yang kuat dalam hal penguasaan bola. Jadi kalau kita lihat hanya berbeda karakter, tapi saya kira pilihan taktikalnya hampir sama, karena kedua tim juga main dengan tiga pemain belakang sebenarnya di pertandingan kali ini.
6: Bahkan pemain se-eksklusif Kubo masih terkurung ya.
0: Ya ini ya, lagi-lagi kan ini sudah levelnya Piala Dunia ya Bung Senpi ya, artinya kan semua lawannya pasti berat. Kalau kita bicara Kubo di Asia ya sangat-sangat menonjol. Betul. Dan kita lihat secara kemampuan individu dia di Real Sociedad juga menjadi pemain yang diandalkan. Bahkan kalau kita bicara musim ini kan berhasil mengantarkan Sociedad juara Copa del Rey. Jadi kalau kita lihat lagi-lagi bergantung bagaimana pendekatan taktikal dari sebuah tim itu sendiri, dan bagaimana juga Kubo bisa beradaptasi ya dengan tuntutan dari pelatih Hajime Murasu.
6: Menit 25, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, baik Belanda maupun Jepang. Belanda berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Jepang berada di sebelah kanan kami. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain nomor 10, yaitu Doan. Angkat kedua tangan Doan, arahkan kemana gerangan ke tengah. Coba lagi disundul oleh para pemain Jepang, balik lagi kepada Doan kali ini. Dihadapi satu pemain dari Belanda bermain 1-2, dibaca dengan baik tadi oleh De Jong, sehingga bola diambil terus tadi oleh para pemain Belanda. Kali ini ke tengah lagi. Oh, lagi-lagi pemain Jepang juga sigap untuk mengambil bola dan mencuri, sehingga di pressing tadi oleh De Jong hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Jepang dari sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 10 lagi-lagi Doan, angkat kedua tangan, balikan lagi ke belakang, yang dituju adalah tadi Watanabe. Geser lagi ke sebelah kiri, menggunakan lebar lapangan kali ini, alihkan serangan ke sebelah kiri. Baik, 1-2 yang dilakukan kepada Maeda. Kali ini Maeda didekati satu pemain dari Belanda. Maeda mencoba kali ini menerobos terus, tapi balikan lagi ke tengah. Coba lagi kali ini Nakamura, umpan lagi ke dalam kotak penalti yang dituju tadi satu pemain, tapi bola tidak sampai, sehingga balik lagi kali ini. Bangun lagi serangan dari belakang Kamada kali ini. bermain lagi bersama Taniguchi namanya. Masih santai-santai Taniguchi. Taniguchi kali ini ataupun nomor 15 Hamada geserkan lagi ke mana gerangan, balikkan lagi ke sebelah kanan, umpan kali ini menusuk ke sebelah Ritsu Doan, kali ini masih Ritsu Doan. Coba lagi balikan. Para pemain Jepang tidak mau terburu-buru kali ini. Serahkan lagi kepada Kamada. Nomor 21 Ito dari sebelah kiri bermain 1-2 kali ini bersama Nakamura. Nakamura mencoba melewati pergerakan tadi dari Summerfield, tetapi lagi-lagi dicocor oleh para pemain Jepang. Tapi masih ada peluang, umpan kaki kiri ke dalam kotak penalti, diusir lagi oleh pemain Jepang tadi, Van Hek. Kali ini dikuasai penuh lagi pemain nomor 24 dari Jepang, Katsuno Sano. Umpan ke dalam kotak penalti, baik sekali ini tendangan ke kanan, tidak jadi. Oh, masih mencari tadi peluang, tetapi dengan tendangan kaki kiri dari jauh tadi, Kamada nampaknya ataupun 21 Hiroki Ito mencoba peruntungannya dengan kaki kiri dari jarak jauh, tapi memang positioning yang dilakukan Ito tidak baik dan bola pun meluncur deras ke atas gawang dari kiper Belanda Fred Bruggen. Sudah dilakukan kali ini, cepat lagi Belanda mencoba lagi membangun serangan, tapi dipotong dengan baik lagi-lagi oleh anak-anak dari Jepang. Salah tadi umpan dilakukan De Jong, justru kali ini De Jong mencari kawan ke sebelah kiri kepada para pemain Belanda lainnya. Masih De Jong ke kanan kali ini kepada Van Hek. Van Hek dorong ke sebelah Tijani Reinders. Kali ini Tijani mencoba bekerja sama lagi dari sebelah kiri, didekati satu pemain dari Jepang, balikan kepada Virgil van Dijk. Masih Virgil, umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Cody Gakpo kali ini. Bagaimana pergerakannya juga terus diikuti oleh dua pemain sehingga tidak terlalu leluasa tadi Gakpo. Virgil van Dijk yang memang jauh kali ini membantu serangan sebelah kiri. Para pemain Belanda bermain 1-2 kali ini masuk ke kotak penalti dengan kaki kiri. Masih diusir lagi-lagi oleh pemain dari Jepang. Belum berhenti dari situ kali ini. Ada Dumfries kali ini dari sebelah kanan. Dengan aksinya yang cukup baik tadi Dumfries, coba melewati beberapa pemain dari Jepang. Terus mengelak kali ini Dumfries meskipun kakinya dicocor. Sebarkan kepada Summerfield. Dorong lagi kepada Dumfries. Sebelah kiri lagi kepada Van Hek. Masih Van Hek ke tengah kepada Young. Didekati satu pemain atau dua bahkan pemain dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo dari sebelah kiri kali ini penyerangan dari Belanda. Coba menusuk lagi ke tengah kali ini para pemain Belanda. Tijani Reinders umpan lambung, dipotong dengan baik tadi oleh para pemain dari Jepang. Belum lagi menemui sasaran, tapi sekali lagi hampir seluruh pemain dari Belanda berada di pertahanan yang ada di Jepang. Hanya meninggalkan kiper saja, tetapi Gakpo lagi-lagi dari sebelah kiri. Coba umpan lambung, jadi tujuan satu pemain dari sebelah kanan. Hai, tadi sundulan yang dilakukan Summerfield tidak menemui sasaran setelah menerima umpan yang baik tadi dari Gakpo. Namun lagi-lagi positioningnya tidak bisa mengarahkan bola ke mulut gawang.
5: Ya, upaya tadi bagaimana sisi kiri pertahanan Jepang yang mencoba ditusuk oleh barisan lini serang dari Belanda. Belanda atau tendangan gawang tadi sudah dilakukan oleh Jepang. Terjadi perebutan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Meilen mencoba menguasai bola, masuki sisi kanan pertahanan dari Jepang. Berputar sedikit dibayangi oleh salah satu pemain Jepang, Kubo di sana. Ada Frankie de Jong, Van de Vaart mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi namun bentur kembali. Ada Frankie de Jong sempat mengenai wasit tadi. Kembali lagi dilakukan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Ada Summerfield, kini menguasai bola, sodorkan mundur kepada Dumfries, berikan lagi kepada Van de Vaart. Ada Virgil van Dijk kini, Van de Ven mencoba sodorkan kepada Cody Gakpo, namun mundur kembali, mencoba Belanda cari celah kembali, mengurung daerah pertahanan dari Jepang. Seluruh pemain Belanda berada di sisi permainan dari Jepang. Virgil van Dijk melirik ke kanan, ke kiri, kepada siapakah diberikan, sodorkan kepada Dumfries, masih mencari, mundur lagi. Ada Virgil van Dijk, alirkan kepada Cody Gakpo, mencoba direbut tadi oleh Ritsu Doan dan memang menyentuh nampaknya bagaimana kaki dari Cody Gakpo tadi menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Toyoshi Watanabe yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan jauh ke depan, dihalau tadi oleh barisan permainan dari Belanda tadi. Angkat lagi tadi ke belakang. Ada Virgil van Dijk kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Van de Veek perlahan di garis lingkaran tengah, mencoba menggiring depan. Ada Gianni Renders, alirkan kepada Gori Gakpo di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Jepang, kirim lagi kotak penalti. Ada Mailand dari sisi sana, namun lebih dekat tadi bagaimana pemain Jepang menghalau tadi barisan, namun bola jatuh di kaki lagi pemain dari Belanda. Ada Dumfries, Summerfield mundur ke belakang. Ada Van de Veek, ada Virgil van Dijk ini, Cody Gakpo, masih Cody Gakpo, berputar dibayangin dari Sudoan, berputar-putar dia dari Cody Gakpo. Ada juga Kubo yang mengawal sisi kanan dari lini pertahanan dari Jepang. Frankie de Jong, Summerfield, sama dia pendek kepada Dumfries, ke depan dia, mencoba menggiring bola perlahan. Bagaimana pemain Belanda berada di kotak penalti? Melan melakukan tendangan tadi, berhasil dihalau oleh Taniguchi tadi. Sebuah upaya dari Belanda di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Jepang tadi. Bagaimana juga salah satu peluang yang cukup manis tadi berhasil memasuki daerah kotak penalti dari tim Samurai Biru. Ada Gianni Renders yang mencoba menggiring bola. Gianni Renders melakukan tendangan penjuru kini. 1, 2, 3, 4. Bagaimana Virgil van Dijk juga berada dari kotak penalti. Lebih dari 5 orang nampaknya yang akan menyambut umpan dari Gianni Renders. Sudah diberikan dengan kaki kanan. Sudulan ditepis lagi. Dion Suzuki tadi bagi datang lagi serangan dari Belanda. Sundulan kepala tadi dari salah satu pemain Belanda. Masih melambung di atas mister gawang. Setelah jadi kemelut yang sempat ditepis oleh Dion Suzuki. Bagaimana aksi pemain Belanda Donjel Malen tadi. Aksi yang luar biasa beberapa kali dari Donjel Malen, Bung Jupri.
7: Ya, ini menjadi peluang kedua kita dari Donjel Malen. Yang pertama tadi lewat tembakan keras, dan kali ini lagi-lagi kita lihat bagaimana sundulan ya. Dia juga punya ketajaman yang cukup baik, kita lihat insting yang baik. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kiper Jepang Shion Suzuki juga dalam posisi yang tepat dan sangat siap untuk bisa menghalau tadi peluang yang didapat oleh Belanda. Dan kita lihat memang tekanan terus dilakukan oleh Belanda lewat pergerakan, terutama kita lihat dari sisi sayap, masih dari sisi sayap, pergerakan dari Summerfield, dan juga kita lihat juga Hakpo masih menjadi andalan. Dan lagi-lagi ya kita lihat memang kesannya memang pertandingannya seperti satu arah ya.
5: Iya.
7: Karena memang Belanda begitu dominan dalam penguasaan bola, tapi Jepang ya memang mereka dipaksa untuk bermain lebih bertahan sembari mencuri peluang lewat serangan balik.
5: Ya, bola bergulir keluar lapangan kini di sisi kiri pertahanan dari Jepang. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam yang akan dilakukan. Oh, nampaknya tendangan bebas tadi Gianni Renders, pemain yang juga memiliki darah Indonesia. Gianni Renders yang memiliki saudara Eliano Renders, pemain Persib Bandung. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pemain Belanda berada di dekat kotak penalti, siap lakukan umpan tadi. Gianni Renders sudah dilakukan, melambung, mencoba sundul lagi. Bagaimana ini? Tendangan! Cody Gakpo tadi, bagaimana tendangannya masih melambung jauh di atas mister gawang. Jadi kemelut tadi menyambut umpan tendangan bebas dari Gianni Renders di babak yang pertama ini. Bagaimana sejumlah peluang lebih banyak diciptakan oleh tim Oranye Belanda yang perlahan-lahan menciptakan di sisi kanan dan juga sisi kiri dari pertahanan Jepang memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini.
6: Ya, masih alot pertandingan pada dini hari waktu Indonesia ini, dan kita nantikan bagaimana gol-gol yang bisa terjadi. Ya mungkin juga gol seperti tadi Jerman, ya tidak mungkin juga dengan 7-1 ya. Kita nantikan juga karena memang hingga menit ke-30 ini sangat alot para pemain dari Belanda, meskipun tadi mengurung pertahanan dari Jepang, tapi sekali lagi Jepang melalui kipernya bukan merek motor ya, Suzuki, ini mampu bisa menahan gerakan-gerakan ataupun serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Belanda. Lemparan ke dalam kali ini oleh para pemain Belanda dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Van de Ven. Dengan lemparannya kita nantikan seperti apa ataupun mana yang akan dituju. Melihat dulu pergerakan dari teman-temannya Van de Ven dari sebelah kiri, angkat kedua tangan ataupun masih terus menunggu seperti apa pergerakannya. Kali ini angkat kedua tangan Van de Ven, coba lagi ke depan, dimaksud tadi Gapo, tetapi disundul lagi oleh sisi kanan ataupun pertahanan dari Jepang oleh Doan. Lemparan ke dalam lagi, lebih maju lagi kali ini Van de Ven ke belakang kepada Virgil van Dijk. Coba lagi membangun serangan, build up serangan dari belakang. Virgil van Dijk santai-santainya kepada De Jong, masih bermain 1-2, tidak terlalu menunggu ataupun justru menggeber penyerangannya karena memang melihat juga Jepang sangat kokoh. Van Dijk kepada De Jong kali ini, De Jong giring bola kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven. Coba lagi Virgil van Dijk, umpan lambung ke depan yang dituju adalah ke Somerville. Kali ini masih Somerville dengan kontrol yang baik kali ini, dekati satu pemain dari Jepang, menusuk kali ini, masih mengutak-utik dia, tidak jadi lagi umpan dengan kaki kiri kali ini, menusuk, tidak sempurna tadi kontrol yang dilakukan oleh pemain Belanda sehingga hilang lagi peluang dari Belanda hingga menit ke-38 ini. Virgil van Dijk kali ini menguasai bola dari belakang, bekerja sama bersama Van Dijk. Masih Van Dijk ke sebelah kanan kepada Dumfries. Baik sekali Dumfries melewati satu pergerakan tadi dari pemain Jepang, arahkan lagi kepada Virgil van Dijk yang maju sekali ini sangat jauh, bahkan berada di pertahanan Jepang seluruh pemain dari Belanda kecuali kiper. Mencoba lagi lebih sabar sehingga back pass jauh kepada kiper ini Fern Bergen yang mengenakan jersey berwarna hijau. Masih kali ini Bart, coba lagi arahkan lagi kepada Virgil. Masih terlalu tenang kali ini para pemain dari Belanda, mencari mungkin celah bagaimana pertahanan Jepang bisa dibongkar ke sebelah kanan kali ini kepada Dumfries, tetapi terbentur satu pemain dari Jepang tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim dari Belanda ini. Dari tengah lagi Van Dijk, coba lagi merangsek oleh De Jong tadi. Virgil van Dijk masih kali ini sebelah kiri kepada Van de Ven, diarahkan kepada Gakpo kali ini. Masih Gakpo kerjasama bersama Van de Ven, arahkan kepada Virgil. Masih pendek kali ini kepada De Jong, sebelah kanan kepada Dumfries. Dumfries menggiring bola dengan raga cepat kali ini Dumfries. Coba tadi maksudnya melepaskan umpan, dipotong dengan baik tadi oleh Maeda sehingga umpannya tidak menemui jantung pertahanan dari tim Jepang. Hasilkan lemparan ke dalam kembali dari sebelah kanan, Dumfries ke belakang. Tuju adalah satu pemain yaitu Van Dijk, arahkan lagi kepada Virgil, terus mengurung pertahanan dari tim Jepang. Bahkan penyerang mereka Ueda juga turut membantu pertahanan. Sebelah kanan kali ini masih bermain-main para pemain dari Belanda, arahkan lagi kepada Virgil. Van Dijk kali ini masih terus mengalirkan bola dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, terus mencari celah. Sebelah kanan kepada Dumfries kali ini, masih Dumfries tidak menemui celah sehingga back pass lagi pada Virgil van Dijk. Dari sebelah kiri kali ini kepada Gakpo, didekati oleh Doan. Coba lagi dari tengah para pemain Belanda, tidak lagi menemui celah sehingga terus masih sabar para pemain dari Belanda ini untuk menemukan atau membongkar pertahanan dari tim Jepang. Sebelah kanan kali ini pemain nomor 8 Rian, masih Rian, arahkan lagi ke belakang kepada Van Dijk. Masih Van Dijk sama De Jong tadi 1-2. Virgil van Dijk membolakan balik para pemain. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Jepang. Kali ini serangan balik cepat dilakukan oleh pemain Maeda. Kali ini dibantu oleh Nakamura dari sebelah kiri, didekati dua pemain dari Belanda. Baik sekali Nakamura melewati satu pemain dari Belanda, umpan kaki kiri, nampaknya tidak menemui arah yang terlalu tepat kepada striker mereka Ayese Ueda, sehingga tidak lagi menemui sasaran ataupun juga jantung pertahanan dari Belanda. Hasilkan saja tendangan gawang cepat dilakukan oleh Virgil van Dijk kepada kiper dari Bart, umpan ke depan kepada Gakpo, kali ini lepas tadi sundulannya, tenangkan lagi jauh kali ini kepada Suzuki, mengenakan jersey berwarna kuning menyala sekali Suzuki. Dari belakang Taniguchi, kali ini Jepang juga memperlambat temponya. Taniguchi bermain ke sebelah kiri kepada Hiroki Ito dengan 3 back, dan saat memang menyerang menjadi 4 kali ini. Ito lagi bermain-main, masih Jepang juga tidak terlalu mau berburu-buru kepada nomor 21 Ito, masih bolak-balik kali ini bersama Kamada yang menjadi jenderal lapangan tengah dari tim Jepang. Tidak lagi melihat pergerakan bagaimana pemain Jepang kali. Taniguchi justru membantu serangan, arahkan ke sebelah kanan, masih ada Doan, tidak mau terburu-buru lagi sehingga back pass lagi, masih anak-anak dari Jepang ini. Maeda tadi, Kamada maksudnya, arahkan kepada Taniguchi yang lagi-lagi sama juga saat menyerang. Bagaimana Jepang juga mengurung pertahanan dari tim Belanda, seluruh pemain Jepang juga maju. Kubo kali ini dari sebelah kanan mencoba melewati satu pemain dari Belanda, arahkan

0: Mas Bung Jopri, tapi belum lagi menemui sasaran.
1: Ya, saya kira ini memang menjadi peluang terbaik ya, lewat Keito Nakamura tadi, lewat pemain yang kita tahu memang beberapa posisi di sisi sayap, tapi dia masuk tadi kotak penalti, dan kita lihat bagaimana kombinasi ya, kombinasi pergerakan umpan yang sangat baik dan juga pergerakan antar pemain, dan ini menjadi ancaman ya, kalau kita bicara soal bagaimana permainan ini memang ibarat main catur lah. Mainnya memang kedua tim sangat-sangat hati-hati.
2: Taktikal banget ya.
1: Taktikal gitu, rumit ya, permainan yang rumit, jadi tidak terlalu terbuka, memang agak-agak tertutup, tapi kita lihat memang ya Belanda juga sangat-sangat waspada ya, karena kalau kita lihat saat Jepang menyerang, mereka juga banyak menurunkan pemain mereka ke area pertahanan, jadi pertandingan yang jelas-jelas tidak mudah juga bagi kedua tim tentu.
3: Ya, serempaknya salah satu pemain dari Jepang terjatuh tadi, sedikit berbenturan dengan pemain Belanda tadi, mana nampaknya Frankie de Jong dan juga Kubo. Tendangan bebas bagi Jepang sudah dilakukan. Angkat ke depan, mencari Luisa Yamada, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana tendangan dari Ayase Ueda di sektor sebelah kiri dalam bagaimana pertahanan dari Belanda. Dengan kaki kanannya masih melenceng di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Belanda Bart van Bruggen. Tendangan gawang saja bagi Belanda, bola dihadapi oleh van Bruggen dengan tenang, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sodorkan saja kepada Van Dijk. Angkat ke depan tadi kepada Van de Ven, namun kembalikan lagi kepada Van Dijk, mencoba menggiring perlahan Van Dijk. Sodorkan kepada De Jong, masih De Jong, menguasai bola. Sodorkan lagi, ada Van de Ven, mundur sedikit ke belakang kepada De Jong, mencoba kini Belanda mengurung daerah pertahanan, dibayangi ketat ada Kubo. Ya, 3 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan karena tidak banyak waktu terbuang di babak yang pertama ini, termasuk pelanggaran yang juga membuang waktu di laga babak pertama ini. Lemparan ke dalam kini diperoleh Jepang, bola dihadapi oleh nomor punggung 16 Toyoshi Watanabe. Watanabe, ya, nampaknya harus mundur ke belakang. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Jepang, samurai biru di sisi kanan pertahanannya sendiri. Pada siapakah akan diberikan? Watanabe masih mencari celah. Watanabe ke depan, dia disundul saja oleh pemain Jepang lainnya, juga ada Ueda di sana, direbut oleh pemain Belanda. Berbahaya kini bagaimana juga Ryan. Oh, terjadi benturan tadi dengan Summerfield nampaknya. Tendangan bebas dilakukan cepat, ada Cody Gakpo mencoba menggiring, sektor sebelah kanan ada Cody Gakpo, dibagi-bagi oleh Doan, sodorkan lagi kepada Gravenberg nampaknya. Ryan Gravenberg, Van de Ven, kejadiannya Malen, masih Malen, Malen masih berputar dia sedikit, angkat langsung ke penalti, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Datang lagi bagaimana Frankie de Jong menguasai bola dari Belanda, masih Frankie mencari celah ke sisi kanan kepada Summerfield, masih Summerfield, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk. Ku mencari Cody Gakpo di sisi kanan, masih Cody Gakpo, berputar sedikit mundur kepada Van de Ven. Bagaimana juga Van Dijk, kembalikan lagi Van de Ven, atau juga Frankie de Jong. Van de Ven sodorkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan yang sama dengan Summerfield, dibayangi ketat oleh pemain Jepang. Tidak mudah untuk pemain Belanda, namun sedikit terlepas tadi Van de Ven. Tendangannya atau umpannya berhasil menyentuh pemain dari Jepang, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Gianni Reinders yang akan melakukan tendangan penjuru kini kembali bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Belanda di daerah kotak penalti. Dion Suzuki pun bersiap-siap. Gianni Reinders, konsentrasi dia. Masih menunggu arahan dari wasit. Ya, siap-siap Gianni Reinders, konsentrasi. Kaki kanan sudah dilakukan, lalu sundulan. Oh, tepat di pelukan Dion Suzuki. Sundulan yang lemah tadi dari pemain Belanda berhasil diamankan pemain Jepang. Dion Suzuki mencoba kini menguasai bola, beralih Jepang, dan bersama dengan itu nampaknya wasit yang memimpin.

0: jalannya pertandingan, Ismail Elfat sudah meniupkan peluit panjangnya di akhir babak yang pertama ini, mana kedudukan 0-0 antara Belanda menghadapi Jepang dalam penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu untuk mengulas dan juga menanyakan kepada Bung Jupri bagaimana jalannya di babak yang pertama ini.
1: Ya, demikian tadi pendengar ya, telah kita saksikan babak pertama antara Jepang melawan Belanda. Dan tentunya skornya masih sama ya, imbang 0-0. Dan kini kita akan coba tanyakan nih kepada Bung Jupri juga. Bung Jupri, gimana nih menurut Anda pertandingan di babak pertama ini antara Belanda dengan Jepang ini, Bung?
2: Ya, kalau kita bicara pertandingan sebelumnya ya, di mana Jerman menang telak 7-1 atas Prasau, ini tipikal pertandingan yang berbeda ya, Bung.
1: Ya, itu ya. Lebih imbang ya.
2: Artinya kalau kita lihat permainannya cenderung tertutup juga. Jadi terlihat kedua tim memang tidak terlalu punya intensi untuk mencoba bermain terbuka, bolak-balik melakukan serangan, tapi bermain untuk lebih sabar, bermain lebih menunggu, dan itu yang memang membuat pertandingannya menjadi lebih rumit ya buat kedua tim. Karena kalau kita lihat Jepang terlihat juga punya perencanaan pertandingan sangat baik. Saat bertahan mereka juga terlihat juga punya taktikal yang akurat ya, untuk bisa meredam permainan Belanda yang akhirnya memang terpaksa ya, terpaksa untuk bermain lebih banyak ke sisi kedua sisi sayap mereka gitu. Yeah. Podigakpo dan juga Kretetio Summerfield yang akhirnya dipaksa bekerja lebih banyak dan untuk bisa membuka serangan-serangan dari sisi sayap. Dan kita lihat ada 3 peluang tadi yang dipunyai oleh Daniel Malen lewat 2 sundulan dan 1 lagi tadi tembakan di babak pertama, tapi memang belum berbuah gol.
1: Iya, ini kan kalau kita lihat statistiknya ya, ini Belanda ini untuk penguasaan bolanya 68%, bahkan hampir 70%. Ini artinya berarti seluruh pertandingan dari babak pertama tadi ini dikuasain oleh Belanda nih, Bu.
2: Iya, betul-betul. Kalau kita lihat kan tadi benar-benar memang para pemain dari Belanda ya, mengurung artinya kalau kita lihat memang mengurung pertahanan dari Jepang. Tapi lagi-lagi itu tadi, karena memang bentengnya sangat baik dari para pemain Jepang. Bahkan kalau kita tadi kan ada 5 pemain belakang, ada 4 pemain di tengah yang mencoba melakukan blok untuk bisa menahan pergerakan pemain-pemain Belanda untuk bisa masuk dari lini tengah. Itu yang saya kira memang membuat situasinya menjadi sulit buat Jepang, karena kita lihat Daniel Malen juga tidak punya banyak ruang di dalam kotak penalti. Kemudian juga Frenkie de Jong terlihat memang nyaman untuk bisa melakukan dribble bola di lini tengah, tapi tidak ada penetrasi yang benar-benar berbahaya dari lini tengah. Itu yang saya kira memang menjadi fokus ya, harusnya menjadi fokus dari pelatih Ronald Koeman di babak kedua, bagaimana caranya memecah ya, memecah solidnya pertahanan dari Jepang. Dan kalau kita lihat juga Jepang beberapa kali juga membuat kejutan. Ada 3 peluang, bahkan 2 peluang tadi
1: di menit-menit terakhir ya,
2: menit terakhir untung. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana faktor penyelesaian akhir yang memang mesti dipertajam lagi di babak kedua nanti.
1: Tapi kalau melihat tim Belanda nih, dengan selesainya pertandingan di babak pertama ini, apa sih yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dan menjadi catatan gitu, Bung?
2: Ya, yang pasti harus lebih berani ya. Kalau kita lihat Belanda, artinya kalau kita lihat mereka harus bisa lebih berani explore bagaimana caranya membongkar pertahanan dari Jepang. Karena kalau saya lihat Jepang mungkin di babak kedua mereka tidak akan terlalu banyak berubah, mungkin sampai menit 60 atau 65 mungkin akan lebih terbuka lagi. Jika memang nanti skornya masih tetap 0-0, mungkin mereka akan bermain lebih terbuka di sekitar menit 65 atau mungkin 60 ya, karena dalam situasi menit 60 atau 65 atau bahkan 70 itu kan kondisi pemain kan sudah berbeda, fisiknya sudah ada penurunan. Jadi mungkin ada celah-celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Jepang untuk bisa melakukan tekanan yang lebih hebat lagi ke pertahanan dari Belanda.
1: Kalau dari tim Jepang sendiri gimana? Catatannya apa nih? Apakah lebih agresif lagi atau gimana? Tadi kan memang di-press ya sama tim Belanda sendiri.
2: Ya, kalau saya lihat ini game plan yang kalau kita bicara permainan ya, ini permainan yang sebenarnya diinginkan oleh Jepang ya. Artinya memang mereka sepertinya memang tidak ingin juga terlalu banyak menguasai bola. Mereka sadar lah bahwa lawannya memang lawan yang berat. Dan Belanda meskipun mereka nyaman dengan bola, mereka tidak benar-benar juga rutin memberikan ancaman. Kalau kita tanya on target 3, ternyata Jepang memang tidak ada on target. Tapi begitu mereka mendapatkan peluang, paling tidak mereka juga bisa memberikan ancaman yang berbahaya. Itu yang saya kira juga harus diwaspadai oleh Belanda. Jangan sampai mereka lengah, karena kalau kita tadi ada sempat ada satu kali mispassing dari Virgil van Dijk yang akhirnya membuat terjadi situasi counter attack atau serangan balik. Dan kemudian tadi bagaimana juga pergerakan dari Ayu Ueda yang tidak cepat juga tadi tutup oleh Virgil van Dijk, membuat dia bisa masuk kotak penalti dan melepaskan tembakan yang sayangnya memang belum mengarah ke gawang.
1: Oke. Nah, ini berarti memang kalau lihat dari statistik timnya ya, kan banyak tendangan yang dari tim Belanda juga nih.
2: Betul.
1: Tadi banyak kesempatan juga, tapi masih belum mencetak gol juga nih. Tapi apa yang bermasalah ini?
2: Ya, like, kalau kita bicara ada peluang tapi tidak terjadi.
1: Iya.
2: Tentu kan soal penyelesaian akhir ya, Bung. Artinya pemain harus bisa lebih tenang. Dan kalau kita lihat memang ada faktor juga tadi, kiper dari Jepang, Jun Suzuki juga bermain sangat baik juga. Iya. Tadi dua peluang tadi sebenarnya dari Daniel Malen kan on goal ya. Tembakan, kemudian sundulan, dan bisa digagalkan oleh Jun Suzuki yang kita lihat memang tampil sangat baik di bawah misal dari Jepang. Dan di luar itu kita ada tadi peluang di detik terakhir, Daniel Malen sundulan memang terlalu lemah.
1: Iya.
2: Kemudian satu tendangan tadi dari Cody Gakpo yang di dalam kotak penalti juga melambung terlalu jauh. Jadi ada apa ya, cerita yang berbeda. Artinya kalau kita lihat kiper dari Jepang memang tampil bagus, tapi juga dikoreksinya perlu ada buat Jepang bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi, lebih klinis lagi.
1: Oke. Nah, kalau semisal pertandingan berlanjut seperti ini, prediksi babak kedua bagaimana nih? Apakah tetap dengan Jepang?
2: Ya, tadi melesetnya berimbang sama ya, tapi
1: sama. Aja, betul.
2: Ya. Jadi, ya tapi saya kira mungkin pertandingan akan relatif akan kurang lebih sama lah.
1: Yeah.
2: Jadi mungkin skornya bisa jadi akan imbang, tapi mungkin akan ada gol di babak kedua.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Supri. Kita nanti lanjutkan ke babak kedua dan kita jeda warta berita terlebih dahulu. Baik. Terima kasih, Bung.
2: Sama-sama, Bung.

Ya, baik pendengar ya. Kita telah saksikan tadi babak pertama dari Belanda melawan Jepang dan masih imbang ya skor akhirnya di 0-0 nih. Dan apakah nantinya di babak kedua ada kejutan dari kedua belah tim? Kita tunggu saja nanti di babak kedua. Tapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama ya jalannya pertandingan babak pertama fase grup E antara Jerman, maksud kami fase grup F antara Belanda versus Jepang, langsung dari Stadion Dallas. Dan kami masih menanti jalannya babak kedua pertandingan Piala Dunia 2026. Bersama saya, Siti Nuraisa, temani Anda di Fak-Fak pagi ini, awal pekan, Senin 15 Juni 2026. Kami akan bergabung kembali ya dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan langsung pertandingan babak kedua antara Belanda versus Jepang. Namun pendengar, saatnya kita jelang terlebih dahulu penyampaian warta berita daerah, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Dari lantai 1 Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan warta berita daerah. Sari berita, jumlah blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Fak-Fak saat ini masih cukup memadai untuk menampung warga binaan. Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fak-Fak terus memfokuskan program kerjanya pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah kota Fak-Fak. Inilah warta berita daerah selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Siti Nuraisa.

0: Jumlah blok hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Fakfak saat ini masih cukup memadai untuk menampung warga binaan. Laporan Januardi.
1: Saudara, kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Fakfak saat ini masih dinilai cukup memadai untuk menampung warga binaan. Meski jumlah penghuni sedikit melebihi daya tampung ideal, kondisi tersebut belum dikategorikan sebagai kelebihan kapasitas yang mengkhawatirkan. Kepala Lapas Kelas 2B Fakfak, Iputu Suarsa, mengatakan kapasitas resmi lapas yang dipimpinnya mencapai 116 orang. Sementara hingga saat ini, jumlah warga binaan yang menghuni lapas tercatat sebanyak 130 orang. Menurutnya, kelebihan kapasitas yang terjadi masih dalam skala kecil sehingga belum dapat disebut sebagai kondisi over kapasitas. Ia menilai ruang hunian yang tersedia masih cukup untuk menampung tambahan warga binaan apabila diperlukan.
2: Jadi kita kapasitasnya 116, jadi sekarang isinya 130 kan. Jadi tidak begitu, masih ya over sedikit lah. Jadi masih agak longgar, masih bisa kita tampung, tempatnya masih memungkinkan. Dan kapasitas overnya masih skalanya kecil, 0, lah cuma beberapa orang yang jadi boleh dibilang tidak over kapasitas. Nah, itu mengenai isinya. Di sini ada ruangan ada 10 tambah 2. Jadi masing-masing kapasitasnya 10. Dan sekarang pun isinya belum maksimal. Ada yang 7 masih memuat. Jadi kamar-kamar masih ada yang bisa kita tambah. Perempuan terpisah. Jadi memang ada blok atau kamar wanitanya beda jauh dari yang kita tidak campur lah. Mereka tidak bercampur berbaur dengan laki-laki tidak. Jadi memang ada blok wanita. Ada. Dan anak-anak kebetulan belum ada. Jadi kita kategorikan kasus-kasus anak kan jarang anak-anak dipenjara atau diponis pidana. Jadi tidak ada, anak-anak tidak ada.
1: Sementara itu, terkait kemungkinan pemindahan warga binaan, pihak lapas memiliki sejumlah mekanisme yang dapat diterapkan, seperti ketika kapasitas lapas telah melebihi batas, adanya pertimbangan khusus terhadap narapidana dengan kasus tertentu, pelanggaran yang dilakukan warga binaan, hingga adanya permohonan dari narapidana untuk menjalani pidana di daerah asalnya. Januardi melaporkan.

0: Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus memfokuskan program kerjanya pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah Kota Fakfak. Berikut laporannya.
1: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui bidang kebersihan dan pertamanan pada tahun 2026 memfokuskan program kerja pada pengelolaan sampah perkotaan serta penataan taman-taman di wilayah Kota Fakfak. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari dukungan terhadap program pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah kabupaten. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan seluruh program yang dijalankan pihaknya mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Fakfak, khususnya program Bersih Kotaku yang menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Ia menjelaskan langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah membenahi sumber daya manusia dan perangkat kerja di bidang kebersihan. Selain sektor kebersihan, bidang kebersihan dan pertamanan juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan taman-taman kota.
2: Tentunya tugas kami di bidang kebersihan ini mengacu pada visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati di background pada 32 program yang mana Bersih Kotaku. Oleh karena itu, langkah-langkah kami pada bidang kebersihan dan pertamanan, khusus untuk bidang kebersihan ini, tentunya yang pertama kita benahi karyawan serta struktur perangkat di bidang kebersihan dulu. Dalam artian kita punya karyawan kebersihan ini itu ada terdiri dari 3 komponen, ada pengangkut sampah, ada penyapu jalan, dan ada babat rumput. Jadi ini kita segera sudah lakukan pembenahan-pembenahan sehingga masing-masing melaksanakan tugas masing-masing dengan baik sehingga kita dapat menuju kepada Bersih Kotaku.
1: Dixon Iha menambahkan pemeliharaan fasilitas taman terus dilakukan agar tetap nyaman digunakan masyarakat. Meski tingkat pemanfaatan taman oleh warga dinilai cukup baik, pihaknya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menjaga fasilitas umum. Sementara itu, keaktifan masyarakat memanfaatkan taman sebenarnya sudah baik, namun masih ada beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan akibat ulah oknum yang kurang peduli, sehingga ini menjadi kendala yang terus diperbaiki melalui pemeliharaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas publik bersama. Januardi melaporkan.
0: Program Cetak Sawah Rakyat CSR seluas 450 hektar yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak sebagai wujud mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak menargetkan program cetak sawah rakyat CSR seluas 450 hektar yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2029. Program tersebut berada di bawah koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak sebagai bagian dari upaya mendukung kemandirian pangan daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Taha Bahmid mengatakan program cetak sawah tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional PSN yang harus disambut dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Yang menjelaskan pada tahun ini pelaksanaan program akan dimulai di 2 distrik, yakni distrik Tomage dan distrik Bomberai. Menurut Taha, pemerintah daerah telah menuntaskan tahapan awal berupa penyusunan CPCL atau calon petani dan calon lokasi, di mana tahapan tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sebelum memasuki proses pengerjaan di lapangan.
3: Terkait dengan program cetak sawah peluang merupakan program PSN, program nasional. Jadi daerah yang harus menjemput ini, karena ini juga salah satu program yang bagaimana kita membangun kita punya ketahanan pangan secara khusus di daerah dan secara umum di tingkat nasional. Jadi pastinya di tahun ini juga akan diadakan program cetak sawah di 2 distrik di Kabupaten Fakfak, yaitu distrik Tomage dan Bomberai, yang terbagi atas 3 kampung, yaitu Kampung Onim Sari, Mekar Sari, sama Warisan Mulia. Jadi totalnya semua 450 hektar. Terkait dengan bagaimana kita di daerah ataupun kita di bidang di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, kita tetap siap untuk menjemput program nasional ini. Jadi kita melalui prosesnya yang awal ini kan, pertama itu kita CPCL dulu sampai petani, kemudian calon lahan sudah siap kemarin, semua sudah siap. Kemudian kemarin Pak Kadi sudah ke Jayapura tanda tangan kontrak dengan pihak ketiga untuk pelaksanaan realisasi pelaksanaan pencetakan sawah ini. Jadi nanti sekaligus nanti selesai pencetakan sawah langsung dilakukan action penanaman. Jadi semua yang terkait dengan saprun kemudian alat itu semua dari program pusat APBN. Dari kita di daerah cuma satu pendampingan untuk memperlancar kegiatan ini.
1: Taha menyebutkan masyarakat di tiga kampung tersebut sebenarnya telah lama melakukan budidaya padi sawah, namun produktivitas belum optimal karena masih terkendala minimnya sarana pendukung, terutama jaringan irigasi yang memadai. Melalui program cetak sawah seluas 450 hektar tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak berharap persoalan infrastruktur penunjang dapat teratasi. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan bersama Dinas PUPR akan berkolaborasi menyediakan kebutuhan irigasi agar lahan pertanian dapat dikelola secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan produksi pangan daerah. Januardi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Disna Kertrans Kabupaten Fak-Fak tengah menyiapkan berbagai program pelatihan bagi para pencari kerja yang bertujuan untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.
1: Saudara, pelaksana tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fak-Fak, Izak Samuel Patipi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja di sektor LNG tangguh meningkat seiring dengan berbagai persiapan infrastruktur yang sedang berlangsung. Kebutuhan tersebut terutama untuk operator alat berat, sopir, dan tenaga keamanan yang dibutuhkan dalam mendukung aktivitas proyek. Menurut Izak, saat ini posisi yang paling banyak direkrut oleh perusahaan LNG adalah operator alat berat, termasuk pengoperasian ekskavator dan peralatan konstruksi lainnya. Selain itu, kebutuhan tenaga sopir dan satpam juga terbilang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Yang menjelaskan tingginya kebutuhan tenaga kerja tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena itu, Disna Kertrans Fak-Fak tengah menyiapkan program pelatihan bagi para pencari kerja agar mampu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan perusahaan.
4: Dan untuk menyerap kebutuhan tenaga kerja di LNG juga terkait dengan persiapan-persiapan infrastruktur di sana juga terkait dengan alat-alat berat juga macam ekskavator. Sementara ini dan yang lagi direkrut oleh LNG itu alat berat. Sementara supir dan satpam ini itu juga dibutuhkan selama ini yang beberapa waktu ini dibutuhkan di LNG itu cukup tinggi kebutuhan itu. Sehingga kami juga punya program untuk ke depan untuk memberikan pelatihan-pelatihan itu pada masyarakat yang ada di Kabupaten Fak-Fak pencakir ini. Banyak juga yang punya kemampuan, punya skill, tetapi tidak punya sertifikasi. Ini yang banyak kita temukan. Sehingga mereka dalam mengikuti tes ini kadang tidak bisa diterima karena tidak memiliki sertifikasi. Jadi banyak yang saya temukan, kita punya anak-anak negeri ini, OAP. Banyak yang saya temukan memang mereka punya skill. Bisa bawa alat berat macam ekskavator, grader, doser. Ini banyak, tetapi tidak punya sertifikasi. Sehingga kita punya perencanaan ke depan untuk memberikan pelatihan untuk mereka yang punya skill tetapi tidak punya sertifikasi untuk masuk ke dalam pelatihan ini untuk dapat mendapat sertifikasi yang dikeluarkan oleh kementerian ini. CEO harus memberikan itu, sehingga ini yang menjadi persyaratan utama di sementara ini yang LNG tangguh membutuhkan.
1: Ya, menambahkan setiap kali perusahaan LNG membuka lowongan pekerjaan, jumlah pelamar selalu jauh lebih banyak dibandingkan kuota yang tersedia. Dalam beberapa kesempatan, satu jenis pekerjaan dapat menarik hingga 200 sampai 400 pencari kerja, sementara jumlah kebutuhan tenaga kerja yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, Disna Kertrans Fak-Fak juga melakukan pengaturan dan seleksi secara teknis dengan memperhatikan masa kontrak kerja yang diberikan para kontraktor. Tenaga kerja yang telah menyelesaikan kontrak jangka pendek seperti 3 atau 6 bulan akan digantikan oleh pencari kerja lainnya agar kesempatan kerja dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat Fak-Fak. Januardi melaporkan.

0: Pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau mengajak kepada warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah. Berikut laporannya.
1: Saudara, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Peringatan yang dilaksanakan secara global ini juga bertujuan mendorong aksi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pengelola bank sampah Fak-Fak Hijau. Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan dinilai menjadi indikator meningkatnya kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau Riz Padianto mengatakan antusiasme masyarakat dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini sangat tinggi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan menunjukkan adanya perubahan pola pikir terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
2: Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Fak-Fak ini yang diperingati tanggal 5 Juni 2026 dan antusias masyarakat sangat banyak sekali. Partisipasinya masyarakat untuk kegiatan ini sangat tinggi. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kesadaran masyarakat di sini sudah mulai banyak untuk memilah dan mengelola sampah. Tinggal action-nya, tinggal aksi nyatanya yang kita harus sama-sama lakukan untuk tetap menjaga Fak-Fak ini biar supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Dari Bank Sampah sendiri yang berperannya di sini sebagai pengelola daur ulangnya. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi sirkulernya. Kita mengedukasi masyarakat, partisipasi komunitas, juga ada OPD juga. Kita mengedukasi supaya sampah itu dipilah. Dipilah sejak dari rumah. Karena kalau tanpa dipilah, sampah tercampur akan susah untuk mengolahnya. Kita sendiri juga akan kewalahan untuk mengelolahnya. Kalau sudah terpilah sampah, itu kita juga bisa terbantu untuk bisa memilahnya.
1: Ya, berharap momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dapat semakin meningkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Riz Padianto mengajak warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Fak-Fak. Januardi melaporkan.
0: Peminjaman kendaraan operasional roda 3 dari DLHP Fak-Fak kepada Bank Sampah Fak-Fak Hijau diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah.
1: Saudara, pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau Riz Padianto menyampaikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak atas dukungan berupa bantuan peminjaman kendaraan operasional roda 3. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan penjemputan sampah dari masyarakat. Menurutnya, keberadaan kendaraan operasional tersebut memberikan dampak positif terhadap aktivitas Bank Sampah Fak-Fak Hijau khususnya dalam proses pengumpulan sampah yang telah dipilah oleh masyarakat. Ia menjelaskan penjemputan sampah dari rumah warga kini dijadwalkan setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu. Sementara pada Senin hingga Kamis, pihaknya lebih memfokuskan kegiatan pada proses pengelolaan sampah yang telah terkumpul.
2: Saya ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak yang sudah mensupport kami dengan memberikan bantuan dan meminjamkan kendaraan operasional berupa kendaraan VR roda 3. Dan ini cukup membantu sekali dalam penjemputan sampah di masyarakat. Untuk penggunaannya, kita karena sudah ada kendaraan operasional sendiri, jadi kita menjadwalkan untuk penjemputan sampah di masyarakat itu setiap hari Jumat sampai Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Di luar hari itu, kita Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya, kita fokus untuk pengelolaannya. Karena sementara ini kan kendaraan operasional cuma satu, jadi kita fokusnya di tiga distrik dulu. Tiga distrik utama, Fak-Fak, Fak-Fak Utara, dengan distrik Pariwari. Jadi mohon maaf untuk yang masih belum bisa terjangkau dengan kendaraan kita untuk penjemputan sampahnya, ya mohon maaf sekali. Mungkin kedepannya kita masih berusaha untuk bagaimana memikirkan bagaimana caranya supaya bisa menjangkau seluruh Kabupaten Fak-Fak ini.
1: Terkait kapasitas angkut kendaraan, Riz menjelaskan bahwa sampah berbahan plastik relatif mudah diangkut karena ringan. Namun, jenis sampah seperti buku dan kertas memiliki bobot lebih berat sehingga mempengaruhi jumlah muatan yang dapat dibawa dalam sekali perjalanan.
2: Kalau plastik kan ringan saja ya, plastik ya, jadi cuma berapa-berapa saja, tidak sampai berat lah. Jadi bisa diangkut untuk dengan motor VR ini. Tapi kayak buku-buku kertas begini-begini dia berat. Jadi mungkin maksimal ini mungkin di sekitar 500 kilo ya. Apalagi di sini kan tanjakan-tanjakan, medannya juga tanjakan, turunan juga. Jadi tidak bisa terlalu banyak bawa beban berat.
1: Sementara itu ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung gerakan memilah sampah dari rumah dengan menyediakan tempat sampah terpilah. Menurutnya langkah tersebut bukan sekedar menjual wadah sampah, melainkan membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Fakfak. Riz menambahkan Bank Sampah Fakfak Hijau menerima berbagai jenis sampah seperti karton, kaleng, plastik, dan kertas yang dapat dijemput langsung menggunakan kendaraan operasional yang tersedia. Januardi melaporkan.
0: Saudara, dengan disampaikan informasi dari rekan Edi, maka mengakhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1.
1: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. 20 menit berlalu dari pukul 6, pendengar. Kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta, turut menyiarkan langsung jalannya babak kedua pertandingan Piala Dunia 2026 Grup F antara Belanda versus Jepang. Dan ruang layanan masyarakat, pendengar, akan kami hadirkan setelah pertandingan ini.
2: Arahkan lagi ke belakang, lebih bermain aman lagi. Pemain nomor 19, Kamada, umpan ke sebelah kiri kepada Nakamura. Kontrol dengan baik Nakamura, umpan terobosan kali ini kepada satu pemain dari Jepang. Memasukkan kotak penalti, tendangan kaki kiri. Tidak ada yang menyambut, tapi Messi belum berhenti di situ. Tapi pelanggaran terlebih dahulu terhadap pergerakan dari Somerville, dari Kubo yang memang menjegal pergerakan dari Somerville.
3: Ya, semakin seru nampaknya pertandingan Jepang menghadapi Belanda setelah mampu menyamakan skor tadi melalui Nakamura. Sehingga menit ke-62 babak yang kedua ini, kita nantikan sebuah serangan-serangan dari kedua kesebelasan, baik juga timnas Jepang dan juga Belanda. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda, bola dihadapi oleh Bart Vandenberg. Bagaimana melakukan tendangan bebas, menatap ke depan, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel di sana, coba disundul tadi, namun bola nampaknya sudah keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda, Van de Ven sudah sodorkan saja kepada Van Dijk. Van de Ven dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, mencari kawannya, kembalikan lagi kepada Van Dijk di sisi kiri dalam. Masih Van Dijk, pencetak gol bagi timnas Belanda. Van de Ven mencoba alirkan kiri ke sisi kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Somerville tadi sana, atau Ryan Gatenberg. Masih Ryan. Kerjasama dengan Somerville di sektor sebelah kiri. Masih Somerville, dapat ketendangan. Gol! Luar biasa! Aksi dari Somerville di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Jepang merobek kembali jalan dari Jepang yang dikawal oleh Jion Suzuki, merubah dengan cepat bagaimana skor 2-1. Bagaimana balasan Belanda dengan cepat dilakukan di menit ke-63 babak yang kedua nih, Bung Jupri.
4: Ya, istimewa kita lihat bagaimana, Bung Indra, eksekusi yang dilakukan oleh Crescencio Somerville, melakukan tusukan di dalam kotak penalti dan tembakan kaki kiri, bukan kaki terkuat dia, dan mengarah ke tiang jauh dan gagal memang di antisipasi oleh kiper dari Jion Suzuki. Dan spesial ini gol pertama dari seorang Crescencio Somerville bagi timnas Belanda di penampilan ketiga dia, dan membuat skor berubah menjadi 2-1.
3: Ya, disambut gembira tentu oleh para supporter Belanda dan juga pelatih dari timnas oranye ini, Ronald Koeman. Aksi dari Somerville yang kini membuat Belanda kembali unggul atas timnas Jepang. Jion Suzuki angkat langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan Belanda, disujur saja oleh Van de Ven. Masih terjadi duel di udara, bola kini keluar lapangan, menyusul sundulan tadi dari Somerville, namun sempat menyentuh nampaknya, atau pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan cepat, Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong, menatap ke kanan kini, berikan lagi kembali kepada Van Dijk dekat lingkaran tengah. Lagi mundur kepada tadi Dumfries, mundur kepada Van de Ven, lagi ada penjaga gawang Gatenberg. Van de Ven kini masih menguasai bola. Pemain Belanda kembali perlahan memainkan tempo permainan, sodorkan kepada Ryan tadi. Ada juga pemain Jepang tadi sempat memotong, namun pergerakan kini ada Cody Gakpo masih dari kotak penalti dari Jepang. Cody Gakpo berputar lalu sedangkan membentur. Sayang sekali aksi menari-nari dari Cody Gakpo di sisi kanan pertahanan dari Jepang tadi belum membuahkan hasil. Bagaimana upaya tusukan dari pemain Liverpool ini mencoba memanfaatkan umpan dari Gianni Rendes, nampaknya cukup menyulitkan tadi bagaimana pertahanan dari Jepang ya, Bung ya.
4: Ya, dan lagi-lagi kita lihat memang Cody Gakpo ya memang menjadi senjata dari Belanda di sisi kiri, dari kita lihat dari mulai babak pertama, dan Lagi-lagi memang kita Summerfield yang menciptakan gol, tapi Cody Gakpo memang tetap terus menjadi menebar teror. Dan kalau kita lihat memang yang kurang dari Cody Gakpo di pertandingannya hanya gol ya, kurang gol. Dan ini tentu menjadi motivasi juga untuk Gakpo untuk bisa menciptakan gol, untuk bisa memperbesar keunggulan, karena dengan skor 2-1 sejauh ini memang belum aman posisi dari Belanda.
2: Ya, pergantian tadi dilakukan oleh Jepang dengan memasukkan satu pemain atau dua pemain tadi. Nampaknya Ito yang juga dikeluarkan. Tadi sebuah peluang langsung didapatkan oleh Kubo dengan tendangan jarak jauh kaki kirinya, tetapi masih hanya 3 meter di atas gawang dari timnas Belanda. 2-1, gol menjadi penyemangat lagi bagi Jepang untuk bisa menyamakan kedudukan. Dan nampaknya hydration break terlebih dahulu dilakukan oleh wasit asal Amerika Serikat ini, Ismail Elfat. Bung Jupri, kalau melihat dengan 2-1 ini, dan memang kesabaran juga yang dipunyai oleh Belanda membuahkan hasil di babak kedua ini juga.
4: Ya, kalau kita memang sebenarnya pendekatan pertandingannya di babak pertama dan juga kedua sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya dari kedua tim. Mereka mencoba untuk bisa menguatkan momentum saat melakukan tekanan. Dan bedanya memang kalau kali ini kita lihat kedua tim ya bisa lebih klinis, dan 3 gol tercipta. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Belanda ya mencoba untuk menebar ancaman tadi lewat kedua sisi sayap mereka. Dan Summerfield tadi dengan ketenangan yang luar biasa menciptakan gol pertama dia untuk timnas Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa memang sisi sayap ya menjadi kekuatan dari kubu timnas Belanda. Tapi kalau kita lihat Jepang, sebenarnya mereka juga punya potensi. Berapa kali juga kita lihat pergerakan tanpa bola, dan kemudian juga bagaimana juga rotasi posisi yang dilakukan oleh para pemain Jepang. Bahkan tadi dalam proses gol dari Nakamura kita lihat bagaimana juga Kubo bermain di sisi kiri. Saya kira ini yang harus terus dicoba ya, dan pergantian juga sudah dilakukan tadi. Dezan Maeda juga dikeluarkan masuk dunia itu. Jadi kalau kita lihat ini bagian dari upaya untuk bisa bagaimana mereka menyamakan kedudukan di babak kedua, karena sebenarnya permainan berjalan cukup berimbang di babak kedua. Artinya kedua tim punya momentum, punya kesempatan untuk menciptakan gol. Tinggal bagaimana Jepang bisa lebih optimal ya, bisa lebih tajam dalam hal memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan.
2: Ya, memang gol dari Summerfield itu memang sangat lezat, itu sangat menusuk ke sebelah kanan. Itu memang susah untuk dijangkau bagi permanapun ya, sekelas Suzuki pun susah.
4: Betul, dan ini memang tendangan yang sangat-sangat akurat ya, akurasinya tinggi. Dan sebenarnya kalau kita 3 gol yang tercipta ya di pertandingan kali ini, 3-3-nya gol-gol yang bagus ya. Kita lihat bagaimana Van Dijk, terlepas tadi ada klaim dorongan tadi untuk Watanabe, tapi kita lihat bagaimana akurasi dia menempatkan bola ke pojok kiri gawang ya. Kemudian lagi-lagi kalau kita lihat tadi tendangan dari Nakamura juga sangat kencang dan memang mengarah ke pojok. Dan begitu juga tadi bagaimana gol dari Summerfield melakukan tendangan pressing ya, mengarahkan bola ke tiang jauh yang memang menjadi sudut yang sulit untuk dijangkau oleh Zion Suzuki.
2: Tapi dari beberapa pertandingan kita melihat bahwa jarang sekali sekarang striker yang memasukkan ya, justru second line bahkan back juga memasukkan. Apakah ini juga fungsi striker juga sekarang berbeda dibanding beberapa pertandingan ataupun tahun-tahun lalu gitu
4: mungkin? Ya kalau kita tadi kan gol dari Van Dijk juga tidak terlepas dari situasi bola mati ya, karena begitu situasi bola mati kan memang pemain belakang akan menjadi kunci, karena memang mereka punya kelebihan dari postur. Dan ini tentu menjadi senjata. Dan tapi kalau kita lihat bagaimana Daniel Malen tadi sebenarnya kan ada 3 peluang juga, tapi di bawah kedua ini memang seperti agak
2: langsung diganti
4: ya. Dan terlihat memang ada 3 pergantian ya sekaligus gitu. Memphis Depay itu dimasukkan juga menggantikan Daniel Malen sepertinya, dan ada Theon Kopmanners kita lihat juga sudah siap di pinggir lapangan. Kemudian satu lagi kita lihat sepertinya seorang Timber ya, Quentin Timber ya, saudara kembar dari Jurian Timber, pemain Arsenal yang memang tidak bisa tampil di Piala kali ini karena mengalami cedera.
2: Tijani Rennes juga keluar ya digantikan ya.
4: Ya betul.
2: Kita ini melihat formasi apa yang akan juga dilakukan, apakah memang bertahan atau memang akan menambah lagi nih Bung?
4: Ya saya kira memang akan mencoba lebih solid ya Belanda. Kalau kita lihat dengan masuk ke Kopmanners, dia bisa bermain sebagai back, bisa back juga, bisa menjaga gelandang. Begitu juga Timbers juga kita lihat memang pemain yang biasa bermain di tengah. Jadi saya kira pilihannya adalah memang menambah satu pemain tadi, pergantian ya, ini mengganti kebugaran aja karena Memphis Depay tadi Daniel Malen agak menurun, masuk Depay yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat baik di depan. Jadi rotasi pemain dan kemudian juga bagaimana mereka mencoba lebih tebal berarti ya, di lini tengah.
2: Iya, tiga pergantian dilakukan oleh Belanda, kontra strategi juga dilakukan oleh Jepang, dan saat ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Belanda ke sebelah kanan kepada De Jong. Kali ini De Jong masih mencari kawan umpan ke tengah lagi. Para pemain Belanda mencoba menusuk tetapi disergap oleh tiga pemain dari Jepang. Mampu kali ini para pemain Jepang bisa mengontrol lagi kepada nomor 10 dari pemain Jepang yang juga baru masuk tadi. Tendangan bebas atau ya, Kubo nampaknya mendapatkan pelanggaran tadi cukup keras dari pemain Belanda yang juga baru masuk, ataupun pemain nomor 22 tadi dari Belanda menjerang pergerakan dari Kubo melalui Dumfries, membuat pemain yang juga pernah berkostum Madrid ya, meskipun tidak menjadi pemain inti ya, Bung Jopri ya?
4: Ya, kalau Kubo sejauh ini sempat ya, kalau kita sempat bermain di Spanyol, tapi memang masih kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara tim besar kan persaingannya lebih sulit. Jadi ya sekarang dia bersinar bersama Real Sociedad, dan tadi seperti saya katakan juga berhasil membawa Real Sociedad juara Copa del Rey ya, bersama kita tahu di sini juga di Piala Dunia kali ini ada rekan timnya, kapten tim dari Sociedad di Spanyol ada Mikel Oyarzabal.
2: Ya, kali ini Jepang membangun lagi serangan tetapi dipatahkan oleh peringin pertahanan dari Belanda. Dari tengah kali ini pemain yang juga baru masuk di babak kedua, Van der Van, kali ini coba lagi kepada De Jong dari tengah, umpan chip kali ini ke depan yang dimaksud adalah Gapo dari sebelah kiri. Ini Gapo sendirian, coba lagi menusuk dari sebelah kiri. Gapo coba kali ini menusuk terus dengan tenaga kanan. Kesigapan yang baik dari Zion Suzuki tadi menghentikan tendangan yang mendatar dilakukan oleh Gapo. Lagi-lagi Gapo memang lolos dari sergapan para pemain timnas Jepang dari sebelah kanan pertahanan mereka, melewati satu pemain Gapo, tapi lagi-lagi Suzuki mampu memperlihatkan kualitasnya. Tendangan sudut ke sebelah kanan akan dilakukan oleh Memphis Depay dengan rambutnya yang memang kondro pada malam hari ini. Sudah dilakukan melambung kali ini ke kotak penalti, melaju kali ini sundulan lagi dari satu pemain belakang, yaitu Paul Van Hek. Tetapi dengan tenang Suzuki mampu menahan laju bola sehingga tidak terjadi gol lagi. Suzuki ataupun sudah dialirkan lagi ke depan kali ini timnas Jepang. Dari tengah, anak-anak dari pemain Jepang ini masih mencoba membuka serangan ke sebelah kanan kepada Taniguchi, lagi-lagi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain dari Jepang lebih menunggu lagi bagaimana pemain timnas Belanda untuk hadir juga untuk terus mengejar ketertinggalan. Lah, Jepang kali ini arahkan ke sebelah kanan, pemain nomor 10 yang baru masuk kali ini alirkan ke sebelah nomor 16 dari sebelah kanan. Masih para pemain Jepang coba melewati kali ini dari si sektor sebelah kanan, lolos satu pemain kali ini dalam kotak penalti. Ditabrak saja tadi pergerakannya pemain nomor 16 dari Jepang, Tatsuyi Watanabe, dengan sigap tadi bagaimana Van de Ven mampu menahan pergerakan dari Watanabe sehingga tercipta tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Ito. Pergantian lagi dilakukan, dua pemain akan masuk dari Jepang. Nampaknya ini Jepang memang memburu lagi kemenangan. Pemain nomor 10 dari Jepang digantikan tadi pemain juga nomor 16 dari Jepang ini, Watanabe, dikeluarkan. Ada tiga pemain, bahkan Doan, Kubo, Watanabe bersama itu akan dimasukkan Tomiyasu dan beberapa pemain lainnya. Ada catatan sedikit yang dibawa tadi nampaknya untuk bisa menerjang atau membuat pertahanan ataupun strategi yang dilakukan lagi oleh tim pelatih disampaikan para pemain di lapangan. Ito kali ini akan menendang tendangan sudut dari sebelah kiri. Ancang-ancang Ito memberikan kode tangan kanannya. Ito sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung terlalu jauh tetapi jatuh kali ini kepada Nakamura, dan sayang sekali memang tendangan Nakamura tidak menemui sasaran. Dan hingga menit 75, Bung Jupri, seperti apa mungkin kedua kesebelasan bermain ini?
4: Ya, sangat disayangkan tadi kita lihat memang Takefusa Kubo ya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena setelah terjadi benturan. Artinya kan kalau kita lihat mereka kehilangan satu pemain kunci ya, ini yang saya kira memang cukup merugikan untuk Jepang karena dalam situasi mereka dalam kondisi tertinggal. Tapi kita lihat memang ada tiga pemain tadi masuk, ada Sugawara, kita lihat ada kemudian juga ada Tomiyasu dan juga Koki Ogawa ya. Jadi kalau kita lihat ini memang ada dua pemain belakang dan kemudian satu penyerang yang coba memang dimasukkan untuk bisa memberikan perlawanan terakhir ya. Kalau kita lihat dengan 15 menit tersisa, sudah menit 75 pertandingan, jadi pilihannya adalah bagaimana mereka bisa lebih Spartan lagi dalam melakukan memberikan perlawanan, dan harapannya tentu bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan syukur-syukur memang bisa mengarah kepada kemenangan.
3: Ya baik, bagaimana sebuah upaya tadi dari Jepang namun menemui kendala lagi, berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran, wasit menganggap bukan sebagai pelanggaran aksi dari pemain Belanda tadi. Sebuah upaya, pemain Jepang kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, dan nomor punggung 24 di sana, bagaimana juga nomor punggung 14 Junya Ito, dan juga nomor punggung 22 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Tomiyasu, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Belanda. Jepang kini mencoba mengurung main timnas Oranye, sodorkan bola ke depan, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 2 di sektor sebelah kiri, bayang juga Van de Ven, mundur ke belakang kembali. Ada nomor punggung 14 di sana, punya Ito, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun lebih dekat lagi ada pemain Jepang lainnya, namun menyentuh pemain dari Belanda tadi, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Jepang sudah dilakukan, masih mencoba cari celah. Tomiyasu, sodorkan lagi melebar, Junya Ito, masih memainkan Jepang. Tomiyasu kembali, melebar ke sektor sebelah kanan, dan nomor punggung 2 di sana, Sugawara, sodorkan langsung jauh ke depan, namun tidak mampu dijangkau tadi, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Jepang. Angkat langsung dari kotak penalti, coba dikejar oleh Junya Ito tadi, lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi Jepang, kembali dihalau oleh pemain timnas Belanda, Frankie de Jong. Lemparan ke dalam masih bagi Jepang di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Belanda. Ya, Sugawara, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Di area kotak penalti mencoba disundul tadi, namun dipatahkan kembali. Lebih dekat lagi pemain Jepang menguasai bola. Di nomor punggung 3 tadi, Taniguchi, mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, yang keluar dari sarangnya Dion Suzuki. Alirkan lagi pada Ito di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Jepang. Di 78 menit babak yang kedua ini, Belanda masih unggul 2-1 atas Jepang. Ya, sebuah aksi lagi pemain Jepang tadi dipatahkan kembali oleh barisan pemainan dari Belanda, mundur ke belakang kepada Bart. Verbruggen angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan lini serang Belanda, namun jatuh kembali di kaki pemain dari tim Samurai Biru, membentur tadi bagaimana Ryan dan juga ya, masuki menit pukul 4:39 di waktu Indonesia Barat. Kami umumkan juga bagaimana saatnya azan subuh. Ya, sebuah tendangan tadi, azan subuh bagi DKI Jakarta. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim yang menjalankannya. Kita kembali ke lapangan pertandingan. Jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, masuki menit ke 79. Upaya lagi dari Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda, masih memainkan bola pemain-pemain Jepang. Ya, ada Ito di sini, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan dari lini serangnya, memainkan bola lagi, mundur ke bagian Sugawara. Sugawara membantu lini serang dari Jepang, masih mencoba mengurung, perlahan kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Belanda tadi, Van de Vaart, dan diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen, sehingga amanlah gawang dari Belanda di babak yang kedua ini. Upaya dari Jepang untuk menyamakan skor setelah tertinggal 2-1.
2: Memasuki menit 80, 10 menit waktu normal di babak kedua ini. Pertandingan yang memang sangat seru, hujan gol ataupun saling berbalas juga. Dan Ake masuk di babak kedua ini untuk menggantikan pemain nomor 8 dari Belanda, yaitu Ryan Gravenberch. Nampaknya akan semakin mengisi lini tengah Ake. Pergantian juga tadi dilakukan oleh Jepang beberapa pemain dan membuktikan bagaimana Jepang juga tidak ingin kalah. Kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Jepang dari belakang. Masih satu pemain coba arahkan ke depan, tapi hampir tadi dicuri oleh para pemain dari timnas Belanda. Arahkan ke nomor 22 dari timnas Jepang, Nakamura. Kali ini masih dari sebelah kiri, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya. Dorong lagi kali ini para pemain Jepang terhadap kali ini Taniguchi dari belakang. Coba arahkan lagi ke depan, bermain lagi 1-2 dari sebelah kiri. Coba membantu serangan tadi, masih terus agak sabar kali ini Taniguchi lagi dari belakang kepada pemain nomor 22 dari sebelah kanan tadi. Arahkan lagi ke teman, bermain 1-2 tadi, mampu kali ini diambil oleh De Jong, umpan ke depan. Maksudnya tadi ingin menyasar para pemain Belanda yang berada di depan. Hingga menit ke-31 ini skor masih 2-1 bagi timnas Belanda dan Jepang 1. Bagi Anda yang baru bergabung pendengar, Belanda berada di sebelah kanan kami dan juga Jepang berada di sebelah kiri kami. Kali ini Jepang umpan ke depan yang dimaksud adalah ke sebelah kanan. Kali ini satu pemain berduel, Dostur tadi terjatuh. Ake dorong lagi, baik lagi satu pemain, namun diusir tadi oleh Ake sehingga lemparan ke dalam saja di sebelah kanan oleh Ito tadi. Jepang kali ini lemparan ke dalam oleh Sugawara, depan cepat sekali ini pemain nomor 22 melambungkan umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh Virgil van Dijk. Jatuh kali ini berduel tadi Memphis Depay, sengaja tadi berduel bahkan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, dan ini adalah waktu kuning yang tercepat karena Memphis Depay baru masuk di babak kedua. Seperti apa Bung ini mendekati detik-detik terakhir, Jepang juga ingin kemenangan namanya atau menyamakan kedudukan.
4: Ya, tapi yang kita lihat ini tadi kita highlight ya, ini pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu dari Memphis Depay karena Taniguchi, dan kita lihat kepada Taniguchi, dan kita lihat juga situasinya tidak terlalu berbahaya buat Belanda, dan kita lihat justru mau berubah tendangan bebas, dan dalam situasi seperti ini di menit-menit mendekati menit akhir, pelanggaran-pelanggaran seperti ini memang yang akan bisa nantinya merugikan ya buat sebuah tim. Dan kita lihat lagi-lagi, kita lihat Jepang juga melakukan pergantian pemain, masuk Shogai menggantikan Ueda, dan ini saya kira bagian menjadi mereka untuk bisa lebih baik di depan, untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan Musempi.
2: Ya, kali ini Balana masih coba mengosuai melalui Memphis Depay dari sebelah kiri, upar lagi ke tengah, maksudnya tadi Van der Ven, tetapi ataupun De Jong yang terjatuh, diusir tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit ke-83 ini perubahan terus dilakukan oleh Jepang dan pelanggaran tadi oleh para pemain dari Jepang sehingga menyebabkan tendangan bebas untuk timnas Belanda akan diambil oleh De Jong. Satu pergantian lagi dilakukan. Nah, ini benar-benar kontras strategi juga dilakukan oleh Belanda nih Bung Jupri.
4: Ya, kalau kita lihat masuk Brian Brobbey ya menggantikan Cody Gakpo yang memang untuk hari ini tidak ada gol ya.
2: Ya.
4: Atas dengan nama Cody Gakpo. Jadi Brian Brobbey juga pemain yang saya kira juga punya

0: juga. Coba kali ini dari sebelah kanan umpan yang dimaksud ada satu pemain dari Belanda, tapi lagi-lagi tidak ada kawan tadi para pemain dari timnas Belanda. Belakang lagi coba ke depan para pemain timnas Jepang, diusir dengan baik tadi oleh Virgil van Dijk. Sedikit emosi tadi van Dijk karena merasa dirinya didorong. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Jepang dari sebelah kanan, arahkan lagi kali ini kepada nomor 24 dari Jepang. Coba kali ini merangsek masih dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah para pemain timnas Jepang. Taniguchi kali ini masih kali ini alirkan justru ke sebelah kiri, coba umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh para pemain dari tadi oleh Belanda, maksudnya kami dari De Jong. Masih satu pemain, justru kali ini Nakamura dari sebelah kiri, umpan lagi kotak penalti, lolos, tapi masih ada serangan lagi, umpan chip kali ini, masih ada Virgil van Dijk disundul tadi keluar, tapi jatuh lagi-lagi di kaki para pemain timnas Jepang. Semakin tinggi saja tempo yang dilakukan oleh para pemain timnas Jepang, tapi lagi-lagi masih menemui kebuntuan dari sebelah kanan kali ini. Jepang kali ini coba lagi merangsek, tetapi sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari timnas Belanda terhadap pergerakan tadi pemain yang baru masuk dengan nomor 22 tadi. Hasilkan tendangan bebas kali ini akan diambil oleh pemain nomor 24 dari Jepang, memberikan kode tadi. Kita nantikan siapa yang akan dituju tendangan bebasnya. Sudah dilakukan cepat kali ini para pemain dari Jepang. Nakamura ke sebelah kiri lagi, coba lagi, masih anak-anak dari Jepang, kembali lagi kepada Nakamura, umpan chip kali ini Nakamura, satu tadi maksudnya kepada pemain Jepang, namun lagi-lagi barisan pertahanan Belanda geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 14 Juna Ito, masih kali ini Ito kali ini langsung bermain 1-2, masuk ke kotak penalti, diusir oleh para pemain dari timnas Belanda nomor 15 kali ini. Baik sekali tadi pergerakannya, membaca pergerakan dari pemain Jepang. Van de Ven hasilkan lagi tendangan bebas bagi ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang Belanda, akan diambil oleh Ito. Ito kali ini ancang-ancang sudah dilakukan melengkuk ke dalam kotak penalti, disundul oleh para pemain Belanda. Tidak henti di situ, masih terus mengurung kali ini anak-anak dari Jepang kali ini. Sugara tadi umpan ke sebelah kiri, Nakamura kali ini dengan kos kakinya yang terlalu pendek ke bawah, beda dengan para pemainnya yang memang kos kakinya ke atas. Ini Nakamura dorong lagi kali ini, Jepang merasa kali ini kotak penalti, masuk satu pemain. Pembacaan lagi-lagi yang baik tadi oleh Dumfries yang sudah mengintai pergerakan dari pemain Jepang, mampu menghadang dan menghasilkan lagi-lagi tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Belanda. Kita nantikan apa-apa bisa menyamakan kedudukan di menit-menit yang cukup krusial ini. Sudah dilakukan kali ini melengkung, sundulan lagi, masuk, gori, sundulan dari pemain Jepang nomor 19, mampu menyamakan kedudukan dari Belanda yang sekali lagi tadi umpan dilakukan oleh Ito. Gol Bung Jupri dengan lagi-lagi dari set piece kali ini.
1: Ya, kita lihat memang lagi-lagi ya bagaimana fighting spirit, mental yang ditunjukkan, mentalitas para pemain Jepang tidak menyerah. Mereka mendekati menit-menit akhir dan akhirnya gol tercipta sebenarnya dari Koki Ogawa ya.
0: Ya, Ogawa mainnya, betul.
1: Yang memang baru masuk di babak kedua tadi. Dan lagi kali ini kita lihat bagaimana sundulan yang sangat sangat akurat memanfaatkan tendangan sepak pojok. Sebenarnya kita lihat dan kemudian
0: terkena ya.
1: Terkena, betul, terkena pemain Belanda sepertinya ya.
0: Atau 15 ya, dari
1: terkena
0: Jepang,
1: Daichi Kamada ya.
0: Betul, Kamada.
1: Dan akhirnya mungkin golnya mungkin akan dianggap milik Kamada.
0: Kamada ya. Itu dapat durian runtuh ya Kamada ya.
1: Dan kalau kita lihat ini Koki Ogawa adalah pemain yang memperkuat Nick Nijmegen di Eredivisie, dan mantan rekan setim dari Calvin Perdong yang sekarang sudah pemain timnas Indonesia, yang sekarang sudah memperkuat Lille di Prancis.
0: Luar biasa, skor 2-2 pada subuh kali ini waktu Indonesia membuat kita yang rasanya semangat, bersemangat untuk menyaksikan pertandingan ini hingga menit 89 ini atau memasuki tambahan waktu. Kita nantikan berapa tambahan waktu yang akan ditambah oleh wasit. Bertubrukan bahkan tadi pemain Jepang dengan wasit, meminta maaf wasit karena memang pergerakannya tidak terlihat. Dan skor 2-2 ini semakin meninggikan

0: Dan juga bagaimana para kedua tim ingin kemenangan.
1: Ya, tersisa beberapa menit saja nampaknya. Jika menyusul perpanjangan waktu yang akan diberikan nanti di detik-detik akhir waktu normal pertandingan babak yang kedua, sangat menegangkan dan juga seru tentu disaksikan. 6 menit waktu diberikan, tambahan waktu di sisa babak yang kedua ini. Jepang mampu menyamakan skor 2-2. Ya, sebuah upaya lagi dari Ito, Junya Ito tadi sektor sebelah kanan dapat tarikan dari pemain Belanda Van de Ven, nampaknya mendapat hadiah kartu kuning dari Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat. Menyusul di awal-awal beberapa tambahan panjangan waktu. Ya, sudah dilakukan tendangan bebas Junya Ito. Bayangi dengan kata pada Van de Ven, mundur ke belakang, mumpung 22 bagi Tomiyasu tadi. Ito mundur sedikit lagi kembali, mencoba menggiring, angkat langsung jauh ke depan, namun mendekati Van de Ven, mundur kepada Bart Vanderburg, angkat langsung jauh ke depan penjaga gawang Belanda ini. Terjadi duel kop di sana, pembenturan tadi, mencoba dikejar oleh Junya Ito, dibuang saja oleh Nathan Eik tadi ke depan, mencari Memphis Depay di sana. Terjadi perebutan di sana, masih pemain Belanda dan juga Jepang di kat lingkaran tengah. Lampakan pertandingan kepada Zion Suzuki, kini menguasai bola, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada pemain Jepang lainnya di sana. Bagaimana Takeguchi? Ya, mencoba memperlambat tempo sedikit, angkat langsung jauh ke depan, mencari pemain Jepang lainnya tadi, Junya Ito, namun lebih dekat kepada Bart Vandenberg yang keluar dari sarangnya. Sodorkan saja langsung kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menguasai bola, sodorkan kepada Memphis Depay, berputar sedikit, alirkan, ada pemain Belanda lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Ada Virgil van Dijk lingkaran tengah, Nathan Eik yang baru masuk di babak yang kedua ini. Frankie de Jong mencoba mengreaksikan serangan dari Belanda, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Dumfries kembali mundur. Belanda kini mencoba mengurung daerah pertahanan dari Jepang untuk menciptakan skor. Setelah imbang 2-2, Frankie de Jong masih berputar-putar dia, mundur lagi pada Dumfries, kerjasama seumpan 1-2 di sektor sebelah kiri. Ada Dumfries kirimkan langsung dari kotak penalti, berbahaya, aku langsung duluan. Oh, bagaimana tadi juga Cup Miners nampaknya, nomor punggung 20 tadi, Jun Cup Miners dari Belanda tadi menyambut umpan, namun masih melebar di sisi kanan gawang dari Jepang yang dikawal Zion Suzuki. Belanda kini masih menguasai bola, ada Frankie de Jong ke lingkaran tengah. Frankie berputar-putar dia, mencari kawannya, beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Nathan Eik. Masih Nathan mencoba di sisi kanan pertahanan dari Jepang, kembalikan lagi kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong menatap ke depan, alirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan pertahanan, atau lini serang dari Belanda. Masih Dumfries yang Lena Kapura kirimkan umpan langsung, namun tepat di pelukan Dion Suzuki yang menjatuhkan dirinya sambil memeluk erat-erat si kulit bundar. Langsung cepat saja, langsung jauh ke depan, tidak ada kawan di sana. Bagaimana tendangan dari Dion Suzuki keluar, ngasihkan lemparan ke dalam saja bagi Belanda. Virgil van Dijk, ada Nathan Eik masih menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Memphis Depay di sana, mencoba dikejar juga oleh Cup Miners. Ada Frankie de Jong, dibuang saja oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi. Kejar Virgil van Dijk, kini menguasai bola. Sisa 2 menit kurang lebih waktu tambahan di babak yang kedua ini. Belanda mencoba mengurung bola dan menguasai permainan. Van de Ven sodorkan lagi kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong, alirkan kepada Virgil van Dijk, sektor sebelah kiri Nathan Eik. Masih lagi Cup Miners, The Van de Ven juga di sana, masih memainkan bola, mencari celah, menatap ke depan Virgil van Dijk, namun nampak masih ragu untuk memberikan umpan ke depan tadi. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Nathan Eik, Kepada siapakah diberikan, menatap ke kiri dan ke kanan, mencoba perlahan-lahan hadirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries dibayangi oleh Nakamura, sodokan lagi ke sama 1-2, berada lagi. Oh, namun umpan yang diberikan tadi membentur pemain, mencoba dikejar lagi oleh pemain Belanda lainnya. Terjadi perebutan di sana. Ada lagi kejar Frankie de Jong, mundur ke belakang kepada Bart van der Beek yang juga keluar jauh dari sarangnya. Virgil van Dijk sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, mencari skor lagi. Bagaimana Belanda mencoba di akhir-akhir babak yang kedua ini, kita nantikan. Tersisa kurang dari 1 menit. Waktu menunjukkan Memphis Depay kini menguasai bola, kerjasama 1-2 dia. Ada juga bagaimana Dumfries kirimkan lagi umpan langsung dari kotak penalti, mencoba dikejar lagi oleh Van de Ven. Nampaknya masih Van de Ven menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Kirimkan lagi ke tengah, ada Memphis Depay berputar, dia terjatuh, bukan pelanggaran. Gol Jepang kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Junya Ito. Junya Ito kepada siapa yang diberikan, mundur sedikit ke belakang. Detik-detik akhir yang juga sangat berbahaya dan membutuhkan konsentrasi di tinggi ini karena skor imbang 2-2 ini. Nakamura juga Ito kini menguasai bola, masih menantikan detik-detik akhir, tentu memperlambat tempo. Dan memang nampaknya harus puas dengan skor 2-2. Ya, benar saja bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail El Fahd, telah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, menjadikan skor Belanda dan Jepang berakhir dengan skor 2-2 dalam laga penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto untuk mengulas jalannya pertandingan.
2: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Sempi atas jalannya pertandingan di dini hari ini. Ya, Bung, kita seru sekali ya melihat pertandingan barusan ya. 2-2 di menit terakhir nih, Jepang melakukan gol kepada gawang dari Belanda itu sendiri. Tapi secara singkat, Bung, gimana nih analisis dari Anda nih mengenai pertandingan pada dini hari ini, Belanda melawan Jepang ini, Bung?
3: Ya, kalau kita lihat memang ada perbedaan yang cukup signifikan ya.
2: Ya.
3: Kalau kita di babak pertama memang sangat-sangat taktikal, bisa dibilang memang kedua tim benar-benar memang mencoba untuk lebih dulu menahan ya, menahan tekanan, artinya tidak terlalu ingin bermain terbuka. Tapi dalam situasi tadi Belanda sudah cepat lebih dulu unggul 1-0, mau tidak mau memang Jepang harus bisa lebih keluar, dan akhirnya memang tercipta 4 gol. Dan di babak kedua tadi memang berjalan sangat menarik bagaimana saling balas gol terjadi, dan Jepang saya kira menunjukkan bahwa memang mereka tidak datang ke turnamen ini hanya untuk numpang lewat aja. Dan kita lihat mereka mampu menahan Belanda dengan skor 2-2 dan 1 poin saya kira buat Jepang menjadi modal yang sangat baik untuk laga berikutnya melawan Tunisia.
2: Oke. Nah, sebagai penutup ya, Bung ya. Ya. Nah, bagaimana nih Anda melihat peluang dari Belanda dan juga Jepang itu sendiri untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026 ini dan tentunya melawan tim-tim lainnya, Bu?
3: Ya, kalau kita kan berarti pertandingan berikutnya Belanda akan melawan Swedia ya, dan kita akan tunggu juga bagaimana hasil dari pertandingan Swedia dan juga Tunisia. Tapi sejauh ini kita lihat Belanda saya kira penampilannya cukup baik ya. Intinya kalau kita lihat melawan Swedia mungkin akan jadi pertandingannya ketat juga. Dan kita lihat Jepang mungkin kepercayaan dirinya akan lebih lagi karena memang mereka mendapat hasil yang saya kira sudah optimal di pertandingan kali ini. Dan buat Jepang tentu PR-nya berikutnya adalah bagaimana mereka bisa lebih yakin lagi ya, artinya lebih solid lagi bermain, karena kelihatan juga tadi ada masalah dari Takefusa Kubo. Dan yang menarik adalah bagaimana pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Hajime Moriyasu juga berjalan sangat baik. Bahkan kredit untuk Junya Ito yang kita lihat di sisi kanan bermain sangat hidup di babak kedua. Sedangkan di kubu Belanda kita lihat pergantian pemainnya Memphis Depay tadi masuk sebagai ujung tombak, tidak mampu memberikan banyak perubahan buat lini depan setelah menggantikan Daniel Malen. Jadi memang kontrasnya mungkin ada di pergantian pemain yang saya kira tidak terlalu jalan di kubu Belanda.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Juprianto atas analisisnya pada dini hari ini.
1: Terima kasih, Mas Indro.
2: Ya. Selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi.
2: Ya. Dan pendengar, pastikan juga Anda tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari ya sesaat lagi, karena rekan saya Bung Rudi akan menggantikan saya dalam Indonesia Menyapa di pagi. Sampai jumpa dalam kesempatan, saya Wisnu Wardana pamit undur diri. Selamat pagi.
4: MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, baru saja kita simak bersama jalannya pertandingan grup F antara Belanda versus Jepang langsung dari Stadion Dallas dengan skor akhir 2-2. Dan Anda bisa menyaksikan kembali ya pertandingan antara Belanda versus Swedia pada Minggu 21 Juni 2026. Kemudian Tunisia versus Jepang di hari yang sama, Minggu 21 Juni 2026. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fakfa, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan bahwa program sekolah rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Masyarakat di Kota Gunung Sitoli mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Kabakom RI, Muhammad Kodari menegaskan, Presiden Prabowo Subianto fokus menekan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kritik mahasiswa terkait pengelolaan anggaran negara. Kodari mengatakan, langkah efisiensi anggaran telah menjadi kebijakan utama sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya pemerintah berupaya menghentikan pengeluaran yang tidak produktif di berbagai sektor. KBRI Tokyo, Jepang menggelar dialog bertajuk Merawat Harmoni sebagai upaya memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Jepang sekaligus meningkatkan pemahaman warga negara Indonesia terhadap hukum, norma sosial, dan budaya yang berlaku di Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengatakan Indonesia dan Jepang memiliki karakter budaya yang berbeda, tetapi perbedaan tersebut justru menjadi modal penting dalam mempererat hubungan masyarakat kedua negara. Informasi dari dunia olahraga, Australia sukses melangkah mulus menjalani fase grup D Piala Dunia 2026. Socceroos julukan Australia membungkam Turki 2-0 di Stadion BC Place Vancouver pada Minggu siang 14 Juni 2026. Nestori Irunkanda di menit 27 dan gol diciptakan oleh Connor Metcalf pada menit ke-75. Di mana dua gol kemenangan Australia dan hasil positif ini menjaga peluang lolos dan memperkuat langkah Socceroos di fase grup. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan Indonesia bahwa program sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu pada saat menghadiri sekolah rakyat menengah pertama 3 Pekanbaru. Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program sekolah rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua sekolah rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki dua sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni sekolah rakyat menengah pertama dan sekolah rakyat menengah atas.
2: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desil 1 atau desil 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
1: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program sekolah rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di sekolah rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di sekolah rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
3: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
1: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG, menurut hasil survei Dewan Ekonomi Nasional. Dan Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
4: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan.
5: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Sep dalam keterangan pers di Jakarta.
6: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik, ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
5: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
5: Kendati demikian, dan mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dan menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat di Kota Gunung Sitoli mengeluhkan antrian panjang pengisian bahan bakar minyak di sejumlah SPBU sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax. Masyarakat diimbau oleh pemerintah untuk tidak melakukan panic buying dan menegaskan bahwa stok BBM aman. Informasi selengkapnya bersama dengan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga nih. antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Stoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Stoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pungkir, ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Stoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Stoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, enggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulwala, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan menggelar operasi pasar sebagai langkah antisipasi dari dampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah daerah nanti melalui mekanisme perubahan anggaran kita akan itu, karena kenaikan BBM ini kan sudah dimulai dari yang ini ya, yang tek ya, yang solar ya.
12: Ketua TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek berantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
11: Pertama dari TPID kami pasti akan melakukan koordinasi ya, kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan, ketersediaan. Kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Yang sembari kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan kenaikan, karena beberapa laporan sudah mulai ada nih Pak.
12: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rizky, menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
13: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
12: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Ia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. 1000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang, Jawa Timur terancam akan terkena PHK massal dampak dari efisiensi. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
14: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
15: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Novik menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1000. Jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 300, 1300, ada yang menyampaikan bahwasanya dengan 1.500.
14: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
15: Terkait dengan PHK itu ada pilihan terakhir. Sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
14: Di sisi lain, manajemen PT SGS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arun Usuma melaporkan.
0: Sambut HUT Bayangkara ke-80, Polres Sragen melaksanakan bedah rumah atau RTLH milik lansia sebatang kara di Desa Gading, Kecamatan Tanon, melibatkan para taruna Akademi Kepolisian atau AKPOL. Tidak hanya itu, mereka juga melaksanakan bakti sosial di wilayah Kecamatan Gondang, Sragen. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
16: Dengan rumah yang nanti lebih layak, dengan ada MCK juga yang lebih layak.
17: Senyum haru terpancar dari wajah Mbah Lampi, warga lanjut usia asal Desa Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Di usia senjanya yang dijalani seorang diri di dalam rumah yang memprihatinkan, ia akhirnya menerima berkah tak terduga dari jajaran Polres Sragen dalam momentum menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuin Tiasari secara langsung membuka kegiatan bedah rumah tidak layak huni RTLH milik Mbah Lampi pada Sabtu pagi. Program itu menjadi bagian dari aksi nyata kemanusiaan Polri yang menyasar masyarakat kurang mampu. Kegiatan itu dihadiri oleh Wakapolres Sragen, para pejabat utama, tokoh masyarakat, warga sekitar, serta turut melibatkan taruna dan taruni Akademi Kepolisian AKPOL. Tak sekedar membuka acara, Kapolres bersama jajaran pejabat utama, personil dan taruna-taruni AKPOL langsung bergotong royong membongkar atap dan material rumah Mbah Lampi. AKBP Dewiana mengungkapkan bahwa program bedah rumah ini berawal dari laporan video yang dikirimkan oleh Kasat Lantas mengenai kondisi miris Mbah Lampi yang hidup sebatang kara. Kondisi rumah nenek 82 tahun itu sebelumnya sangat tidak layak. Selain rapuh, bangunan tersebut juga menjadi tempat tinggal bersama hewan peliharaannya. Melalui program bedah rumah ini, Polres Sragen akan membangun hunian yang lebih sehat, nyaman, dilengkapi fasilitas MCK yang memadai serta dibuatkan kandang khusus untuk ayam peliharaannya.
16: Kemarin saya kesini didampingi Pak Kasat Lantas dan Pak Kapolsek, ya memang sangat miris ya. Di dalam Mbak Lampi tidur bareng sama ayam-ayamnya. Bahkan pas saya kesini ayamnya terbang juga sampai nyenggol lampu, terus mati. Gitu. Dan saya lihat di mana tempat MCK-nya beliau gitu. Saya lihat ke belakang kok enggak ada bentuk kamar mandi sama sekali. Ternyata ya cuma ada ember satu, mandinya ya di situ di dekatnya dapur gitu kan, sangat sangat miris ya, sangat memprihatinkan dan sangat tidak sehat.
17: Di sisi lain, kehadiran para taruni taruna Akpol tingkat 1 ini tidak hanya berpusat di Kecamatan Tanon. Di wilayah hukum Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, para calon perwira Polri itu juga menggelar kegiatan bakti sosial Baksos dan silaturahmi yang didampingi oleh perwira pengasuh serta orang tua mereka. Kapolsek Gondang AKP Suparno memberikan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran para taruna taruni Akpol di wilayahnya. Menurutnya, ini menjadi sejarah baru sekaligus memberikan motivasi besar bagi masyarakat setempat.
18: Karena apa, ini juga nanti akan memberikan motivasi dan semangat daripada orang tua yang ada di wilayah Gondang, sehingga untuk anak-anaknya ketika melihat taruna-taruni yang gagah dan cantik-cantik ini ada termotivasi, anaknya nanti biar ya minimal bisa mendaftar daripada Polri.
17: Dalam Baksos tersebut, para taruni taruna Akpol membagikan bantuan sosial dan membaur bersama masyarakat lewat agenda sarapan bareng. AKP Suparno menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan bekal berharga bagi para taruna selama masa basis pembelajaran mereka. Melalui rangkaian kegiatan itu, perayaan HUT Bhayangkari ke-80 di Kabupaten Sragen tidak sekedar menjadi seremonial belaka, melainkan potret nyata hadirnya polisi baik yang humanis, peduli dan siap turun langsung meringankan beban masyarakat. Radis Prakarta, Melatu Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 99 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Hai warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas baca meter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
4: Aduh. Saya tanya Bapak dulu. Bapak.
5: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
4: Listrik padam, tolong cek, Kak.
5: Aduh, tunggu sudah, Bapak cek.
4: Kenapa? Bapak listrik padam?
5: Iya, saya listrik padam.
4: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
5: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
4: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
6: Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Jemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.
7: Paling malas urus barang ya antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
8: Saya juga punya masalah ini, di sapu lingkungan ini jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
7: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
8: Tapi sapu masalah ini juga penting.
7: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI?
7: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo.

30 menit berlalu dari pukul 7, pendengar, telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami mohon perhatian Anda ya untuk mengikuti ruang layanan masyarakat di pagi ini, Senin 15 Juni 2026, berisikan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama berasal dari Panitia Peringatan Agama Islam Masuk Tanah Papua, ditujukan kepada masyarakat Fak-Fak dan sekitarnya. Isi pengumuman, Panitia Peringatan Agama Islam Masuk Tanah Papua akan mengadakan Lomba Samra dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Adapun alur dan syarat pendaftaran adalah sebagai berikut. Pendaftaran gratis. Pendaftaran mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni 2026. Setiap grup terdiri dari 10 orang. Technical meeting 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Pelaksanaan lomba pada hari Jumat 10 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Tempat RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fak-Fak. Kategori lomba, kategori anak-anak, remaja dan umum. Setiap grup diisi minimal 10 sampai 20 orang, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lagu wajib menggunakan lagu tradisional, modern, kontemporer, baik live atau rekaman. Durasi penampilan 15 menit. Seragam pakaian koko atau muslimah rapi. Pakaian koko atau muslimah rapi dan sopan. Juara pemenang anak-anak putra putri, juara 1 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 2 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 3 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Remaja putra putri, juara 1 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 2 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 3 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Dewasa putra putri, juara 1 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 2 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 3 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Informasi dan narahubung M. Kasim Mahu MPD di 0821 9788 0271. Pendaftaran gratis, total hadiah jutaan rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Festival Kasidah Bupati KAP PD BKMT Kabupaten Fak-Fak tahun 2026 ditujukan kepada PC BKMT Distrik, Pengurus Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ TPA, Madin, MI, Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak. Isi pengumuman, dalam rangka memeriahkan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam ke Tanah Papua, Panitia Pelaksana PD BKMT Kabupaten Fak-Fak akan melaksanakan Festival Kasidah untuk memperebutkan Piala Bupati KAP. Untuk itu diharapkan kepada seluruh PC BKMT Distrik, Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ TPA, Madin MI, Sekolah-Sekolah Islam se-Kabupaten Fak-Fak, juga kampung-kampung agar dapat berpartisipasi dalam festival dimaksud. Adapun kategori dalam lomba kasidah ini sebagai berikut. 1. Tingkat dewasa dengan ketentuan. Peserta satu grup merupakan utusan majelis taklim atau utusan kampung dengan jumlah peserta satu grup 9 sampai 12 orang, boleh gabungan pria dan wanita dan yang sudah menikah. Menggunakan musik instrumen, membawakan dua lagu yaitu lagu wajib dengan judul
satu tungku, tiga batu. Dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia, yaitu Teguran Tuhan versi Subro atau Wanita dan Kecantikan versi Nasidaria. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 2. Tingkat remaja dengan ketentuan, peserta satu grup merupakan utusan Remas, Sekolah Islam tingkat SMP, SMA sederajat, mahasiswa juga kampung, belum menikah dengan jumlah peserta 9-12 orang. Menggunakan musik instrumental, membawakan lagu wajib Narkoba versi Al-Manar, dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia, yaitu Ramaikan Masjid versi Rosnida, Musibah versi Titi Said. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 3. Tingkat kanak-kanak dengan ketentuan, peserta satu grup merupakan utusan TPQ, TPA, Madin, MI, dan SD sederajat, kelas 1 sampai dengan 6 SD. Menggunakan musik instrumen, membawakan lagu wajib Menuntut Ilmu versi Nasidaria, dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia, yaitu Ayah Bunda versi Titi Said, Ibu versi Nasidaria. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. 4. Pendaftaran dimulai pada tanggal 3 sampai dengan 25 Juni 2026 melalui kontak person Ibu Gamar Musaat, nomor HP 0822-4814-2543. Ibu Boki Saifuddin di 0821-9985-9139. Ibu Ratmi di 0821-9794-9250. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui dan diharapkan partisipasi dari PC BKMT Distrik, Majelis Taklim, Remaja Masjid, TPQ, Madin MI, dan sekolah-sekolah Islam, kampung-kampung, serta seluruh lapisan masyarakat kota Fak-Fak. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian dan keikutsertaannya kami ucapkan terima kasih. Sekian Ruang Layanan Masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sharifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Pakpak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

Selamat pagi, kami haturkan dari tempat tugas di lantai 1 Jalan Kapten Petandean 72. Anda dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Cuaca cerah ya di pagi ini untuk Anda yang sudah mulai dengan segala aktivitasnya atau yang saat ini lagi dalam perjalanan menuju ke tempat tugas, semoga perjalanannya menyenangkan, tiba di tempat tujuan dengan selamat. Jangan lupa awal pekan ya identik dengan apel pagi untuk Anda para pekerja yang saat ini sudah berada di tempat tugasnya masing-masing.

skor akhir yaitu 2-2, bertahan untuk kedua tim. Dan pendengar, sebelumnya sudah terlebih dahulu ya dipertandingkan timnas Jerman versus Curaçao pada pukul 2 dini hari tadi ya waktu Indonesia Timur, dengan skor Jerman menang telak 7-1 atas Curaçao di grup E. Dan nanti malam pada pukul 23 waktu Indonesia Barat atau dini hari ya, pukul 1 dini hari Selasa 16 Juni 2026 pukul 1 waktu Indonesia Timur, akan saling berhadapan Spanyol versus Tanjung Verde di grup H bertempat di Stadion Atlanta. Nah, pastikan Anda tetap dengarkan terus ya Pro 1 RRI Fak-Fak. Kami juga nantinya akan menyiarkan jalannya pertandingan tersebut. Untuk updatean selengkapnya terkait dengan pelaksanaan pertandingan Piala Dunia 2026, Anda bisa akses melalui laman resmi kami rri.co.id.

0: Aha, bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada tamu.
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mata.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Semangat pagi ya untuk semua tanpa terkecuali. Updatean informasi dari daerah Fakfak peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Kabupaten Fakfak yang akan mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional di Manokwari resmi dilepas melalui ibadah pengutusan yang berlangsung khidmat berlangsung di GKI Immanuel Fakfak pada minggu kemarin 14 Juni 2026. Ibadah pelepasan dipimpin oleh Ketua Klasis GKI Fakfak, Pendeta A. Tanamal, serta dihadiri para peserta, pelatih, pengurus, dan keluarga yang memberikan dukungan bagi kontingen Fakfak. Dalam khotbahnya, Pendeta A. Tanamal mengingatkan bahwa keikutsertaan dalam Pesparawi bukan sekadar menampilkan kemampuan bernyanyi, melainkan merupakan panggilan untuk melayani Tuhan melalui puji-pujian yang memberkati banyak orang. Menurutnya, setiap peserta membawa karunia yang diberikan Tuhan untuk dipersembahkan bagi kemuliaannya. Ia juga menjelaskan keberhasilan dalam pelayanan paduan suara tidak terlepas dari kerjasama dan kerendahan hati setiap anggota. Mengacu pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ia menegaskan bahwa setiap orang memiliki karunia yang berbeda-beda, sehingga diperlukan sikap saling menghargai dan saling melengkapi dalam sebuah persekutuan. Pendeta Tanamal juga mengingatkan para peserta yang akan berangkat sebagai duta Kabupaten Fakfak untuk senantiasa mengedepankan kasih dalam kehidupan bersama selama mengikuti kegiatan nasional. Menurutnya, persoalan-persoalan kecil yang tidak disikapi dengan kasih dapat menjadi pemicu retaknya persatuan dan kebersamaan dalam sebuah persekutuan. Mengakhiri khotbahnya, Pendeta Tanamal mengajak seluruh peserta untuk terus mengembangkan potensi dan karunia yang telah Tuhan anugerahkan sejak lahir. Ia berharap kontingen Pesparawi Fakfak. Ia berharap kontingen Pesparawi Fakfak dapat tampil dengan baik, menjaga kebersamaan serta menjadi saksi kasih Tuhan selama mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional di Manokwari.

Menemani pagi Anda, Fak-Fak pagi ini hadir dengan update berita seputar Fak-Fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga Ruang Layanan Masyarakat, Warta Berita Sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Anda juga dapat berpartisipasi lewat dialog interaktif dengan beragam topik bersama narasumber di Fak-Fak Menyapa pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Maraknya modus penipuan dengan berbagai bentuk seperti yang terjadi belakangan ini dengan penipuan file APK. Modus penipuan dengan menjerat korban mulai dari mengirimkan link, file, atau ajakan untuk mengunduh aplikasi yang jika diklik bisa mencuri data hingga menguras rekening. Berikut 3 tips menghindari modus penipuan file APK. Yang pertama, jangan asal klik. Jika berasal dari seseorang yang tidak dikenal, bisa jadi langkah pertama kita terkena modus penipuan. Yang kedua, jangan langsung install. Kita perlu mencari tahu jenis aplikasi yang ditawarkan, jangan sembarang menginstal file. Yang ketiga, jangan beri izin. Nah, pada akses perizinan data kita ke aplikasi yang tidak kita ketahui, jangan sekali-kali memberikan izin apapun.

Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan sosial dan keamanan dengan membangun jaringan kewaspadaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga ke tingkat kampung. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Koordinasi Kewaspadaan Dini FKBD Masyarakat yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya di Hotel Belagri and Convention Sorong, Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, akademisi, dan unsur intelijen itu menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai dinamika sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melalui Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Victor Solosa mengatakan, sebagai provinsi yang masih tergolong baru, Papua Barat Daya membutuhkan kolaborasi yang kuat dari seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Sekarang saya lagi tertarik loh sama investasi perhiasan.
1: Perhiasan? Pernah dengar soal investasi perhiasan, tapi tidak paham.
0: Perhiasan punya nilai intrinsik dari bahan dasarnya loh, seperti emas atau berlian. Harganya bisa naik seiring waktu nih, apalagi kalau desainnya eksklusif.
1: Oh, jadi tidak hanya nilai estetikanya yang penting?
0: Iya, selain itu perhiasan bisa kita jual ketika harga sedang tinggi.
1: Tapi gimana cara memilih perhiasan yang bagus untuk investasi ya?
0: Pertama, pastikan beli dari toko yang terpercaya. Kedua, perhatikan kadar emasnya. Karena semakin tinggi kadar emas, semakin tinggi nilainya. Terus, kalau bisa, pilih desain yang timeless atau punya nilai seni yang tinggi.
1: Kalau berlian bagaimana?
0: Kalau berlian, bagus juga sih, tapi harus perhatikan 4C. Cut, clarity, color, dan karat. Semakin baik kualitas 4C-nya, maka semakin tinggi juga nih nilainya.
1: Berarti butuh pengetahuan yang cukup mendalam juga ya?
0: Benar banget, Andi. Kalau sudah paham dasar-dasarnya, investasi perhiasan bisa jadi sangat menguntungkan. Tapi tetap mempertimbangkan investasi lainnya juga ya.

Nama asli Doraemon adalah tetap Doraemon. Itu bukan nama panggilan atau samaran. Namun, Dora berasal dari kata Jepang Doraneko yang berarti kucing liar atau kucing jalanan. Emon adalah akhiran kuno khas nama laki-laki Jepang. Jadi, Doraemon bisa diartikan secara bebas sebagai kucing liar laki-laki atau semacam MR kucing jalanan. Doraemon adalah robot kucing dari abad ke-22 dikirim kembali ke masa lalu untuk membantu Nobita. Dia tidak punya nama lain karena memang diciptakan sebagai robot dengan nama itu sejak awal. Sebelum dia disebut Doraemon, dalam cerita sempat diceritakan bahwa Doraemon dulu punya kode produksi MS-903, tapi itu lebih ke nomor serinya sebagai robot, bukan nama pribadi.

0: Esensi buku prosa tu fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh terbit pada tahun 2006. Buku ini menawarkan panduan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan dalam hidup dengan mengubah pola pikir dan sikap terhadap tantangan. Buku ini mengajarkan pentingnya memiliki keyakinan diri, mengatasi rintangan, dan menjalani kehidupan yang positif. Mario Teguh menekankan bahwa sikap positif adalah kunci utama untuk membuka potensi diri. Dengan percaya pada kemampuan sendiri, kita dapat mengatasi hambatan dan meraih mimpi, meskipun banyak tantangan yang menghadang. Buku ini memberikan banyak contoh bagaimana seseorang bisa mengubah keadaan sulit menjadi peluang. Setiap tantangan dalam hidup dapat menjadi pelajaran berharga yang mengarahkan kita menuju tujuan lebih besar. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memiliki tujuan yang jelas. Kita bisa lebih fokus dan bekerja tanpa mudah tergoyahkan oleh masalah yang datang. Mario Teguh juga mengingatkan pembaca untuk menikmati perjalanan hidup dan menghargai setiap langkah yang diambil. Kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita berkembang selama proses tersebut. Buku Hidup Tanpa Batas mengajarkan bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki pengaruh besar terhadap tindakan dan hasil yang positif dan perasaan yang baik. Kita bisa meraih hasil yang maksimal. Mario Teguh menekankan bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan menjadi pribadi yang menginspirasi, kita bisa membawa perubahan positif di sekitar kita. Secara keseluruhan, buku Hidup Tanpa Batas mengajak pembaca untuk terus berusaha mengembangkan diri, bertumbuh dalam menghadapi kesulitan, dan menjaga pandangan positif terhadap hidup. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin menggali potensi diri dan mencapai sukses dalam hidup. Demikian esensi buku Hidup Tanpa Batas karya Mario Teguh.
0: Esensi buku prosa tu fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar, Wali Kota Jayapura Abi Sairolo secara resmi membuka turnamen Cendrawasih Futsal Championship Seri 1 di Gor Cendrawasih Kota Jayapura pada Sabtu 13 Juni 2026. Kejuaraan futsal antara pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA ini diikuti 89 tim dari berbagai sekolah di Kota Jayapura dan sekitarnya. Wali Kota mengatakan turnamen olahraga menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan mengembangkan kemampuan sejak usia dini. Menurutnya, kompetisi seperti ini tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga bagian dari proses pembinaan atlet yang dapat dipersiapkan untuk mewakili daerah pada berbagai kejuaraan di masa mendatang. Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Menurutnya, menang dan kalah merupakan bagian dari kompetisi, namun nilai disiplin, semangat, dan kebersamaan menjadi hal yang lebih penting dalam olahraga. Turnamen Cendrawasih Futsal Championship Seri 1 mempertandingkan kategori SD, SMP, dan SMA dengan total 89 tim peserta. Pada laga pembuka, tim SMA Negeri 2 Jayapura mengalahkan SMA Negeri 4 Jayapura dengan skor 3-1. Pertandingan berlangsung meriah dan disaksikan peserta, guru pendamping, orang tua, serta masyarakat yang hadir.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola di tengah lapangan melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol.
2: Mengapa beberapa satwa berada dalam bahaya,
1: di atas permukaan
2: serta
1: laut,
2: langkah-langkah yang dapat diambil untuk
1: cepat
2: melindungi mereka.
1: Tentu saja ini menjadi sebuah
2: ini
1: tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika Cruz Azul dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Pendengar, Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Kabupaten Fakfak, Pendeta Rudi Valirat, mengajak seluruh masyarakat Fakfak untuk memberikan dukungan dan doa bagi tim Pesparawi yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Hal tersebut disampaikannya dalam rangkaian ibadah pelepasan kontingen yang berlangsung sebelum keberangkatan tim menuju ajang nasional yang berlangsung di GKI Immanuel Fakfak pada Minggu 14 Juni 2026. Dalam arahannya, Pendeta Rudi Valirat menyampaikan bahwa berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal oleh seluruh tim anggota tim. Menurutnya, jadwal latihan yang intensif terus dijalankan guna mematangkan kemampuan para penyanyi yang akan mewakili Provinsi Papua Barat, khususnya pada kategori Musik Gerejawi Nusantara atau MGN. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tim tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis para peserta, tetapi juga dukungan moral dan spiritual dari masyarakat. Karena itu, dirinya berharap seluruh warga Fakfak dapat turut mendoakan dan memberikan semangat kepada kontingen yang akan membawa nama daerah dan Provinsi Papua Barat di tingkat nasional. Pada kesempatan tersebut, Pendeta Rudi juga menjelaskan rencana perjalanan kontingen menuju Manokwari. Ia menyebutkan bahwa seluruh peserta akan bertolak dari Fakfak menuju Sorong terlebih dahulu untuk transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Manokwari sebagai lokasi pelaksanaan Pesparawi Nasional. Pendeta Rudi optimistis bahwa dengan persiapan yang matang, dukungan masyarakat serta penyertaan Tuhan, kontingen Pesparawi Papua Barat asal Fakfak dapat memberikan penampilan terbaik dan menjadi berkat bagi banyak orang melalui puji-pujian yang dipersembahkan dalam ajang Pesparawi tingkat nasional tahun 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan ya.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfa Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Dengan Berita Nasional